0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Pemkot Malang sebut siswa baru boleh pakai seragam lama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sibut Kota Malang mengimbau sekolah untuk tidak mewajibkan siswa baru mengenakan seragam baru pada hari pertama masuk sekolah. Dan siswa yang belum memiliki seragam baru diperbolehkan memakai seragam dari jenjang pendidikan sebelumnya. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan kebijakan ini berlaku bagi seluruh siswa baru, baik penerima bantuan seragam gratis maupun yang membeli seragam secara mandiri. Suwarjana juga menjelaskan pihaknya bakal memberikan sosialisasi ke wali murid kelas 1 SD dan kelas 7 SMP terkait program bantuan seragam gratis. Kawan, cuaca Jatim diprediksi bakal lebih dingin. Berdasarkan perakiraan BMKG, sebagian besar wilayah di Jawa Timur bakal mengalami cuaca berawan dengan suhu maksimum mencapai 32 derajat Celcius dan suhu terendah berada di Kota Batu mencapai 11 derajat Celcius. Sementara sejumlah wilayah yang diprediksi bakal berawan dengan suhu maksimum meliputi Pacitan, Trenggalek, Lumajang hingga Banyuwangi. BMKG mengimbau masyarakat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca serta terus memantau informasi perakiraan

0: cuaca terbaru.
1: Kawan, jelang Asian Games Jepang, tim Indonesia targetkan zero mistake. Kontingen Indonesia membidik target zero mistake atau nol kesalahan menjelang ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026, khususnya untuk kesiapan non-teknis seperti alat logistik, akomodasi, hingga fasilitas pemulihan bagi para atlet. Chef de Mission atau CDM tim Indonesia Todo Tau Pasaribu mengatakan, kesiapan detail ini sengaja ditinjau langsung ke beberapa rumah sakit dan arena tanding Jepang. Dan nantinya, persiapan matang ini diharapkan bisa membuat para atlet fokus penuh memberikan performa terbaik mereka. Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menyampaikan, prestasi puncak hanya bisa lahir dari sistem pendukung yang bekerja optimal. Jadi, kolaborasi erat dengan KBRI Tokyo terus dijalin untuk mencegah kendala di lapangan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
2: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Di jam 7 lewat 7 menit, area logo Mas masih konsisten cerah. Kalau di titik lainnya, ini tadi ada Bu Snul yang berkabar masih agak berawan katanya di sekitaran ini ya, Wajah ya. Oh, berkabut. Oke, baik. Oh, di sini nggak pernah berkabut katanya, sorry, tapi berembun saja kalau pagi hari. Siap, terima kasih. Lalu terakhir tadi kan update di Akordion Utara, sound horeknya sudah ready kawan. Informasi mulai penutupan jalan itu di jam 7, kalau tadi kita terima foto ya dari Pak Faruk, di jam 7 itu sudah ditutup untuk giat karnaval hari ini, Grebek Suro. Informasinya di Tunggul Wulung, kemudian untuk mulainya nanti agak siangan ya, sekitar jam 11-an. Itu baru mulai, tapi biasanya agak molor tuh. Entah mungkin setelah jam 12 baru mulai ongoing atau bahkan bisa lebih awal. Nanti kita akan update terus. Yang jelas, hindari dulu untuk melintas di sekitaran Tunggul Wulung kawan dari pagi hari ini. Menjelang siang ya lebih tepatnya, kalau pagi ini masih aman. Ini menjelang siang sampai di sore hari. Kalau kemarin yang di Batu itu saya kan lewat di area Mojorejo juga ya untuk giat karnaval. Nah, penutupannya memang sampai jam 11, tapi kayaknya tadi malam itu sebelum jam 11 sudah mulai bisa akses di beberapa titiknya. Jadi masih relatif aman, kemudian petugas juga dari Polres Batu standby kawan di beberapa persimpangan untuk bantu pengaturan dan menghalau kendaraan yang mungkin mau masuk ke titik yang ada giat karnavalnya. Gitu. Sementara untuk update lainnya saya geser kembali, ada Bu Mulyani. Saya sedang dalam perjalanan ke Blitar. Lalu lintasnya cukup lengang, butuh waktu hanya 30 menit untuk sampai ke Sumur Pucung. Cuacanya cerah katanya, tidak ada awan sama sekali. Selamat berhari Minggu, jangan lupa bahagia. Terima kasih Bu Mulyani, hati-hati di jalan juga. Sudah sampai di mana kira-kira Bu Mulyani ya? Tadi di jam 6 lewat 56 sudah sampai Sumur Pucung. Lalu tadi di jam 7 lewat 1 menit update lagi. Sekarang tidak boleh lewat Bendungan Lahor ya, harus lewat Karangkates. Pemandangannya lebih bagus, sayang sekali saya tidak bisa mengambil dokumentasi karena naik bus katanya begitu. Dan per 1 Agustus ya sebenarnya ya, per 1 Agustus itu akan dilakukan pembatasan ya, resmi pembatasan di Bendungan Lahor begitu kawan. Kemudian update lainnya, ini tadi di Lawang itu ada truk yang trouble. Posisinya melintang juga, ini arah ke selatan kawan. Kalau tadi sih terakhir update-nya sudah ada petugas di sana dan lalu lintas dibuat kontraflow karena posisi truknya itu benar-benar menutup satu lajur. Kurang lebih seperti itu laporan awal dari Pak Hartanto. Terima kasih banyak Pak Hartanto untuk update-nya juga dan kawan-kawan yang lain. Nanti Anda boleh bagikan ya pantauan di beberapa titik lain juga. Kawan bisa langsung mention di @CityGuide911FM. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada Pak Hendra yang telpon di newsroom ya, diakomodir oleh Iqbal. Jadi tadi Pak Hendra ini menyampaikan di Jalan Gotong Royong, depannya Gang Gudang Oleh-Oleh, itu ada kecelakaan. Tadi sudah dikerumunin orang, saya melintas dari arah Surabaya, kejadiannya dari arah Surabaya. Nah, sepertinya sih barusan kejadiannya. Saya belum tahu kejadiannya, lalu lintas juga masih lancar dan sepi, cuaca dingin. Sayangnya tadi Pak Hendra belum sempat untuk mengirimkan dokumentasi ya, dokumentasi pantauan di lokasi. Nah, tadi di newsroom itu sudah cek ke grup relawan kawan, karena kita ada beberapa grup relawan ambulan begitu, ada yang di utara, ada yang secara umum di Kota Malang. Dan kalau dari pantauan sementara sih dari di grup-grup tadi, masih belum ada kabar kaitannya dengan laka yang tadi dikabarkan di area Gotong Royong. Sepertinya sih masih aman begitu. Tapi kalau mungkin nanti ada update kawan-kawan pantauan di lokasi seperti apa, boleh Anda sampaikan. Saya mau pantau trafiknya dulu kalau gitu ya. Di sekitaran Gotong Royong kawan, apakah sudah ada perlambatan? Kalau sejauh ini saya lihat masih aman ya. Yang ke utara justru yang agak-agak rame. Tapi kalau yang ke selatan itu dari tadi gangnya Gudang Oleh-Oleh, kalau kata Pak Hendra, sampai ke sekitaran Ciliwung itu lancar. Justru yang ke utara yang cukup ramai. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Lalu juga ada informasi yang lain, ini yang masuk di WhatsApp dari Pak Ahmad Sabarudin. Siap-siap katanya di rumah saja atau sekalian pergi. Berangkat pagi pulang jam 11 malam. Oh, ini untuk menghindari giat karnaval di ini ya, di sekitaran Tunggul Wulung itu kawan. Baiklah, kita geser dulu seperti biasa kawan. Kalau di jam 7 pagi kita akan masuk di program Halo PMI. Nah, kali ini saya akan terhubung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, Nena Diasmari. Sudah terhubung bersama Bu Nena. Selamat pagi Bu Nena.
0: Halo, selamat pagi Mbak Yola.
3: Kabar sehat Bu Nena pagi hari ini?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Yola juga demikian.
3: Oke, alhamdulillah. Bu Nena, bagaimana untuk update stok darah dari UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini?
0: Baik, terima kasih Mbak Yola. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Minggu 12 Juli 2020. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah yang tersedia, WB atau darah lengkap, golongan darah A26, B50, O36, AB8. Untuk produk darah PRC atau packed cell, sel darah merah pekat, golongan darah A 140, B464, O314, AB90. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A 0, B31, O21, AB17. Saat ini kami butuhkan ketersediaan produk TC ya untuk semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini, alhamdulillah masih terlayani nih Mbak Yola.
3: Oke, baik Bu Nena. Nah, untuk hari ini yang mau donor bisa kemana saja? Apakah difokuskannya di UDD PMI Kota Malang saja atau mungkin ada mobile unit juga nih Bu Nena?
0: Baik, bagi seluruh masyarakat dan pendengar setia City Guide yang ingin mendonorkan darah dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Buring nomor 10, Kelurahan Oro-Oro Dewa, Kecamatan Klojen. Perlu diketahui bahwa kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 7.30 malam. Tak terkecuali hari libur atau tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor. Nah, untuk layanan kegiatan PMI Mobile Unit ada di dua tempat hari ini nih Mbak Yola. Tanggal 12 Juli 2026 jam 8 sampai jam 12 ada di RT2 RW7 Trogomas dengan target 30 orang. Dan ini sedang berjalan ya, sedang kegiatannya sedang berlangsung ada di Gereja Ijen nih dari tadi jam 6 sampai jam 11 siang nanti. Dengan target 60 orang Mbak Yola.
3: Baik, nah untuk persyaratan yang harus dipersiapkan apa saja nih Bu Nena, baik itu persyaratan fisik maupun administrasi bagi para calon pendonor?
0: Baik, beberapa persyarat umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya. Yang pertama adalah usia, minimal 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kilo, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, Makan makanan yang bergizi tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein, ini seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk minum ya cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, terutama penyakit yang menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin, dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak sebelum donor untuk menjaga kualitas darahnya. Nah, untuk persyaratan administrasi seperti biasa ya Mbak ya, kita biasanya kan mengisi formulir dengan lengkap baik secara konvensional maupun digital, dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas atau kartu donor Anda sebagai validasi sebelum mendonorkan darahnya. Kalau sudah pernah donor pasti punya kartu donor, silakan dibawa dan kartu identitas. Berikut Mbak Ila.
3: Oke, baik. Nah Bu Nena ini kan sebagai kasih pengelolaan darah begitu ya, bagaimana Bu Nena menjamin mutu atau kualitas darah ini tetap baik sampai nanti ke pasien yang membutuhkan?
0: Baik, setelah darah itu diambil

0: dari pendonor ya Pak ya. Layak pengolahan darah itu harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitasnya sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, beberapa tahapannya ya untuk menjaga mutunya adalah setelah pengambilan darah itu akan ditransportasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Nah, darah juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Terus darah itu juga akan dilakukan pengolahan darah baik secara mekanik nih sesuai dengan produksi produk yang harus yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur. Nah, untuk sampelnya juga akan dilakukan pengujian darah infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Nah, dan tidak lupa untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah serta uji saring antibodi. Nah, jika terdapat darah yang tidak memenuhi persyaratannya, kita akan melakukan sortir atau eliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari risiko penyebaran penyakit. Nah, untuk berikutnya juga kita lakukan proses pengujian mutu produk secara random sampling ya untuk memastikan kualitas darahnya baik, lalu kita lakukan proses pelulusan produk sesuai dengan persyaratan. Dan darah itu juga dilakukan penyimpanan sesuai dengan produk dan interval suhunya masing-masing. Setelah itu dilakukan serangkaian proses pengolahan darah tersebut akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin untuk menjaga suhu supaya tidak terjadi kerusakan darah. Ikut Mbak Ila.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir boleh dijelaskan juga nih, Bu Nena, kaitannya dengan benefit ya, benefit dari donor darah untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor, terutama ini yang sekarang masih ragu-ragu kalau mau donor gitu. Silakan.
0: Oke, baik. Untuk donor darah ini tentunya memiliki banyak manfaat ya, baik bagi penerima maupun pendonor. Nah, berikut beberapa manfaat donor darah bagi pendonor yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah memeriksa kesehatan secara berkala. Dikarenakan sebelum donor darah ini pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin, dan deteksi penyakit tertentu terutama penyakit yang menular lewat transfusi darah. Yang kedua adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Dikarenakan donor darah ini membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah. Yang ketiga adalah merangsang produksi sel darah baru. Nah, setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis ya. Karena donor darah ini dapat memberikan rasa kebahagiaan karena kita sudah membantu orang lain yang membutuhkan. Berikut Pak Ila.
1: Baik, terima kasih banyak untuk penjelasan dan waktunya juga Bu Nena pagi hari ini. Semoga juga lancar-lancar kegiatannya. Sehat selalu Bu Nena, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Semangat, Mak Yola.
1: Semangat juga, Bu Nena.
2: Happy weekend.
1: Happy weekend juga. Itu dia, kawan. Sambung kita bersama Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang. Dan juga untuk program ini merupakan kerjasama C3 FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI di 0341 364617. Alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19, Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
5: Betul. Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi saya terima telepon dari Pak Dodi ya pada saat jeda. Jadi Pak Dodi ini berkabar katanya sebelumnya Pak Kisaji di Genengan itu ada aktivitas gerak jalan. Gerak jalannya ini arah ke utara kawan. Jadi kendaraan yang dari selatan itu tersendat ya karena separuh lajurnya itu digunakan untuk aktivitas gerak jalan. Nah ini kalau saya lihat di jalan raya Genengan itu dari Kepunden 2 memang sudah ada perlambatan ya yang arahnya ke pabrik gula Kebon Agung. Jadi masih ada perlambatan di sana, yang arah utara pun arah selatan maksudnya itu juga sama, sama-sama terimbas. Pak Dodi tadi kirim video tambahan begitu kawan. Saya mau tampilkan di visual radio. Ini aktivitas gerak jalan yang tadi dimaksud ya.
1: Ini lapor karena rebung macet deh. Ini bener ya jalan.
0: Ini jalan santai nih ya.
1: Gas, gas. Gak jalan ini lagi ini kampung-kampung lah enak ta. Sehat. Ya Tuhan. Kok mikir-mikir-mikir. Dipikir guys, ini embong provinsi guys.
0: Iya itu dia kawan ya, tambahan dari Pak Dodi kaitannya dengan aktivitas jalan santai di sekitaran Pak Kisaji ini yang ke arah utara ya. Coba saya cek dulu di database kami, kayaknya memang hari ini ada giat ini ya, ada acara di daerah Kebon Agung. Saya mau coba cek dulu, mungkin kawan-kawan kalau misalnya ada tambahan info kaitannya dengan rute dan lain-lain nanti boleh berkabar juga. Oh iya, ada selamatan desa kawan, selamatan desa Kebon Agung ya di tanggal 12 Juli 2026. Jadi kalau untuk hari Minggu ini, Minggu pagi, itu ada kirab jolen dan gunungan katanya dari masing-masing RW menuju ke pendopo desa Kebon Agung. Titik kumpul benar di Penamas, lalu sampai di lokasi itu ada doa bersama tiga lintas agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Dilanjutkan lagi nanti di pendopo desa, itu ada pentas seni dan budaya. Lalu di malam hari itu juga masih ada acara lagi. Di jam 7-nya itu, 7 malam ya sampai selesai itu ada santunan anak yatim dan difabel. Lalu di jam 8 malam sampai dengan selesai itu ada napak tilas bersama ke punden di 6 dusun wilayah. Gitu kawan, baru di tanggal 13 Juli-nya hari Senin ada pagelaran campur sari. Itu untuk aktivitas di area Kebon Agung. Terima kasih untuk Pak Dodi juga tadi tambahannya, info awalnya. Untuk kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh update ya pantauan di sejumlah titik lainnya. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda sekaligus rekomendasi. Yang mau beli properti tapi takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Nah, untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill, atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes D. Deo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok, @pmbunikamaofficial. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser kembali ke update yang dibagikan. Tadi kan Pak Ahmad Sabarudin itu bilang siap-siap pagi hari ini gak kemana-mana atau bahkan pergi aja pulangnya nanti malam sampai karnavalnya selesai, karena di Tunggul Wulung tuh udah persiapan sound horror begitu ya. Nah ini Pak Ahmad juga katanya mau sedikit diskusi kawan. Apa bisa katanya 911 ini mengadakan diskusi tentang pelanggaran hukum dan potensi pidana kegiatan sound horror sebelum kegiatan tersebut saja. Cerita orang-orang sudah banyak, misalnya satu yang di wilayahnya tidak setuju sound horror atau menolak malah dipersekusi. Lalu yang kedua menarik dana masyarakat untuk kegiatan tersebut, bahwa RW jika tidak ikut mendukung kegiatan karnaval sound horror kena denda juga. Belum lagi ketika pelaksanaannya pelanggaran hukumnya lebih banyak lagi. Jujur katanya saya ingin melakukan tuntutan hukum tapi gak tahu caranya. Ini kan juga ada dasarnya Pak ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Biasanya itu aturannya kaitannya dengan batas waktu, kemudian juga titik pelaksanaan, termasuk dengan ini, aturan desibelnya itu. Kemudian kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran tambahan itu boleh disertakan juga, entah dikirimkan dokumentasi, nanti bisa langsung laporan ke Polsek atau Polres setempat. Kita pernah mengadakan talk show kaitannya dengan sound horror ini, kayaknya baru awal bulan ini atau bulan Juni akhir kemarin. Topik bahasan kita soal sound horror itu menindaklanjuti kaitannya dengan batasan desibel, kemudian juga bagaimana aturan pelaksanaannya. Kita sudah sempat bahas bersama dengan jajaran Polres Malang, kemudian juga dengan Satpol PP, karena kaitannya mereka yang harus memastikan bahwa perda itu atau edaran dari Pemprov Jatim kaitannya dengan pelaksanaan sound horror itu, karnaval ya, itu bisa berjalan. Nah, kalaupun juga ternyata tidak ada pengecekan terkait desibel yang ini ya, yang dimainkan begitu, apakah juga melebihi aturan atau seperti apa, agak sulit juga kalau seperti itu. Gitu Pak Ahmad. Di mana nih Pak Ahmad? Pak Ahmad juga di area Tunggul Wulung ya sekarang ya. Lalu tadi ada Pak Rino. Acara di Tunggul Wulung, son-son horek sudah berjejeran, namanya aja Grebek Suro, tapi acaranya son horek. Tolong pemerintahan, ini kecolongan bisa-bisanya di kota ada son horek, kata ya Pak Rino. Terima kasih Pak Rino. Kemarin kayaknya sudah ditegaskan ya oleh Wali Kota Malang bahwa di Kota Malang tidak boleh ada penggunaan son horek begitu. Tapi apakah jadi tetap diperbolehkan karena ada aturan yang keluar dari Pemprov Jatim terkait batasan desibel? Kalau dia statis itu di 80 ya, kalau dia bergerak itu di 60 begitu kawan. Tapi nanti saya koreksi kembali ya, barangkali ada perubahan. Kemudian ini Pak Rino, Pak Rino ini meneruskan informasi dari panitia Grebek Grebek Suro dari Tunggul Wulung. Hasil rapat koordinasi bersama dengan rekan Polresta bahwa surat izin keramaian tidak bisa dikeluarkan secara tertulis karena mepetnya waktu pelaksanaan acara tetap berjalan. Jadi mereka juga memberikan permohonan izin itu ini ya, agak mepet juga, harusnya dari jauh-jauh hari. Kemudian dari Polresta itu membantu memantau jalannya kirab dan diharapkan penggunaan sound horror mematuhi aturan yang ada. Kemudian untuk warga yang rumahnya dilewati rute karnaval bisa dibantu untuk aksesnya agar tidak viral. Maksudnya apa nih? Bisa dibantu aksesnya agar tidak viral. Dibantu akses untuk melintaskah agar bisa tetap masuk atau seperti apa nih maksudnya? Lalu panitia diharapkan selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah, camat dan kelurahan, peserta kirab terkhusus sound horror untuk mematuhi peraturan dan menjaga kenyamanan bersama, dan tenaga pengamanan dari Polsek Lawak Waru akan membantu di persimpangan yang rawan kemacetan dan titik rawan. Sudah dikoordinasikan bersama PLH Lurah Tunggul Wulung, ketua panitia dan jajaran, dan lain-lain. Oke, baik, itu beberapa catatan kawan ya. Terima kasih untuk Pak Rino. Mungkin kalau misalnya Pak Rino mau on air juga kaitannya dengan pembahasan ini, boleh Pak nanti ditambahkan detailnya. Barangkali tadi apa yang saya sampaikan tidak terdeliver dengan baik ya. Boleh nanti ditambahkan kembali Pak Rino di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Malang siapkan puluhan armada angkutan pelajar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saliputra menyebut pihaknya akan menyiapkan 80 armada untuk 15 rute angkutan pelajar yang bakal melayani 3 hingga 4 rute menuju sekolah-sekolah. Wijaya menjelaskan, peraturan wali kota atau perwal sebagai dasar pelaksanaan program angkutan pelajar telah selesai dan tinggal menunggu perundangan. Nantinya, angkutan pelajar ini bisa mulai beroperasi pada bulan ini, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kawan, Menhan tinjau kesiapan Satuan TNI di Jawa Timur. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Wakil Panglima TNI Tan Yobudi R meninjau 5 batalion teritorial pembangunan di Tuban.

0: dan Bojonegoro dan Nganjuk, Jawa Timur. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional satuan. Dalam peninjauan tersebut, Menhan melihat langsung kesiapan personel, sarana, dan prasarana di setiap satuan. Kunjungan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dan TNI untuk meningkatkan kesiapan operasional guna mendukung pertahanan negara. Kawan, perkuat ketahanan pangan, Presiden Prabowo resmikan 5 bendungan nasional. Infrastruktur pengairan nasional saat ini semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan sekaligus di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan serta kedaulatan air nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut, 5 proyek raksasa yang dibangun sejak puluhan tahun terakhir ini menelan total anggaran mencapai 9,79 triliun rupiah dan nantinya seluruh bendungan tersebut bakal menjadi motor penggerak kemandirian bangsa. Sementara itu, dalam agenda peresmian yang dipusatkan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Presiden Prabowo menyampaikan rampungnya proyek strategis di wilayah Aceh, Jawa, NTB hingga Bali merupakan hasil kerja keras berkelanjutan dari para pemimpin lintas era. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raya Dina Yasifa, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

0: City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat di jam 8 lebih 9 menit, tadi ada pertanyaan nih di grup kawan ya, dari Pak Himawan. Nah ini kita menginformasikan tadi kawan ya, ada beberapa pendengar juga yang memberikan informasi penutupan jalan karena ada karnaval Tunggul Wulung kawan ya. Jadi pemberangkatannya mungkin saya baca terlebih dahulu kawan ya, untuk Anda bisa menghindari kemacetannya. Jadi pemberangkatan untuk karnaval ini di Jalan Akordion Utara menuju Jalan Akordion Simpang 5 belok kanan, menuju Jalan Saksofon pertigaan Makam. Nah belok kanan menuju Jalan Sasando pertigaan ke-2 itu belok kanan menuju Jalan Organ dan finish di Perum Grand Arumba, seperti itu ya. Nah lalu Pak Himawan bertanya ini kawan ya, menanggapi dari pernyataan Pak Dwi Yoga, kalau mau ke Batu lewat mana yang nggak kena imbas dan mention City Guide gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat memang tadi sudah dijawab oleh kawan-kawan di newsroom, bisa lewat jalur utama Pak, Fiat Logoma Sengkaling Batu, atau Dermo Oro-Oro Ombo, lalu Karanglu Karangploso Pandan Rejo juga bisa. Nah kalau misalkan kita lihat ada Pak Himawan, kalau Suhat Candi Panggung mentok sampai pendem, rawan ya di sekitar perlimaan. Ya betul, jadi sebaiknya waspada saja kawan, jangan melewati saksofon, mending gitu ya. Daripada lewat saksofon, masih ada jalur-jalur lain yang mungkin lebih enak dan tidak berpotensi padat kawan ya. Contohnya Tlogoma Sengkaling Batu, lalu lewat Dermo, lalu Oro-Oro Ombo, atau mungkin bisa lewat Karanglu, Karangploso, Pandan Rejo. Jadi dari berbagai pilihan itu kawan, mungkin Anda perlu hindari yang melewati Tunggul Wulung, saksofon, sasando, semuanya. Pokoknya yang lewat situ itu hindari saja kawan. Karyawiguna, nah mungkin Anda perlu hati-hati ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga untuk saat ini di sekitaran kota Malang ini memang masih lumayan landai kawan, di memasuki jam 8 lebih 10. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Dio Pratama Putra, ada video dan voice note.
1: Selamat pagi City Gate. Mau update ini di daerah Singosari udah mulai padat. Bagi teman-teman yang mau aktivitas arah Singosari hati-hati aja. Terima kasih, selamat pagi.
0: Singosari, dari mana ini Pak ya? Arah Singosari arah kemana ini? Maksudnya mengarah dari mana gitu ya. Nah ini kita lihat kawan videonya. Ini video kami tampilkan di Visual Radio. Wah ini agak sulit ya kalau melihatnya, ini dari utara atau selatan ini tidak tahu saya. Kita coba lihat ya. Sepertinya ini dari arah utara ke selatan ya. Sepertinya kawan. Oke, terima kasih informasinya untuk lalu lintas ya Pak Dio. Lalu ada informasi kalau misalkan kita lihat ya, ada Pak Ahmad Sabarudin menginformasikan kawan ini di jam 8.12 gitu ya. Saya mengikuti diskusi terkait sound horror beberapa waktu lalu di 911. Walaupun ada statement dari pihak kepolisian, narsumnya Kapolsek menyatakan kurang lebih seperti ini, jika didasarkan pada asas hukum sudah jelas pelanggaran, tapi ya di akhirnya diambil asas manfaat apabila kegiatannya sudah dipersiapkan cukup lama. Nah menurut Pak Ahmad ini statementnya nggak logis gitu ya. Sama halnya dengan mengatakan segala pelanggaran hukum yang dipersiapkan sejak lama maka tidak masalah. Nah Pak Ahmad, ayo kita on air ini ya, cukup seru ini pendapat dari Pak Ahmad. Kita bisa ikut-ikut komentar gitu ya. Anda bisa komen, ikut-ikut komentar kawan, bagaimana pendapat Anda. Ini Pak Ahmad bisa komentar karena pendapatnya cukup cukup seru kawan ya. Dan ini bagaimana kelanjutannya gitu ya. Kita coba untuk chat Pak Ahmad, kita ajak on air kawan ya. Dan mungkin untuk Anda boleh tambahkan juga kawan, bagaimana dengan kejelasan yang memang ada di Kota Malang. Kalau misalkan kita lihat di Kota Malang, kita tahu sendiri di tahun kemarin saat marak-maraknya sound horror di hujat-hujat oleh banyak orang di sosial media, itu sudah ditetapkan ya kalau misalkan di Kota Malang itu maksimal 6-8 sub, 6 untuk di area pemukiman, 8 untuk di area lapangan gitu kawan. Nah ternyata gitu ya, kita lihat sendiri di Tunggul Wulung, Tegal Kondo waktu itu tidak sampai segitu. Meskipun Tegal Kondo ini sudah beda wilayah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat sudah masuk ke Kabupaten Malang gitu. Cuman kan juga dekat dengan Kota Malangnya, pinggiran kawan ya, pinggiran Kota Malang. Nah, lalu kalau misalkan di Dauha, di maksudnya di sekitaran Tunggul Wulung, di Tunggul Wulung pun juga seperti itu. Truk-truk yang sudah bersiap itu sangat luar biasa kawan ya. Sangat-sangat besar sekali untuk persiapannya gitu. Jadi ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Jadi Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda ke WhatsApp kami. Tadi ada informasi dari Pak Rino ini, kita coba lihat ya, berapa sub kawan, kita coba hitung saja gitu. Nah, ini informasi dari Pak Rino kawan. Nah, ini fotonya ya. Ada salah satu truk ini, kita lihat yang paling belakang ini, sudah bisa terlihat jelas. Ini tidak 8 sub kawannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Luar biasa kawan. Apakah ini yang dinamakan kurang tegasnya pengawalan dari pihak aparat ya? Karena kalau misalkan kita lihat hal ini, tentu melanggar pernyataan di tahun lalu kawan ya. Dan Anda boleh bagikan ini pendapat Anda, Anda bisa sharing-sharing juga kawan. Karena hal tersebut memang kalau misalkan untuk warga Tunggul Wulung memberikan dampak ekonomi. Nah, di sisi lain banyak juga warga-warga yang mungkin malu untuk menolak gitu ya, dan akhirnya mengikuti saja. Karena beberapa waktu kemarin ada beberapa pendengar yang memang protes, kalau sebenarnya saya gak mau ikut iuran, tapi kalau misalnya gak iuran saya dikucilkan, katanya seperti itu. Nah, mungkin Anda boleh sharing-sharing masalah ini kawan, karena ini bisa menjadi masalah sosial yang memang tidak akan tuntas jika tidak ada solusi yang baik dari pihak pemerintahan. Anda boleh bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan Pak Ahmad katanya tidak berkenan untuk on air ya, kapan-kapan saja katanya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad mengomentari kawan ya, mengenai statement dari pihak kepolisian yang memang sempat on air di City Guide gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, kata Pak Ahmad, jika didasarkan pada asas hukum, sudah jelas pelanggaran. Tapi ya akhirnya diambil asas manfaat, apalagi kegiatannya sudah dipersiapkan cukup lama. Kata Pak Ahmad, statement ini cukup tidak logis kawan ya, dengan sama halnya dengan mengatakan kalau misalkan segala pelanggaran hukum itu yang dipersiapkan sejak lama, maka tidak masalah gitu. Nah, Anda boleh komentar nih tentang ini. Lalu kita move lagi kawan. Tadi Pak Dani ya di jam 7 itu mengomentari masalah World Cup atau Piala Dunia. Kita tunggu kejutan di jam 8, apakah FIFA masih bantu Messi, katanya seperti itu. Terus Pak Dani di jam 8.21 ternyata menginformasikan Messi assist. Nah, ini memang gol kawan ya. Kalau misalkan kita lihat Argentina versus Swiss kali ini, Alexis McAllister itu sudah memberikan gol ya, 1-0 jadi kawan untuk Argentina melawan Swiss di menit 10 tadi. Dan kalau misalkan kita lihat, ini Messi yang membantu golnya. Nah, mungkin Anda boleh bagikan nih pendapat Anda di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek kawan untuk kali ini ya, memang kita move ke lalu lintas. Kalau misalkan saat ini tidak ada kendala kawan di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Nah, mungkin yang perlu Anda waspadai adalah potensi-potensi kepadatan yang nantinya ada karnaval-karnaval itu kawan ya. Nah, ini kita coba cek-cek. Kemarin sempat saya simpan kawan ya, kalau misalkan di tanggal 12 ini akan ada Sonhorek gitu ya, itu di Tunggul Wulung saja, Kota Malang kawan. Nah, sisanya di tanggal 18, 19, dan 25. Di mana saja? Di 18 Juli itu ada di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan. Lalu 18 Juli lagi di Desa Kemulan, Kecamatan Turen. Lalu Desa Kalisongo, Kecamatan Dau. Itu 18 Juli, kawan. Lalu di 19 Juli ada di Desa Pojok, Kecamatan Dampit. Desa Jedong, Kecamatan Wagir. Lalu di tanggal 25 Juli ada di Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung. Di 25 Juli lagi, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau. Seperti itu kawan ya. Jadi bulan ini full sonhor kawan ya. Jadi siapkan gendang telinga Anda. Ini pasti banyak sekali wilayah-wilayah yang diguncang oleh sonhorak. Jadi waspadai saja, kita hadapi untuk potensi-potensi kepadatannya, kita hindari kawan ya, supaya lebih aman kawan ya. Dan mungkin Anda boleh bagikan pendapat Anda mengenai sonhorak yang memang dilakukan di Kota Malang kawan ya. Kalau misalkan kita cek sonhorak di Kota Malang itu maksimal sekitaran 6-8 sub kawan ya, kalau misalkan kita cek. Dan hal ini yang sangat-sangat disayangkan gitu ya, kalau misalkan memang tidak bisa dipatuhi gitu kawan. Nah, Anda bisa sharing-sharing juga pendapat Anda di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Atau bisa sharing-sharing juga kawan pantauan cuaca serta lalu lintas untuk saat ini di sekitaran Anda di @cityguide911fm.

Selamat pagi kawan, untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Exit entry-nya tidak ada hambatan ya. Kalau arah ke utara di Kejapanan, Porong Sidoarjo sampai dengan Surabaya itu justru lengang sekali. Kalau bergeser arah ke selatan baru ada peningkatan volume dari arah Sidoarjo menuju ke Japanan. Bergeser ke Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro itu masih relatif lancar ya dua arah. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini Argentina versus Swiss sudah 1-0 kawan ya. Dan saat ini masih 1-0. Kalau misalkan kita lihat, saat ini sudah menit ke 36 kawan ya. Golnya tadi di peroleh oleh Alexis McAllister dari bantuan asis Messi kawan ya, di menit ke-10. Dan sekarang sudah menit ke-36, masih terjadi kebuntuan antara Argentina bersama Swiss. Dan kalau misalkan saya lihat, memang tadi kita melihat di newsroom ya bersama Yola dan Shiva kawan. Dan kalau misalkan kita lihat performa dari Argentina dan Swiss ini sama-sama baiknya kawan ya. Pertahanan Swiss sangat baik, lalu possession dari Swiss juga sangat baik gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat akurasi dari passing juga lebih tinggi dari Swiss kawan. Possessionnya atau penguasaan bolanya juga lebih tinggi Switzerland. Lalu kalau misalkan kita lihat ya, tadi beberapa kali terjadi fouls, dan saat ini Swiss sudah melakukan 8 fouls ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari live win probability ya, kemungkinan menang secara live selama 90 menit di Google kawan, itu Argentina 75%, lalu Switzerland 6% kawan, dan extra time-nya cuma 19%. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda. Prediksi skornya nanti berapa kawan? Ini sudah jelas 1-0 ya. Nanti apakah bisa ditahan imbang atau mungkin dikalahkan ya, seperti Norwegia tadi pagi kawan ya. Karena Norwegia tadi pagi itu sudah memberikan gol 2-1 sebenarnya, cuman menjadi 1-1 lagi karena golnya dianulir, gol yang kedua kawan ya, akibat Haaland mendorong pemain Inggris. Nah, mungkin Anda boleh bagikan ini pendapat Anda ke WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter.

0: Poldanmi. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldanmi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
1: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya iki tempate.
2: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
2: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada Pak Ganjar menginformasikan kawan ya, di jam 8 lebih 29 menit kawan ya, hampir 30 menit lalu. Ini share info kebetulan lewat situ, dari Tasikmadu ke arah Tunggul Wulung tutup total, gak bisa masuk, motor masih bisa katanya. Nah ini kawan ya, tutup total katanya. Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami, ada foto video juga. Tidak ada suaranya ya. Nah tutup total tulisannya. Ada kegiatan warga Karnaval Budaya Tunggul Wulung dari jam 8 sampai di jam 11 malam, jam 8 pagi sampai 11 malam. Luar biasa ya. Nah ini motor masih bisa masuk kawan, tapi sudah banyak sound horok ini ya. Luar biasa ini, sound horoknya sih tidak 10 sub, 8 sub gitu ya, tapi 12 ini kawan. Besar-besar sekali ini ya. Tidak mungkin kalau misalkan ini kecil gitu ya. Terima kasih informasinya Pak Ganjar. Ini kita lihat sebentar, kita coba hitung sih kawan ya. Kita hitung ya dari awal masuk nih. Kita percepat videonya. 1 2. Lalu ini ada 3 truk ya untuk saat ini. 3 4. Dari videonya Pak Ganjar ini sudah ada 4. Nah ini 5. Sudah ada 5 truk kawan yang memang muncul di sana. Dan ini ada mobil yang putar balik, sepertinya memang terjebak gitu ya. Nah ini 1, 2, 3, ada 3, 4, 5, ada 10 ya. 1, 2, 12, 13. Nah pas kawan ya, ada 13 truk yang sudah bersiap. Dan hal inilah yang perlu Anda waspadai. Lalu kalau misalkan kita lihat video dari simpang 3 Akordion Utara sampai ke Ikan Gurami ke arah simpang 5, katanya seperti itu. Nah lalu puncak acaranya di Jalan Arumba, tepat di depan perumahan Grand Arumba, itu sudah ada panggung kawan ya. Nah ini panggungnya. Nah Anda bisa melihat juga ini ya di visual radio kami, ini ada videonya. Nah divideokan oleh Pak Ganjar kawan. Nah divideokan ya. Sudah ada karpet merah ini kawan untuk nanti para peserta menjoget-joget di sana. Oke, terima kasih informasinya Pak Ganjar. Dan Anda boleh tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Ada Pak Reski Oktavian Hasan menginformasikan bagaimana ini Pak ya, ada apa ini. Assalamualaikum.

0: lagi menginformasikan masih ada yang ngetem, bis ngetem. Bukan bis ngetem ya ini, atau ngetem gitu. Masih ada yang ngetem di sekitar Terminal Arjosari katanya. Ini tidak hanya bisnya kawan ya, tapi angkot dan juga taksol ya, taksi online. Jadi di sebelum terminal kawan ya. Nah, di sebelum pintu masuk terminal itu ada tempat tulisannya dilarang stop ya. Es coret, tapi ada angkot AG ini dan juga ada mobil dengan plat N. Wah, tidak terlihat ini ya. Pokoknya ini taksi kawan, sudah ada nomornya taksi gitu ya. Sigra kalau nggak Akia, Sigra kalau nggak Kalia Putih ini warnanya. Nah, berhenti di situ, padahal sudah ada tulisan dilarang stop. Itu yang pertama, oke. Ada bis juga, kita coba cek. Ada bis kawan, ada bis ngetem. Kita coba lihat bis ngetemnya ini di mana. Nah, ini bis ngetemnya sayang sekali tidak terlihat untuk ininya ya. Bis Havana kawan. Havana sama bis pariwisata ini ya. Apa ini? Akas, bis Akas Green, bis Akas Green. Havana dan Akas Green, tapi tidak terlihat untuk platnya. Ini yang sangat disayangkan kawan ya. Terima kasih Pak Reski Octavian Hasan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya Desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan, kawan. Memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke Desa Banjarejo Ngantang dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke Desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, Kemendagri soroti penertiban PKL yang tak kunjung usai. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kembali menyoroti aktivitas penertiban PKL di sejumlah daerah dan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan penertiban sebagai solusi utama tanpa diiringi penyediaan lokasi usaha yang layak bagi para pedagang. Peringatan tersebut langsung ditanggapi oleh Pemkot Malang yang selama ini masih rutin melakukan penertiban PKL di sejumlah titik, namun belum menghadirkan solusi permanen berupa lokasi relokasi yang representatif. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, mengakui bahwa pedagang yang ditertibkan memang cenderung berpindah ke lokasi lain. Namun menurutnya, Satpol PP hanya bertugas mengembalikan fungsi trotoar dan ruang publik sesuai peruntukannya. Sementara untuk penyediaan tempat relokasi masih menjadi kewenangan OPD lain yang membidangi perdagangan maupun UMKM. Kawan, Komisi E dorong APBD berorientasi hasil. Komisi E DPRD Jawa Timur meminta pelaksanaan APBD tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Juru bicara Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan keberhasilan pembangunan harus diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar besarnya anggaran yang terserap. Komisi E juga mendorong agar anggaran daerah difokuskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Kawan, Piala AFF 2026 Timnas Indonesia tanpa pemain Eropa. Skuad Garuda dipastikan tampil tanpa pemain yang main di Eropa untuk ajang Piala AFF 2026 nanti karena kompetisi tersebut diadakan di luar kalender resmi FIFA. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mengatakan klub di Eropa memang tidak wajib melepas pemain mereka, sehingga saat ini dirinya memilih fokus memaksimalkan para pemain lokal dari Liga Super Indonesia. Kata Hartman, melalui pemusatan latihan di Bali, pihaknya terus mematangkan kerjasama tim dan meski tanpa bintang luar negeri, target Indonesia dipastikan tidak berubah dengan tetap mengincar gelar juara akhir Agustus nanti. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Mega Perwira kawan ya, di hari libur pun kita repoti ini Bu Mega ya. Nah, semoga ada penanganan lebih tegas kawan. Karena hal ini selalu terulang. Dan banyak pendengar C3 juga yang mungkin sudah sepertinya tidak bisa ditertibkan itu ya kawan. Dan dari sistemnya pun juga katanya tidak efektif. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih bagaimana pendapat Anda mengenai sistem yang ada di Terminal Arjosari kawan. Boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan nantinya kalau misalkan memang tertata, nah ini kita perlu puji-puji kawan ya. Karena kalau misalkan kita lihat penataan seperti ini, itu sangat sulit kawan ya. Dan perlu koordinasi dari berbagai pihak supaya bisa tercapai kawan. Anda bisa sharing-sharing saja di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @C3911FM. Dan untuk saat ini di menit ke-46 pertandingan antara Argentina melawan Swiss kawan ya, masih tetap 1-0 kawan, tidak ada perubahan ya. Semenjak di menit 10 tadi McAllister memberikan gol untuk Argentina, Swiss masih belum bisa membalikkan keadaan ya. Meskipun kalau misalkan kita lihat permainan dari Swiss itu masih cukup solid kawan, masih cukup api, tapi sangat sayang sekali dilihat dari line up. Kalau misalkan kita lihat ya, yang bagus ini cuman Argentina saja. Kalau dari yang bagus ini, kalau misalkan dari Argentina itu hanya McAllister saja di 6,9 kawan untuk rating performance-nya ya. Dan Messi pun ini masih 6,1 kawan di tengah pertandingan berjalan ya, di menit ke-47. Lalu kalau untuk Swiss ini benar-benar jelek sekali ya. Embolo 5,6, Doye 5,6, Reader 5,3, Sow itu 5,4, Saka juga 5,5. Lalu kalau misalkan kita lihat juga di sisi Argentina, Fernandes, De Paul, lalu Paredes, Alvarez gitu ya, semuanya itu juga jelek kawan, antara 5,6 sampai 6,3. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga nih pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek memang luar biasa ya, Messi di umur ke-39 performanya masih sangat baik kawan, masih sangat tajam gitu ya. Apakah ini dinamakan bakat sejak dini ya, bakat sejak kecil gitu ya. Makanya sampai tua pun masih cukup tajam kawan. Anda boleh sharing-sharing nih ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita cek juga untuk kali ini, tadi Embolo sudah mendapatkan yellow card ya di menit ke-44 gitu kawan. Dan kalau misalkan kita cek untuk saat ini, memang masih belum ada perubahan apapun. Meskipun dari segi kedalaman tim, Argentina dan Swiss ini sama-sama bagus juga kawan ya, sama-sama menarik gitu untuk ditonton. Anda boleh tambahkan pendapat Anda untuk saat ini prediksi skor Argentina versus Swiss kawan di babak kedua. Bagaimana pendapat Anda sampai di menit ke-90? Siapakah yang akan menang dan berapa skornya? Anda boleh bagikan di 0811 3600 911.

City Guide 9 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ya, informasi dari Pak Reski mengenai adanya bis dan juga kendaraan-kendaraan masih ada yang ngetem di sekitaran Terminal Arjosari. Sudah kami teruskan ke Kepala Terminal Arjosari.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi yang masuk dari Pak Sultan Hadi kawan. Kita coba cek ya. Tadi sempat telepon di newsroom kawan, diangkat oleh Yola. Katanya ada kirap Jolen Kebon Agung. Nah, di sekitaran Penamas kawannya, Jalan Penamas, Jalan Kebon Agung depan Penamas maksud saya. Kirap Jolen Kebon Agung ini start bakal melintas dari pintu keluar Penamas arah utara ke Balai Desa Kebon Agung. Nah, ini ada update informasinya dari Pak Sultan lewat video. Katanya kalau misalkan kita lihat ini ada dua video ya, kita coba putar satu persatu. Nah, ini kawan, luar biasa ya. Sudah mulai padat kawan. Ada dua mobil gitu ya. Dua mobil yang dipersiapkan. Ini ada tumpeng, apa namanya, tumpeng hasil bumi gitu. Mbak, tumpeng hasil bumi gitu. Kalau misalkan kita lihat, luar biasa kawan ya, kepadatan yang terjadi di sekitaran Kebon Agung. Nah, ini kirap jolennya sudah mau dimulai gitu. Ada rombongan-rombongan yang membawa ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu ya, menggunakan baju-baju adat gitu kawan. Ada food video lagi nih. Oh, ada soundnya juga kawan. Terdengar ya. Nah, ciri khas dari sound hork ada suara drrrt gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih pantauan Anda di jalan besarnya atau jalan rayanya yang dari arah Pakis Haji Genengan mengarah ke kota bagaimana, atau sebaliknya Anda bisa tambahkan nih ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Apakah sudah mulai merambat kawan? Kita coba cek di CCTV ya. Oh, tidak ada CCTV nih kawan ya. Mentok CCTV-nya sampai di kaco. Coba kita cek di kaco terlebih dahulu deh ya. Kalau misalkan seperti itu, apakah berdampak gitu sampai ke kaco? Sepertinya kalau misalkan kita lihat di jam 9.20, apalagi hari Minggu, volume masih belum meningkat kawan di sekitaran sana. Baru meningkat itu biasanya antara siang sampai sore ya. Nah, masih aman sekali kawan. Ini kita tampilkan ya di visual radio kami, pantauan CCTV untuk saat ini. Ini yang dari arah kacu atau mungkin dari arah Satsui Tubun mengarah ke Kebon Agung maupun sebaliknya, itu masih aman. Lalu kalau misalkan kita lihat sebaran lainnya, coba kita cek kawan untuk kali ini ya, di sekitaran Kepuh kawan, atau kacu lebih tepatnya. Nah, ini kawan, dari arah Kebon Sari ya, Jalan Kebon Sari mengarah ke Genengan atau mengarah ke Kebon Agung, ini masih aman. Nah, sayangnya kita tidak ada akses CCTV yang mengarah ke Kebon Agungnya. Jadi kita tidak bisa pantau kawan ya, bagaimana, apakah sudah ada antrian yang mengarah ke sana. Cuman memang kalau misalkan kita lihat dari volume, lebih banyak yang mengarah ke selatan untuk kali ini. Mobil-mobil ini mendominasi kawan ya. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini ada tambahan dari Pak Sultan Hadi mengenai kirap Jolen Kebon Agung ya. Kata Pak Sultan, untuk peserta Jolen ada 15 peserta. Satu peserta mengeluarkan 2-3 Jolen, katanya seperti itu. 2-3 Jolen. Baik, terima kasih Pak Sultan untuk informasinya. Dan Anda boleh tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu untuk di pagi hari ini di 9.21 menit, boleh sharing di WhatsApp di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat pagi, kawan. Kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini sudah mulai ada perlambatan di exit Malang Madiopuro. Kemudian kalau di Gate Pakis jauh lebih lancar. Singosari juga sama, jalur exit masih cukup mendominasi. Ada perlambatan di perempatan Karanglo. Kalau di Lawang masih jauh lebih lancar ya. Arah ke Surabaya di kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, sama lancarnya dengan Gempol, Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citygate911FM.

0: banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi kawan ya, informasi yang kami teruskan ke Kepala Terminal Aljosari Bu Mega Perwira, ini informasinya baik, kakak kami TL katanya seperti itu ya, yang bis masih ngetem tadi kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Dwi Yoga di grup kawan, persiapan Tunggul Wulung Horek katanya seperti itu. Ini foto-fotonya kawan ya. Nah, Grebek Surau 2026. Nah, RT 8 RW 1. Jadi luar biasa ini, berapa sob ini ya? Sangat luar biasa ini. Terima kasih informasinya Pak Dwi Yoga. Dan kalau misalkan kita lihat, ada Pak Yunus menginformasikan lalu lintas ini ya. Kita coba cek. Di mana, Pak?
1: Selamat pagi. City Guide menginformasikan selamat pagi dari pintu tol Sawo Jajar menuju ke Jalan Ki Ageng Grebek, kemudian menuju ke arah...
0: Ini kita ulang, kawan. Ya, suaranya kecil barusan.
1: Di pintu tol Sawo Jajar menuju ke Jalan Ki Ageng Grebek, kemudian menuju ke arah Gedung Kandang, terpantau lengang, cuaca dingin sejuk. Demikian informasinya, City Guide. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Yunus informasinya. Selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Dan mungkin untuk Anda kawan boleh bagikan nih bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat kalau misalkan untuk saat ini daerah ini ada informasi dari Pak Joko. Selamat pagi, saya di daerah Kajang. Saya hanya ingin tahu saja sih, jadwal sound horror ini dikasih batas waktu paling malam jam berapa? Sekarang udah masuk musim karnaval, yang mau saya tanya batas waktu sound horrek malam hari sampai jam berapa ya? Karena jam 22.45 masih ada suara dan kasihan orang tua yang lagi sakit katanya seperti itu. Nah, ini biasanya sampai di jam 11 ya Pak Joko, kalau misalkan di sekitaran Kabupaten Malang. Nah, ini kita coba cek nanti konfirmasi lokasinya di mana, tepatnya di mana, nanti kita teruskan ke polsek sekitar. Kita konfirmasi dari polsek bagaimana izinnya sampai di jam berapa. Seperti itu Pak Joko ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat ada informasi lain ini kawan ya. Ada selamatan Desa Kalisongo. Doa bersama dilanjutkan malam nanti ada pagelaran wayang kulit dan bintang tamunya Percil kawan. Ini kawan ya. Doa bersama. Jadi ada apa namanya, pria-pria gitu ya, bapak-bapak kawan, membawa seperti bungkusan-bungkusan gitu ya. Lalu ada yang bawa seperti hasil bumi gitu kawan, buah-buahan yang disusun gitu, lalu diarak oleh 4 orang gitu kawan, dibopong oleh 4 orang. Nah, ini banyak per orangnya bawa kayak seperti tempat-tempat beras gitu ya. Oke, terima kasih informasinya. Di Desa Kalisongo kawan. Siap, terima kasih informasinya Pak Anto. Lalu kalau misalnya kata Pak Anto ini, Sabtu depan karnavalnya mulai dari jam 1 sampai selesai, Jumatnya cek sound, luar biasa ya. Terima kasih Pak Anto, hati-hati di jalan. Dan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911.

0: wisdom.
1: Perjalanan hidup itu saya umpamakan sebagai suatu perjalanan yang pada intinya ada gagalnya. Jadi tidak ada yang namanya orang itu dinamakan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Tidak mungkin, bahkan mungkin kalau dinilai itu antara gagal dan sukses itu mungkin banyak gagalnya. Karena memang domainnya manusia itu seperti kita saat dilahirkan. Dari mulai dia belum bisa apa-apa, tiduran saja, kemudian dia belajar untuk miring, kemudian belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak, bahkan belajar untuk berjalan dan sebagainya. Saya itu gagal. Gagal saya adalah bukan saya tidak sukses di karir saya, tapi gagal pada diri saya untuk membentuk diri saya menjadi orang yang full responsibilities, tanggung jawab. Contohnya apa? Saya pernah gagal di rumah tangga. Gagal. Apakah itu mempengaruhi dalam karir saya? Berpengaruh. Karena saya mengatakan dalam tanda kutip kegagalan hidup itu tidak bisa memanage diri sendiri, saya sendiri. Sementara saya sukses memanage orang lain. Saya kan seorang pemimpin. Saya sukses memimpin orang lain. Tapi saya tidak sukses memimpin diri saya sendiri. Berarti nilainya adalah all gagal. Itu kegagalan terberat buat saya. Sampai dengan detik ini saya masih berpikir, kenapa saya berhasil memotivasi orang, kamu harus sukses, dan gagal. Saya balikkan kepada diri saya sendiri, kenapa saya gagal? Gagal dalam menjalani hidup. Bukan saya tidak sukses, saya sukses dalam suatu karir, namun demikian saya gagal dalam rumah tangga. Kegagalan yang mungkin membentuk saya sampai dengan detik ini, saya itu berat, saya berat. Kegagalan saya itu di saat saya sukses-suksesnya, saya itu gagal. Gagal karena ibaratnya itu saya ditikung di tikungan. Itu kan berat. Jadi ditikung di tikungan itu saya berat dalam rumah tangga itu. Artinya saya introspeksi diri. Kenapa saya gagal itu? Karena saya tidak care, tidak perhatian ke siapa. Mungkin ke pendamping hidup saya. Saya banyak duit, saya kasih duit berapapun. Kalau saya tidak peduli, otomatis saya gagal. Nah, perjalanan karir saya sampai saya gagal itu kira-kira ya 20 tahun yang lalu saya gagal dalam menjadi nahkoda rumah tangga. Makanya saya berpikir saya harus damai dengan diri saya sendiri, saya harus memaafkan diri saya sendiri sehingga saya akan bangkit. Saya tanya pada diri saya sendiri, Hari, kamu siap nggak memaafkan diri kamu sendiri? Kamu bisa nggak berdamai dengan diri kamu sendiri? Untuk meminimalis trauma, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus memaafkan diri kita sendiri.
2: Saya Insinyur Hari Prihadi Atmo Pramono sebagai Project Manager Engineering Procurement Construction Freeport Smelter Gresik untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 89.11 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Ada informasi tadi kawan dari Pak Anto ya. Pak Anto menginformasikan kawan kalau misalkan kita lihat ini di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jalan Dieng Atas katanya seperti itu. Ada acara memang ya, Selamatan Desa Kalisongo, doa bersama dilanjutkan malam nanti pagelaran wayang kulit dan bintang tamunya Cak Percil, Desa Kalisongo, Jalan Dieng Atas kawan, Dau ya. Dan kalau misalkan kita lihat Sabtu depan karnavalnya mulai jam 1 sampai selesai, Jumatnya cek sound, kata Pak Anto seperti itu. Lalu saya bilang nih, Malang semua hork ya. Nah, kata Pak Anto, saya tak mengungsi saja. Nah, ini ada videonya kawan ya. Luar biasa ramai ternyata kawan.
1: Selamatan desa.
0: Selamatan desa ini ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Anto. Dan ada Bu Elok menginformasikan, mau tanya kondisi Lalin dari Malang ke Batu, ke Kota Batu bagaimana ya? Kita coba cek ya. Kalau misalkan ke Kota Batu, dari Malangnya Malang mana ini ya? Kita asumsikan saja Malang Kota kawan ya. Malang di sekitaran Kawi Ijen atau mungkin sekitaran Alun-Alun gitu lah ya. Dari sekitaran sana mungkin kawan. Kalau misalkan kita cek mungkin yang ramai di Jalan Kawi, mengarah ke sekitaran Jalan Dieng kawan ya, karena Ijen masih tutup ini untuk jam segini, nanti di jam 10 baru buka. Lalu mengarah ke Galunggung, ramai lancar, mungkin ada beberapa antrian di TL. Bendungan Sutami itu ada antrian di TL yang mengarah ke Sumber Sari. Lalu kalau misalkan kita cek Gajayana dan juga TL Dinoyo tidak terlalu ramai. Logomas ramai lancar, termasuk di TL Tunggul Mas ini tidak ada kendala kawan. Sengkaling, Dada Perjo, IR Soekarno sampai Mojorejo ramai lancar. Jalan Patimura, lalu masih Dewi Sartika juga masih aman. Agus Salim mengarah ke Imam Bonjol maupun Sultan Agung juga masih ramai lancar. Mungkin yang cukup ramai akan ada di Abdul Ghani ya. Ini yang cukup ramai kawan mengarah ke TMP itu. Nah, itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 36911.

Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 3600 911.

bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Bantarojo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Bantarojo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Bantarojo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke desa Bantarojo dari kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Bantarojo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Bantarojo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, cuaca Kota Malang diprediksi bervariasi. Berdasarkan perakiran BMKG, cuaca Kota Malang cenderung fluktuatif mulai dari cerah berawan hingga berkabut di beberapa wilayah kecamatan. Untuk suhu terendah di Kota Malang diprediksi menyentuh angka 16 derajat Celcius. Sementara untuk tingkat kelembaban udara, hari ini berkisar antara 48 hingga 93% yang bisa memicu sensasi dingin yang lebih pekat, terutama pada waktu menjelang subuh. Kawan, perairan Jatim didominasi cerah berawan. BMKG memperkirakan kondisi perairan di Jawa Timur didominasi cuaca cerah berawan sepanjang minggu hari ini. Cuaca tersebut diperkirakan terjadi di perairan Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali hingga perairan Selatan Jawa Timur. BMKG mengimbau nelayan dan juga pengguna jasa transportasi laut tetap memantau informasi cuaca maritim sebelum beraktivitas di perairan. Kawan, prediksi 2050 kasus kanker di Indonesia diprediksi melonjak 70%. Jumlah kasus kanker di Indonesia diprediksi bakal melonjak drastis sampai lebih dari 70% pada 2050 nanti. Jika deteksi dini tidak segera diperkuat, mengingat saat ini sudah ada sekitar 400 ribu kasus baru yang ditemukan setiap tahunnya. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono juga menegaskan penyakit kanker bukan cuma jadi tantangan medis biasa, tapi juga beban sosial dan ekonomi yang sangat berat bagi keluarga, sehingga pemeriksaan kesehatan berkala menjadi strategi utama yang terus digencarkan. Kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pemerintah ingin mendorong agar 90% temuan kanker sudah diketahui sejak stadium 1 dan bukan baru terdeteksi saat sudah stadium lanjut seperti sekarang, agar peluang kesembuhan pasien bisa jauh lebih tinggi. Demikian 911 Hot News, jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 10.08 masih konsisten, relatif cerah. Pantauan traffic pun juga semakin siang tentunya semakin ramai. Tadi juga persiapan katanya kawan-kawan yang akses di sekitaran Tunggulwulung untuk barisan sound horror ya, 13 sound horror itu sudah standby semua. Kalau dari jadwal dari flyer yang beredar sih memang di jam 11 ya, di jam 11 itu untuk update-nya mulai giat karnavalnya. Jadi sekarang sudah persiapan. Kalau untuk di sekitaran akordion utara tadi kawan, kita terima kabar untuk penutupan sudah dilakukan sejak pukul 7. Sehingga saat ini pun juga sudah mulai terlihat ada perlambatan di sana. Jadi hindari dulu sementara waktu. Kalau untuk saat ini masih bisa dilintasi ya sekitaran Sasando, yang mau memanfaatkan Sasando sebagai jalur alternatif barangkali mau mengarah ke Karangploso maupun arah sebaliknya, atau mungkin yang dari arah Candi Panggung itu mau ke Pendem, sebenarnya sekarang masih aman. Cuma nanti kayaknya mendekati jam 11 hindari saja kawan, daripada ini ya, daripada nanti terjebak antrian. Kalaupun juga mau mengarah ke Batu masih banyak bisa manfaatkan jalur lainnya. Bisa lewat jalur utama nih, area Telogomas, kemudian Sengkaling arah ke Kota Batu, atau mungkin alternatif agak kecil jalannya lewat Dermo. Dermo kemudian Ororombo ya, atau dari arah Ororombo itu mungkin gak mau exitnya di JTP2, maunya exitnya di Jalibar mungkin. Nah itu juga bisa tuh lewat di Tlekung, nanti belok ke kiri, itu juga bisa akses di sana. Lalu kalau mau lewat dari arah tol ya mungkin yang paling recommended lewat Karanglo ya, cuma kalau udah terlalu rame juga di Karanglo kayaknya hindari juga, tetap manfaatkan jalur utama kawan. Kalau untuk sekarang sih masih aman. Kemarin ya yang cukup ramai itu untuk exit tol Singosari luar biasa ya, cukup mendominasi. Tadi di jam 9:52 ada Pak Dimas, ini berbagi info, mohon info katanya ada update kegiatan karnaval di daerah mana saja selain Tunggulwulung. Di Kebon Agung Pak, tapi untuk Kebon Agung sendiri bukan giat karnaval yang gede gitu enggak, mereka hanya jalan saja. Ini infonya dari Kebon Agung, dari Penamas itu arahnya ke Pendopo Desa Kebon Agung ya. Di sana Pak Dimas, kalau yang saat ini kita terima laporannya. Lalu kalau malam harinya ada tapi di area Pendopo ya, tapi dia tidak yang mobile begitu. Jadi ada acaranya tapi di Pendopo saja gitu. Kemudian update lainnya ada Bu Elok Dwi menginfokan depannya Taruna Nalat logo Waru macet, tidak ada petugas. Ada kiriman videonya juga, coba saya cek dulu ya, dari Bu Elok. Ini saya tampilkan di visor radio kami kawan. Iya, ini kalau dari kiriman video ya, cenderung merambat, kiri kanan full parkiran semua ini. Ini lewat mana nih Bu Elo, ada acara kah di sana? Oke, di depannya Taruna Nalat, logo Waru, macet, tidak ada petugas. Ini imbas apa Bu ya? Ada beberapa kiriman video kawan, mobil cenderung berhenti di sana. Hanya, ini parkir atau berhenti ya? Kayaknya berhenti ya. Ada giat apakah? Mungkin ada yang tahu nih kawan-kawan di Taruna Nala. Boleh berbagi info nantinya. Di area Logo Waru ya kalau kata Bu Elok Dwi. Gitu kawan. Tapi untuk arah sebaliknya tuh masih lancar. Bu Elok ini yang arah mana? Yang macet itu juga arah kemana Bu? Atau dua arah nih sama-sama merambat ya? Kok saya lihat arah sebaliknya yang mendominasi. Kalau arah yang Bu Elok ini masih cenderung bisa bergerak lah seperti itu. Gitu kawan. Kemudian ini tadi ada Pak Joko di gang samping toko oleh-oleh Buah Tangan. Ada apa nih? Saya hanya ingin tahu saja sih, katanya jadwal sound horror ini dikasih batas waktu paling malam jam berapa? Biasanya jam 11 Pak. Atau bahkan ada beberapa daerah itu yang masih memperbolehkan sampai di jam 12. Kadang beda wilayah beda ini ya. Beda kelonggaran ya seperti itu. Kemarin yang di Dau itu kita dikabari sampai jam 12 malam izinnya. Tapi kadang ya dilanggar juga sampai subuh. Ini posisinya di daerah Kajang katanya, di perbatasan Junrejo, di gang samping toko oleh-oleh Buah Tangan. Oh, ini yang di Mojorejo kemarin ya? Kalau kemarin itu izin yang kita terima dari rekan-rekan Polres Batu itu sampai di jam 11 ya. Apakah kemarin itu sampai jam berapa, Pak?
Oh, kalau 22.45 berarti masih oke. Karena izinnya sampai di jam 11 malam, Pak Joko. Begitu. Ini yang di Mojorejo kemarin kah? Mungkin boleh ditambahkan. Harusnya iya, karena posisinya di toko oleh-oleh buah tangan BJ itu ya, perbatasan BJ Cunrejo itu. Mungkin nanti boleh ditambahkan detailnya juga, Pak Joko. Sementara untuk beberapa catatan lainnya, nanti kawan-kawan boleh kembali update ya. Bisa langsung call in kawan di 0811-36911, boleh juga mention di @city9911FM. Dan untuk City Report, didukung oleh Skyland, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyland, life starts with you.

for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi

0: seperti penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di City Report ya. Dan untuk City Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Saya kembali geser dulu ke informasi yang masuk di WhatsApp. Tadi ada Pak Agustinus kirim informasinya melalui voice note, kawan.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang, Pak Agustinus.
1: Info untuk MOG hari ini landai-landai saja.
0: Oke, baik.
1: Masih tersedia parkir sekitaran 200 mobil lebih.
0: Oh, oke, mantap.
1: Silakan mau kalau ke MOG, jadi masih landai ya. Kemudian lalu lintas di sekitar MOG, baik di Jalan Semeru, Tenes, Jalan Kawi, sangat landai. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang, karena baru bubaran Car Free Day. Terus juga baru buka juga nih jam segini ya, MOG, jadi masih aman. Biasanya kalau mulai-mulai ngantrinya itu jam berapa ya? Jam setengah 12 gitu kawan ya. Jam-jam makan siang di hari Minggu, baru pada kelar aktivitas di rumah mungkin. Bersih-bersih gitu ya, baru beres-beres. Kemudian juga yang tadi paginya habis olahraga, udah prepare. Nah, siangnya makan-makan cantik biasa di mall. Jadi kalau jam segini memang masih aman ya. Kalau tadi pantauan dari Pak Agustinus sendiri, 200 mobil masih bisa tuh akses di area parkirnya MOG. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat terima aduan juga. Ini kalau bicara soal parkiran MOG, kemarin ada yang mengeluhkan soal biaya penitipan helm. Kalau di MOG itu kan ada biasa tempat penitipan setelah kita dari loket R2 itu kawan, di kanan jalannya ya, sebelum masuk ke area parkiran yang lebih luas itu kan di sisi kanan ada tempat penitipan helm. Nah, itu kadang kan ada petugasnya, ada kadang enggak. Ya, kadang ya tetap di motor kita sendiri juga untuk naruh helmnya. Dan di sistem pembayaran parkirnya MOG, itu kalau misalkan kita bayar 2.000 itu kan untuk biaya parkir. Nah, 1.000-nya jadi 3.000, 1.000-nya itu untuk biaya penitipan helm. Kemarin ada yang mengeluhkan, padahal helmnya nggak saya titipkan, helmnya ya di motor saya sendiri, tapi kok kenapa tetap bayar begitu? Nah, ini semacam biaya keamanannya lah begitu ya. Jadi aturannya itu mau dititipkan atau tidak, pokoknya tetap harus membayarkan Rp1.000, sehingga total pembayaran parkirnya itu totalnya Rp3.000. Hanya saja kemarin yang melaporkan ke kita itu mengeluhkan kenapa tidak tercantum di karcis. Gitu saja sih lebih tepatnya. Jadi kita sudah komunikasikan kemarin ke pihak MOG, katanya akan ditindaklanjuti. Apakah nanti akan tercantum di karcis atau bagaimana? Karena kalau kita masuk di parkiran MOG itu, kayaknya di beberapa titik itu ada bannernya ya. Ya di area motor yang lebih tepatnya, ada beberapa banner yang menjelaskan bahwa untuk helm itu dikenakan.

0: dikenakan biaya penitipan sebesar Rp1.000. Gitu, kawan. Kemudian catatan lainnya, tadi ada yang menanyakan juga soal kepadatan ya awalnya ya. Kepadatan itu di area Dampit di Jalan Raya Pamotan, kawan. Belum ada petugas di lokasi dan itu juga kan masih ada perbaikan jalan ya di sana ya. Sehingga butuh adanya dampingan dari petugas untuk menguraikan arus lalu lintas. Nah, kalau dari update yang kita terima tadi sih masih nihil petugas dan langsung diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke Kapolsek Dampit, yaitu ke AKP Kevin Ibrahim, dan ini masih belum ada jawaban, kawan. Kita masih menunggu ya untuk update-nya sendiri. Ini ada kiriman video, saya play kembali. Terlihat ya di area Dampit, Pamotan.
1: Tikungan ini menuju ke arah Dampit, ini kondisinya padat merayap. Ya, padat merayap seperti di video kali ini. Nah, ini dapat kami berikan videonya ini. Nah, ini kami, saya dari arah Malang mau ke Dampit ini. Seperti terlihat ini, kepadatan sangat-sangat padat sekali. Kira-kira ada apa ini? Mungkin dari seperti ini kepadatannya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Sebelumnya juga tadi ada telepon yang masuk di City Guide bahwa katanya ada laka juga, kawan, di area Dampit dan memang belum ada petugas yang melakukan pengaturan lalin. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Nanti kawan-kawan juga boleh update ya pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa langsung mention kami di @cityguide911fm. Dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau ke sosial media juga boleh di @city guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, saya langsung geser dulu ke informasi yang masuk di WhatsApp ya. Tadi kita terima laporan melalui voice note dari Pak Zainul Fanani. Ada beberapa kiriman voice note, saya play yang pertama dulu di jam 10 lewat 27 menit.
1: Assalamualaikum, Siti Get.
0: Waalaikumsalam,
1: Pak Zainul. Saya menanggapi dari apa yang Mbak Yola sampaikan tadi untuk parkiran yang istilahnya itu ada tambahan helm, itu nggak masuk akal. Itu langkah-langkah cara-cara premanisme, pemalakan. Jadi kalau saya pikir-pikir, makin hari, makin bulan, makin tahun, makin moral mereka, mental mereka, juru parkir ini makin keluar daripada prosedurnya dinas perhubungan. Nah, ini sudah seharusnya dinas perhubungan itu menindak tegas langkah-langkah ataupun sesuatu yang mengambil kebijakan, mengambil kebijakan yang seenaknya sendiri tanpa dasar aturan hukum. Mereka juru parkir itu apa sih, Mbak? Dia itu kan awalnya itu kan diizinkan sama dinas perhubungan. Terus dinas perhubungan mengambil setoran, kan gitu awalnya. Begitu. Dan itu fasilitas umum, punya masyarakat jalan ini. Itu yang dibangun dari pemerintah. Jadi ya mohon maaf, juru parkir tidak ada kewenangan apapun sebetulnya. Cuman mereka yang diizini oleh dinas perhubungan. Cuman sayangnya mereka ini tidak diawasi terus. Ini menurut amatan kami loh sebagai warga. Itu ya kalau bisa Mbak Yola itu ditindak loh. Nanti menular, nanti menular yang lain. Ini awal yang tidak benar dan tidak baik ini. Alasan-alasan yang penambahan helm Rp1.000 itu. Kok nggak dari zaman dulu aja? Itu memberatkan sekali gitu. Itu aja Mbak Yola. Kami sebagai warga Malang, Kota Malang ya, sangat keberatan dan tidak mau ikut aturan juru parkir. Yang saya ikut aturan ya aturan pemerintah. Penetapan sesuai dengan parkiran, sesuai dengan karcis yang tertera. Itu aja, selamat pagi.
0: Selamat pagi, saya mau meluruskan dulu Pak Zainul. Tadi saya mention ini adalah parkiran di dalam MOG, Pak. Di dalam MOG ya. Apa mungkin Pak Zainul ini mengomentari yang di luar maksudnya ya? Kalau kemarin itu yang masuk di kita yang di dalam, jadi itu penetapan ketentuannya dari manajemen MOG. Kalau di tempat usaha, biasanya ini aturannya Bapenda begitu koordinasinya, bukan dengan dinas perhubungan. Nah, kemarin tuh juga ada beberapa banner di dalam MOG ya, yaitu tulisannya kalau misalkan tak ada tambahan biaya Rp1.000 untuk penitipan helm, kurang lebih seperti itu. Gitu mungkin Pak Zainul, atau mungkin Pak Zainul berkomentar soal yang di luar kah begitu, atau bagaimana? Barangkali ada menemui case serupa tapi posisi bukan di dalam mall. Mungkin nanti boleh ditambahkan juga Pak Zainul. Untuk beberapa catatan yang lain, nanti kita akan geser kembali kawan update-nya. Oh ya, ini saya mau update ini dulu ya, World Cup dulu ya. Argentina 2-1, Swiss 1, Argentina 2 ya. Kalau tadi masih 1-1, sekarang di menit 118 Argentina sudah mencetak 2 poin, Swiss di 1 poin. Nanti kawan-kawan boleh update juga pantauannya kalau mungkin pagi hari ini ikut nobar-nobar di mana begitu. Mau sharing-sharing boleh ya di 0811-3600-911. Dan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Inside.

0: Mulai 1 Agustus 2026, akses kendaraan di Bendungan Lahor akan berubah. Kendaraan roda 4 dan yang lebih besar tidak lagi diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan roda 2 masih tetap bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan infrastruktur bendungan yang bersatu sebagai objek vital nasional. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, menjelaskan pembatasan ini dilakukan murni untuk menjaga kondisi tubuh bendungan dari dampak getaran kendaraan dan bukan dipicu oleh polemik yang sempat berkembang di masyarakat.
1: Dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahor, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahor, ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahor ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahor ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahor, Bapak sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahor atau di Bendungan Lahor ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Kemudian jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses.
0: Dampak dari kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di jalur arteri Malang-Blitar. KBO Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan maupun antrian kendaraan.
2: Apa intinya kita harus siap dengan ditutupnya ini Lahor, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan pimpinan dan untuk unit kamsel kami. Unit kamselnya agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai Karangkates ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas. Nanti kita berkolaborasi dengan Dinas terkait, mungkin dengan Dishub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang, mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
0: Selain kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bowoputro, mengingatkan pengalihan arus ke jalur arteri perlu diikuti dengan kelengkapan rambu dan mitigasi keselamatan karena jalur tersebut memiliki kontur yang cukup ekstrim.
3: Mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pandi, lalu sekarang FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alan, dari BPTD untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU Kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti PU Balai ya. Itu bisa mengundang itu, sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Aman, juga nanti dengan Pak Alam sekalian dan juga dengan dengan perwakilan itu ya, PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu, perekaman jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini ya. Nah, yeah. Kita akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ke PJT. Minta ya, namanya CSR ke PJT, Pak Erwando, mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana supaya bisa dibantu.
0: Sementara itu, penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, menyebut penambahan rambu secara menyeluruh masih terkendala anggaran, namun pihaknya akan memprioritaskan langkah-langkah yang bersifat mendesak seperti pemasangan banner peringatan di titik rawan dan penempatan petugas di lapangan.
4: Yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahor akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siap sumber informasi, Bu. Jadi, bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi, banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut. Karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahor, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari kepolisian, titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan, di situ kita untuk sementara waktu karena urgensi kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan di situ.
0: Pembatasan akses di Bendungan Lahor menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur strategis nasional agar tetap aman dan berfungsi dalam jangka panjang. Namun keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesiapan jalur alternatif, koordinasi antar instansi, serta kedisiplinan seluruh pengguna jalan saat aturan mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau langsung geser dulu ke WhatsApp ya. Pak Zainul tadi ternyata kirim voice note kembali.
1: Mohon maaf Pak Yola, sedikit menambahkan. Mohon tukang parkir-parkir yang di Malang Raya khususnya di dalam kota itu untuk supaya dia memberikan karcis parkir kalau dia memang petugas parkir yang resmi. Itu aja. Selama dia tidak mengeluarkan karcis, ya mohon maaf. Kalau saya pribadi nggak akan saya bayar itu. Mohon maaf, ngapunten.
0: Iya.
1: Saya mencari parkiran yang benar-benar memberikan karcis. Karena karcis itulah bentuk tanggung jawabnya mereka kepada kendaraan kami yang kami parkir. Gitu aja. Matur manuwun.
0: Oke. Itu kawan ya, kalau dari Pak Zainul, kalau bisa setiap cukir itu memberikan karcis, itu memang kewajiban mereka ya. Kewajiban mereka untuk memberikan karcis kepada para pengendara yang parkir. Kemudian juga kita punya hak untuk meminta. Misalkan mereka cukir-cukir ini nakal, dalam tanda kutip, mereka juga gak ngasih kita karcis begitu ya. Kita berhak untuk minta. Tapi kadang orang-orang males ribut gitu kawan ya. Jadi ketika minta karcis, kita malah yang dimarahin. Akhirnya daripada ribut, ya udahlah, biarin aja gitu. Nah kebanyakan sih seperti itu. Kadang ada yang diminta, dia nolak terus, katanya nggak usah pakai karcis dan berbagai alasan lainnya. Itu boleh loh ya dilaporkan, titiknya di mana, jukirnya siapa, itu boleh dilaporkan. Bisa melalui C3 RFM, nanti bisa langsung WhatsApp kirim dokumentasi, atau kadang bisa juga langsung ke rekan-rekan dinas perhubungan ya. Begitu kawan, di kanal pengaduan mereka itu biasanya ada di Instagram, tapi mungkin bisa juga melalui C3, pokoknya dokumentasikan saja. Kadang ya begitu memang ya, masih banyak jukir-jukir yang tidak tertib, tidak memberikan karcis. Kalau di Kota Batu kan ada rompinya ya, rompinya tulisannya tanpa karcis parkir gratis. Tapi kemarin ada kasus tidak ngasih karcis tapi tetap bayar begitu, dan langsung ditindak ya oleh rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kota Wisata Batu. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan masih boleh kembali update pantauan di titik lainnya. Kita jeda dulu kawan ya, nanti kita lanjut lagi di jam 11 siang. Untuk City Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-jalan plus.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan-kawan, puluhan SPKLU siap melayani kendaraan listrik Malang Raya. Manajer PLN UP3 Malang, Sandy Rudianto menyebut saat ini terdapat 56 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kawasan Malang Raya yang akan mengakomodir tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Kata Sandy, perluasan jumlah dan pemerataan akses SPKLU ini dilakukan melalui skema kemitraan dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha, hotel, hingga pusat perbelanjaan. Menurutnya, ekosistem kendaraan listrik di Malang Raya akan semakin kuat jika ada kemudahan akses layanan serta sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kawan, Dindik Jatim tegaskan MPLS tanpa perpeloncoan. Dinas Pendidikan Jawa Timur menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 harus bebas dari perpeloncoan, perundungan, dan segala bentuk kekerasan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan seluruh sekolah juga dilarang memungut biaya maupun mewajibkan penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif. Pelaksanaan MPLS sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru, sementara OSIS dan kakak kelas hanya bertugas sebagai pendamping agar kegiatan berlangsung edukatif dan ramah bagi peserta didik baru. Kawan, ancaman badai, 900 ribu warga China mengungsi jelang topan Bavi. 900 ribu lebih warga di China terpaksa diungsikan akibat ancaman topan Bavi yang diprediksi menghantam daratan pada hari ini. Setelah sebelumnya topan tersebut sempat memicu cuaca buruk di wilayah Taiwan bagian utara serta barat daya Jepang kemarin. Otoritas setempat menyatakan evakuasi massal tersebut sengaja difokuskan di area Beijing hingga kota Wenzhou untuk menekan risiko korban jiwa karena kondisi cuaca ekstrim dinilai bakal terus memburuk. Selain membuka ratusan posko penampungan sementara, tim tanggap darurat kini juga disiagakan di berbagai titik untuk mengantisipasi potensi banjir bandang serta tanah longsor saat badai mulai menyentuh wilayah pesisir timur. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

Sedikitain 101 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Yolo Octavia, masih menemani perjalanan Anda. Tadi ternyata Pak Dani kirim update juga di WhatsApp. Ini update-nya ternyata di air terjun. Coba saya cek dulu liburan nih kemana nih Pak Dani nih. Saya share fotonya. Oh, Tumpak Sewu. Oke. Ini di air terjun Tumpak Sewu ternyata rame bule katanya di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Dani. Ini Pak Dani juga sambil update soal World Cup kawan di WhatsApp. Kita cek ya. Tadi kan 3-1 terakhir ya. Sekarang berapa nih? Kita lihat after extra time. Oke, 3-1 ya jadinya ya. Argentina masuk ke 4 besar kawan. Gitu untuk hasilnya match hari ini. Tadi sudah dimenangkan oleh Inggris, sekarang Argentina. Di persiapan besok akan ada Spanyol ya, ini melawan Prancis. Kalau kemarin jadwal tidur berantakan ya semuanya, sebelum quarter itu satu hari bisa sampai 3 match dan rata-rata tengah malam terus pagi, yang kerja jadi tambah ngantuk. Nah ini kalau sudah menuju ke quarter tuh beberapa hari terakhir, dari 2 hari terakhir kayaknya tidur yang biasanya nonton Pildun sudah mulai normal lagi. Ya paling tidurnya lebih awal jadinya karena harus bangun sekitaran jam 2, jam 3 begitu ya. Nah ini sudah berangsur-angsur normal menuju perempat final, lalu nanti semifinal ya. Persiapan udah relatif normal lah jamnya. Persiapan besok kawan ya.

Untuk beberapa update lainnya, yang siang hari ini lagi di perjalanan juga, sekarang sudah masuk di jam 11. Info yang kita terima, Tunggul Wulung giat karnavalnya dimulai jam 11 ya. Tadi di akordeon sudah ditutup, di jalur-jalur yang akan dilintasi sudah ditutup, bahkan dari jam 7 pagi kalau yang akordeon utara memang sudah ditutup juga. Jadi antisipasi, hindari yang mau ke Batu, mungkin sekarang masih di utara, yang masih di selatan, atau masih di pusat kota, hindari masuk ke area Candi Panggung. Langsung manfaatkan jalur utama, kawan, Logo Mas Sengkaling atau Dermo Ororo Ombo, atau lewat di Karanglo, kemudian ke Puharjo, sampai dengan Pandan Rejo.

Sedikitain 11 FM, guidance for your life. Kawan, saya mau geser kembali. Ini update soal giat karnaval yang ada di Tunggul Wulung. Saya mau sampaikan rutenya kembali ya, lebih tepatnya. Jadi Grebek Suro di Tunggul Wulung itu startnya di jam 11 ini. Kemudian pemberangkatan dari akordion utara yang tadi sudah ditutup dari jam 7 pagi ya, untuk akses parkirnya Sonhorek. Informasinya ada 13. Ada 13 Sonhorek, kawan. Kemudian ini Sonhoreknya dari arah akordion utara, diikuti dengan peserta, itu nanti berbelok ke arah akordion Simpang 5 Tunggul Wulung, lalu nanti belok ke kanan ke Jalan Saksofon, pertigaan Makam, belok kanan menuju ke Sasando, kemudian berbelok lagi sampai ketemu pertigaan, itu ke Jalan Organ, nanti finishnya di Perum Grand Arumba, gitu kawan. Yang di sana mungkin tadi ada beberapa yang update juga ya, katanya antara dua nih, antara tetap di sana, stay di rumah aja gak kemana-mana, atau ngungsi dulu, nanti pulangnya nanti malam, pas acaranya sudah selesai. Nah ini gimana, sudah mulai kah kawan di sana, atau justru masih belum mulai? Coba saya cek dulu ya, semoga bisa saya akses ini CCTV-nya di area Tunggul Wulung. Harusnya sih bisa ya, karena di Perliman itu ada akses CCTV juga. Oh, ternyata nggak bisa. Kita nggak bisa akses CCTV di simpang akordion, kawan. Di Perliman itu, sayang sekali. Jadi saya belum bisa monitor nih apakah sudah mulai atau belum. Mungkin kawan-kawan yang di sana juga boleh berbagi info apakah sudah mulai atau belum giat karnavalnya. Sekarang sih di jam 11 lewat 16 menit ya. Harusnya sih sudah mulai. Karena jadwal jam 11. Ini kalau saya lihat trafiknya pun juga dari arah Candi Panggung sendiri sudah mulai ngantri. Kayaknya pada putar balik kalau nggak tahu di sana ada giat ya. Jadi hindari dulu kawan. Yang mau turun dari arah Pendem, mau masuk ke Malang, hindari masuk di area Dauhan. Kalaupun sudah terlanjur masuk, mungkin juga nanti bisa berbelok di Tunggul Mas ya. Hindari untuk terusan sampai ke area-area Wiguna maupun juga arah Sasando karena dimanfaatkan sebagai jalur karnaval. Jadi kalau saya lihat juga, di Sengkaling, arus yang turun itu sudah sampai di Tirto Utomo, kawan, ekor kepadatannya. Dari sebelumnya Terminal Landung Sari ya, itu udah mulai mengular. Sampai ke TL Begawan juga nih, untuk antriannya sendiri. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan. Untuk beberapa update lainnya, kaitannya dengan giat karnaval, selain juga ada di sekitaran Tunggul Wulung, Kebonagung juga sama, katanya sih, masih ada perlambatan yang dari arah Penamas itu ke Balai Desa Kebonagung. Tapi kalau saya lihat sekarang sih sudah relatif normal ya. Antriannya itu yang nggak yang seperti tadi pagi. Sekarang masih ramai memang kawan, rata-rata ke utara. Tapi kalau ke selatannya tidak ada hambatan di sekitaran Penamas maupun juga dari arah pabrik gula, itu relatif lancar ke selatan. Tapi yang ke utaranya mungkin sedikit agak tersendat. Kalau tadi ada laporan juga, selain kepadatan di titik giat karnaval, di Pamontan Dampit, itu juga ada informasi yang masuk dari Kapolsek Dampit tadi, AKP Kevin Ibrahim, soal kepadatan, katanya akan segera ditindaklanjuti. Oke, kita masih menunggu update-nya, tapi masih belum ada jawaban juga, kawan. Tapi sudah termonitor ya, soal laporannya Pak Gozali tadi, untuk kepadatan di Jalan Raya Pamontan Dampit. Ada dua faktor. Yang pertama tadi ada laka dan memang di sana itu sedang ada perbaikan jalan. Jadinya masih ada perlambatan. Gitu, yang dari arah Lumajang barangkali ya, maupun juga yang dari arah ini kawan, dari arah Malang, dari arah Kepanjen, dari arah Turen. Antisipasi. Jadi kawan-kawan boleh update juga pantauan di titik lainnya dengan mention kami di @cityguide911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out, minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: For your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kawan, di segmen kali ini saya mau geser ke pembahasan lain dulu ya. Tadi kan kita sempat bahas soal perparkiran nih. Nah, ini juga ada saran kalau dari kawan pendengar, kalau bisa jukir itu ngasih karcis. Memang itu adalah kewajiban sebenarnya. Dan memang kita juga harus menagih, itu kan hak kita ya, dapat karcis. Itu sebagai, ini juga kawan, sebagai bukti kalaupun ada kendaraan yang hilang atau mungkin helm hilang dan lain-lain, dan kita ada karcis parkirnya, itu bisa mendapatkan asuransi ya. Kemarin statement dari Pemkot Malang. Nah, kalau di Kota Batu kemarin kaitannya kalau bicara soal parkir, itu ada case ketok harga, kemudian jukirnya juga gak ngasih karcis. Nah, kita juga menanyakan untuk ke Pemkot Batu, gimana sih skema untuk pengawasannya, kemudian langkah jangka panjang ke depan itu apa. Nah, ini ada beberapa statement kawan yang disampaikan oleh Kabid Parkir ya Kota Batu, Pak Cilman. Ada beberapa insight yang dibagikan, mulai dari metode pengawasan sampai dengan wacana jangka panjangnya. Rencana jangka panjang itu adalah menambah CCTV. Di Kota Batu sudah ada CCTV, tapi itu yang menghitung jumlah kendaraan yang masuk begitu ya. Tapi kalau kaitannya CCTV yang khusus memantau di titik-titik strategis parkir, apalagi titik-titik yang punya pendapatan tinggi karena memang masif gitu ya, dikunjungi oleh masyarakat, dimanfaatkan sebagai lokasi parkir, itu adalah titik yang masuk kategori rawan pelanggaran, rawan markup tarif begitu, tarifnya dimahalin tuh juga rawan ya, termasuk juga jukir-jukir yang culas lah tidak memberikan karcisnya. Nah, ini ada metode pengawasan ya, atau mungkin saya sampaikan dulu dari case yang kemarin ya, kaitannya dengan kronologinya dulu kawan ya, kronologi soal aksi getok harga itu.
1: Kejadian di Jalan Berantas, salah satu jukir kami itu mengenakan tarif Rp5.000 yang akhirnya sempat viral di medsos, yaitu kejadiannya tanggal 25 Juni tahun 2026 kemarin. Jadi 25 Juni bertepatan dengan hari Kamis.
0: Ah ya, weekday Pak ya.
1: Kamis seharusnya dikenakan karcis, itu karcis 3.000. Akan tetapi pada kesempatan tersebut jukir memberikan karcis Rp5.000 dan sudah kami tindak lanjuti untuk turun ke lapangan, kita datangi, kita berikan pembinaan, kita berikan penjelasan kepada jukir terkait beserta koordinatornya bahwa untuk hari kerja atau weekday ini sesuai dengan peraturan hendaknya memungut retribusi sebesar Rp3.000. Dan kami sudah menyampaikan kepada jukir terkait agar tidak mengulangi kejadian serupa. Hal tersebut sudah dituangkan dalam surat pernyataan untuk tidak mengulanginya kembali. Mungkin
0: ya, itu keterangan untuk ini ya kawan ya, kronologinya. Kemarin ada getok harga itu kejadiannya di Juni, tapi mulai viral-viral di awal Juli kemarin. Kekuatan nih ya dari media sosial ya, the power of netizen. Akhirnya rame di mana-mana ketika ada aksi getok parkir itu, kemudian sampai laporannya ke Dishub dan langsung ditindaklanjuti. Dan ini ada beberapa catatan juga kaitannya dengan metode pengawasan yang akan diampu.
1: Terkait dengan pelanggaran jukir, ini memang kita akui 1-2 kali kesempatan sering terjadi. Akan tetapi Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan kewajiban untuk senantiasa melakukan pembinaan, pengawasan, turun ke lapangan. Kami mempunyai tim pembinaan dan pengawasan jukir yang turun secara berkala untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada jukir kami di tepi jalan umum agar dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas perparkirannya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam hal ini di Kota Batu, yaitu sesuai dengan perda dan perwali terkait dengan perparkiran di tepi jalan umum. Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jukir yang ada di database kami kurang lebih ada 125 titik parkir se-Kota Batu. Titik parkirnya 125 titik. Untuk jumlah jukirnya ada 380 orang. 380 orang tersebut terdiri dari koordinator dan anggota koordinator, yaitu jukir itu tersendiri. Kalau kami dari bidang per parkiran ada kurang lebih 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah joker yang ada, memang personil dan SDM kami secara jumlah masih kurang. Akan tetapi kita menerapkan pola dan skema yang terbagi menjadi beberapa shift pengawasan. Jadi ada rolling petugas yang akan mengawasi sesuai dengan titik yang ditunjuk atau di SPT-kan. Ini berkala sesuai dengan hari dan tanggalnya.
0: Ya, itu salah satu metode pengawasan yang akan dilakukan, yang terus dilakukan sebenarnya, tapi akan dimasifkan kembali. Nah, ini salah satunya dengan patroli, katanya begitu. Jadi keliling di titik-titik yang ada jukirnya, jukir bidan disub tentunya ya, parkir tepi jalan kawan, dan akan dilihat seperti apa masing-masing perkembangannya, apakah juga akan ada pelanggaran dan lain-lain. Nah, itu juga dipastikan terus dilakukan monitoring oleh petugas disub, karena jumlahnya terbatas ya, dari puluhan ke ratusan ya, lumayan juga begitu. Dan kemarin saran dari kawan-kawan pendengar, kalau bisa ada semacam rompi yang ada identitas cukirnya, dan itu berkali-kali disampaikan para viewdin ya kemarin yang gabung, kalau bisa disertai dengan ID-nya, nama si cukirnya itu, karena kalau ada pelanggaran biar jelas kita langsung lapor tuh sudah kelihatan namanya siapa. Karena kan kalau misalnya rompinya ganti-gantian ya, ujung-ujungnya disebutnya oknum, tapi nggak tahu nih siapa yang melanggar, bagaimana kedepannya, lalu koordinatornya pun juga nanti bisa berdalih lah seperti itu kawan. Itu yang diharapkan tidak kembali terulang. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kaitannya dengan parkir. Nanti untuk kaitannya dengan wacana Pemkot Batu untuk menambah ini ya, CCTV di titik-titik pengawasan parkir, kita play di segmen selanjutnya. Statement masih sama dari Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, ada Pak Cilman. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain dengan mention kami di @city_guide911 FM.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun, terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti, saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikitain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan di siang hari ini, jam 11:45, perlambatan sudah mulai terlihat ya di sekitaran Candi Panggung. Hindari dulu kawan, sekali lagi, karena ada giat karnaval yang memanfaatkan ruas jalan akordeon, kemudian saksofon, sampai dengan area Sasando, sehingga disarankan menghindari dulu. Nah, kalau saya lihat nih, banyak kendaraan juga yang berbelok ke Tunggul Mas, mau arahnya ke Sasando. Dan akhirnya berujung pada kepadatan ya. Hindari dulu, kawan-kawan. Masuk langsung di area Tunggul Mas saja. Kalau Tunggul Mas sudah mulai mengular, tapi rata-rata justru yang ini, yang arahnya ke Sasando itu, yang mau arah ke makam itu, kawan, yang ngantri. Kayaknya pasti rata-rata pada putar balik ujung-ujungnya nih ya, karena jalannya ditutup. Hindari dulu, manfaatkan jalur utama. Kalau untuk yang turun dari Kota Batu, itu ekor kepadatan di area Logomas sudah sampai di pertigaan Tirto Utomo, kawan. Masih stay di sana, tapi cenderung minim pergerakan nih ya. Saya mau coba akses CCTV, apakah sudah bisa atau belum kalau yang di Jalan Raya Logomas ini. Saya mau lihat yang di pertigaan Tunggul Masnya ya. Oh, masih belum bisa juga ternyata kita akses di sana. Baiklah, saya mau geser kembali. Tadi masih melanjutkan pembahasan kaitannya dengan parkir ya, lagi-lagi parkir. Nah, ini sedikit mengulas hasil wawancara di program Ijen Talk, kawan. Bicara soal getok parkir, terus berulang, kira-kira apa yang salah? Nah, ini ada wacana ke depannya dari Pemkot Batu, disampaikan oleh Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, oleh Pak Cilman. Ini kaitannya dengan wacana ke depan untuk memperkuat sistem pengawasan para jukir.
1: Terkait dengan CCTV ini kan sudah mempunyai CCTV yang menghitung arus lalu lintas jumlah kendaraan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami usulkan pengadaan CCTV khusus pengawasan parkir. Jadi ini masih dalam proses tahapan perencanaan. Seandainya nanti dari sisi anggaran dapat mendapatkan dukungan, kami sangat berharap adanya pemasangan CCTV pada titik-titik parkir potensial dan berpotensi adanya risiko pelanggaran. Tidak semua titik akan kita pasang CCTV, akan tetapi sisi titik-titik parkir yang mempunyai potensi pendapatan tinggi serta kecenderungan adanya risiko pelanggaran akan kita usulkan untuk dipasang CCTV pengawasan parkir. Titik parkir potensial pelanggaran, jadi perlu kami sampaikan, potensi pendapatan parkir yang tinggi otomatis banyak dikunjungi pengguna jasa parkir. Pada saat pengguna jasa parkir volumenya tinggi, otomatis akan semakin membuka ruang adanya risiko pelanggaran. Adapun beberapa titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran aktivitas perparkiran ini tentunya di ruas jalan utama, jalan protokol, antara lain yaitu Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, Jalan Diponegoro, dan ada di Jalan Agus Salim. Kurang lebih sebanyak itu yang berpotensi pelanggaran, dan rencana kita usulkan untuk pemasangan CCTV adalah titik-titik parkir di pusat Kota Batu.
0: Iya, itu kawan, dari Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu ya. Ada usulan yang diusulkan ke Pemkot Batu untuk menambah pemasangan CCTV. Kalau sekarang kan CCTV-nya yang digunakan itu untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk maupun meninggalkan Kota Batu. Nah, tapi kalau di sini akan ditambah lagi CCTV untuk memantau para jukir, begitu kawan, di titik-titik potensial parkir. Ya, dan tadi sudah disampaikan juga ruas-ruas yang potensial itu di jalur utama, kemudian dekat dengan area wisata. Kemudian update lainnya, Pak Handi, ini ikut bergabung soal pembahasan parkir. 2000 itu gak bikin kita miskin, tapi apa tuh? Tapi 2000 itu bikin kamu dipecat. Maksudnya apa ini, Pak Andi, kaitannya dengan parkir? Pilihannya antara satu, katanya bina atau binasa. Ini kaitannya dengan penindakan para jukir ya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian ini Pak Handi juga update soal bus yang ngetem di luar terminal. Ada kiriman videonya, kawan.
2: Tolong dong, Bu Mega dibina. Ini gimana ini? Masih ada yang ngetem nih hari Minggu? Apa ini? B PT Mila Sejahtera N71827UC Mila Sejahtera Sumber.
0: Waduh. Ada tambahan, ini dia.
2: Pelan-pelan L7550UG. Jadi bentinya di depan sekarang. Oh, di peron sekarang. Apa? Di tas pen ini loh.
0: Tas pen. Iya, terima kasih banyak Pak Handi update-nya. Tadi beberapa laporan kaitannya dengan pelanggaran bus ngetem di luar terminal ini sudah terakomodir, sudah dikirimkan juga ke Bu Mega Perwira ya. Kalau yang tadi belum dapat jawaban sih, kita masih kita tunggu dulu yang tadi kawan ya. Sementara untuk beberapa update lainnya, ada juga tambahan info yang masuk nih. Ini dari Pak Arif. Oh, semoga Radio City Kids bisa mengawal Kota Malang lebih maju, lebih kritis demi keamanan, kenyamanan, dan keindahan Kota Malang. Terima kasih banyak. Sebelumnya, Pak Arif ini sempat kirim foto dahan dan daun yang gondrong itu sampai menjuntai ke bawah yang tidak mendapatkan perhatian dari pihak terkait. Pak, lokasinya di mana nih? Oh, ada tag lokasinya kawan, sebentar. Jalan Ahmad Yani, Purwodadi, Blimbing. Oke, ini posisi Ahmad Yani yang ke MCC ya? Kalau saya lihat sih arah MCC ini. Mungkin nanti Pak Arif boleh ditambahkan detailnya juga. Terlihat kawan ya, pohonnya ini sudah rimbun sekali. Dan untuk dahan-dahan itu lebih condong masuk ke badan jalan seperti itu. Dan posisinya bisa menyentuh bagian atas mobil. Gitu Pak Arif nih. Mungkin kalau boleh ditambahkan detailnya bisa langsung dibagikan. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi untuk Anda. Ini informasi kehilangan ya. Jadi telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda. Untuk tahunnya tahun 2013, berwarna biru, biru putih. Nopolnya N4522EDJ atas nama Muji Rahayu. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2013 berwarna biru putih dengan nopol N4522EDJ atas nama Muji Rahayu. Diketahui hilang akhir Juni kemarin, perkiraan di Jalan Raya Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Bagi yang menemukan bisa langsung hubungi polsek setempat atau bisa juga hubungi City Guide di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi. Sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
8: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
9: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
7: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
9: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

91.9 on FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 12 siang. Kawan, program Sambang Kelurahan Dongkrak penerimaan PBB di Kota Malang. PLT Kepala Bapenda Kota Malang M. Sultan mengatakan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB Kota Malang per akhir Juni 2026 mencapai 34 miliar atau sekitar 46% dari target tahunan. Menurut Sultan, pelaksanaan program Sambang Kelurahan juga memberikan sumbangsih signifikan dari meningkatnya capaian tersebut karena masyarakat bisa membayar PBB secara langsung di kantor kelurahan tanpa harus datang ke kantor Bapenda. Selain itu, kata Sultan, sebelum program Sambang

Kejati Jatim tetapkan 3 tersangka kasus KUR. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di salah satu bank milik negara cabang Jember. Kerugian negara diperkirakan mencapai 41,4 miliar. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Igede Punia, mengatakan, ketiga tersangka terdiri dari mantan pimpinan cabang bank dan 2 collection agent. Kejati menyebut, dugaan penyimpangan penyaluran KUR tersebut berdampak pada sekitar 900 petani yang seharusnya menerima manfaat program. Kawan kasus mantan Jampitsus, Komisi 3 DPR tunjuk Habibur Rahman jadi ketua Panja. Komisi 3 DPR RI resmi membentuk panitia kerja atau Panja untuk mengawasi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan ini disepakati oleh seluruh fraksi sekaligus mengangkat Habibur Rahman sebagai ketua tim pengawas. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengatakan pembentukan tim khusus ini menjadi respon atas dinamika hukum yang terjadi belakangan ini dan nantinya Panja bakal memantau langsung mulai dari proses penggeledahan hingga pemeriksaan barang bukti karena perkara ini masuk dalam kategori mega korupsi. Kata Habibur Rahman, mundurnya Febri dari jabatan dipastikan tidak akan mengendurkan langkah hukum yang berjalan. Dan untuk menjaga objektivitas, DPR meminta Kejaksaan Agung segera membentuk tim penyidik independen dengan tetap membuka seluruh informasi perkembangan kasus kepada publik. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, tadi di jam 11:29 kita menerima informasi dari Pak Handi ya. Jadi Pak Handi ini menginformasikan mengenai di sekitaran Arjosari, kawan ya. Nah, ini videonya tadi.
2: Tolong dong Bu Mega, Bu Mega dibina. Ini gimana ini? Masih ada yang ngetem nih hari Minggu? Apa ini? PT Mila Sejahtera N71827
1: okay.
2: UJ Mila Sejahtera.
1: Mila Sejahtera ya. Itu sangat disayangkan kawannya. Lalu ada lagi, ini di Taspen 2 bis katanya.
2: Belan-belan L7550 UG. Jadi berhentinya di depan
1: Kalisari. Lalu ada lagi
2: di peron sekarang.
1: Apa? Bus Akas lagi kawan. Lagi-lagi ya, bus Akas ini sering ya, tadi Akas Green tadi pagi, sekarang bus Akas gitu ya. Lalu ada Kalisari dan Mila, apa tadi ya, Sejahtera gitu ya. Nah ini PO-PO bis ini apakah tidak, apa namanya ya, apakah tidak kapok gitu ya dengan pemberian sanksi-sanksi yang memang sering diterapkan gitu kawan. Dan apakah tidak ada SOP khusus untuk para supir yang memang melanggar gitu ya, atau mungkin yang memang dipotong itu gajinya supir gitu ya. Nah ini kita tidak ada yang tahu kawan ya. Dan kenapa kok masih banyak sekali. Dan memang kalau misalkan kita lihat dari sisi masyarakat, masih banyak juga masyarakat yang naik di depan. Lalu dari sisi bisnya juga mencari penumpang di depan. Nah ini yang menjadi masalah kawan ya, masalah habits atau kebiasaan yang memang perlu dirubah. Nah di sisi lain ada ketegasan yang memang menghilang kawan ya, salah satunya dari pihak Polresta. Jadi kalau misalkan kita lihat, seharusnya kawan pihak polisi, apalagi ini dekat dengan Polsek Blimbing kawan ya, entah kenapa kemana kan ditelantasnya. Padahal kalau misalkan ini sudah jelas-jelas pelanggaran lalu lintas kawan, untuk kita sudah lihat di situ ada tanda dilarangan stop gitu ya, tapi masih ada yang stop gitu. Berarti ini tanda pajangan saja atau bagaimana kawannya? Karena tidak ada penindakan yang membuat orang-orang jera, tidak ada hukuman yang buat orang-orang jera, tidak ada penindakan yang jelas gitu ya dari pihak kepolisian kawan. Dan tadi ada Pak Fel.

0: yang mengomentari masalah Terminal Arjosari, kawan.
1: Selamat siang, ikut bergabung. Saya sangat penasaran sebenarnya dengan yang tadi dibahas sama Pak Handi. Itu sebenarnya kasus angkot ngetem dan bis ngetem di daerah terminal itu berkali-kali. Saya sering sekali dengar masalah itu. Apa Bu Mega ini tidak memiliki kuasa untuk langsung membinasakan? Atau bagaimana ya? Itu kasus sudah berkali-kali loh. Kalau mau dibilang dididik, sudah seringkali dididik, seringkali dibina. Kapan ada rencana untuk dibinasakan? Maksud saya, kalau pemerintah sebagai penegak hukum atau penegak aturan ini tidak berani, lah terus bagaimana?
0: Okay.
1: Ya kayak gini terus dibina, dibina, dibina, ya terus dibina kayak gini. Apa kurang takut kehilangan supirnya? Lah kalau kehilangan supirnya, banyak, saya percaya banyak sekali yang pengen bekerja jadi supir di sana. Jadi mendingan yang supir yang bermasalah, yang sudah berusaha dibina, yang bermasalah terus ini, apa nggak sebaiknya diganti atau dibinasakan sekalian seperti usulan tadi? Atau kalau memang Bu Mega tidak memiliki kuasa untuk hal itu, apakah sebaiknya dilaporkan ke atasannya lagi atau bagaimana baiknya ya? Okay. Itu kasus yang sudah berulang-ulang terjadi loh. Coba kita lihatlah, maksudnya dalam kasus-kasus yang lain, di kota-kota lain, Surabaya menerapkan e-parkir, itu sekarang sering dilakukan jukir-jukir liar itu langsung diproses, ganti orangnya. Bahkan kalau ternyata ketahuan ngambil lebih, misalnya 3.000 atau untuk motor 2.000 terus dia ngambil 5.000, beberapa jukir itu bahkan langsung dipidanakan oleh si Pak Edi sendiri selaku wali kota. Karena hitungannya itu sudah mencuri uang untuk pemasukan daerah.
0: Okay.
1: Dan maksud saya, ini gimana sih masalah ngetem-ngetem ini? Masa itu sudah berbulan-bulan loh. Coba deh, kalau berani taruhan sama saya, coba teman-teman City Guide searching masalah keyword masalah ngetem ini, coba di apa WA-nya mungkin, itu bakalan ketemu banyak pelaporan ini berkali-kali. Mungkin ada saran mungkin dari yang lain. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Nah, ini kita cukup ini ya kawan ya, cukup miris kawan melihatnya. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi di Kota Malang. Kalau misalkan kita cek juga, sebenarnya pelanggarannya itu ada di LLAJ ternyata kawan ya. Jadi UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada beberapa definisi kawan ya, yang mungkin perlu dikasih paham ya. Jadi definisi parkir dan berhenti. Jadi berhenti ini ya keadaan berhenti adalah keadaan kendaraan yang tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya. Nah, parkir ini kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat di tempat-tempat tertentu yang membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban kelancaran lalu lintas, ini di, kalau misalkan ada parkir S-nya ya, S coret itu. Nah, jadi kendaraan bermotor itu tidak dapat berhenti atau parkir kawan, itu ada di pasal 118. Lalu di pasal 287. Jadi kalau misalkan kita lihat, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dengan denda Rp250.000. Nah, apakah denda ini terlalu ringan ya bagi para PO-PO bis gitu kawan? Dan kalau misalkan kita lihat larangan bis yang ngetem ini sudah include gitu kawan ya di UU nomor 22 tahun 2009 atau UU LLAJ kawan, dan masih ditemukan saja. Dan mungkin kalau misalkan kita mengaca di tahun lalu kawan, pihak terminal ini sudah mengancam bakal memperlakukan sanksi tegas hingga ke perusahaan PO otobus ya atau PO kawan. Kepala Terminal Tipe Arjosari Bu Mega Perwira Donwati mengatakan di tahun lalu, jadi sejak April tahun lalu pihaknya ini mulai mengerahkan bis untuk menjemput dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Baik motor, mobil maupun ojek online yang mengantar penumpang itu bisa masuk, tidak dipungut biaya waktu itu kawan ya. Tapi ternyata ada perubahan-perubahan yang memang terus berganti sampai akhir tahun kawannya, dan ini sangat luar biasa sekali. Dan kalau misalkan kita cek juga di terminal tipe Arjosari, pihaknya ini memang tidak bisa menilang bis yang ngetem di luar terminal. Karena itu mereka biasanya meminta bantuan polisi untuk standby di tempat bis biasa yang ngetem. Jika ditemukan bisa langsung dikenakan tilang. Tapi sayangnya kawan, kemana polisi kita? Tidak ada polisi yang berjaga. Padahal polsek itu bisa datang gitu ya. Hanya beberapa kilometer saja kawan. Tidak sampai kilometer, hanya beberapa ratus meter saja dari polsek Blimbing ke Terminal Arjosari gitu ya. Tidak mungkin kalau misalkan mereka tidak mengetahui adanya bis parkir di sana. Jelas-jelas ini bis, bukan barang yang kecil bisa dikesak gitu kawannya. Tapi ini kalau misalkan kita lihat, biasanya para bis ini juga ngetemnya tidak bentar kawannya, lebih dari 10 menit, 15 menit gitu. Dan imbasnya apa? Penumpukan kendaraan yang membuat lalu lintas terhambat gitu kawan. Dan otomatis kalau misalkan kita lihat seperti ini, apa gunanya hukum jika tidak ditepati kawannya? Apa gunanya hukum jika tidak ada penindakan tegas dari pihak aparat? Nah hal inilah yang perlu kita gaungkan terus kawan ya. Bu Mega sebagai kepala terminal Arjosari tidak memiliki kewenangan untuk menilang kawan. Jadi Bu Mega ini hanya meneruskan ke pihak terkait. Dan yang bermasalah berarti adalah pihak terkaitnya ini yang memang tidak ada penindakan penilangan atau tidak ada penindakan yang memang bisa dilakukan oleh pihak dari Polsek Blimbing. Nanti kita tanyakan kawan ke Polsek Blimbing, kalau misalkan bisa on air kita on airkan sekalian. Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rowo Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rowo Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area Cafe Apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah Cafe Apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: sudah kita tanyakan kawan, kalau misalkan kita lihat. Selamat siang kawan, tadi sudah kita tanyakan ya ke pihak Polsek Blimbing, tepatnya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Yusrofi, yang memang membidangi masalah lalu lintas kawan. Dan kalau misalkan kita lihat sendiri, ini ada di UULLAJ masalahnya ya. Atau kalau misalkan kita bedah gitu ya, UULAJ tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi apalagi kalau misalkan saya yang cukup spesifik tadi ya menyebutnya UU nomor 22 tahun 2009 UULAJ, ini merupakan regulasi dasar yang memang mengatur tata cara berlalu lintas, lalu angkutan jalan, lalu keselamatan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi aturan ini mencakup tata cara mengemudi, prioritas kendaraan di jalan, kelaikan kendaraan, hingga sanksi bagi pelanggar. Dan sayangnya UU ini tidak diterapkan dengan baik di sekitaran Kota Malang gitu. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya entah itu karena kesadaran dari masyarakat yang masih kurang, jadi keselamatan berkendara yang masih kurang. Di sisi lain juga penegakan yang masih minim, atau mungkin bisa dibilang penegakan yang masih empuk ya. Jadi masyarakat itu masih bisa curi-curi untuk melakukan pelanggaran gitu ya. Ya kita lihat sendiri perilaku berkendara di Kota Malang ini semakin lama semakin tidak mencerminkan branding dari kota pendidikan. Nah, Anda boleh tambahkan nih pendapat Anda ke WhatsApp kami kawan mengenai kalau misalkan kita lihat ya mengenai Terminal Arjosari. Ini ada Pak Yudi ya. Kalau misalkan memang tidak mampu menangani, leren wae beres gitu, ganti yang lain katanya. Ya itu yang memang sangat disayangkan ya, tidak selesai-selesai permasalahan ini kawan dari tahun lalu. Dan kalau misalkan kita lihat memang dari tahun kemarin kita sudah cukup jelas kawan, yang menangani masalah penilangan itu adalah polisi kawan ya. Jadi sudah dikatakan oleh Bu Mega, pihaknya ini hanya memberikan peringatan, memberikan surat perjanjian gitulah ya kawan, surat pernyataan dengan bermaterai tidak akan mengulangi hal tersebut. Hanya seperti itu kawan. Jadi hanya pengingat gitu saja. Nah, penindakannya di mana? Penilangannya di mana? Penilangan harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hal inilah yang memang masih mandek dan stuck, belum terjadi kawan ya, belum dilakukan. Nah, kalau misalkan kita lihat di terminal tipe A Arjosari ini memang pihak dari Bu Mega ya, atau mungkin pihak dari perwakilan Kemenhub gitu, Kementerian Perhubungan di terminal tipe A Arjosari, tidak bisa menyelam bis yang ngetem di luar terminal kawan. Jadi dulu bahkan di IJM Talk tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Yola. Waktu itu bahkan sampai ada salah satu pernyataan yang keluar dari Kasat Lantas sebelumnya, kalau misalkan pihaknya akan mengerahkan anggota 24 jam di sekitaran terminal kawan ya. Jadi supaya kalau misalkan ada bis-bis yang ngetem langsung dilakukan penilangan. Tapi buktinya ya bertahan hanya sebentar kawan ya, dan sekarang akhirnya terjadi lagi gitu. Dan kalau mungkin kalau misalkan kita tiru seperti Surabaya, kita coba cek kawan ya video-video Eri Cahyadi. Nah, wali kota Surabaya penegakannya itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tapi dia langsung mengerahkan aparat untuk 6 bulan. Supaya apa? Supaya kebiasaan masyarakat bisa berubah kawan. Saat kebiasaan masyarakat bisa berubah, otomatis masyarakat ini akan lebih patuh, lalu semua orang yang di sekitaran sana lebih patuh, dan akhirnya bisa terjadi keselarasan hukum kawan yang baik, penegakan hukum yang baik. Dan ada Pak Agustinus yang ingin berkomentar kawan, kita coba hubungkan terlebih dahulu di line telepon ya. Jadi ini permasalahan yang memang cukup rumit kawan, tidak hanya bisa dituntaskan oleh satu pihak saja, dari pihak Kemenhub saja atau mungkin kepala terminal Arjosari saja, tidak mungkin ya, karena pihaknya hanya memberikan himbauan dan wewenangnya hanya ada di terminal Arjosari. Kalau di luar itu tugasnya sudah beda lagi, tugasnya dari kepolisian. Dan hal inilah yang memang sangat disayangkan, tidak ada penindakan yang tegas kawan. Ada Pak Agustinus di line telepon. Halo, selamat siang Pak Agustinus.
1: Selamat siang Mas.
0: Selamat siang. Silahkan Pak Agustinus, mau komentar apa ini?
1: Iya, yang komentarin masalah yang itu-itu aja, yang nggak pernah selesai.
0: Oke.
1: Karena sekarang jadi bahan berita yang eksklusif ya.
0: Mm-mm.
1: Yang menarik gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu ya mana itu complicated banget ya.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau kita ngomong law enforcement, penegakan hukum itu ya biasalah. Setelah panas itu ya udah dingin lagi ya sudah selesai ya toh. Ada lagi dipanas lagi, panas lagi, dingin ya gitu. Gini loh mas, kalau masalah kayak gitu, memang kepala terminal itu tidak punya kewenangan sampai sejauh itu ya, sampai sekian rupa sampai di luar areanya dia itu udah area vape. Kemudian yang punya PO itu, CEO-nya PO itu pikirannya itu hanya uang-uang dan uang sudah. Mau kamu ngetem mau enggak, yang penting setoramu beres sama kita sudah gak ada masalah gitu kan. Apalagi driver-driver yang kemungkinan dari PO itu dinyatakan bagus setorannya, ya ya akan lumayan dilindungi gitu ya. Itu jadi ada dua sisi yang memang terpisah. Yang satunya itu benar-benar memikirkan kapital, uang ya toh. Sisi lain mau penegakan hukum, sisi lain mau penertiban aturan juga sulit gitu loh ya. Kemudian di situ disparitas-disparitas itu menimbulkan ya itu tadi kekacauan di lapangan. Kalau kita tiap hari lihat wah ada larangan, nggak boleh, semua sopir tahu, driver tahu semua. Cuman ya akan dilanggar sama mereka karena mereka satu, dia harus beres setoran, dia harus hari itu dapat banyak, sebanyak-banyaknya mungkin ya. Nah itu tidak hanya diikuti satu driver ya, semua driver begitu, kayak apalagi base ya. Tem ngetem di sembarang tempat itu, mereka pikirnya kalau begitu ada objek yang kayaknya ini mau naik ya sudah berhenti di situ, mereka panggil ya toh, ya seperti itu. Jadi kalau di Surabaya lumayan sih, tapi kalau di Malang ini memang saya bilang nggak tahu apa karena kota wisata jadi lembek, law enforcement-nya saya nggak tahu ya. Nah, jadi kalau di Malang apalagi pelanggaran itu luar biasa,
0: yeah,
1: karena
0: betul.
1: Malang ini sudah terbuka untuk orang-orang urban yang masuk Malang ya dengan membawa segala tabiatnya yang dari sananya, nggak tahu tabiat itu baik atau buruk, dibawa ke Malang ya di sini sudah. Iya, sampahnya di sini.
0: Sampahnya di sini. Buangannya di sini, Pak ya.
1: Ya, gitu Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal.
0: Oke. Terima kasih. Selamat siang Pak Agustinus. Terima kasih komentarnya ini kawan. Itu tadi Pak Agustinus ya. Kalau misalkan kita lihat komentar yang memang cukup apik kawan, Anda mungkin boleh sharing opini, pendapat ya ke WhatsApp kami. Bisa langsung telepon maupun voice note kawan supaya lebih jelas dalam penyampaian opininya. Nah kalau misalkan kita lihat yang saya garis bawahi dari komentar Pak Agustinus adalah disparitas di lapangan, inilah yang membuat kekacauan kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, di sisi lain ada orang yang memang kepengen cuan, di sisi lain ada orang yang pengen menegakkan aturan. Nah hal inilah yang membuat peperangan secara tidak kasat mata gitu ya, yang membuat akhirnya ya kalau misalkan tidak ada yang mendukung, melempem kawan ya. Dan hal inilah tugas kita sebagai masyarakat. Tugas kita harus tetap bersuara kawan, supaya penegakan hukum di Kota Malang ini berjalan dengan baik dan benar. Dan kalau misalkan kita lihat bagaimana caranya masyarakat Malang ini harus tetap kritis kawan. Karena kalau misalkan kita cek, hal ini tidak akan terjadi jika masyarakat Malang tetap kritis. Kalau misalkan masyarakatnya diem-diem saja, aman-aman saja, oh sudah biasa ngetem di situ. Nah ini yang nantinya bakal menjadi masalah kedepannya kawan di kehidupan sosial budaya kita ya. Dan kalau misalkan kita cek, kita move nih ke topik lainnya. Tadi ada informasi dari Pak Arif ya. Pak Arif ini menginformasikan dahan dan daun yang gondrong sampai menjuntai ke bawah yang tidak mendapat perhatian dari pihak terkait di Jalan Ahmad Yani Purwodadi Kecamatan Blimbing katanya. Terima kasih Pak Arif, ini fotonya kawan. Oh iya, sudah sampai bawah ya untuk pohonnya ini, luar biasa. Pohon beringin kawan. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Dan tadi Pak Arif terakhir-terakhir memberikan pesan gitu kawan ya. Semoga City Guide menjadi radio yang bisa mengawal Kota Malang lebih maju dan lebih kritis demi keamanan, kenyamanan, dan keindahan Kota Malang. Ya, kita harap seperti itu kawan, dan kita butuh bantuan Anda untuk terus menyuarakan aturan-aturan, ketegasan-ketegasan yang memang perlu kita tegakkan di Kota Malang kawan. Sebagai kota yang memang multikultural ya, sesuai tadi dikatakan oleh Pak Agustinus, sebagai kota multikultural memang permasalahan sosialnya itu pasti jauh lebih besar kawan ya, jauh lebih beragam. Dan kalau misalkan penegakan hukumnya melempem, tidak ada penegakan hukum yang tegas, inilah yang membuat kota multikultural akan semakin susah diatasi kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat Surabaya pun juga kota yang multikultural kawan, tapi mereka punya ketegasan untuk mengatur itu, dan hal inilah yang menjadi masyarakatnya ikut mendukung juga kawan. Dan kita sekarang dukung saja dulu ya, kita dukung saja dulu, kita dorong saja dulu, dan siapa tahu nanti ada perubahan dari pihak-pihak aparat maupun pemerintahan. Dan kalau misalkan kita cek juga tadi informasi dari Pak Arief ya, mengenai pohon yang memang sudah mencuntai ke bawah untuk dahan-dahannya, sudah kita teruskan ke DLH Kota Malang, ke pengaduan ya, lebih tepatnya Bu Lintang, dan masih belum diatensi untuk saat ini. Kita coba tunggu saja. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis ya, itu masih aman back exit maupun entry. Kalau jalur Singosari dominasi entry kawan saat ini, kayaknya harus balik ya. Di atas jam 12 sudah relatif banyak yang turun dari arah Batu, kemudian bergeser dari sekitaran Pandaan menuju ke Gempol, Gempol Rembang, Gempah sampai dengan Paspro lancar. Area Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga masih aman terkendali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematik GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
7: Ana rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, saya ada informasi untuk Anda di siang hari ini ya. Anda mungkin sebelumnya ya, beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu sempat beli properti tapi malah boncos dan tidak produktif ya. Makanya Anda perlu pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Cetimpa Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat ya untuk kali ini lalu lintas di sekitaran Kota Malang, kita move dulu ke lalu lintas kawan. Tadi kita membahas Terminal Arjosari dan memang ya perlu penegakan yang tegas kawan. Tapi kita move dulu ke lalu lintas kalau misalkan saat ini yang sudah mulai ramai. Dari arah utara di Ahmad Yani, tepatnya di dalam sisi sudah mulai ada antrian panjang. Raden Panji Suroso mengarah ke TLL Sucipto dari arah utara juga antrian panjang kawan. Candi Panggung Barat sekarang sudah mulai ditutup ya. Anda perlu waspada saja, hindari Karya Wiguna, Tegal Gondo, Saksofon. Pokoknya Tunggul Wulung hindari saja kawan. Lalu Tunggul Mas ini sudah padat ya, Karya Wiguna, Tunggul Mas. Khususnya TL Tunggul Mas dari arah UMM atau dari arah Batu itu sudah mulai panjang sekali antriannya. Ada apa kawan? Mungkin Anda boleh bagikan ya. Apakah memang ada peningkatan volume? Lalu di perempatan, di pertigaan kawan, ya pertigaan Kepuharjo itu ada antrian yang dari arah Karanglo kawan, mengarah ke Kepuharjo. Atau mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Anda untuk di jam 12.41 menit ini kawan. Lalu lintas sudah mulai meningkat untuk volumenya. Hati-hati di jalan, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Bisa tambahkan ke WhatsApp kami mengenai pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699-62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Mas, bukannya sampean emang jadi buriku tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf, mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di jam 12.45 kawan, ada informasi yang masuk dari Bu Ati ya, menginformasikan kemacetan di Saksofon dan daerah Tunggul Wulung. Ada acara Sonhorek Gerbek Suro. Ya betul, Bu Ati ya. Nah ini mungkin Anda yang sudah terlanjur kawan ya, bisa putar balik saja kalau memang mungkin kan. Karena kalau misalkan kita lihat kawan, kepadatan yang terjadi ini sangat luar biasa karena acara sudah dari tadi pagi sampai di jam 11 malam nanti. Jadi tidak mungkin untuk Anda bisa melewati itu karena jalanan ditutup kawan. Jadi sebaiknya waspadai saja. Dan kita move ke Suhat, ini kok panjang sekali kawannya antriannya. Memang dua arah ramai lancar, maksudnya dua arah itu ramai, tapi di beberapa titik lancar dan beberapa titik lainnya padat. Nah, yang padat ini dari arah utara ke selatan mengarah ke jembatan Suhat itu ya, atau TL jembatan Suhat, itu padat sekali. Bahkan antriannya lumayan panjang ini kawan. Ada apa ini ya? Anda bisa bagikan ke WhatsApp kami. Lalu Jalan Kajayana juga seperti itu kawan. Padat juga, sudah mulai padat MT Haryono, lalu sekitaran Tunggul Mas. Di titik-titik lain mungkin TL Sabilillah, TL MCC, TL Panji Suroso, lalu sekitaran TL Kaliurang mengarah ke utara, sekitaran jalan Basuki Rahmat ya, dari arah utara mengarah ke Semeru itu sudah mulai ramai kawan. Sekitaran Semeru mengarah ke Bromo juga padat. Lalu Jalan Tenas juga cukup ramai kawan, beserta di Kawi ya. Anda mungkin boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360-911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. UM, Excellent in Learning Innovation.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan, kawan. Memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: DLH semprotkan limbah susu ke TPS Sepit Urang untuk cegah kebakaran. PLH Kepala DLH Kota Malang, Gamalia Raymond Hatigora Matonang menyebut pihaknya rutin menyiram timbunan sampah menggunakan cairan berisi bakteri yang berasal dari limbah susu untuk mengantisipasi potensi kebakaran di TPS Sepit Urang di musim kemarau. Menurut Raymond, penyiraman limbah susu ini bertujuan untuk menjaga suhu timbunan sampah agar tidak terlalu panas dan memicu percikan api. Selain itu, menurutnya penggunaan cairan limbah susu ini sangat efektif untuk meminimalisasi produk gas metana. Kawan, Jatim terima 152 siswa ADEM dari Papua. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 152 siswa program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM asal Papua untuk menempuh pendidikan di SMA dan SMK di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur tidak hanya menjadi barometer pendidikan nasional, tetapi juga mitra dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua. Para siswa akan menempuh pendidikan di sejumlah SMA dan SMK yang tersebar di berbagai daerah Jawa Timur. Kawan, hari pertama sekolah, Menteri Pan RB imbau ASN diberi jeda antar anak. Seluruh instansi pemerintah diimbau memberikan kelonggaran jam kerja bagi para ASN yang ingin mengantarkan anak-anak mereka di hari pertama sekolah nanti karena kehadiran orang tua dinilai sangat penting untuk mendukung mental anak. Menteri Pan RB Rini Widiantini mengatakan, aturan khusus ini berlaku bagi orang tua murid dari jenjang PAUD sampai sekolah menengah dan nantinya kebijakan tersebut tetap harus diatur dengan bijak agar tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Kata Rini, gerakan ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga, terutama dalam mendorong peran aktif para ayah agar bisa lebih dekat dan terlibat langsung dalam pendidikan anak. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang di jam 1 lebih 7 menit ini kawan. Kita pantau memang lalu lintas di sekitaran Kota Malang masih cukup padat. Tadi ada informasi kawan yang belum terbaca ya. Ada Pak Nanang tadi yang di newsroom menginformasikan info di Bromo macet parkir di kanan kiri luar biasa. Keluar dari restoran Harmoni lancar. Nah, ini di Jalan Bromo kawan ya. Di Jalan Bromo itu macet kata Pak Nanang tadi di 12.35 kawan. Lalu ada Bu Ati di 12.48 menginformasikan di saksofon daerah Tunggul Wulung ada acara Sonhor Gerbek Suro macet. Lalu ada Pak Fai menginformasikan lewat voice note.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Hati-hati ada penutupan jalan dari keramik yang tujuan Perlimaan Tunggul Wulung ditutup. Jadi hindari, rekan-rekan hindarin yang dari keramik kemudian ke Perlimaan itu.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, hati-hati di jalan ya. Bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik yang mungkin Anda lewati saat ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan yang mau kredit rumah lewat BCA. Nah, kalau iya kawan, langsung ke Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5% sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA. Ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi IG kami di @skylandnusantara atau hubungi 0821 4520 0700. Skyland, life starts with you.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat. Drainase ditutup rapat agar bau hilang. Masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada informasi dari Pak Haryanto, menginformasikan untuk perjalanan hujan ke kandang, perjalanan pujon ke kandangan ya, di wilayah Ngeroto itu buka tutup bergantian. Tapi sebenarnya tidak perlu buka tutup, nggak apa-apa kan, jalannya sudah lebar, lagi ada pembatas. Hari Minggu biasanya ramai, bikin macet panjang seperti hari-hari kemarin untuk petugas yang berwenang, agar dilonggarkan biar kendaraan tidak ada kemacetan panjang. Nah, ini di pujon ke kandangan kawan ya, di Ngeroto. Ada apa itu Pak, buka tutup bergantiannya? Ada apa? Apakah perbaikan atau gimana ya? Bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini di sekitaran Kota Malang itu masih cenderung masih aman ya. Mungkin Anda bisa bagikan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city_guide911fm. Lalu kalau misalkan kita cek kawan, masalah cuaca ya, saat ini panas sekali, jadi jangan lupa untuk pakai tabir surianya kawan supaya lebih aman ya, dan terhindar dari panas berlebih kawan yang memang sangat menyengat. Anda bisa bagikan pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lainnya di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Ayo, Pak. Lo entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya, siap-siap, Bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin delegasi untuk drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ini kira gara-gara no saluran banyu ini mampet dah. Kalau gak nonggong liya, sama ini ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang diburu ibu tak?
1: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Udah siap? Yuk berangkat!
10: Siap!
9: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
10: Bukan.
9: HP?
10: Bukan.
9: Pacar?
10: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
9: Terus apa dong?
10: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
9: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
10: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
9: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, pembahasan kita sangat panjang sekali mengenai kalau misalkan kita lihat ya, mengenai parkir yang memang, atau mungkin bisa dibilang ngetem ya, ngetem yang memang tidak kunjung selesai kawan, bis ngetem. Dan kalau misalkan kita lihat, dulu sering kita teruskan ke Bu Mega, dan memang Bu Mega juga menangani itu kawan, tapi tidak bisa melakukan penindakan, hanya bisa memberikan peringatan saja dan juga surat pernyataan gitu ya, dengan bermaterai, hanya seperti itu saja kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang penilangan itu ada basisnya di kepolisian, yang melakukan penilangan adalah kepolisian, seperti itu. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan nih pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Tadi sudah dibalas oleh Pak Isrofi ya, Ibtu Isrofi, Kanit Lantas Polsek Blimbing. Jadi tadi kita tanyakan, kami mendapatkan banyak laporan ya mengenai bis ngetem di sekitaran Terminal Arjosari dan masih terus bermunculan hingga saat ini. Sudah sering kita teruskan ke kepala terminal, tapi jika dilihat dari penilangan, ini tugas dari kepolisian. Nah, untuk Polsek Blimbing sendiri, apakah memang minim penanganan meski dekat, Pak? Nah, kita tanyakan seperti itu kawannya. Lalu kalau misalkan kata Pak Isrofi, terima kasih infonya. Kami sudah berkolaborasi dengan Dishub, sudah memberikan himbauan dan teguran beberapa kali, dan masih kita upayakan lagi untuk diberikan tindakan gakum untuk efek jeranya. Nah, ini kita tunggu saja kawan. Anda mungkin boleh bagikan ya, kalau misalkan ada bis-bis ngetem, nantinya kita akan langsung teruskan ke Polsek Blimbing juga supaya ada penanganan dari gakumnya kawan. Anda boleh sharing-sharing nih ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami. Dan memang kalau misalkan kita cek dari tahun lalu, ini menjadi permasalahan yang cukup rumit dan cukup panjang kawan, mulai dari premanisme, lalu masih banyak juga supir-supir yang meremehkan, dan masih banyak lagi gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini memang bisnya itu dilarang semua kawan ya, bis antar kota antar provinsi atau AKAP, dan bis antar kota dalam provinsi atau AKDP yang berhenti atau mencari penumpang di luar terminal itu dilarang, karena pelanggaran ini mencakup pelanggaran rambu lalu lintas atau berhenti di tempat terlarang atau area yang memang bukan peruntukannya ya. Lalu ditambah juga ada gangguan ketertiban umum, yaitu menyebabkan kemacetan arus lalu lintas terutama di sekitar akses keluar terminal. Dan hal inilah yang memang perlu diantisipasi oleh pihak-pihak terkait kawan, supaya bagaimana caranya ini bisa diantisipasi dengan baik, bisa ditangani dengan baik, maksud saya seperti itu. Dan Anda bisa sharing-sharing juga untuk di siang hari ini, apakah masih ada bis-bis yang parkir atau mungkin ngetem di sekitaran terminal, di luar terminal kawan. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh nih kawan ya, di @cityguide911fm. Selain itu kawan, Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu untuk kali ini, kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami kawan.

0: Wisdom.
1: Perjalanan hidup itu saya umpamakan sebagai suatu perjalanan yang pada intinya ada gagalnya. Jadi tidak ada yang namanya orang itu dinamakan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Tidak mungkin, bahkan mungkin kalau dinilai itu antara gagal dan sukses itu mungkin banyak gagalnya. Karena memang domainnya manusia itu seperti kita saat dilahirkan. Dari mulai dia belum bisa apa-apa, tiduran saja, kemudian dia belajar untuk miring, kemudian belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak, bahkan belajar untuk berjalan dan sebagainya. Saya itu gagal. Gagal saya adalah bukan saya tidak sukses di karir saya, tapi gagal pada diri saya untuk membentuk diri saya menjadi orang yang full responsibilities, tanggung jawab. Contohnya apa? Saya pernah gagal di rumah tangga. Gagal. Apakah itu mempengaruhi dalam karir saya? Berpengaruh. Karena saya mengatakan dalam tanda kutip, kegagalan hidup itu tidak bisa memanage diri sendiri, saya sendiri. Sementara saya sukses memanage orang lain. Saya kan seorang pemimpin. Saya sukses memimpin orang lain. Tapi saya tidak sukses memimpin diri saya sendiri. Berarti nilainya adalah all gagal. Itu kegagalan terberat buat saya. Sampai dengan detik ini saya masih berpikir, kenapa saya berhasil memotivasi orang, kamu harus sukses dan datang. Saya balikkan kepada diri saya sendiri, kenapa saya gagal? Gagal dalam menjalani hidup. Bukan saya tidak sukses, saya sukses dalam suatu karir. Namun demikian saya gagal dalam rumah tangga. Kegagalan yang mungkin membentuk saya sampai dengan detik ini, saya itu berat, saya berat. Kegagalan saya itu di saat saya sukses-suksesnya, saya itu gagal. Gagal karena ibaratnya itu saya ditikung di tikungan. Itu kan berat. Jadi ditikung di tikungan itu saya berat dalam rumah tangga itu. Artinya saya introspeksi diri, kenapa saya gagal itu? Karena saya tidak care, tidak perhatian ke siapa, mungkin ke pendamping hidup saya. Saya banyak duit, saya kasih duit berapapun, kalau saya tidak peduli, cuma saya gagal. Nah, perjalanan karir saya sampai saya gagal itu kira-kira ya 20 tahun yang lalu saya gagal dalam menjadi nahkoda rumah tangga. Makanya saya berpikir saya harus damai dengan diri saya sendiri, saya harus memaafkan diri saya sendiri sehingga saya akan bangkit. Saya tanya pada diri saya sendiri, hari kamu siap gak memaafkan diri kamu sendiri? Kamu bisa gak berdamai dengan diri kamu sendiri? Untuk meminimalis trauma, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus memaafkan diri kita sendiri.
2: Saya Insinyur Hari Prihatyatmo Pramono sebagai Project Manager Engineering Procurement Construction Freeport Smelter Gresik untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Menuju jam 2 kawan, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi yang masuk ya dari Pak Farid Sinolah menginformasikan. Kita coba cek ya. Pertigaan Pasar Karangploso yang dari Pendem macet sampai Soto Lombok. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih Pak Farid. Ada video yang dikirimkan oleh Pak Farid, kita coba tunggu dulu kawan. Kita masih mendownload di database ya. Setelah ini kita coba cek. Dan untuk Anda boleh bagikan juga nih, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911. Dan yang saya pantau memang kalau misalkan siang hari ini yang cukup padat itu di daerah utara rata-rata ya. Mengarah ke Batu juga cukup padat. Ini yang mungkin perlu kita waspadai. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda kawan. Ini ada informasi tadi dari Pak Farid ya. Video dikirimkan ke kami. Di mana ini Pak? Oh yang Pendem tadi ya.
1: Wih, sampai gini deh, sampai dengar Hanut.
0: Oh, sampai ke arah Hanut. Antriannya luar biasa ya, pertigaan Pasar Karangploso itu, kawan.
1: Maksudnya sampai lampu merah ini.
0: Yang dari Pendem ini, kawan.
2: Ikin saya ya, turun KPA, turun Kepo.
0: Nah, disebutkan ya.
1: Sampai bertelon gini, sampai bertelon.
0: Oke.
1: Terus.
0: Masih terus ya.
1: Waduh,
0: luar biasa ini kepadatannya. Kita coba percepat.
1: Pertigaan Pasar Karangploso.
0: Pertigaan Karangploso.
1: Mungkin karena penutupan di mana-mana ini.
0: Iya, betul.
1: Jadinya kayak gini.
0: Jadi otomatis terarah ke Karangploso semua kawannya.
1: Iya. Oh. Sampai endi iki? Antri ini daerah apa ya?
3: Soto Lombok. Soto Lombok.
1: Soto Lombok ya.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Farid ya, itu videonya tadi kawan dari pertigaan Pasar Karangploso yang dari Pendem macet sampai Soto Lombok kawan. Hati-hati saja yang mengarah ke Karangploso dari arah Batu ya. Dan boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Untuk kali ini di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Nanti saya akan digeser oleh kawan pendengar lainnya kawan di jam 2.

orang bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke desa Banturejo dari kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dia lanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News. Jam 12 siang, jam 4, jam 2 siang. Gangguan pos pantau PKL Jalan Veteran mulai dilonggarkan. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menjelaskan pihaknya telah mengurangi jumlah personil yang berjaga di Jalan Veteran dan pihaknya berharap ada program pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Lingkar Kampus atau KLK. Namun menurut Heru, jika setelah pelonggaran ini PKL tetap tidak tertib, maka petugas akan kembali dikerahkan. DPRD Jatim minta Silpa difokuskan untuk warga. DPRD Jawa Timur meminta pemanfaatan Silpa APBD 2025 sebesar 3,38 triliun diprioritaskan bagi program yang langsung dirasakan masyarakat. Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur, Yordan, mengatakan sisa anggaran tersebut harus difokuskan untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan sektor pendidikan. Menurut Yordan, pemanfaatan Silpa akan dibahas dalam perubahan APBD 2026 dengan tetap mengacu pada program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawan, ancaman kemarau, kasus karhutla di Sumsel tembus 300 kejadian. Kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dilaporkan melonjak drastis dengan total mencapai 306 kejadian hingga awal Juli 2026. Kenaikan ini terjadi akibat masuknya musim kemarau yang membuat kondisi lahan di berbagai wilayah menjadi sangat kering. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan tren kebakaran mulai meningkat sejak bulan Mei lalu dengan Kabupaten Panukal Abad Lematang Hilir sebagai wilayah paling parah karena mencatat hingga 54 kasus. Kata Sudirman, meski faktor alam sangat berpengaruh, sebagian besar kebakaran justru dipicu oleh aktivitas manusia sehingga pemerintah setempat kini menetapkan status siaga untuk memperketat patroli di lapangan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

C391 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan di City Report Weekend. Dan tentunya kita pantau terlebih dahulu arus lalu lintas di area Tlogomas juga cukup lumayan ramai kawan ya. Nah ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di siang hari ini kawan, di kawasan Anda yang sedang mobile di area Malang Raya, bisa Anda kabarkan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu untuk cuaca pada siang hari ini juga cukup lumayan terik kawan. Untuk kami pantau di area Tlogomas sendiri pada siang hari ini, suhu cuacanya berada di 26 derajat Celcius kawan. Nah, meskipun 26 derajat Celcius, ini kalau di luar terasa kayak di suhunya 30 derajat Celcius. Panasnya kentang-kentang sekali kawan ya. Nah, kalau saya tadi habis dari luar kena panas, masuk ke ruangan ber-AC itu juga dinginnya tidak terasa. Mungkin karena juga saking panasnya di luar kawan. Untuk siang hari ini bisa Anda tambahkan ya beberapa catatan informasi traffic pada siang hari ini bagaimana, apakah ada juga titik-titik kemacetan di daerah Anda yang sedang mobile, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 89.1 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan di siang hari Anda kawan ya, di City Report Weekend. Kali ini di menit 13 lepas dari jam 2 siang kawan, kita akan mengakomodir dulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah masuk laporan trafiknya. Ada Bu Tanti Johan. Selamat siang Bu Tanti Johan. Ini juga menggambarkan efek penutupan jalan ke arah Tunggul Wulung ini ya, dari Dusun Ketangi Tegal Gondo Kecamatan Karangploso. Nah ini kalau kita tampilkan di radio visual live kita kawan ya. Ini juga terlihat sangat ramai di jalan ke arah Tunggul Wulung ini ya. Ini simpangan juga cukup lumayan sulit ini ya, karena gangnya juga sempit kawan. Mobil-mobil semua. Itu untuk info traffic yang dilaporkan di Bu Tanti ini ya. Selamat siang juga Bu Tanti. Lalu dari Kanitur Jawa Lisat Lantas Polres Malang ini ya, Ibtu Andi Agung juga mengabarkan pengaturan arus lalu lintas weekend di simpang 3 Karangploso. Peningkatan volume arah turun dari Batu menuju ke timur ini ya. Nah, ini kita tampilkan terlebih dahulu kawan untuk fotonya dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung ya maksud saya. Baik, ini grupnya. Oke, kita tampilkan terlebih dahulu kawan untuk fotonya. Sebentar. Nah, ini untuk fotonya kalau kita tampilkan kawan, ini sedang pengalihan di simpang 3 Karangploso. Terjadi peningkatan volume arah turun dari Batu menuju ke arah timur kawan. Lalu ada juga ini Pak. Oh, masih ada juga beberapa foto kita tampilkan. Nah, ini kita lihat secara sesama ini ya kawan, di radio visual live kita terjadi pengaturan arus lalu lintas ini ya. Oke, terima kasih. Lalu juga, oh, masih mengirimkan beberapa dokumen ini ya. Kita tampilkan dulu kawan. Nah, ini dokumennya. Kita tampilkan juga di radio visual live, bisa Anda saksikan juga. Nah, ini untuk pengaturan arus lalu lintasnya kawan. Nah, ini juga. Terus ada mengirimkan, oh, itu ya pengaturan arus lalin weekend di simpang 4 Kepuharjo. Ini katanya juga volume arah turun dari Batu menuju gerbang tol Singosari. Ini fotonya kawan. Nah, ini kalau kita tampilkan di radio visual live kita, ini juga sedang pengalihan arus lalin ini ya, dari simpang 4 Kepuharjo. Peningkatannya volume turun dari Batu menuju gerbang tol Singosari. Nah, itu tadi informasinya dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Terima kasih untuk informasinya. Lalu ada Pak Mahardika, ini ya, kemacetan lampu merah Arhanud. Oh ya, betul ya, Arhanud Logomas atau Sardo sudah sampai di Megdi Watugong. Watugong maksud saya. Ini Pak Mahardika juga mengirimkan sebuah foto kawan. Kita tampilkan dulu di radio visual live. Ini terdapat ramai nih ya untuk arus lalu lintasnya kawan. Juga mengirimkan foto lagi. Nah, ini sampai macet. Ini kawan sangat ramai sekali ya. Baik, lalu dilanjutkan ada Pak Dani. Katanya Coban Sewu panas. Iya, di Tlogomas sendiri juga panas ini Pak Dani. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Dani ya, dan beberapa kawan-kawan masukkan laporan info traffic pada siang hari ini. Terima kasih bagi Anda yang ingin update situasi terkini di ruas Jalan Raya Malang Raya, tentunya bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami ya di 0811 36091.
1: informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan dan berencana untuk akses di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar saja di sepanjang ruas tol Pandaan Malang, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar. Dari Warutama Anda lanjut mengarah ke area Mojokerto, Krian Kertosono pun juga kondisi trafik masih lancar saja. Informasi di ruas tol dari Anda boleh terus untuk Anda bagikan via WhatsApp 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan siang hari Anda kawan. Dan lagu, komposisi lagu dari Afgan ini ya, Panah Asmara, yang sudah menemani perjalanan di siang hari Anda di menit 29 lepas dari jam 2 siang kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan pendengar yang menginfokan info traffic pada siang hari ini. Ada Pak Johanis, ini belakangnya Araya 2 Telemoyo ada karnaval mas. Nah ini Pak Johanis mengirimkan sebuah video kawan. Nah ini kita tampilkan terlebih dahulu di radio visual live kita kawan.
1: Selamat siang Mas Isbal, Mas Ilham. Info mas.
0: Iya gimana?
1: Di area belakang nih, area 2 nih mas, di Tirto Moyo ini.
0: Okay.
1: Ada acara karnaval mas. Mm-mm. Perlu diantisipasi.
0: Mm-mm. Untuk arus lainnya gimana itu Pak Johanis? Aman? Siang hari ini di daerah area belakangnya area 2 Telemoyo itu. Oke, nah ini ya kalau kita percepat kawan. Nah, sonnya sampai jeduk-jeduk. Oke.
1: Dari jalan Raya Tirto Moyo. Nyebrang ke Araya terus ke
0: Oke.
1: Araya depan sana mas.
0: Siap-siap.
2: Maaf ini syutingnya kurang, videonya kurang itu mas. Nih.
0: Oh iya betul, ada karnaval.
1: Demikian nah, informasi di Araya mas belakang.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Johanis yang telah mengirimkan info trafiknya ya. Di belakang area 2 Telemoyo ada acara karnaval. Lalu tadi Pak Johanis mengirimkan video lagi juga kawan. Baik, kita tampilkan untuk videonya.
1: Nah ini Mas Ilham nih. Ini Mas. Jadi dia dari perempatan nanti arah ke masuk Araya Lama. Terus tapi dia belok ke kanan nih, masuk kampung.

0: son porras que sí te ven.
1: Ok. Nah, itu ya. Karnavalnya kawan, kalau kita lihat dan juga untuk arus lalu lintasnya juga cukup lumayan ramai ya. Oke.
0: Nah ini mas, acaranya di sini mas.
1: Kiri jalan itu ya?
0: Ada daun-daun, apa sayur-sayur tuh acaranya sana mas.
1: Kira tahu? Oh kanan ya? Kanan. Oh kanan itu. Kanan.
0: Demikian info mas.
1: Oke. Oh kiri juga ya. Kanan deh. Kanan ya, di kanan sebelah kanan ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Johannes info trafiknya. Lalu ada Pak Eris Nanda juga mengabarkan ini informasi barusan saya lewat pertigaan Pendem Batu ke arah Malang untuk volume kendaraannya lancar, cuma agak jalan merayap karena lampu trafik di Sengkaling. Lampu trafik di Sengkaling ya, maaf tidak bisa foto soalnya tadi kehabisan baterai HP. Baik, terima kasih untuk Pak Eris Nanda. Dan Pak Eris Nanda di jam 14 lebih 20 menit juga mengirimkan video kawan. Baik, kita tampilkan terlebih dahulu videonya.
2: Di Jalan Sidomakmur lancar, terkendali, aman terkendali volume kendaraan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Eris Nanda informasinya. Lalu kita move dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Dilaporkan situasi arus lain terkini di Simpang 3 GPA, peningkatan arah ke timur. Dan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang mengirimkan sebuah foto. Nah ini kalau kita tampilkan kawan. Nah ini sedang diatur ya untuk arus lalinnya dari Simpang 3 GPA. Ini untuk informasinya kawan. Baik, terima kasih untuk terima kasih untuk Ibtu Andi Agung ya. Lalu kawan-kawan yang lain ingin mengabarkan info traffic bagaimana pantauan lalu lintas pada siang hari ini, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami ya kawan di 0811 360 911.
3: City Guides Inside.

0: Mulai 1 Agustus 2026, akses kendaraan di Bendungan Lahor akan berubah. Kendaraan roda 4 dan yang lebih besar tidak lagi diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan roda 2 masih tetap bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan infrastruktur bendungan yang berstatus sebagai objek vital nasional. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, menjelaskan pembatasan ini dilakukan murni untuk menjaga kondisi tubuh bendungan dari dampak getaran kendaraan dan bukan dipicu oleh polemik yang sempat berkembang di masyarakat.
1: Dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahor, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahor, ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahor ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahor ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahor, Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahor atau di Bendungan Lahor ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya.

0: dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses.
1: Dampak dari kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di jalur arteri Malang-Blitar. KBO Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan maupun antrian kendaraan.
2: Apa intinya kita harus siap nggak siap, harus tetap siap. Dengan ditutupnya ini Lahore, maka akan lewat jalur arteri ya, yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan pimpinan dan untuk unit kamsel kami. Unit kamsel ini agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas. Nanti kita berkolaborasi dengan Disa terkait, mungkin dengan Disub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu yang tadi disampaikan BPD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
1: Selain kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bowoputro, mengingatkan pengalihan arus ke jalur arteri perlu diikuti dengan kelengkapan rambu dan mitigasi keselamatan karena jalur tersebut memiliki kontur yang cukup ekstrim.
3: Mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, lalu lintas jalan, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alan, dari BPTT, untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU Kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti PU Balai ya. Itu bisa mengundang itu sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Amar juga nanti dengan Pak Alam sekalian dan juga dengan dengan perwakilan itu ya PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu perekaman jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini kan. Nah, yeah. Kita akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwandu ke PJT. Minta ya namanya CSR ke PJT, Pak Erwandu mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana supaya bisa dibantu.
1: Sementara itu, penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, menyebut

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan. Nah, kawan-kawan pernah gak sih mengalami internet lemot itu pastinya bikin emosi? Nah, saatnya kita pindah ke Kapten Naratel kawan. Nikmati internet real speed, bukan up to ya, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya, baik kawan, ini yang sudah masuk informasinya di jam 14 lebih 36 menit ini ya. Ada Pak Gunawan, selamat siang Pak Gunawan. Nah, ini tadi siang dapat karcis setelah parkir di gedung parkir Kayu Tangan. Katanya prosedurnya benar. Dan ini yang pertama, kendaraan itu masuk ke tempat parkir. Dan untuk yang kedua, itu pintu masuk petugas mencatat nopol di lembar karcis dan juga memberikannya kepada pengendara yang membayar sesuai biaya yang tercantum. Lalu untuk yang selanjutnya, saat keluar atau selesai parkir, petugas itu memeriksa ya kesesuaian nopol dan merobek karcisnya. Dan setelah itu karcis yang sudah dirobek bisa dibawa pengendara atau dibuang. Nah, ini untuk fisik karcisnya harus ada nomor seri dan proporsi rapi bertuliskan KML sebagai tanda kalau itu karcis yang asli, bukan fotokopian. Nah, ini katanya Pak Gunawan, ini buat edukasi saja buat pengguna jasa parkir resmi yang dikelola Dishub. Ini Pak Gunawan juga mengirimkan sebuah foto kawan, kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live. Nah, ini buat edukasi untuk kawan-kawan semuanya ya, dan juga petugas parkir. Nah, ini yang dikirimkan Pak Gunawan, foto karcisnya kawan, bisa Anda lihat melalui Radio Visual Live kita. Nah, terima kasih untuk Pak Gunawan atas informasinya. Dan kawan-kawan yang lain, adakah informasi kondisi trafik di siang hari ini bagaimana? Lancarkah atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Lalu kita akan memantau dulu kawan info trafik di ruas jalan tol bersama kawan-kawan yang berada di newsroom.
2: Info, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, untuk di siang hari ini informasi di ruas tol dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Kali ini di ruas tol Pandan Malang masih cenderung lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Di ruas tol seperti apa kondisi cuaca, Anda boleh bagikan juga ya untuk informasinya. Hari bisa mention kami dengan di akun sosial media @cityguide911fm.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, perbaikan jalan menuju surga terhambat imbas status kepemilikan. Kepala DPU PRPKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto menyebut, perbaikan jalan menuju surga yang terletak di kawasan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, masih belum bisa diampu Pemkot Malang karena statusnya belum tercatat sebagai jalan resmi setelah sebelumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 2016-2018. Menurut Dandung, jika masyarakat ingin jalan tersebut dipelihara oleh pemerintah, maka harus melalui sejumlah tahapan untuk mengganti status kepemilikannya terlebih dahulu. Contohnya, jika tanah tersebut berstatus milik pribadi warga, maka harus ada penyerahan aset tanah secara resmi kepada Pemkot Malang. Kawan, Korps Marinir uji roket 122mm di Situ Bondo. Korps Marinir TNI AL menggelar uji

0: Angkatan Laut.
1: Kawan Kemenkes berencana membangun RS Provinsi di Papua Pegunungan untuk pemerataan kesehatan. Kementerian Kesehatan sedang mengkaji kelayakan pembangunan rumah sakit provinsi di Papua Pegunungan, tepatnya di kawasan Wamena, untuk memeratakan pelayanan kesehatan di wilayah timur karena selama ini belum ada rumah sakit rujukan tingkat provinsi di sana. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes, Obrin Parulian, mengatakan, rumah sakit yang beroperasi sekarang baru bisa menangani sekitar 70% kasus medis, sehingga pasien dengan kondisi yang lebih rumit selama ini harus dikirim ke luar daerah untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kata Obrin, lewat rumah sakit baru ini, nantinya masyarakat bisa mendapat fasilitas yang lebih modern serta dukungan dokter spesialis untuk merealisasikannya. Demikian 9100 News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore. 1FM. Guidance for your life.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda di sore hari ini ya. Kita masih di City Report di momen weekend hari Minggu 12 Juli 2026. Dan besok hari pertama ya untuk anak-anak kembali masuk sekolah. Jadi kalau dirasa biasanya akhir pekan itu lumayan padat. Cuman tadi kalau saya sempat perjalanan ini dari arah Batu menuju ke Malang, memang kondisi lalu lintas lumayan ramai, tapi tidak sepadat waktu di minggu-minggu weekend kemarin kawan ya. Kalau dirasa mungkin hal yang sama Anda rasakan, boleh di-share ya, atau justru ada titik yang nampak krodit nih di sore hari ini, boleh untuk Anda sampaikan. Barangkali bukan hanya efek weekend saja, tapi juga hari ini ada kegiatan karnaval gitu. Anda boleh terus bagikan informasi via WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di sore hari ini di City Report ya, beberapa informasi tadi dari pendengar City Guide FM masih soal kondisi traffic ya. Kita terima infonya. Seperti dari Pak Didi, coba saya play dulu. Tadi Pak Didi sempat mengabarkan melalui voice note. Pantauan di daerah manakah ini Pak Didi?
2: Selamat siang setengah sore. Melaporkan Mas dari dan menuju ke Terminal Arjosari dari segala arah lancar. Cuacanya panas. Terima kasih, selamat sore. Jangan lupa bahagia. Tambahan ini, kepadatan saya ini lagi di traffic light MCC ya, mengarah ke kota, tapi ini yang lawan arah saya ini agak terhambat karena parkiran bakso Solo ya. Ini kemarin sudah ada yang komplain, tolong disub juga ini, bertindaklah, diatur bagaimana usaha bakso Solonya tetap jalan tapi pengguna jalan yang lain juga tidak terganggu. Jangan usahanya jalan tapi pengguna lain terganggu, itu kan gak adil namanya. Terima kasih, selamat sore, jangan lupa bahagia.
1: Baik, oke, terima kasih ya Pak Didi untuk informasinya. Selain untuk kondisi traffic yang masih lancar, daerah Arjosari tadi juga ikut menyoroti soal kondisi jalan ya yang banyak digunakan parkir. Ini lokasinya kalau Anda dari arah dalam kota Malang menuju ke utara di Bakso Solo ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Didi. Kemarin juga sudah ada yang lapor Pak Didi ya, kita juga sudah teruskan, coba nanti saya cek di database kami, termasuk untuk laporan dari Pak Didi, nanti kita teruskan juga ke pihak lantas dan juga di sub. Kemudian untuk informasi tadi teman-teman di newsroom sempat terima kabar ya, coba saya geser dulu, di newsroom ada Mufti, silakan Mufti.
3: Ya, tadi ada Pak Aji ya yang sempat nelpon di jam 3 lewat 10 menit tadi terkait di Jalan Veteran ternyata masih banyak PKL dan terpantau hari ini tidak ada petugas yang berjaga di sana. Jadi seperti itu, dan dari teman-teman newsroom sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya, seperti itu.
1: Oke, terima kasih tadi informasi awal dari Pak Aji ya. Tadi untuk laporan dari Pak Aji kita juga masih menunggu, semoga bisa segera direspon ya oleh pihak Satpol PP. Tadi ada video yang dikirimkan, coba kita tampilkan dulu kawan videonya, ini dari Pak Aji. Padahal di lokasi tersebut sudah tertib ya beberapa waktu yang lalu, kemudian juga dari petugas terkait Satpol PP ini sudah memasang ada tenda pemantau gitu ya di sana. Kemudian juga ini sepertinya baru pertama ini ada yang ketahuan jualan lagi setelah ada pantauan dari petugas Satpol PP. Coba saya tampilkan dulu videonya dari Pak Aji.
4: Tidak ada penjaganya sama sekali di pos. Tetap ada yang jualan. Ada 5, itu kopi, es kopi. Nah, sampai arah ke arah,
1: oke, sampai ke arah mana ini? Sepertinya videonya terputus ya, cuman cukup jelas kalau kita terima untuk di area sekitaran Veteran, kawan, itu diketahui sore hari ini ada yang jualan lagi PKL-nya. Tadi ada 5 ya kalau informasi dari Pak Aji, jualan kopi, es kopi gitu. Terima kasih Pak Aji. Kemudian juga untuk di lokasi, barangkali kalau Anda tadi sempat pantau, tadi sudah kita teruskan ke pihak Satpol, cuman memang belum ada respon. Mungkin sudah ada petugas Satpolkah di sana, karena di lokasi kan sudah ada tenda pemantaunya ya, harusnya juga standby nih petugas dari Satpol PP. Apa karena sekarang hari Minggu gitu ya, nanti boleh untuk Anda share juga nih pantauannya di sana. Terima kasih, itu untuk dari Pak Aji. Yang lainnya lagi, kawan dari Anda yang masih dalam perjalanan, informasinya tentunya di sore hari ini boleh terus untuk Anda bagikan di WhatsApp kami 0813-600-911.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di sore hari ini informasi juga di ruas tol. Bagi Anda yang lagi dalam perjalanan mengarah ke ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Kalau Anda berencana untuk memanfaatkan area Getol Singosari untuk arus balik ya, ini lebih direkomendasikan hindari saja kalau dari dalam kota Malang, karena arteri Ahmad Yani mengarah ke utara luar biasa padat. Anda bisa ambil jalur yang mengarah ke Gate Pakis dulu kawan ya, barangkali atau tidak begitu di area Gate Madiopuro. Ini masih cukup lancar, meskipun kalau di area Gate Madiopuro memang sudah mulai ada peningkatan arus juga ya. Sudah mulai agak padat nih di daerah Ki Ageng Kribik, tapi better dibandingkan kalau Anda ngantrinya di area Ahmad Yani. Karena luar biasa Ahmad Yani start dari sebelumnya Simpang Sabilillah sampai di area perempatan Karanglo antriannya. Kalau untuk yang di Gate Madiopuro ya, itu antreannya hanya di area sekitaran Ki Ageng Kribik atau di perempatan tol Madiopuronya saja. Untuk yang di Pakis justru lebih landai, Anda sekali lagi lebih direkomendasikan untuk akses dari Pakis ya. Selain di Pandaan Malang, untuk ruas tol yang lain, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Di area Gate Kejapanan, seperti biasa hari Minggu sore, sudah mulai arus balik juga, cenderung padat yang menuju ke arah Surabaya. Di ruas tol, Anda boleh terus bagikan informasinya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
11: Lampu merah, sabar.
10: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
11: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
10: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
12: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 3 kali ini ya, tadi informasi saja kalau Anda yang berencana untuk mengarah ke utara, ke Surabaya, barangkali dari dalam kota Malang, perlu untuk hindari daerah Ahmad Yani, karena kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, itu warna indikatornya merah ya, kelihatannya padat betul tuh di sana. Mungkin boleh di share juga nih, barangkali kalau Anda rutenya melintasi daerah Ahmad Yani menuju ke utara, kira-kira padatnya karena apakah, apa termasuk karena arus balik ya, setelah anak-anak libur panjang semester. Nah, besok kan day one untuk masuk sekolah lagi. Ada boleh share juga kawan ya, seperti apa pantauannya. Karena luar biasa, mulai dari Simpang Sabilillah, dari dalam kota Malang ya, itu sudah mulai ngantri. Ini kalau saya lihat itu sampai di area Riverside. Kemudian jalan sebentar itu cenderung lancar, nanti maju lagi itu macet lagi kawan ya, di area perempatan Karanglo. Nah, ini kira-kira di lokasi padatnya efek apa, Anda boleh sampaikan. Tadi sempat saya cek juga ya dari CCTV Malang Kota, Anda bisa lihat di visual radio kami, ini masih saya tampilkan. Untuk yang mengarah ke utara, memang volume kendaraan cukup tinggi. Meskipun begitu, kecepatan bukan yang sampai lambat krodit begitu ya. Tadi sih kelihatannya kecepatannya masih cukup masih normal, meskipun kondisinya volume kendaraan masih cukup tinggi. Nah, ini Anda bisa lihat untuk dominasi kendaraan pribadi roda 4. Nampak juga ada beberapa truk gitu ya, dan juga bus nih kelihatannya. Itu untuk informasi sementara di jam 3:30 sore kali ini. Barangkali ada yang barusan melintas di sana, nanti boleh diupdate juga ya. Ini tadi ada informasi yang kita terima dari pendengar Sidikir FM, Pak Erianto, selamat sore. Pak Erianto, lagi mau beli manakah ini? Coba saya tampilkan dulu untuk videonya. Di dalam terminal ya kelihatannya.
1: Asik, macet. Bisa tombok-tombok. Ini api, keren. Bagong ambek apa bisa pergi cili. Sik.
0: Oh, ini baru keluar dari terminal Arjosari ya.
1: Oh, nyebut plat guys, percuma.
0: Oke, ketahuan nih ada kendaraan berupa bus ya yang masih ngetem. Restu
1: Agung Danadasi.
0: Oke, terima kasih Pak Irianto ya untuk informasinya. Ini nanti coba kita sampaikan juga ke Bu Mega, karena juga ternyata masih sama saja ya pemandangannya, cukup banyak kendaraan berupa bus yang masih ngetem di luar, mengakibatkan tadi Pak Erianto keluar dari pintu terminal Arjosari ini pun juga cukup kesulitan gitu ya, dan kecepatannya harus lambat betul tuh. Ada lagi video dari Pak Erianto masih di area terminal Arjosari kah? Saya coba tampilkan dulu.
1: Tantrum. Kita punya Akas lagi.
0: Oke, terima kasih ya Pak Erianto. Sudah terjaring berapa bus itu tadi yang terdapat ini ya, ketahuan untuk ngetem di luar. Terima kasih Pak Erianto, tadi juga cukup jelas ya dari videonya. Nanti kita sampaikan ke Bu Mega. Kemudian tadi ada lagi informasi dari Pak Didi. Pak Didi, selamat sore. Informasinya daerah Dinoyo dari arah Batu, kabarnya macet ini. Coba saya tampilkan dulu video dari Pak Didi, tepatnya di manakah ini?
2: Sore, ini Dinoyo yang dari arah Batu menuju ke TL ya. Padet. Nah, ini sampai di mana nih? Kan 10 ini padet.
3: pasti hidup gue bakal Indonesia.
2: Tetap okay. Hati-hati, jaga jarak, jaga konsentrasi, dan sabar kalau yang kena macet. Terima kasih, selamat sore. Jangan lupa bagian.
0: Selamat sore, ya. Terima kasih juga Pak Didi ya untuk informasinya. Cukup tinggi kawan memang untuk arus balik ya dari arah kota Batu. Ada yang baru sampai di area sekitaran Dinoyo, kemudian ada juga antriannya ini di sekitaran Ahmad Yani gitu ya. Jadi untuk bisa mengurai antrian kendaraan di beberapa lokasi tersebut, barangkali kalau Anda masih belum sampai di titik yang padat, bisa ambil jalur alternatif ya. Sambil nanti boleh Anda share juga bagaimana untuk pantauan di area jalur alternatif, apakah juga masih cukup direkomendasikan untuk dilintasi sore hari ini. Ada boleh share kawan di 0811 3600 911. Tadi ada info dari Pak Haryanto, coba saya play juga video kawan ya tadi untuk informasinya. Oh itu mogok ya Pak atau? Oh bis kawan ya. Informasi dari Pak Haryanto, ini tadi ada video yang dikirimkan, saya coba tampilkan lagi. Dengan suaranya saya mute, Anda bisa lihat di visual radio kami itu dari Gadang menuju Arjosari, tepatnya di sekitaran Rampal. Nah itu ada kendaraan berupa bus kawan yang mogok. Jadi hati-hati, hindari kemacetan, ambil di lajur sebelah kiri saja. Karena untuk bus yang mogok posisinya ada di lajur sebelah kanan. Terima kasih Pak Haryanto. Coba saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic, apakah sudah mulai ada antrian yang mengular ini di daerah Rampal. Kalau dari pantauannya Pak Haryanto tadi sudah mulai antri panjang nggak tuh di lokasi? Nanti boleh disampaikan juga ya untuk bisa kita teruskan ke pihak lantas. So ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic memang kondisinya sudah mulai ramai kawan ya. Untuk yang mengarah ke arah utara dari Gadang, lewatnya di daerah Rampal, antisipasi ada kendaraan berupa bus yang mogok. Tadi sempat kelihatan nggak Pak untuk bus yang mogok ini trouble-nya masalah apa? Mesinkah atau yang lain? Nanti boleh di-share juga ya barangkali kalau sempat pantau. Terima kasih untuk laporannya. Dan untuk yang lainnya lagi dari Anda, sekali lagi saya ingatkan boleh terus untuk update informasi di WhatsApp kami 0811 3600 911.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap black

0: out dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batubara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
2: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
2: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik bisa berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi,
6: nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, untuk di sore hari ini kita juga lagi live ya di TikToknya Radio City Care FM. Tadi ada Bu Husnul Khotimah yang sempat berbagi informasi lokasi di daerah Wajak ya. Kondisi cuaca masih cerah kawan untuk di sore hari ini. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Kawan, kembali ke beberapa update dari pendengar City Care FM. Ini tadi laporan dari pendengar ya. Coba saya cek lagi, tadi ada beberapa yang sudah diteruskan ke dinas terkait. Tadi jam 3 lewat 34 menit ya, soal kemacetan di area dalam kota Malang yang mengarah ke utara. Salah satunya tadi juga disebabkan karena parkirnya salah satu rumah makan gitu ya di daerah Ahmad Yani. tadi disampaikan oleh Pak Didi ya untuk informasi awal. Tadi kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing ada Ibtu Isrofi. Selain ke Pak Isrofi, tadi kita juga sudah komunikasikan ke Kabid Parkir di Subkota Malang ya, Pak Rahmat Hidayat. Karena di lokasi banyak yang parkir untuk kendaraannya, jadi mengakibatkan kondisi jalan menyempit. Nah ini masih coba kita make sure lagi apakah sudah ada rambu larangan untuk parkir. Dan kalau memang sudah ada rambu larangan parkir, berarti ranahnya ini ke pihak kepolisian begitu ya. Ini kita juga masih menunggu dulu untuk responnya, baik dari Kadit Lantas Polsek Blimbing ya, dan juga dari Kabid Parkir di Sub Kota Malang. Untuk yang lainnya juga tadi laporan soal di area Terminal Arjosari, ada beberapa bus ya yang ngetem, kita terima dari Pak Irianto. Kita sudah teruskan juga tadi ke Bu Mega selaku Kepala Terminal Arjosari, dan juga masih menunggu ya untuk responnya. Kemudian untuk kendaraan yang mogok berupa bus kawan yang lokasinya di daerah Rampal menuju ke utara, tadi informasi kita terima dari Pak Haryanto, sudah kita teruskan juga ke Ibtu Isrofi dan masih menunggu untuk responnya. Itu tadi untuk beberapa laporan dari pendengar Sedikit FM yang sudah kita teruskan, termasuk tadi yang sempat menelpon ada Pak Aji, pantauan di daerah Veteran ya, sudah tertib beberapa waktu kemarin, tapi hari ini kok ditemui lagi nih ada yang jualan PKL gitu ya, lokasinya di area Veteran, totalnya itu kalau dihitung tadi ada 5. Nah ini pun juga di lokasi gak ada petugas dari Satpol PP. Apakah juga sekarang ini karena hari Minggu gak ada petugas atau bagaimana, kita coba pastikan. Yang jelas tadi dari teman-teman di newsroom sudah meneruskannya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, ada Pak Mustaqim Jaya, sudah direspon dengan jawaban seperti biasanya ya. Terima kasih informasinya. Coba kita make sure lagi apakah untuk hari Minggu kali ini memang petugas yang standby di tenda pemantauan ini libur atau bagaimana kawan. Terima kasih ya untuk beberapa informasi dari Anda. Untuk yang lainnya lagi kawan dari pendengar Sedikit FM, ini tadi coba saya cek lagi informasinya. Mungkin kalau Anda juga mau menambahkan beberapa update yang lain, boleh nanti untuk Anda share di 0811 360911. Ini tadi dari Pak Denny ya, sempat mengomentari juga soal realitas. Tadi realitas kita sempat update kawan ya beberapa waktu lalu soal dugaan korupsi batu bara. Tadi Pak Denny komentarnya setelah nikel, Pertamina oplosan, pajak, sekarang PLN, apakah next dari instansi yang lain gitu kawan. Akhirnya kita bisa tahu pemenang liga korupsi itu kalau dari Pak Denny. Baik, untuk yang lainnya lagi kawan dari Anda yang mau menambahkan informasinya, tidak hanya untuk di WhatsApp ya, saya ingatkan juga untuk kali ini saya lagi live di TikToknya Radio Sedikit FM. Anda boleh manfaatkan juga untuk berbagi informasi di live TikTok kami. Ada yang terlewat tadi informasi melalui telepon Pak Yosep ya, yang ini tadi juga belum terbaca. Dari Pak Yosep tadi menambahkan, untuk lalu lintas yang mengarah ke utara dari Blimbing, kawan itu hanya kepadatan efek volume kendaraan saja. Wajar hari Minggu. Karena tadi Pak Yosep juga pas barusan melintas, masih ngantri kemungkinan sampai maghrib ya, itu untuk kondisi trafiknya yang ngantri di sana, nanti juga lancar lagi. Itu kalau informasi dari Pak Yosep. Terima kasih Pak Yosep ya untuk informasinya. Itu kawan untuk update-nya. Dan barangkali kalau Anda yang tidak mau terjebak antrian kendaraan, tadi sempat kita rekomendasikan buat Anda bisa masuk saja di area Gate Singosari kalau yang mau mengarah ke sisi utara. Karena kalau Anda mau masuk di area gate, mohon maaf, masuk di Gate Pakis ya, bukan Gate Singosari. Karena kalau di Gate Singosari dari arah Ahmad Yani itu sudah mulai panjang antriannya sejak di Simpang Sabilillah. Itu kawan untuk informasi sampai di sore hari ini. Yang mau menambahkan juga tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
10: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
4: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, untuk di sore hari ini, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune ya di Serikaya FM, termasuk juga tadi dari beberapa informasi yang kita terima. Ada tambahan juga ya tadi update dari beberapa pendengar Serikaya FM. Ada Pak Dani, selamat sore juga. Tadi Pak Dani sekitaran jam 2 sempat dari area Coban Sewu. Kemudian ini tadi jam 3 sudah sampai di daerah Krebet ya. Krebet ngantri kawan, efek volume dan juga TL saja. Info dari Pak Dani. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Kemudian tadi selain dari Pak Dani ada Pak Yudi ya, tadi yang juga terlewat informasi dari Pak Yudi. Lalu lintas di daerah Ahmad Yani menuju ke utara arah ke Surabaya ini merambat. Video dari Pak Yudi sekitaran jam 3 lewat 26 menit ya tadi. Saya tampilkan dulu untuk Anda, ada video berdurasi 28 detik.
1: Selamat sore, Siti Gaet. Ini info lalin Ahmad Yani Utara. Ahmad Yani Utara yang ke arah Surabaya. Ini tadi saya lewat dalam, lewat kemiran Gang 3, tembus Gang 3. Kalau yang lewat lampu merah, koyoy padat, padat di lampu merah, sabillah. Demikian sekilas info Siti Gaet, terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk informasinya Pak Yudi. Itu ya kawan untuk informasi dari Pak Yudi. Saya coba tampilkan kembali untuk Anda di visual radio kami. Anda bisa lihat ya, memang dominasi kendaraan pribadi roda 4 ini yang mengarah ke utara. Ada beberapa minibus juga nih, ini tadi yang terpantau. Karena mengingatkan hari ini hari terakhir ya setelah libur panjang semester untuk anak-anak sekolah. Barangkali juga besok ini sudah masuk di hari pertama untuk sekolah, jadi banyak yang perlu untuk siap-siap juga. Di sore hari ini cukup tinggi volume kendaraan di beberapa ruas jalan. Mungkin kalau dari Anda juga mau menambahkan, tadi ada yang belum sempat untuk di-update juga nih, daerah mana lagi yang kondisinya padat, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Ini tadi kabarnya di daerah Tunggul Bulung juga ada kegiatan karnaval ya. Pak Eris tadi sempat kirim foto kemacetan di daerah Telogomas, itu ada karnaval di Tunggul Bulung. Oh, baik. Terima kasih Pak ya untuk informasinya. Nah, karena memang kemarin itu ada kegiatan check sound ya di area sekitaran Arumba itu. Dan memang untuk hari ini ada kegiatan karnaval di daerah tersebut. Jadi kondisinya barangkali untuk di jalur-jalur utama cukup ramai, karena untuk jalur alternatif kali ini masih ditutup. Terima kasih ya Pak Eris untuk informasinya juga. Yang lainnya lagi kawan, Anda masih bisa terus bagikan, tetap bersama kami di Serikait 911 FM. Untuk kalian yang lagi mobile berencana untuk mengarah ke tol, kita geser dulu update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Ya, selamat sore kawan, kita kembali update ya untuk informasi lalu lintas di seputar jalan tol. Nah, ini kalau saya lihat, kalau kawan-kawan yang mau mengarah ke tol Pandaan juga masih terpantau ramai lancar. Dan lalu untuk kawan-kawan yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, kondisi arus lalu lintasnya juga masih ramai lancar. Bagi Anda kawan yang mau menginformasikan seputar ruas jalan tol ataupun cuacanya, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, lapak mebel di Singosari mengalami kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kapolsek Singosari AKP Zainuddin menyampaikan, sekitar jam 2 dini hari tadi kebakaran terjadi di lapak mebel milik Faisal usia 45 tahun di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Komandan Peleton Penanggulangan Kebakaran Damkar Kabupaten Malang, Andik Minarko, menjelaskan kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik sampai mengeluarkan percikan api. Atas kejadian ini, pemilik mengalami kerugian material senilai 50 juta rupiah. Kawan, jumlah sekolah di Jatim kekurangan murid baru jelang MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan kondisi tersebut terjadi di Madura, Ponorogo, Situbondo, Bondowoso, Lamongan, Madiun, Magetan hingga Lumajang. Aris menambahkan penyebab utamanya adalah jumlah lulusan SMP usia 15 hingga 16 tahun yang memang terbatas, sehingga kuota sekolah harus disesuaikan dengan jumlah calon siswa yang ada. Selain faktor usia, kondisi geografis juga mempengaruhi jumlah peserta didik di sejumlah wilayah. Sementara itu, untuk sekolah yang kurangan murid tersebut merupakan sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta, jumlah siswa yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan daya tampung SMA dan SMK di Jawa Timur. Kawan, Indonesia tawarkan bioenergi sawit B50 di Forum Bisnis Rusia. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang mengatakan Indonesia memperkuat industri melalui pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit di Rusia hari Kamis kemarin. Ia menyebut kerjasama tersebut tidak hanya digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional, namun juga jadi solusi menuju ketahanan energi dan pembangunan industri yang berkelanjutan. Lebih lanjut, pihaknya berharap kerjasama tersebut tidak hanya mengenai industri, namun kedepannya bisa meluas ke berbagai sektor yang menguntungkan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

Sedangkan 9.1 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini masih di City Report ya. Saya Nurul Fitriani juga bersama Anda. Setelah tadi di jam 3 cukup banyak informasi soal lalu lintas, dan ada beberapa catatan yang perlu untuk Anda ketahui juga yang mau melintas di wilayah Malang dan sekitarnya. Di area Ahmad Yani menuju ke utara tadi kondisinya masih cenderung padat ya, karena efek volume kendaraan saja kalau informasi dari pendengar Sedikit FM, karena banyak yang mengarah ke Surabaya dan sekitarnya. Arus balik ya untuk hari ini setelah liburan panjang. Kemudian untuk yang di wilayah lain tadi di daerah sekitaran Rampal juga perlu untuk Anda antisipasi, yang mengarah ke sisi utara ada kendaraan berupa bus ya yang mogok. Cuman sejauh ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic di lokasi masih cenderung lancar kawan. Sudah clearkah untuk kendaraan berupa bus yang mogok atau bagaimana, nanti boleh Anda sampaikan. Lokasinya di dekat Rampal ya, mengarah ke utara. Untuk bus yang mogok ada di lajur sebelah kanan. Kemudian untuk di area lainnya lagi, Anda yang mau menambahkan informasi di sore hari ini bisa terus untuk update di 08113600911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini sebelum kembali saya update beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda. Nah, ini barangkali di 2026 pengen investasi, salah satunya berupa properti, kawan. Nah, kalau Anda masih bingung ataupun juga takut boncos, takut nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap, Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, ini tadi juga kita sempat menerima telepon dari Pak Bagus ya. Pak Bagus tadi rencananya mau mengarah ke Al-Iza. Oh, oke, okay. Ini yang mengarah ke Batu gitu Pak ya. Lalu lintasnya seperti apa? Mohon info. Tadi Pak Bagus mengabarkan masih di wilayah Kota Malang. Nah, ini Kota Malang tepatnya di mana ya? Barangkali kalau berencana lewat di jalur utama gitu ya Pak Bagus. Ini karena di daerah sekitaran MT Haryono pun juga masih lumayan ramai. Kemudian juga kalau di jalur alternatif ditutup ya, ada kegiatan karnaval. Daerah Candi Panggung, Saksofon itu masih ditutup kawan, ada kegiatan karnaval sampai di Karya Wiguna. Jadi ya mau tidak mau lewat kalau di area sekitaran Suhat nanti bisa akses ke MT Haryono. Padatnya hanya di menjelang TL Dinoyo sebenarnya ya. Tapi ya masih cukup panjang sih sebenarnya, sampai di Watu Gong itu kalau saya lihat. Kemudian selepas di TL Dinoyo nanti sampai ke area Trogomas masih lancar. Kemudian mengarah ke Jembatan Tunggul Mas, antrian hanya sedikit saja mengarah ke TL. Kemudian mengarah ke Tirto Utomo, nah itu yang lumayan panjang juga antriannya sejak di Terminal Landung Sari. Lanjut sekitaran Sengkaling ini masih lancar. Lewat jalan utama mengarah ke Kota Batu juga masih landai saja. Tidak ada aktivitas ya untuk hari ini di wilayah Kota Batu, semacam karnaval dan sebagainya sepertinya masih landai saja. Nanti lanjut lewat di area Among Tani Kota Batu, pasar itu ya, di Wisartika ini juga masih lancar. Cuma nanti lanjut mengarah ke Abdul Ghani itu yang agak padat ya. Kemudian juga mungkin kalau yang dari arah Kota Malang, karena tadi ada kondisi trafik yang padat seperti di area MT Haryono dan juga sedikit antrian di Tirta Utomo, sepertinya lebih kita rekomendasikan buat lewat di jalur alternatif ya, karena masih lancar saja ini kelihatannya di daerah alternatif. Kemudian untuk yang di wilayah lainnya lagi, mungkin kalau Anda ada yang baru saja mengakses ya menuju ke Kota Batu, seperti apa juga untuk laporannya nanti boleh untuk Anda share. Informasi yang lain, saya coba geser kembali ke newsroom. Tadi ada informasi dari pendengar Sidigir FM. Silakan Mufti.
2: Iya, barusan ada Pak Didik ya, nelpon ke kami. Katanya melaporkan di daerah Ciliwung, tepatnya di depan toko ATK. Ini sangat ramai pengunjung ya, membeludak karena sudah akan balik sekolah seperti itu. Jadi banyak sekali pengunjung yang belanja persiapan sekolah untuk anaknya. Namun yang menjadi perhatian adalah parkirnya ini. Jadi banyak sekali pengunjung yang pingin praktis, akhirnya parkirnya itu di pinggir kanan kirinya toko, padahal dari pihak tokonya sendiri sudah menyiapkan tempat untuk parkir. Nah, imbas dari parkir liar yang banyak pengunjung membeludak ini mengakibatkan kemacetan dan cukup padat, tapi setelah dari toko ATK tersebut sudah lumayan lancar seperti itu.
1: Oh baik, jadi yang padat di yang dalam Ciliwung itu ya?
2: Iya.
1: Oke, terima kasih tadi informasi dari Pak Didi kawan ya. bisa Anda antisipasi juga nih daerah Ciliwung. Ingat besok juga sudah waktunya untuk dewan sekolah gitu ya setelah libur panjang semester. Terima kasih Pak Didi. Tadi ada juga tambahan dari Pak Dani. Pak Dani mengabarkan barusan bus yang trouble di Rampal itu sudah ada kru dari PO busnya yang bantu arus lalin. Bisnya tadi belum pindah tapi lalu lintas lumayan lancar sebenarnya di sana. Oke, terima kasih juga Pak Dani. Karena saya lihat tadi dari aplikasi pemantau traffic kok lancar, apakah sudah clear? Ternyata masih ada ya. Jadi kalau Anda yang mengarah ke sekitaran utara dari area Rampal bisa antisipasi dulu, busnya itu posisinya di lajur sebelah kanan. Tadi sudah dibantu untuk atur lalin oleh kru PO busnya. Sudah kita laporkan ya ke pihak lantas, cuman kok masih belum ada respon nih kawan. Tadi dari teman-teman di newsroom sudah sampaikan ke Ibtu Isrofi selaku Kantlantas Polsek Nimbing sekitar jam 3 lewat 36 menit ya, tadi kita seteruskan cuman masih belum ada respon ini. Terima kasih untuk informasi dari Anda. Untuk yang lainnya lagi yang masih dalam perjalanan juga, informasinya bisa terus untuk Anda share di 0811 3600 911.
3: Itu toh informasi seputar jantung.
4: Ya, selamat sore kawan. Kita kembali update ya untuk kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol. Nah, nih kalau kami pantau kawan juga lumayan ramai lancar ya di beberapa getol seperti Singosari, Lawang, Malang Madiopuro hingga Pakis. Dan untuk di tol Pandaan sendiri juga masih terpantau ramai lancar juga kawan. Nah, untuk kawan-kawan yang mau mengarah ke tol Kejapanan Gempol, untuk arus lalu lintasnya juga masih ramai lancar kawan. Nah ini bagi kawan yang mau update situasi cuaca maupun lalu lintas di sekitar ruas jalan tol, bisa Anda update kembali kepada kami kawan di WhatsApp-nya 0811 3600 911.
3: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Ada kabar gembira.
3: Apa sih? Heboh banget.
2: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
3: Yang bener.
4: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
5: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50 ribu saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain Unan FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk Anda yang di sore hari ini masih dalam perjalanan juga, barangkali mau mengarah ke area sekitaran Veteran, coba kita cek dulu dari aplikasi pemantau traffic. Untuk sejauh ini area sekitar Veteran, dua arah itu masih lancar dari Veteran menuju Jalan Bogor, maksudnya di area Jalan Bandung ya, maupun juga untuk arah sebaliknya dari Jalan Bandung mengarah ke Veteran itu masih lancar saja. Dan yang di depannya kampus UM juga sama kawan, sore hari ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Dan juga kawan, di hari ini ya, karena masih ada kegiatan karnaval yang lokasinya itu ada di daerah Tunggul Wulung, saksofon. Ini tadi kita sempat terima beberapa video dari pendengar Sedikit FM ya. Ini masih berlangsung untuk kegiatan karnaval. Jadi untuk Anda yang berencana untuk mengarah ke area Karya Wiguna ini gak bisa ya, karena masih ditutup. Itu yang ditutup daerah Karya Wiguna, kemudian daerah saksofon sampai di daerah Jalan Candi Panggung yang sebelah barat itu masih ditutup. Tadi ada beberapa video yang kita terima, coba kita tampilkan dulu untuk Anda. Masih banyak ya ini kontingen yang masih belum tampil kelihatannya. Oke, okay. Anda bisa lihat di visual radio kami ini pantauan dari atas gitu ya, jadi kelihatan. Oke, okay. Kemudian untuk di lokasi ini tadi juga masih ada beberapa video yang dikirimkan. Saya tampilkan sebentar-sebentar saja karena banyak untuk videonya. Oke, okay, terima kasih Pak ya, Pak Khozin tadi untuk informasinya. Cukup kreatif kawannya dari beberapa kontingen. Ini ada yang bawa ogo-ogo juga gitu ya. Oke, okay, terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Eris. Tadi kalau informasi dari Pak Eris, laporan dari warga sekitar di Jalan Raya Langsep tadi ada laka ya, mobil dengan kendaraan roda 2. Tadi nggak dapat fotonya gitu kalau informasi dari Pak Eris. Oke, terima kasih Pak Eris ya untuk informasinya. Coba kita cek juga kawan dari grup relawan, barangkali sudah ada informasi di sana. Atau mungkin kalau Anda tadi pas melintas juga ya di area sekitaran Raya Langsep, tadi kabarnya ada laka antara roda 4 dan juga roda 2, boleh di-share juga nih. Tadi bagaimana Pak Eris untuk kondisi korban, boleh disampaikan ya, apakah memang membutuhkan ambulan? Ini kalau saya baca lagi pesan selanjutnya, ternyata tadi sudah ada ambulan gitu ya, sudah dilarikan ke rumah sakit untuk korbannya. Oh begitu, baik, terima kasih ya Pak Eris untuk informasinya. Kemudian kawan, ada info dari Pak Irfan. Pak Irfan tadi ada foto yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu di visual radio kami. Anda bisa lihat untuk dokumentasinya. Depan terminal Landung Sari ke Malang ini macet imbas lampu merah jembatan arah ke Malang itu baru lancar, informasi dari Pak Irfan. Oke, ini di area jembatan Tunggul Mas Pak ya. Karena untuk di area jembatan Tunggul Mas kawan, kalau saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic di menit sebelumnya, tadi itu antriannya yang dari arah Batu memang luar biasa. Yang dari arah Batu menuju ke Malang itu antriannya sampai mana ya? Tadi coba saya cek lagi di visual radio kami. Sampai sekarang pun juga ternyata masih panjang ya antriannya. Wow, mulai dari kampus UMM ini kalau saya lihat sekarang untuk update-nya. Itu kawannya barangkali juga efek karena di area alternatif Karya Wiguna ditutup ya, jadi banyak yang lewat di jalur utama. Untuk Anda bisa lebih direkomendasikan hindari dulu jalur utama, Anda bisa lewat alternatif ya. Kalau dari arah sekitaran Pendem, Anda masih di daerah Sengkaling, nanti bisa masuk daerah Margo Basuki. Anda bisa ambil kanan kawan ya, untuk masuk ke jalur alternatif Margo Basuki lewat alternatif Jalan Rayan Dermo itu masih lancar. Tirto Rahayu juga lancar, sampai sekitaran Pasar Landung Sari ini juga masih lancar. Tapi kalau untuk menghindari juga, biasanya Pasar Landung Sari jam segini lumayan ramai, Anda bisa ambil alternatif lagi daerah Tirto Taruno itu ya. Ini masih lancar juga. Tirto Mulyo, Tirto Sari, nah itu kondisinya lebih lancar. Untuk bisa menghindari di jalan utama, mulai dari depannya kampus UMM sampai di TL Tunggul Mas, untuk saat ini kondisi traffic cukup panjang antriannya.
Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sidigar FM. Tadi setelah dapat informasi ya dari pendengar Sidigar FM soal kejadian laka tadi di daerah Langsep, informasi tadi kita terima kabar dari pendengar Sidigar FM. Kemudian tadi juga belum ada dokumentasinya ya. Tadi setelah dapat informasi kita coba cek dari grup relawan, memang betul ini tadi ada kejadian laka. Kemudian untuk korban, kawan ini sudah dibawa ke rumah sakit. Terima kasih ya untuk informasinya. Kemudian untuk update yang lainnya juga, kawan, setelah tadi laporan dari pendengar Sidigar FM, pantauan traffic yang mengarah ke utara, kondisinya cenderung antri karena sekarang ini juga hari Minggu sore, biasanya masuk di waktu arus balik. Kondisi lalu lintas tadi luar biasa, mulai dari Simpang Sabilillah itu sudah mulai padat. Kemudian setelah Simpang Sabilillah ini pun juga masih ngantri gitu ya, mengarah ke area Ahmad Yani sisi utara sampai di Riverside. Tapi kalau sekarang saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sudah mulai turun volume kendaraan. Memang masih padat, cuman tidak sekrodit tadi, tidak sepanjang tadi antriannya. Sekarang ekor antrian nanti bakal Anda temui di area flyover Arjosari, kawan ya. Itu untuk yang mengarah ke utara. Kalau tadi sebelum flyover Arjosari sudah ngantri panjang, kalau sekarang Anda melintas di lokasi sampai di flyover Arjosari, nah itu baru menemui kondisi traffic yang padat sampai di sekitaran Riverside. Sama juga nih kalau Anda lewat di area Panji Suroso, juga cenderung padatnya ini yang mengarah ke utara. Mengingat hari Minggu sore ini merupakan arus balik ya. Terima kasih untuk informasinya. Tadi arah utara juga daerah Panji Suroso ada informasi dari Pak Dani. Panji Suroso sejak Araya ya, kalau informasinya menuju ke utara itu sudah padat. Terima kasih Pak Dani. Kemudian tadi juga untuk kondisi traffic di lokasi yang cenderung padat sudah direspon juga oleh Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Kemudian juga termasuk soal kendaraan yang trouble di daerah Rampal. Tadi itu ada bus ya yang mogok di sekitaran Rampal mengarah ke utara. Meskipun ada kendaraan yang trouble, untuk di lokasi tadi laporan dari Pak Dani juga lalu lintas masih lancar. Itu kawan untuk informasi seputar lalu lintas di sore hari ini. Kalau Anda juga barangkali ada yang lagi dalam perjalanan, rutenya kali ini mengarah ke area sekitaran Karangploso. Hari ini tadi cukup minim ya informasi di daerah Karangploso. Coba saya cek juga apakah kondisinya masih antri panjang, ingat juga arus balik. Ini kalau saya lihat memang juga luar biasa. Yang dari daerah Karangploso, Anda melintas di area Karangjuwet ya, sampai di pertigaan Polsek Karangploso itu masih padat. Sampai di daerah sekitaran Ngijo, Karangploso, Kepoharjo, itu juga kondisi lalu lintas masih cenderung ngantri. Luar biasa, tetap bersabar kawannya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di sore hari ini. Dan juga saya masih punya satu informasi untuk Anda, para pendengar Sidigar FM, yang kalau di rumah, sudah sampai rumah, aktivitasnya ini tinggal istirahat gitu ya. Mungkin sambil istirahat, sambil scrolling, karena juga aktivitas kita ini tidak pernah lepas dengan yang namanya internet gitu ya. Kalau koneksi internet di rumah Anda sudah mulai lemot, bikin emosi, mungkin sudah waktunya buat Anda pindah ke Kaltenaratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kaltenaratel hadir dengan jaminan 6/24. Jadi jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis untuk biaya instalasi. Jadi untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24x. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kaltenaratel di 0882-1202-24x. Atau Anda bisa cek juga ada websitenya untuk bisa cari tahu dulu di www.kaltenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kaltenaratel. Kaltenaratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Informasi seputar jantung.

0: Ya kawan, kita kembali update ya untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Untuk saat ini kami pantau di Geto Malang Madiopuro, terus Lawang, Pakis, dan ini terpantau juga ramai lancar kawan ya. Sedangkan untuk di tol Gempol Rembang, ini untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa Anda update kondisi situasi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, pembangunan jembatan Sono Kembang masuki tahap akhir. Kepala DPU PRPKP Kota Malang, Dandung Jul Haryanto, menyampaikan pembangunan jembatan Sono Kembang di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang sudah memasuki tahap akhir. Proyek senilai 5,2 miliar sudah mencapai 88% dan ditargetkan selesai pada 25 Juli 2026. Saat ini proyek tersebut memasuki tahap pembongkaran jembatan Baile yang selama ini difungsikan sebagai jalur sementara. Untuk itu akses kendaraan di jembatan Sono Kembang masih ditutup total sampai 16 Juli mendatang. Kawan Pemprov Jatim larang SMA atau SMK Negeri pungut iuran wajib. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, komite sekolah dilarang memungut uang pangkal, uang pembangunan maupun iuran wajib lainnya. Emil menambahkan, untuk kebutuhan operasional sekolah negeri sudah dukung melalui dana BOS dan BPOPP. Sementara itu, Emil juga menegaskan sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua membeli seragam lewat koperasi sekolah, dan orang tua bebas membeli seragam di mana saja sesuai kemampuan, dan siswa yang tidak menyumbang tidak boleh diperlakukan berbeda. Kawan, sambut konser BTS, pemerintah perkuat potensi wisata musik. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, wisata berbasis musik berpotensi menjadi salah satu kekuatan baru dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Ia menyebut hal tersebut difokuskan karena Indonesia kini mulai sering dihadiri oleh acara dan musik internasional, salah satunya boyband BTS dari Korea Selatan. Lebih lanjut, pihaknya berharap konser BTS tidak hanya jadi hiburan saja, namun bisa menjadi kesempatan untuk menjadi kesempatan untuk menunjukkan Indonesia sebagai destinasi yang ramah dan aman. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

Studio Gate 9 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ya, masih dengan saya Nur Fitriani untuk Anda. Dan ini tadi ada pendengar Studio Gate FM yang menanyakan untuk arus lalu lintas kalau dari arah Batu menuju ke Sukun bagaimana ya? Apakah ada kondisi trafik yang padat? Tadi ada Pak Yanto yang sempat WhatsApp. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic dan juga beberapa laporan pendengar, salah satunya tadi yang perlu untuk diantisipasi kalau dari arah Batu turun ke Malang, lokasi di area Jembatan Tunggul Mas itu Pak Yanto. Dari UMM ya, tadi sudah mulai padat sampai di pertigaan Jembatan Tunggul Mas. Sudah dari situ nanti lancar, antri lagi nanti di menjelang TL di Noyo. Jadi mungkin kalau tujuannya mengarah ke daerah Sukun, dari Kota Batu kita rekomendasikan untuk lewat di alternatif ya. Kalau sudah terlanjur tadi ketika sudah sampai di daerah Sengkaling, nanti bisa masuk ke kanan kawan ya, masuk ke Jalan Margo Basuki, lewat jalur alternatif ke area Raya Dermo itu masih lancar. Biasanya jam segini juga daerah pasar Landung Sari itu kan lumayan rame ya. Meskipun kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar saja, barangkali untuk bisa jadi opsi Anda bisa ambil juga di daerah Tirto Taruno, itu masih lancar. Tirto Mulyo juga masih lancar. Lewat di belakangnya UIN pun juga kondisi traffic sejauh ini masih lancar saja. Itu ya kalau jalur alternatifnya. Dan kalau untuk yang di wilayah lain lagi, dari Anda kawan yang mau menambahkan informasi boleh terus untuk Anda sampaikan ya, langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Kawan, karena besok juga di hari pertama ya untuk anak-anak sekolah, kemudian juga kalau untuk di wilayah Malang sendiri diketahui juga ya untuk dari wilayah kota Malang ini sudah ada SE-nya untuk bisa mengantar anak sekolah. Kemarin sempat kita bahas juga kawan ya di program Ijentok, barangkali kalau Anda pengen simak lagi bisa cari di YouTube Sidikir FM dengan judulnya Ayah Bukan Sekedar Mengantar Tapi Mendampingi. Ini juga mengingatkan karena untuk di wilayah kota Malang ini sudah menerapkan gitu ya, dan berlakunya itu besok adanya SE atau surat edaran terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi surat edaran ini berisi soal imbauan agar para ayah itu mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah. Kalau SE-nya sendiri, kawan, ini tertulis ya, ada gerakan gamas dan juga ada gerakan gati kalau sebelumnya. Kalau gamas ini merupakan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah, ini pun juga sesuai dengan gerakan sebelumnya, itu ada yang namanya GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan kemudian untuk dari beberapa dinas terkait, kawan ya, ini pun juga sudah diatur karena baru saja informasi yang kita terima dari Menteri Pan-RB ini juga mengingatkan kembali soal adanya imbauan untuk ASN ini diberi fleksibilitas untuk mengantar anak sekolah. Jadi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB Rini Widianti ini kembali mengingatkan untuk seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang ingin mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah. Dan imbauan ini sebelumnya sudah tertuang dalam surat Menteri Pan-RB nomor 257 tahun 2026 yang waktu itu sudah diterbitkan sejak hari Jumat tanggal 10 Juli. Dan surat ini juga ditujukan ke seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang ada di kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah provinsi hingga di pemerintah kabupaten atau kota. Dan kemudian juga kawan, dari informasi yang kita terima ya, memang hal ini juga perlu dilakukan karena imbauan ini juga mempertimbangkan surat edaran yang sebelumnya diberikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Ini juga untuk sekaligus mengatasi yang namanya

0: borderless. Dan kalau dari informasi yang kita dapat ya, sekali lagi Anda bisa cek juga untuk lebih lengkapnya. Kemarin kita sudah sempat bahas cukup panjang di program IGN Talk dengan judul Ayah Bukan Sekedar Mengantar Tapi Mendampingi. Anda bisa cek kembali di YouTube-nya Radio Sedikir FM. Kenapa hal ini juga dilakukan? Karena menurut dari data BKKBN, terdapat sekitar 25% anak di Indonesia ini mengalami fatherless. Jadi dengan beberapa upaya, bisa dibilang juga sederhana ini, untuk bisa kembali membuat ayah lebih dekat gitu ya dengan anak-anaknya. Kalau dari Anda sudah mulai prepare belum ya untuk hari ini, besok mengantarkan putra-putrinya, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan, ataupun juga mungkin sesederhana baju gitu ya yang sopan ataupun juga lain sebagainya, karena juga cukup istimewa nih. Anda boleh sampaikan nantinya ke Sedikir FM, boleh Anda share di 0811 3600 911. Sambil kawan, untuk di sore jelang petang kali ini, tadi masih ada beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp, coba saya cek lagi ya. Jadi tadi kalau yang di WhatsApp ada informasi dari Bu Husnul. Selamat sore juga Bu Husnul. Tadi sempat update daerah sekitar Wajak, suhu di angka 24 derajat Celcius. Waduh, masih cukup normal Bu Husnul ya. Untuk di wilayah Trogomas kali ini di angka 27 derajat Celcius. Sekitar Anda juga berapa kawan, nanti boleh untuk Anda share. Kemudian tadi ada juga dari Pak Eris. Pak Eris, informasinya ini soal apakah, coba saya cek dulu. Tadi informasinya berupa video kawan, saya tampilkan dulu untuk Anda.
1: Menginformasikan di jalan raya Semanding arah ke Arosna, ini banyak mobil dan motor lewat sini cari jalur alternatif. Di perempatan Semanding agak macet ya, jadi harap hati-hati, soalnya kendaraannya mulai padat merayap. Ini soalnya di arah Mahputri ada kunjungan. Terima kasih Siti Gwet.
0: Oke, terima kasih juga ya Pak Eris untuk informasinya. Karena juga di jalur alternatif Tegal Gondo itu ditutup. Kemudian juga untuk jalur alternatif ke Malang, ini kan juga biasanya di area Semanding gitu Pak ya, buat alternatif. Jadi hari ini lumayan ramai, tadi informasi dari Pak Eris. Terima kasih Pak Eris ya. Kemudian kalau di beberapa pesantren memang mulai dari kemarin kawannya, kemarin hari ini itu sudah harus balik ke pesantren untuk para santri. Jadi kalau untuk beberapa ponpes ya, barangkali kalau dari Anda tadi sempat pantau juga tuh di depannya seperti apa, nanti boleh untuk Anda share. Tadi yang di-share oleh Pak Eris yang di daerah Semanding ya, di Ar-Rohmah Putri, daerah Dau, itu kondisinya lumayan ramai. Cuman setelah Ar-Rohmah tadi sudah lancar Pak ya, video selanjutnya setelah lumayan ramai di depannya ponpes tersebut, kondisi trafik sudah mulai landai kelihatannya, sudah kelihatan lancar, bahkan cenderung sepi tuh kelihatannya. Terima kasih ya Pak Eris untuk infonya, tetap hati-hati di jalan. Untuk yang masih dalam perjalanan juga kawan, ini mungkin bisa jadi jalur alternatif ya, kalau ada dari arah Batu menuju ke Malang maupun juga sebaliknya, karena di jalan sekitaran Karya Wiguna bahkan sampai di daerah Candi Panggung itu sekarang masih ditutup karena ada kegiatan karnaval. Anda bisa ambil jalur alternatif juga tadi yang di-share oleh Pak Eris, daerah Semanding. Karena untuk di jalur utama pun juga sekarang sudah mulai panjang antriannya. Yang di area menjelang jembatan Tunggul Mas ini masih sama ya, ekor antrian nanti bakal Anda temui sejak di depannya kampus UMM.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Ya, selamat sore menuju petang kawan. Kita kembali update ya untuk kondisi arus lalu lintas di seputar jalan tol. Nah, ini kalau kita lihat kawan, untuk ruas tolnya masih terpantau ramai lancar dua arah ya di beberapa gate tol, seperti yang berada di Singosari, Malang, Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat ramai lancar kawan. Meski begitu untuk kondisi exit maupun entry-nya juga masih ramai lancar. Lalu kita bergeser ke

kawasan tol Pandaan kawan, untuk arus lalinnya juga masih terpantau ramai lancar. Dan sementara itu memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong kawan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintasnya maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Lulu, ya apa iso ni motong jalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong jalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu, kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guides Inside.

0: Mulai 1 Agustus 2026, akses kendaraan di Bendungan Lahore akan berubah. Kendaraan roda 4 dan yang lebih besar tidak lagi diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan roda 2 masih tetap bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan infrastruktur bendungan yang berstatus sebagai objek vital nasional. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, menjelaskan pembatasan ini dilakukan murni untuk menjaga kondisi tubuh bendungan dari dampak getaran kendaraan dan bukan dipicu oleh polemik yang sempat berkembang di masyarakat.
1: Dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahore, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahore. Ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahore ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahore ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahore, Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahore atau di Bendungan Lahore ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Kemudian jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses.
0: Dampak dari kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di jalur arteri Malang-Blitar. Kabeo Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan maupun antrian kendaraan.
2: Bahwa intinya kita harus siap dengan ditutupnya ini Lahore, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk groove U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan pimpinan dan untuk unit kamsel kami. Unit kamsel ini agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas. Nanti kita berkolaborasi dengan Dinas terkait, mungkin dengan Dishub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
0: Selain kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bowoputro, mengingatkan pengalihan arus ke jalur arteri perlu diikuti dengan kelengkapan rambu dan mitigasi keselamatan karena jalur tersebut memiliki kontur yang cukup ekstrim.
3: Mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, lalu lintas jalan, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alam, dari BPTD, untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU Kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti PU Balai ya. Itu bisa mengundang itu sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Amar juga nanti dengan Pak Alam sekalian dan juga dengan balai dengan perwakilan itu ya PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu perlengkapan jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini ya. Nah, yeah. Kita akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ke PJT. Minta ya, namanya CSR ke PJT, Pak Erwando, mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana supaya bisa dibantu.
0: Sementara itu, penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, menyebut penambahan rambu secara menyeluruh masih terkendala anggaran, namun pihaknya akan memprioritaskan langkah-langkah yang bersifat mendesak seperti pemasangan banner peringatan di titik rawan dan penempatan petugas di lapangan.
4: Yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahor akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siap sumber informasi, Bu. Jadi, bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi, banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut. Karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahor, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan, di situ kita untuk sementara waktu karena urgensi kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan di situ.
0: Pembatasan akses di Bendungan Lahor menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur strategis nasional agar tetap aman dan berfungsi dalam jangka panjang. Namun keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesiapan jalur alternatif, koordinasi antar instansi, serta kedisiplinan seluruh pengguna jalan saat aturan mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang dibu ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain loh. KB ini dibu ribut rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sirigen 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib kawan ya. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang untuk azan maghrib. Dan juga kawan, karena di beberapa ruas jalan ya, ini masih cenderung padat mingguan akhir pekan, hari Minggu, dan arus balik juga ya. Ini tadi ada pendengar Sirigen FM yang sempat terjebak antrian kendaraan di daerah Karang Ploso. Kemudian tadi juga menanyakan ini apakah akibat ada pengalihan arus gitu. Nah itu juga salah satunya kawan. Hari ini ada kegiatan karnaval yang lokasinya ada di area jalur alternatif ya. Biasanya yang jadi pilihan kalau dari arah Batu menuju ke kota Malang, ini biasanya turunnya itu lewat di daerah Karya Wiguna, Saksofon, Candi Panggung. Cuman hari ini karena masih ada kegiatan karnaval jadi ditutup. Termasuk juga sebagian daerah akordeon, kemudian di area Jalan Sasando itu juga sebagian ditutup ya. Jadi kalau Anda yang berencana untuk turun dari area Kota Batu lewat di daerah Karang Ploso, nanti lebih bersabar saja. Karena juga terlihat kondisi trafik masih belum ada perubahan ya, masih sama, masih antriannya luar biasa panjang. Kalau Anda pilih rutenya dari daerah Pandanrejo, barangkali baru saja dari destinasi wisata yang baru buka itu ya di wilayah Kota Batu, masih ramai juga. Nah ini kalau Anda lewat di daerah Pandanrejo, berarti nanti turunnya itu sampai di daerah Karangjuwet ya. Kondisi trafik bakal Anda temui antriannya sejak di menjelang rest area Karang Ploso. Kemudian sampai di daerah Pasar Karang Ploso ya masih padat juga. Kemudian ini sampai di pertigaan Jalan Sentana atau BMKG, kondisi trafik padatnya sampai sana. Lepas dari pertigaan tersebut sebenarnya masih lancar ya. Cuman nanti akan Anda temui lagi kondisi trafik yang padat yang di daerah Kepo Harjo Karangploso. Ini sampai di perempatan Kepo Harjonya ya, atau start dari daerah Ngijo itu kawan, yang sudah mulai padat sejak di sebelumnya pertigaan GPA ya, itu sudah mulai ngantri sampai di perempatan Kepo Harjo. Lepas dari Kepo Harjo itu sebenarnya lancar, dan untuk ujung antrian kendaraan sekali lagi sampai di perempatan Kepo Harjo, lepas dari perempatan Kepo Harjo itu masih lancar dua arah ya, sampai di Jalan Perusahaan Raya, nanti padat lagi di menjelang rel kereta api yang di daerah Bentul. Cuman kalau yang menjelang di rel kereta api Bentul itu juga lumayan sih antriannya, sudah sampai di seberangnya SPBU Tunjung Tirto. Jadi ya memang lumayan ya. Seperti itu gambarannya sampai di petang hari ini. Jadi kalau Anda yang turun lewat Karangploso cukup bersabar dulu kawan ya. Kemarin itu sempat ada pendengar Sedikir FM yang sempat memberikan rekomendasi lewat jalur alternatif. Cuman kalau jam segini kayaknya cukup mengkhawatirkan, karena areanya itu cukup minim penerangan lampu jalan. Kemudian kondisinya juga jalannya lumayan sempit ya. Kemarin itu sempat ada pendengar Sedikir FM yang memberikan rekomendasi bisa lewat di area Pasar Karangploso itu kawannya. Nah, depannya itu kan ada gang untuk belok kiri, itu bisa sebenarnya lewat di sana. Tapi kalau jam segini tidak direkomendasikan ya, karena kondisinya cukup gelap gitu di daerah Mbocek kemarin untuk rekomendasinya. Kalau untuk yang dari arah Kota Batu, Anda turun dari sekitaran Pendem ya, kemudian mengarah ke arah Hanut, itu kalau di daerah Simpang Pendem memang lancar. Cuman nanti antrian kendaraan bakal Anda temui sejak di Simpang Jalan Langsep itu ya, Jalan Muhammad Hatta. Itu kawan yang cukup ramai kalau Anda dari arah Kota Batu. Di wilayah lain coba saya cek lagi via WhatsApp. Tadi ada informasi dari pendengar Sedikir FM, ada pantauan dari arah Tumpang ya. Tadi informasi kita terima dari Bu Vita, dari arah Tumpang ke Malang padat cenderung lancar gitu informasinya. Terima kasih ya untuk informasinya juga. Pak Iwan, selamat petang. Ini baru saja di-share untuk informasinya melalui voice note. Coba saya play dulu kawan.
6: Info lain yang arah turun tadi dari Malang Skyline mau ke arah Kemirahan Blimbing, sudah keluar jalan raya langsung disambut kemacetan arah turun arah ke Malangnya. Ini baru lepas BMKG, jadi merambat-merambat banget, kadang ya hampir stuck.
5: Baik, itu ya gambarannya juga. Tadi informasi awal juga dari Pak Iwan tuh, yang sempat terjebak antrian kendaraan di daerah Karangploso. Terima kasih ya Pak Iwan. Tadi sempat pantau petugas nggak tuh di beberapa persimpangan? Nanti boleh di-share juga ya Pak Iwan untuk infonya. Karena sebelumnya tadi kawan sekitaran jam 2 siang itu memang beberapa petugas lantas wilayah Kabupaten Malang itu sempat standby sekitaran jam 2 ya. Tadi ada beberapa lokasi yang sudah dijaga oleh petugas, seperti di area pertigaan Pasar Karangploso, kemudian tadi itu depannya Masjid Kembar, dan juga satu sisi lagi di perempatan Kepo Harjo itu kawan. Dan memang informasinya cukup padat ya, banyak kendaraan yang mau mengarah ke area Gitol Singosari. Untuk di beberapa area lainnya lagi, dari Anda yang mau update juga boleh ya untuk Anda sampaikan di 0811-36911.
1: Jalan-Jalan Plus,

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke desa Banturejo dari kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit Lain Warna FM, guiding for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sedikit FM ya. Masuk di jam 5 lewat 54 menit. Dari Anda yang masih dalam perjalanan, kita kembali update dulu ya untuk beberapa informasi dari pendengar. Tadi ada Pak Yusuf Wahyudi tadi yang sempat menanyakan ya untuk 911 apa aplikasinya ya. Untuk aplikasinya bisa dicek Pak ya, untuk nama aplikasinya Cityguide Apps gitu. Kemudian tadi ada juga informasi yang kita terima. Oh, sudah ada respon kawan dari Bu Mega. Tadi informasi awal ada laporan soal adanya kendaraan yang ngetem ya, berupa bus kawan, lokasi di area depannya Terminal Arjosari. Sudah direspon baik, akan ditindak lanjut. Kemudian juga akan ditilang gitu ya, informasi dari Bu Mega. Kemudian ini tadi juga ada informasi yang kita dapat kawan, bagaimanakah untuk aktivitas di Gunung Semeru. Kabarnya Gunung Semeru tadi sekitar jam 4:30 sore itu sempat mengalami erupsi. Kita terima kabar dari pos pantau Gunung Semeru sekitar jam 4:39 waktu Indonesia bagian barat. Tadi dikabarkan Gunung Api Semeru sempat erupsi dengan kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak, atau kalau dari atas permukaan laut atau MDPL-nya ini sekitar kurang lebih 4.476 meter. Kolom abu teramati warnanya putih hingga kelabu, kemudian intensitasnya tebal, condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi tadi terekam di seismograf, kawan, untuk amplitudenya maksimum 22 mm. Untuk durasinya sekitar 2 menit ya, 2 menit 10 detik. Itu tadi untuk informasi yang kita terima dari pos pantau Gunung Semeru. Dan ini juga mengingatkan kalau untuk sekarang ini Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Termasuk kawan, bagi Anda yang barangkali lagi dalam perjalanan, rutenya kali ini mau mengarah ke area Kabupaten Malang sisi selatan, coba kita cek juga kalau Anda start dari E. Supriyadi, kondisi lintas lancar. Kemudian dari E. Supriyadi mengarah ke Pakisaji itu juga masih lancar. Dari Pakisaji Anda lanjut mengarah ke Kepanjen, area Mojosari, di area depannya kampus Unira Malang ya, kondisi trafik pun juga sampai di petang hari ini masih lancar saja. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa Anda datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, operasional TPI baru di Puji Harjo, Kabupaten Malang tertunda akibat masih minim tangkapan ikan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring menyampaikan, Pemkab Malang membangun fasilitas tempat pelelangan ikan atau PTI baru di Desa Puji Harjo untuk mendongkrak PAD sekaligus memperluas jaringan retribusi nelayan yang selama ini hanya mengandalkan TPI Sendang Biru. Rencananya, TPI Puji Harjo sudah bisa beroperasi pada 14 Mei 2026 lalu, namun sampai sekarang masih belum berjalan. Kata Victor, penundaan tersebut akibat minimnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ikan yang ditangkap didominasi ikan kecil seperti ikan tongkol dan ikan lemuru. Kawan, serapan beras Bulog di Jatim lampaui target. Pemimpin wilayah Perumbulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu, mengatakan Jawa Timur telah menyerap 884.500 ton setara beras atau 100% dari tingkat target penyerapan gabah petani tahun 2026. Langgeng menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil persiapan sejak awal tahun, mulai dari koordinasi dengan dinas terkait, kesiapan tim jemput gabah, hingga dukungan TNI Polri, penyuluh pertanian, dan mitra penggilingan. Sementara itu, Bulog optimis angka tersebut akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa panen sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Timur. Kawan, Komisi 4 DPR RI sebut Undang-Undang Kelapa Sawit bisa perkuat ketahanan energi dan lindungi petani. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, menyampaikan pihaknya bersama pemerintah mendorong segera membentuk Undang-Undang Kelapa Sawit sebagai landasan hukum yang jelas bagi pengembangan industri sawit nasional. Ia menyebut, usulan tersebut didorong karena Malaysia sudah memiliki regulasi khusus sejak lama sehingga tata kelolanya lebih tertata. Lebih lanjut, ia berharap langkah ini bisa menjadi dukungan untuk memperkuat swasembada energi dan hilirisasi industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.

C391 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan di program City Report Weekend. Dan bagaimana kawan untuk pantauan arus lalu lintas pada petang hari ini? Bagaimana bisa Anda informasikan kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Anda kawan ya, di program City Report Weekend, dan kali ini menunjukkan menit 13 ya, lepas dari jam 6 petang. Selamat petang, kali ini ada Pak Budi Saputra mengabarkan di jam 6 tepat tadi ya. Selamat malam si guide, ini mohon izin share lampu PJU di area Jalan Segawe sampai Kelurahan Bandung Rejosari sampai Kecamatan Sukun padam sejak hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026 ya. Dan tadi untuk kawan-kawan di newsroom sudah diteruskan di pengaduan PJU Kota Malang ya Pak. Dan dari pihak pengaduan PJU Kota Malang sudah ada respon, siap, terima kasih informasinya begitu. Halo, ada Bu Kusno, selamat malam Bu Kusno. Nah, ini katanya kegiatan yang sangat mengganggu. Info penutupan jam 11 siang, tapi di jam 9 lebih 30 menit sudah tidak bisa lewat ini ya. Dari perlimaan rumah saya di Bumi Palapa juga gak bisa lewat, tahun lalu kegiatan sampai tengah malam. Nah, kami bukan sama sekali tidak setuju, tapi apa esensinya kegiatan selama itu? Oh, ini menanggapi tentang karnaval Sonhorek yang berada di Tunggul Wulung ini ya. Itu katanya kami bukan sama sekali tidak setuju ya. Tapi apa esensinya kegiatan selama itu? Mana sonnya juga mengganggu kesehatan telinga? Mohon disampaikan kepada pihak berwenang untuk dievaluasi. Baik, terima kasih untuk Bu Husnu ya, informasinya. Baik ya, emang begitu kawan ya. Sound horror itu juga memang mengganggu, apalagi kemarin malam itu cek soundnya sampai tengah malam kalau nggak salah ya. Pagi pun juga masih terdengar. Sampai pagi pun juga terdengar. Tadi siang pun juga masih tembus ya, tembus di studio kami, di dalam newsroom juga masih tembus yang karnaval yang berada di Tunggul Wulung kawan. Terima kasih untuk Bu Kusno informasinya. Baik, atau kawan-kawan di malam hari ini, bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Bisa Anda sampaikan ya kepada kami di nomor WhatsApp-nya di 0811 3600 911.

Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol ya. Kondisi traffic memang masih cenderung lancar kalau untuk di ruas tolnya sendiri, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan di ruas Pandaan Malang. Di area gate-nya kali ini coba saya cek dulu, gate Singosari ya masih ramai, utamanya untuk di entry. Kalau di exit masih lancar saja. Di gate yang lain dari arah Malang, dari tadi yang lumayan ramai juga di area gate tol Madiopuro. Ini juga sama kondisinya lumayan ramai ya. Kalau di Madiopuro bisa dibilang sama, kawan, cenderung ramai di exit maupun entry-nya. Bukan hanya di entry saja, kalau yang di Singosari baru di entry saja. Selain di area gate sekitar Singosari dan juga Madiopuro yang masih ramai, kalau untuk yang di gate lain seperti gate Pakis ya, ini masih lancar saja. Gate Lawang ternyata cukup ramai juga, kawan, untuk di exit. Justru kalau yang di Lawang, di entry-nya masih lancar. Kalau yang di gate lain, coba saya cek juga Purwodadi. Purwodadi dua arah masih lancar, exit maupun entry. Kalau yang di Pandaan, ruas tolnya sendiri di exit Pandaan ya, yang lumayan ramai, kalau di entry masih landai lancar saja. Lanjut, selain di Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Hanya di area gate Kejapanan ya, yang ada peningkatan arus mengarah ke Surabaya. Informasi di ruas tol dari Anda boleh terus bagikan di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9 FM, Guidance for Your Life. Satu buah komposisi dari Hi-Fi ini ya, sama-sama tahu, yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan petang hari Anda, kawan, di menit 29 ya, lepas dari jam 6 petang. Nah, kawan, sejumlah pedagang kaki lima ataupun PKL yang berada di Kabupaten Malang ini juga masih ditemui berjualan di sekitar trotoar loh, kawan. Nah, menyikapi kondisi ini, Satpol PP Kabupaten Malang juga tetap memberikan himbauan serta melakukan penindakan secara humanis ya, misalnya yang berada di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Nah, di sini beberapa ruas jalan Ahmad Yani ketika sore hari itu kerap ditempati PKL, kawan, untuk menjual makanan. Nah, mereka mendirikan lapak ini bongkar pasang. Nah, ketika sore hingga malam hari, dan kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Pagentan ini ya, Kecamatan Singosari, dan dari Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Malang Ika Hardianto juga menyebutkan bahwa PKL yang berada di wilayah tersebut sudah ada sejak puluhan tahun silam, kawan. Nah, ia juga menjelaskan bahkan Satpol PP ini dengan pihak terkait juga sudah melakukan musyawarah, dan hasilnya ada kesepakatan dengan beberapa PKL untuk berjualan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kawan. Nah, maka dari itu, kawan, bidang Trantibum Satpol PP Kabupaten Malang tak henti-hentinya untuk melakukan himbauan ini kepada sejumlah PKL yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 11 ini ya, tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Dan himbauan ini pastinya juga dilakukan demi menata ruang publik yang berada di Kabupaten Malang dapat digunakan secara adil, tertib, dan juga nyaman oleh seluruh beberapa lapisan masyarakat, kawan. Satpol PP Kabupaten Malang ini juga menghimbau kepada seluruh pedagang untuk senantiasa menaati, kawan, bukan melanggar loh ya, menaati peraturan daerah yang berlaku serta mendukung upaya bersama dalam menciptakan ketertiban di lingkungan sekitar, kawan. Nah, ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas, kawan, di kawasan Anda? Kalau saya lihat di area Tunggul Mas sendiri ya, di area jembatan Tunggul Mas ini juga masih terpantau ramai lancar, kawan. Bahkan ini juga di kawasan Jalan Karyawiguna, ini untuk arus lalinnya cukup lumayan ramai lancar. Ini bagaimana untuk kawasan Anda? Bisa Anda informasikan kepada kami, kawan, kira-kira ada kemacetan apakah di sana, ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Wisdom. Perjalanan hidup itu saya umpamakan sebagai suatu perjalanan yang pada intinya ada gagalnya. Jadi tidak ada yang namanya orang itu dinamakan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Tidak mungkin, bahkan mungkin kalau dinilai itu antara gagal dan sukses itu mungkin banyak gagalnya. Karena memang domainnya manusia itu seperti kita saat dilahirkan. Dari mulai dia belum bisa apa-apa, tiduran saja, kemudian dia belajar untuk miring, kemudian belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak, bahkan belajar untuk berjalan dan sebagainya. Saya itu gagal. Gagal saya adalah bukan saya tidak sukses di karir saya, tapi gagal pada diri saya untuk membentuk diri saya menjadi orang yang full responsibilities, tanggung jawab. Contohnya apa? Saya pernah gagal di rumah tangga. Gagal. Apakah itu mempengaruhi dalam karir saya? Berpengaruh. Karena saya mengatakan dalam tanda kutip kegagalan hidup itu tidak bisa memanage diri sendiri, saya sendiri. Sementara saya sukses memanage orang lain. Saya kan seorang pemimpin. Saya sukses memimpin orang lain. Tapi saya tidak sukses memimpin diri saya sendiri. Berarti nilainya adalah all gagal. Itu kegagalan terberat buat hebat saya. Sampai dengan detik ini saya masih berpikir, kenapa saya berhasil memotivasi orang, kamu harus sukses dan gagal. Saya balikkan kepada diri saya sendiri, kenapa saya gagal? Gagal dalam menjalani hidup. Bukan saya tidak sukses, saya sukses dalam suatu karir, namun demikian saya gagal dalam berumah tangga. Kegagalan yang mungkin membentuk saya sampai dengan detik ini, saya itu berat, saya berat. Kegagalan saya itu di saat saya sukses-suksesnya, saya itu gagal. Gagal karena ibaratnya itu saya ditikung di tikungan. Itu kan berat. Jadi ditikung di tikungan itu saya berat dalam rumah tangga itu. Artinya saya introspeksi diri. Kenapa saya gagal itu? Karena saya tidak care, tidak perhatian ke siapa. Mungkin ke pendamping hidup saya. Saya banyak duit, saya kasih duit berapapun, kalau saya tidak peduli, selamat saya gagal. Nah, perjalanan karir saya sampai saya gagal itu kira-kira ya 20 tahun yang lalu saya gagal dalam menjadi nahkoda rumah tangga. Makanya saya berpikir saya harus damai dengan diri saya sendiri, saya harus memaafkan diri saya sendiri sehingga saya akan bangkit. Saya tanya pada diri saya sendiri, Hari, kamu siap nggak memaafkan diri kamu sendiri? Kamu bisa nggak berdamai dengan diri kamu sendiri? Untuk meminimalis trauma, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus memaafkan diri kita sendiri.
2: Saya Insinyur Hari Prihadi Atmo Pramono sebagai Project Manager Engineering Procurement Construction Freeport Smelter Gresik untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

CityGate911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, ini bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya masih di program City Report Weekend kawan. Dan tadi di jam 6 lebih 29 menit ini dari Pos Pantau Semeru juga mengirimkan informasi bahwa terjadi erupsi Gunung Semeru ini ya. Nah, untuk tinggi kolom abu teramati kurang lebih di 800 meter di atas puncak, kurang lebih di 4476 meter di atas permukaan laut ya. Kolom abu itu juga teramati warna putih hingga kelabu dengan intensitasnya sedang, condong ke arah utara, dan erupsi ini juga terekam di seismogram kawan dengan amplitudonya maksimum 22 mm dan durasi sementara ini berada di kurang lebih 2 menit 9 detik kawan. Nah, saat erupsi berlangsung, ini juga laporan ini sedang dibuat kawannya. Dan untuk saat ini Gunung Semeru berada di status level 3, yaitu di level siaga kawan. Iya, Bu Kusnul, selamat malam Bu Kusnul. Ini tetap mengirimkan informasi dahsyatnya sekali sound horror-nya. Itu meneruskan WA dari grup RT kawan ya. Nah, kalau malam itu katanya lebih rame daripada tadi siang karena ada lampionnya dan horeknya, infonya dari yang jaga tadi sampai jam 3 dini hari. Wow. Berarti nanti sampai jam 3, Bu. Gitu ya. Hari ini sampai jam 3 pagi berarti. Luar biasa. Oke, baik kawan-kawan, ini juga gimana ya, sungguh luar biasa ya. Padahal karena tren hiburan sound horror memang sedang ramai di berbagai daerah yang termasuk di Malang Raya. Nah, dentuman suara yang keras itu katanya sih dianggap seru dan juga menghibur katanya. Tapi di balik kemeriahannya pun juga ada resiko yang serius kawan, yang perlu kita harus waspadai, yaitu gangguan pendengaran bahkan hingga tuli permanen. Ini menurut dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, Indra Setiawan, menjelaskan ya, untuk batas aman sendiri dari paparan suara menurut standar kesehatan hanya sekitar di 85 desibel selama 8 jam. Dan sementara untuk suara dari sound horror bisa mencapai 120 sampai 135 desibel. Nah, pada tingkat itu kawan, telinga manusia juga hanya mampu menerima paparan dalam hitungan detik sebelum beresiko mengalami kerusakan. Nah, ini bagian yang paling rentan ini adalah sel-sel rambut yang berada di telinga. Telinga dalam jika ada yang rusak, pastinya tidak bisa pulih kembali kawan. Yang juga menjadi perhatian, masih banyak orang tua yang membawa bahkan mengangkat balita mendekati sumber suara. Wah, ini yang bahaya, apalagi di dekat karnaval sound horror itu, kasihan kalau ada anak kecil ataupun balita ini ya. Nah, padahal kalau kita mendekati sumber suara kawan, ada nih yang telinga itu yang berdenging setelah mendengar suara keras. Nah, itu merupakan tanda awal adanya gangguan. Nah, maka dari itu kawan, masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak ya dari sumber suara, terutama anak-anak dan juga kelompok rentan. Dan UMM pun juga menyatakan untuk siap membantu pemerintah memetakan zona aman kebisingan agar hiburan tetap bisa berlangsung tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat. Begitu kawan, ini bagaimana kira-kira update kondisi situasi karnaval yang berada di Tunggul Wulung kawan? Mungkin kawan-kawan yang malam hari ini sedang memantau kami, bisa Anda sampaikan juga ya ke nomor WhatsApp-nya di 0811 3600 911, atau juga bisa mention ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, BMFH UB desak agar gelar mahasiswa berprestasi pelaku kekerasan seksual di UB dilepas. Presiden BMFH UB periode 2026-2027, Muhammad Al-Fajar, mengaku sudah mendesak pencopotan gelar mahasiswa berprestasi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik inisial RAS. Selain itu, pihaknya juga menghubungi kemahasiswaan untuk segera menggelar sidang kode etik agar jabatan Menteri Riset, Inovasi, dan Karya dicopot. Sebelumnya, dugaan tindak kekerasan seksual ramai disorot setelah pemilik akun Tempat Sampah UB mengunggah kronologi di Twitter mulai 10 Juli lalu. Kawan, Pemprov Jatim larang SMA atau SMK negeri pungut iuran wajib. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak menegaskan komite sekolah dilarang memungut uang pangkal, uang pembangunan, maupun iuran wajib lainnya. Emil menambahkan, untuk kebutuhan operasional sekolah negeri sudah didukung melalui dana BOS dan BPOPP. Sementara itu, Emil juga menegaskan sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua membeli seragam lewat koperasi sekolah, dan orang tua bebas membeli seragam di mana saja sesuai dengan kemampuan. Kawan, Tiongkok batalkan ribuan jadwal penerbangan akibat angin topan. Ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda di sejumlah wilayah Tiongkok karena badai petir yang terus terjadi akibat angin topan Bavi. Laporan harian Global Times menyebut, maskapai penerbangan Tiongkok membatalkan lebih dari 2.800 penerbangan pada pagi hari ini. Angin topan Bavi juga menurunkan kapasitas operasional Bandara Internasional Pudong Shanghai dan Bandara Internasional Hongqiao Shanghai hingga waktu yang belum ditentukan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: Serigaya 9 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report. Masuk di jam 7 kali ini, pastinya yang juga masih dalam perjalanan di beberapa area. Tadi terakhir informasi yang sempat kita terima ya, karena besok juga waktunya untuk anak-anak kembali sekolah. Tadi di beberapa toko ATK kabarnya sudah mulai ramai, termasuk untuk yang di daerah Ciliwung ya, itu juga parkirnya ini ada yang sampai di luar, karena kalau keterangan dari pendengar tadi informasinya banyak yang pengen cepet gitu. Mungkin kalau untuk di lokasi lainnya juga dari Anda ini yang masih dalam perjalanan, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk ini juga masih ada laporan soal traffic dari pendengar. Tadi ada Pak Didi, selamat malam juga. Ada voice note yang di-share, saya play dulu.
1: Selamat malam. Pukul 18.58 melaporkan dari Kepanjen. Tadi saya berjalan dari Sulfat menuju Sengguruh, Pasar Sengguruh Kepanjen, lancar. 1 jam, membutuhkan waktu 1 jam. Sekarang saya balik ke arah Kota Malang, yang dari arah selatan lalu lintasnya lebih ramai. Ini masih sampai di Kepanjen ya. Dari arah Sengguruh ke Kepanjen lalu lintasnya lebih ramai daripada yang Kepanjen ke Sengguruh. Ya, enggak macet, ramai karena jalannya sempit. Terbanyak kendaraan dominasi roda 4. Terima kasih, cuaca cerah. Selamat malam.
0: Baik.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih Pak Didi, jangan lupa bahagia itu untuk informasinya. Cuaca masih cukup cerah. Suhu seperti apa Pak Didi? Sudah mulai dingin belum ya untuk di malam hari ini? Karena kalau dirasa kayaknya akhir-akhir ini dingin lagi kawan ya. Apalagi disusul dengan beberapa informasi kemarin di media sosial ya. Banyak juga yang membagikan. Anda mungkin sudah lihat juga tuh di Instagram ataupun TikToknya Sedigere FM. Kalau di area Dieng ya, waktu itu juga karena saking dinginnya, embun bekunya pun juga lumayan tebal. Selain di daerah Dieng, kapan hari itu juga kita sempat dapat informasi dari pendengar, daerah Bromo juga lumayan dingin. Kemudian juga muncul ya yang namanya embun beku di area sekitaran pasir itu ya, kemarin yang sempat share media sosial, ada yang sempat kirim link dan lain sebagainya. Kalau untuk hari ini kira-kira di sekitar Anda sudah berapa derajat Celsius gitu ya, nanti boleh ditambahkan juga nih. Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911. Cuman kalau informasi Pak Didi sekarang masih anget ya, sebenarnya masih aman. Coba saya play dulu dari Pak Didi.
1: Sementara sekarang jam 19.05 suhunya anget.
0: Terima kasih Pak Didi. Itu karena di wilayah sekitar Kabupaten Malang ya. Kemudian kalau untuk Anda juga barangkali malam hari ini ada yang mau mengarah ke Batu, nanti boleh di-share juga ya. Biasanya Batu lumayan dingin kalau malam hari, karena kondisinya juga ada di dataran cukup tinggi ya. Biasanya hawanya juga cukup sejuk kalau sudah masuk malam hari. Termasuk kalau Anda yang mau mengarah ke Batu, coba saya cek dulu untuk trafiknya. Sekarang masih lancar sih sebenarnya kalau Anda menuju ke Kota Batu lewat di jalan utama mulai dari Simpang Pendem ya, itu kondisinya masih lancar. Simpang Pendem mengarah ke area IR Soekarno dan lanjut mengarah ke area Dewi Sartika, itu masih lancar. Daerah alun-alun Kota Batu pun juga sama ya, masih cenderung lancar saja untuk di malam hari ini. Cuman kalau Anda startnya dari daerah Telogomas menuju ke Kota Batu, antisipasi saja karena ada penutupan jalan di daerah Karyawiguna ya. Jadi jembatan Tunggul Mas ini mengarah ke Karyawiguna, itu masih bisa diakses. Itu Anda dari jembatan Tunggul Mas bisa beloknya ke kiri. Kalau belok ke kanan mengarah ke area Tunggul Wulung, nah itu ditutup kawan. Jadi ya sampai sekarang efeknya masih cukup padat ya di jalur utama, masih cukup panjang kalau ada dari arah Telogomas menuju ke Kota Batu. Nanti antrian bakal Anda temui di area setelahnya jembatan Tunggul Mas. Kalau sebaliknya sih dari arah Batu menuju ke Tunggul Mas, nanti antrian bakal Anda temui sejak di kampus UMM. Itu kawannya gambarannya untuk di malam hari ini soal traffic. Dan untuk traffic report di

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram.

0: at @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, ini tadi ada beberapa informasi juga ya, termasuk bagaimana aktivitas di Gunung Semeru. Tadi terakhir saya sempat bacakan juga untuk aktivitas di Gunung Semeru sekitar jam 4:30 tadi ya, ada letusan. Kemudian juga sekitar jam 7 pas ini tadi dikabarkan kembali, ternyata Semeru kembali mengalami erupsi. Jadi di jam 7 pas tadi untuk erupsi, kawan, itu terlihat atau teramati kira-kira kolom abunya tingginya sekitar 900 meter di atas puncak. Kalau MDPL-nya sekitar 4.576 meter dari atas permukaan laut. Kemudian untuk kolom abu teramati warnanya putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudenya sekitar 22 mm. Durasinya sekitar kurang lebih sekitar 2 menit ya, 2 menit lebih 7 detik itu untuk informasinya. Rata-rata untuk di sore sampai di malam hari ini tadi untuk aktivitas di Gunung Semeru yang mengalami erupsi ya, durasinya sekitar 2 menit lebih. Kemudian juga karena ini sudah malam, Anda bisa lihat bagaimana untuk yang di Gunung Semeru nampak untuk kolom abu memang masih teramati ya, bisa terlihat meskipun kondisinya cukup gelap gitu. Dan ini juga mengingatkan bagi Anda, kawan, untuk Gunung Semeru sekarang ini masih ada di level 3 atau siaga. Lanjut untuk informasi yang lainnya juga, soal lalu lintas ya, coba saya cek dulu tadi ada beberapa informasi dari pendengar Sedikir FM. Ini tadi ada dari, oh tadi ada informasi laka ya, coba saya cek dulu. Oh, Pak Amin tadi yang sempat mengabarkan, menelpon kabarnya ada orang yang tergeletak di Jalan Patimura dekat Paviliun Geraha Puspa Husada. Kemudian ini tadi untuk korbannya sempat dikerubungi orang-orang gitu ya, bapak-bapak ojol, tadi informasi dari Pak Amin. Oke, terima kasih Pak Amin untuk informasinya. Kemudian untuk di lokasi tadi sudah ada ambulan belum Pak ya? Nanti boleh di-share juga Pak Amin, sambil kita cek dulu di grup relawan apakah sudah ada rekan ambulan. Oh, ini saya coba scroll. Ini tadi ternyata di jam 7:06 gitu ya, dari grup relawan ambulan, dari WUU Ambulan Indonesia, sudah kirim dokumentasi, foto, dan juga Sherlock-nya. Lokasinya memang di dekatnya Paviliun Geraha Puspa Husada itu Pak ya, memang. Kemudian untuk di lokasi memang betul, ini ada satu korban, kawan, yang masih tergeletak gitu ya di sana. Kemudian untuk di lokasi apakah sudah ada rekan ambulan yang di TKP, ini masih coba kita cek dulu Pak ya, yang jelas dari rekan-rekan ambulan sudah monitor. Seperti itu Pak Amin, terima kasih Pak Amin untuk infonya. Kemudian informasi yang lain dari Pak Atmiko. Pak Atmiko tadi melalui voice note, selamat malam. Ini informasinya di manakah?
1: Ini mengarah ke kawasan Arjosari, sudah mulai dingin cuacanya.
0: Baik, terima kasih Pak Atmiko untuk informasinya. Daerah sekitaran Arjosari ini sudah mulai dingin. Suhunya berapa Pak di sana? Nanti boleh di-share juga Pak ya. Tadi kalau Pak Didi sih katanya suhunya masih lumayan anget. Ini tadi perjalanan dari Kepanjen ya, kemudian juga tadi sempat akses di daerah Sulfat menuju Pasar Seguruh, itu kondisinya masih cukup hangat gitu ya, masih belum berasa dingin. Nanti boleh di-share juga nih Pak Pramudiatmiko di lokasinya, suhunya berapa derajat Celcius di wilayah sekitaran Balai Arjosari. Untuk yang lagi dalam perjalanan juga, kawan, coba kita cek kembali untuk kondisi traffic. Barangkali kalau di jam 7 malam Anda salah satunya yang lagi mobile, lokasi di sekitaran Veteran. Kalau saya lihat area Veteran sebenarnya masih landai lancar saja ya, dua arah untuk yang menuju ke Jalan Bandung maupun juga dari Jalan Bandung mengarah ke area Jalan Veteran. Untuk malam hari ini traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: Mini, money, mo, catch a bad chick by her toe. If she holla, if

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
2: Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Itu informasi juga ya tadi soal kejadian laka yang lokasinya ada di daerah sekitaran Jalan Patimura dekat di Paviliun Geraha Puspahusada. Ini tadi ada satu korban gitu ya yang kelihatan masih tergeletak di jalan. Tadi waktu kita cek dari grup relawan itu sudah ada penanganan. Jadi sudah ada grup relawan ya yang di TKP. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian kawan, ini tadi ada juga informasi yang kita dapat dari Pak Pramudiat Miko. Nah ini update-nya lagi. Tadi katanya di Arjasari sudah mulai agak dingin. Sempat saya tanyakan berapa nih derajatnya di sana. Tadi kalau informasinya antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Itu informasi dari Pak Pramudiat Miko. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Termasuk kawan untuk di malam hari ini, saya mau update juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali di area sekitaran Veteran ya. Kalau tadi sih kondisi trafiknya masih lancar. Cuman di jam berapa ya, tadi kita sempat terima kabar dari pendengar City Care FM, ada Pak Aji yang menyebutkan di daerah Veteran itu kok ada PKL lagi. Padahal di lokasi itu beberapa waktu yang lalu sudah tertib, tidak ada PKL sama sekali, karena juga petugas Satpol PP sudah berjaga standby gitu ya di sana. Sudah ada pos pantaunya juga. Cuman hari ini tadi itu enggak ada petugas satpolnya. Apakah juga karena hari Minggu gitu? Dan tadi itu nampak ada sekitar 5 PKL gitu yang berjualan di sana. Kalau untuk malam hari ini bagaimana update-nya? Nanti boleh untuk Anda share ya. Tadi sih laporannya sudah kita teruskan ke pihak Satpol PP, kemudian juga sudah direspon. Cuman belum ada informasi lagi, sudah penindakankah atau bagaimana. Mungkin boleh untuk Anda share nih yang barusan melintas di area sekitaran Veteran ya. Gimana tuh untuk pantauannya? Nanti boleh untuk Anda sampaikan kembali di 0811-3600-911. Karena ini juga menyusul karena masih cukup banyaknya ya PKL-PKL yang ada di wilayah Kota Malang. Sepertinya juga dengan dilakukan larangan gitu ya untuk berjualan di beberapa titik, sepertinya juga tidak menjadi solusi gitu. Kabarnya sih dari Pemkot Malang juga ini sedang menggodok gitu ya regulasi tentang kawasan khusus sebagai dasar penataan PKL-PKL yang ada di wilayah Kota Malang. Jadi memang ini juga merespon karena cukup banyaknya PKL yang diketahui liar gitu ya di wilayah Kota Malang. Kemudian juga dengan dilakukannya penertiban, kemudian juga beberapa lokasi bahkan sampai dijaga. Nah sepertinya hal ini bukan jadi solusi terakhir gitu. Sepertinya juga perlu dilakukan penataan kembali untuk kawasan yang digunakan sebagai lokasi untuk para PKL tersebut. Ini kabarnya regulasi tentang kawasan khusus sebagai dasar penataan pedagang kaki lima atau PKL ini masih disiapkan oleh Pemkot Malang. Dari Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutahirin menyampaikan penertiban akan dilakukan terhadap PKL yang berjualan tanpa izin dan melanggar aturan. Regulasi ini pun juga disiapkan untuk memberi kepastian aturan mengenai aktivitas usaha di kawasan wisata, sekaligus juga menjaga ketertiban, kebersihan, dan juga iklim usaha. Ini pun juga merespon karena banyak yang mengeluhkan soal adanya PKL di kawasan Kayu Tangan Heritage. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti seperti apa, coba saya share kembali ya untuk Anda di segmen selanjutnya. Karena saat ini saya mau cek kembali kawan untuk kondisi lalu lintas. Barangkali kalau dari Anda ada yang lagi dalam perjalanan untuk mengarah ke area Kabupaten Malang, coba saya cek dulu. Untuk kondisi traffic lumayan ramai, posisi di daerah Pabrik Gula Kebonagung. Di daerah Pabrik Gula Kebonagung hari ini sepertinya ada kegiatan ya di daerah Kebonagung. Mungkin Anda yang sempat pantau nanti boleh di share juga kawan ya. Di sana ada kegiatan apa? Sambil coba saya cek dulu di database kami. Beberapa waktu lalu itu kita sempat terima kabar daerah Kebonagung ada rangkaian kegiatan ya sampai hari ini kalau nggak salah. Jadi kondisinya lumayan ramai. Daerah Kebonagung, setelah daerah Kebonagung mengarah ke Kepanjen, kondisi trafik masih cenderung landai lancar. Di daerah Mojosari, depannya Kampus Unira pun juga sama, kondisi lalu lintas untuk di malam hari ini bahkan masih cenderung landai saja. Malam ini kawan, CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang. Atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab biaya ramah.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes D. Deo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigaya 91.9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, untuk beberapa area sekitaran Anda, kira-kira sudah mulai dingin belum untuk suhunya? Karena mengingat beberapa lokasi ya, kapan hari itu sempat ramai juga tuh di media sosial seperti di Dieng, kemudian juga di Bromo, suhunya cukup dingin, bahkan sampai muncul embun es gitu ya di dua lokasi tersebut. Barangkali kalau di area Anda juga berasa sudah mulai dingin ya, kira-kira suhunya berapa, nanti boleh untuk Anda share. Tadi ada Bu Eri juga yang sempat simak, selamat malam Bu Eri. Waduh, ini cukup lama nih Bu Eri belum WhatsApp sedikit ya. Nih, malam hari masih di mana? Oh, masih di Bali ternyata. Kalau Bu Eri tadi informasinya, wah, Arjosari 26 derajat Celcius sampai 25, mirip ya dengan di Jimbaran, ini juga masih 25 derajat Celcius. Tapi memang kalau di bulan Juli sampai September, Bali cukup semriwing ya, anginnya juga lumayan, bahkan AC pun agak ngirit begitu. Di rumah kalau malam ya nggak kepake di bulan-bulan seperti ini. Itu kalau informasi dari Bu Eri. Terima kasih Bu Eri untuk informasinya. Kalau di Telogomas sendiri angkanya 23 derajat Celcius ya, lebih dingin nih dari beberapa lokasi tadi yang sempat dilaporkan pendengar sedikit FM. Ini kalau tadi sempat saya tanyakan juga ya, di Batu juga gimana kawan, biasanya cukup dingin tuh di dataran tinggi, Anda boleh sampaikan, barangkali Batu, Pujon gitu ya. Dan untuk di malam hari ini kawan, tadi sempat saya lihat dari aplikasi pemantau traffic yang mengarah ke area selatan ya, Kabupaten Malang, itu kok kondisinya ramai di daerah Kebon Agung. Nah, saya ingat itu kemarin kita sempat terima kabar juga dari salah satu pendengar sedikit FM waktu saya live, kemudian juga dikirimkan melalui WhatsApp ya. Waktu itu ada Pak Sultan Hadi yang menyampaikan kalau untuk hari ini, hari Minggu itu ada kegiatan ziarah napak tilas ke daerah Punden yang ada di 6 dusun. Itu karena juga masih rangkaian acara selamatan desa ya di daerah Kebon Agung. Kemudian kabarnya juga ada kegiatan campur sari gitu. Saya kira hari ini, ternyata besok. Kok kondisinya rame? Ternyata di sana informasi dari Pak Didi tadi ada laka gitu ya, yang di daerah depannya Bulog Kebon Agung. Sudah ada ambulan di sana, ada dua ambulannya. Kemudian ada satu orang korban ya tergeletak. Kurang tahu juga tadi kronologinya bagaimana, yang jelas kondisinya sudah rame gitu Pak Didi ya. Terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Untuk di malam hari ini juga kawan, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali akses di area Suhat, coba saya cek juga kondisi lalu lintas di wilayah Suhat. Malam hari ini Anda yang lagi akses di kawasan Soekarno-Hatta dari area jembatan Suhatnya menuju ke Bundaran Patung Pesawat, sebenarnya masih lancar, cuman mengarah ke Sudimoro itu kondisinya lumayan ramai ya. Biasanya efek crossing nih di sana agak melambat kalau Anda sampai di Bundaran Patung Pesawat. Kalau untuk arah sebaliknya masih cenderung landai lancar. Yang di area depannya RSUB juga sama, kondisi lalu lintas masih landai saja untuk malam hari ini. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. For info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, rute angkot pelajar di Kota Malang diisi 5-6 armada. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyampaikan, teknis operasional angkot pelajar gratis terus dimatangkan setelah finalisasi 15 rute. Total ada 80 armada angkot yang akan beroperasi melayani pelajar dengan masing-masing rute diisi 5-6 angkot. Angkot itu tetap melintas atau beroperasi di rute-rute yang sudah ada, jadi mereka bisa mengangkut penumpang umum di luar jam berangkat maupun jam pulang sekolah. Karena angkot itu bukan hanya untuk pelajar, tapi juga sebagai kendaraan feeder bus Trans Jatim. Kawan, MUI Jatim fokuskan dakwah digital. Ketua Umum MUI Jawa Timur, Profesor Abdul Halim Subahar menegaskan, penguatan dakwah digital dan respon terhadap persoalan sosial menjadi fokus kepengurusan baru MUI Jatim. Dia menambahkan, setiap fatwa MUI disusun tidak hanya berdasarkan kajian keagamaan, namun juga didukung penelitian, data ilmiah, dan masukan dari para ahli. Selain itu, MUI Jatim juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektrik dengan berbagai modus baru. Kawan, pemerintah luncurkan gerakan nasional Beri Ruang Aman Anak Madrasah dan Pesantren. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan, pemerintah kini menyerukan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Ia menyebut, ruang aman ini nantinya tidak hanya di lingkungan pesantren dan madrasah saja, namun juga di ruang keluarga, satuan pendidikan, publik, hingga ruang digital. Lebih lanjut, ia berharap langkah ini bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan anak-anak, sehingga tercipta generasi bangsa yang cerah. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: 911 Hot News.

911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend. Kita pantau terlebih dahulu kawan untuk cuaca malam hari ini di Tlogomas berada di 19 derajat Celcius kawan. Sedangkan untuk kelembapan udaranya berada di 77% dan kecepatan angin di 2,7 km per jam. Sedangkan untuk arus lalu lintas sendiri di area kami kawan ya, di area Tlogomas juga masih terpantau ramai lancar. Ini bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Anda? Mungkin bisa Anda update kembali ya. Apakah ada titik-titik kemacetan di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: pedagang ini ke kawasan sekitar Ramayana, ternyata mendapat penolakan dari mayoritas PKL. Alasannya, lokasi tersebut dinilai terlalu jauh dari alun-alun Merdeka yang selama ini menjadi pusat keramaian ya, sekaligus sumber utama pembeli mereka. Dan salah satu pedagang ini juga mengatakan bersama pedagang yang lain memilih tetap berjualan di sekitar kawasan alun-alun Merdeka ini, namun mereka juga mengaku siap untuk mengikuti aturan dengan tidak lagi berjualan terlalu dekat ataupun menempel di area alun-alun. Nah, ini menurutnya keberadaan alun-alun Merdeka itu menjadi magnet ya yang mendatangkan pembeli setiap hari. Nah, maka dari itu kawan, jika nantinya ada penataan kembali, untuk para pedagang berharap pemerintah juga tetap menyediakan lokasi yang tidak jauh dari kawasan tersebut agar usaha mereka ini juga tetap bisa bertahan. Dan harapannya juga serupa ya kawannya, disampaikan oleh salah satu pedagang, Muhammad Soib. Nah, ini juga dia bilang ini saat ini sudah merasa lebih tenang berjualan di setelah berpindah dari sisi yang menempel dengan alun-alun Merdeka ke seberang Jalan Merdeka Barat. Nah, ini baginya kawan, penataan bukanlah masalah ya, yang terpenting adalah pemerintah itu memberikan kepastian tempat untuk berjualan yang layak. Ini Sohib juga menambahkan kawannya, para pedagang kecil hanya ingin mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka berangkat sejak pagi dan biasanya pun sudah selesai berjualan sekitar pukul 1 siang. Nah, maka dari itu ini ya, kepastian lokasi sangatlah menjadi hal yang mereka harapkan. Di sisi lain, untuk pemerintah Kota Malang sendiri menegaskan bahwa kawasan di alun-alun Merdeka itu memang seharusnya steril ya dari aktivitas perdagang. Nah, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigorang juga mengatakan kawan bahwa aturan tersebut mengacu pada peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Nah, dalam aturan itu kawan disebutkan bahwa fasilitas umum seperti alun-alun, taman hingga trotoar tidak lagi diperbolehkan untuk sebagai sarana berjualan. Nah, menurut pemerintah sendiri kawan, kebijakan ini juga bertujuan menjaga fungsi ruang publik itu agar tetap nyaman, aman, dan juga tertib bagi masyarakat yang datang untuk beraktivitas maupun berwisata. Meski demikian kawan, Pemkot Malang juga masih menyiapkan beberapa langkah penataan kawasan pusat kota ini, termasuk mencari solusi terbaik ya bagi keberadaan para pedagang tersebut kawan. Dan kondisi ini juga menunjukkan bahwa penataan Kota Malang memang membutuhkan keseimbangan. Di satu sisi ruang publik juga harus tertib dan nyaman untuk semua orang, namun di sisi lain ada juga keberlangsungan usaha para pedagang kecil ini yang menggantungkan penghasilannya dari ramainya kawasan alun-alun Merdeka. Nah, pastinya juga perlu menjadi perhatian, dan kini yang paling dinantikan para PKL ini kepastian lokasi berjualan yang tetap strategis kawannya, sekaligus sesuai dengan beberapa aturan yang berlaku. Dan semoga saja ini solusinya bisa terbaik ya, ditemukan dan dapat segera ditemukan sehingga kepentingan masyarakat tersebut dan juga pedagang, pemerintah dapat berjalan beriringan kawan. Semoga tidak hanya di alun-alun Merdeka saja, tapi di kawasan Kayu Tangan Heritage juga segera ditertibkan kawan ya. Soalnya juga banyak sekali beberapa laporan-laporan dari pendengar yang masuk. Tentunya di kawasan Kayu Tangan Heritage itu banyak sekali para pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan bakso, kopi, ataupun beberapa, kalau nggak salah, jualan bunga. Itu banyak sekali juga, apalagi parkir. Nah, parkir yang berada di Kayu Tangan itu juga sangatlah banyak, entah itu di kanan ataupun di kiri ya, beberapa masukan dari pendengar beberapa hari yang lalu. Dan tentunya sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu pas waktu malam hari sudah saya teruskan kawan, dan saya cek di pagi harinya juga masih belum dibalas, cuma dibaca saja sama Pak Mustaqim Jaya. Begitu kawan untuk informasinya. Ataupun kawan-kawan di malam hari ini, bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Apakah ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami kawan di 0811-3600-911. Selamat malam, kali ini ada Bu Kusnu. Suhu wajak malam ini berada di 22 derajat Celcius. Baik, terima kasih Bu Kusnu informasi cuacanya. Lalu ini Pak Budi Saputra juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live kita ya.
1: Alhamdulillah, sudah nyala.
0: Oh, lampu JPU tadi ya, yang padam ya? PJU maksud saya, jalan, ya. Maksud saya PJU.
1: Jalan umumnya sudah menyala, alhamdulillah. Terima kasih terkait sudah meneruskan keluhan warga.
0: Siap.
1: Ke rekan-rekan PLN. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, ini tadi tidak sempat mengkonfirmasi penyebabnya. Yang penting sekarang sudah nyala. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Pak Budi Saputra. Alhamdulillah lampu PJU-nya di kawasan Pak Budi Saputra sudah menyala kembali. Baik kawan-kawan yang di malam hari ini, bagaimana untuk kawasan arus lalu lintas di kawasan Anda ataupun cuaca malam hari ini bagaimana kawan di tempat Anda? Bisa Anda informasikan kepada kami kawan di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Nah, kalau kita ngomongin soal pedagang kaki lima, nah tentu saja untuk penataan PKL di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang kembali menjadi perhatian ini kawan. Rencana pemerintah Kota Malang untuk memindahkan para

Kawan, untuk di malam hari ini ya, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Tentunya untuk yang lagi mobile mengarah ke ruas Pandan Malang, kondisi trafik masih cenderung lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Sendir ruas Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Pantauan di ruas tol ya, Anda boleh terus untuk bagikan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Eh, ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Komposisi lagu dari Vera, Terlalu Lama, yang sudah kami sajikan di malam hari Anda di menit 34 ya, lepas dari jam 8 malam tentunya. Nah, hari ini kan hari Minggu kawan. Pastinya kalau Anda tadi sedang berkunjung ke alun-alun Merdeka Kota Malang, mungkin kawan-kawan pendengar masih menjumpai yang namanya pedagang asongan yang berkeliling menawarkan dagangannya di dalam kawasan alun-alun. Nah, mulai dari makanan ringan, minuman, hingga jajanan lainnya kawan. Padahal berdasarkan untuk aturan yang berlaku, aktivitas berjualan di dalam area alun-alun Merdeka itu sebenarnya sudah tidak diperbolehkan kawan. Nah, larangan tersebut tertuang dalam peraturan daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Nah, itu sudah disebutkan ya bahwa kegiatan PKL dilarang dilakukan di dalam kawasan alun-alun Merdeka dan juga sekitarnya. Ketentuan ini juga diperkuat dengan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan juga lingkungan yang menyebutkan bahwa PKL itu tidak boleh berjualan di jalan, trotoar, jalur hijau maupun fasilitas umum kecuali di lokasi yang telah ditetapkan oleh wali kota. Nah, meski begitu kawan, keberadaan pedagang ternyata juga masih menjadi kebutuhan bagi sebagian pengunjung. Nah, ini salah satunya pengunjung yang menilai bahwa kawasan wisata memang identik dengan keberadaan penjual makanan dan juga minuman kawan. Nah, menurutnya yang perlu diperlakukan itu bukan menghilangkan pedagangnya, melainkan menata mereka agar lebih rapi lagi, bersih, dan juga tidak masuk ke dalam area alun-alun. Nah, salah satu pengunjung ini juga mengingatkan bahwa jika pedagang bebas berjualan di dalam kawasan alun Merdeka, potensi timbulnya sampah tentu akan semakin besar. Nah, maka dari itu kawan, ia juga berharap Pemkot Malang bisa menyediakan satu lokasi khusus untuk para PKL sehingga kebutuhan pengunjung tetap terpenuhi, namun kenyamanan serta kebersihan ruang publik juga masih tetap terjaga. Sementara itu, para pedagang juga mengaku kawan, selama beberapa bulan terakhir mereka juga telah diarahkan di selatan dan barat kawasan alun-alun Merdeka. Nah, ini salah satu pedagang juga mengaku sudah berjualan di kawasan tersebut sejak tahun 2013 dan kini merasa lebih nyaman karena lokasi berdagang itu sudah lebih tertata. Pedagang lainnya juga mengaku siap untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Semoga saja ya. Tidak ada yang membandel gitu, yang terutama ya, termasuk saat diminta tidak berjualan selama 2 hari ketika proses penilaian adipura itu selama 2 hari secara berlangsung ya. Dan bahkan selama masa libur sekolah kemarin, para pedagang juga mengaku mendapat peningkatan pembeli karena saking ramainya pengunjung di alun-alun Merdeka. Meski begitu, mereka juga tetap berharap dapat terus mencari nafkah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Nah, penataan PKL bukan perkara mudah kawan. Di satu sisi, masyarakat juga membutuhkan ruang publik yang bersih, nyaman, serta tertib. Di sisi lain kawan, para pedagang juga menggantungkan penghasilannya dari ramainya aktivitas di kawasan tersebut. Maka dari itu, penataan yang adil dan juga konsisten menjadi kunci agar kawasan alun-alun Merdeka tetap menjadi ruang bersama yang nyaman bagi semua pihak. Tentunya tidak hanya alun-alun Merdeka saja kawan ya. Seperti di kawasan stasiun Malang Kota Baru itu juga depannya itu banyak sekali beberapa PKL yang sudah berjualan di sana, apalagi sampai menggelar tikar juga ada kayaknya ya. Terus di Kayu Tangan apalagi banyak sekali di trotoar sampai menutup para pejalan kaki yang mau lewat. Nah, space-nya itu hanya dikit kawan kalau di Kayu Tangan trotoarnya itu. Nah, selebihnya difulkan sama para pedagang-pedagang yang menggelar karpet seperti bakul bakso, terus bakul kopi. Waduh. Itu kawan. Nah, ini ada salah satu pendengar kawan, Pak Zainul Fanani, juga memberikan pendapat lain tentang PKL ini. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Zainul Fanani. Selamat malam Pak Zainul Fanani.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Iqbal. Asik juga ini.
0: Oh, ini Mas Ilham ini Pak ya. Waalaikumsalam.
1: Masalah PKL dan warga ini yang saya batin ini. Setiap hari ini saya mikir itu, ikut mikir meskipun saya bukan siapa-siapa. Tapi memang benar. Penertiban PKL dan parkiran itu wewenang pemerintah. Bukan pemerintah ikut PKL, PKL yang ikut pemerintah aturan.
0: Betul.
1: Itu ketertiban. Masa ingat, masa lupa zamannya Abah Anton aja bisa menertibkan. Itu sampai ada pidana di spanduk di Ramayana itu. Dulu alun-alun enggak ada PKL. Sekarang heritage itu penuh PKL. Di alun-alun penuh PKL, kumuh. Itu kalau selama-lamanya nggak ada penegakan hukum, terus mau jadi apa ini? Gitu loh. Dibuat untuk berapa M itu habis untuk keindahan Malang, tapi dirusak sama PKL itu. PKL kan ada punya tempat sendiri, Mas.
0: Betul.
1: Mas Iba, mohon maaf. Ini masalah menyangkut ketertiban ya. Pokoknya PKL itu harus ditertibkan deh. Bukan pemerintah ikut PKL, PKL yang ikut pemerintah. Sekian,
0: betul.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul Fanani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kawan-kawan, pendapatnya dari Pak Zainul Fanani. Atau mungkin kawan-kawan mau menyanggah pendapat lain, bisa saja ya. Langsung sampaikan pendapat Anda, komentar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kalau mau on air juga boleh kawan. WhatsApp-nya juga sama ya di 0811-3600-911. Itu saja traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidiget 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tentunya tadi saya juga masih membahas seputar PKL. Nah, untuk pendapatnya Pak Zainul Fanani tadi bahwa pemerintah itu harus menegaskan para PKL-PKL itu, dan PKL

PKL itu harus manut pemerintah, bukan pemerintah yang manut PKL. Itu kawan. Nah, selain PKL, nanti juga saya mau membahas parkir ini ya. Parkir, ketok parkir. Nah, itu yang nanti akan saya bahas di segmen berikutnya kawan. Makanya untuk Anda tetap stay tune bersama kami di 911 CityGate FM kawan ya. Dan tentunya kita pantau arus lalu lintas pada malam hari ini kawan. Kalau kami pantau di kawasan Soekarno-Hatta juga masih terlihat ramai lancar kawan. Ini bagaimana untuk kondisi lalu lintas di kawasan Anda yang mungkin sedang Anda melintas? Bisa Anda kabarkan ya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, pembangunan jembatan Sono Kembang memasuki tahap akhir. Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto menyampaikan, pembangunan jembatan Sono Kembang di Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang sudah memasuki tahap akhir. Proyek senilai 5,2 miliar sudah mencapai 88% dan ditargetkan selesai pada 25 Juli 2026. Saat ini, proyek tersebut memasuki tahap pembongkaran jembatan Bailey yang selama ini difungsikan sebagai jalur sementara. Untuk itu, akses kendaraan di jembatan Sono Kembang masih ditutup total sampai 16 Juli mendatang. Kawan, Pemprov Jatim melarang SMA atau SMK negeri pungut iuran wajib. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, komite sekolah dilarang memungut uang pangkal, uang pembangunan, maupun iuran wajib lainnya. Emil menambahkan, untuk kebutuhan operasional sekolah negeri sudah didukung melalui dana BOS atau BPOPP. Sementara itu, Emil juga menegaskan, sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua membeli seragam lewat koperasi sekolah, dan orang tua bebas membeli seragam di mana saja sesuai kemampuan, serta siswa yang tidak menyumbang tidak boleh diperlakukan berbeda. Kawan, pemerintah perkirakan Kopdes Merah Putih bisa ciptakan perputaran uang ratusan triliun rupiah. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan, pihaknya optimis Koperasi Desa Merah Putih mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 223 triliun rupiah. Ia menyebut, dirinya memproyeksikan KDMP bisa sejahtera dengan ratusan triliun akan beredar di desa-desa, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Lebih lanjut, kedepannya KDMP akan menjadi pusat layanan terintegrasi yang memiliki layanan apotik dengan menjual obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawannya di program City Report Weekend. Dan tentunya saya tadi juga masih membahas seputaran PKL yang berada di alun-alun Merdeka. Tidak hanya di alun-alun Merdeka saja kawan, PKL ini juga masih banyak yang berada di kawasan Kayu Tangan Heritage. Apalagi kalau di malam hari seperti sekarang, seperti kayak pasar malam. Ya, pasar malam yang berjualan di trotoar sepanjang Kayu Tangan Heritage kawan. Dan tentunya malam hari ini juga ada Pak Didik yang menyampaikan pendapatnya ini ya. Kita putarkan pendapatnya dari Pak Didik melalui voice note kawan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Didi.
1: Saya setuju barusan dengan Bapak siapa tadi yang mengatakan
0: bahwa Pak Zainul
1: PKL itu nurut aturan.
0: Betul.
1: Bukan pemerintah nurut PKL. Itu ya sebenarnya begitu. Karena pemerintah itu punya kuasa. Asalkan berani opo enggak, tegas opo enggak kan gitu.
0: Betul.
1: Tapi sampai sekarang ini pemerintahnya maju mundur. Takut mau menertibkan, lepasin duwe omah kok takut sama tamunya kan gitu.
0: Oke.
1: Nah, tamunya itu kan ya PKL ini kita anggap tamu karena yang punya fasilitas umum itu kan pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang terpenting itu mengendalikan perkembangbiakan PKL.
0: Nah,
1: kalau itu. Misalnya PKL yang dulu ada di stasiun, di alun-alun, sebelum alun-alun itu dibuka kemarin itu saya rasa nggak sebanyak sekarang. Tapi sekarang itu membeludak. Terutama yang di depan Masjid Jamek sampai ke Bank Mandiri. Itu sudah sangat mengotori karena sebenarnya di situ nggak ada PKL dulu. Hanya ada orang yang jualan apa itu ya, naik sepeda ondel itu biasanya di depan masjid memang ada 2-3 orang gitu. Tapi sekarang semua di situ sudah ada yang memasang meja. Berarti itu sudah menganggap bahwa itu lapaknya. Itu kalau dibiarkan nanti tambah repot, tambah banyak nanti.
0: Betul.
1: Yang masang meja di situ.
0: Iya.
1: Sementara di depannya dipakai parkir juga. Yang pasti pemerintahnya gak tegas mas.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi semuanya itu tergantung pada pemerintah.
0: Lempek.
1: Pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tegas, iso disungkani, ya insya Allah nanti akan tertata dengan baik. Ya memang untuk menggusur itu semua itu gak bisa. Itu mengendalikan perkembangbiakannya itu tadi loh. Berapa PKL yang sebenarnya ada di alun-alun itu didata. Biar tidak bertambah terus. Kalau bertambah terus ya sebanyak apapun tempat juga gak akan pernah cukup. Terima kasih, selamat malam. Semoga menemukan jalan solusi terbaik.
0: Ya, amin ya robbal alamin. Selamat malam kembali Pak Didi. Atau mungkin kawan-kawan pendengar lain ingin menambahkan beberapa pendapat ya, pendapat Anda mengenai PKL bisa Anda sampaikan kepada kami kawan di WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang

0: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Dan kali ini juga sudah ada informasi yang masuk ini ya, dari Pak Joko Said Trisya. Pak Joko Said ini ya, ini mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita putar terlebih dahulu voice note-nya Pak Joko Said.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Itu adalah di daerah Terusan Candi Mendut, yang setelah naik dari Cengkerayam itu belok kiri, yang ke arah Suhat, tergeletak dua orang, masih dibantu warga untuk minggirkan, soalnya tadi di tengah-tengah.
0: Oh.
1: Belum ada ambulan. Terima kasih.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih.
1: Korban dua motor, dua orang tergeletak di jalan. Kayaknya adu banteng.
0: Oke, tadi di daerah mana tadi Pak? Candi Mendut ya. Oke, baik. Atau kawan-kawan yang sedang melintasi di area tersebut, ini bisa mengabarkan kepada kami kawan ya. Karena tadi Pak Joko Said tidak saya tanyakan dokumentasinya, belum ada karena Pak Joko sedang sama penumpang ini ya. Terima kasih untuk informasi, atau mungkin kawan-kawan bisa menambahkan ya informasinya tentang tadi kecelakaan yang berada di Candi Mendut. Bisa Anda infokan ke WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911. Baik kawan, di malam hari ini kita akan update situasi lalu lintas di ruas jalan tol bersama kawan-kawan yang di newsroom kawan.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini ya, Anda yang lagi dalam perjalanan mobilnya mengarah ke ruas tol, untuk sejauh ini kondisi trafik masih lancar di ruas Pandaan Malang. Selain di ruas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Kalau Anda dari Waru Utama berencana mengarah ke Juanda atau barangkali ke Perak, juga sejauh ini kondisi trafik cenderung lancar saja. Sudah mulai turun kawan ya volume kendaraan dibandingkan beberapa jam yang lalu, mengingat hari ini juga arus balik dari area Malang menuju ke Surabaya dan sekitarnya ya.

cukup banyak yang akses di area Gate Kejapanan, cenderung ramai. Tapi kalau untuk sekarang ini area Gate Kejapanan juga cenderung lebih landai saja, masuk di jam 9 lewat 15 menit. Untuk yang lagi bombal juga di ruas tol seperti apa, barangkali ada yang barusan mampir di rest area, Anda boleh bagikan juga pantauan dari Anda. Tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda bisa mention di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135.

0: Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at Kendedes Eye Center _. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Wis jamur dan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iya, siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku pak. Lah, iya apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda ya di menit 25 lepas dari jam 9 malam kawan. Nah, kalau tadi soal PKL yang berada di alun-alun Merdeka Kota Malang dan sekarang itu ganti persoalan parkir yang berada di Kota Batu, kawan, ini menjadi perhatian publik ya di saat kasus dugaan getok parkir itu juga belum benar-benar selesai. Kini malah muncul lagi, kawan, keluhan dari seorang pengunjung yang berada di alun-alun Kota Batu yang mengaku menerima karcis itu bekas saat membayar tarif parkir. Dan salah satu pengunjung ini ya, pengunjung di Kota Batu menceritakan pengalamannya saat datang wisata ke alun-alun Kota Batu untuk berburu jajanan beberapa waktu lalu, kawan. Ini saat masuk ke area parkir, ia melewati pintu yang sudah dilengkapi gate parkir. Nah, namun saat itu gate dalam itu kondisi terbuka dan tidak terlihat oleh petugas dinas perhubungan maupun juru parkir yang berjaga. Nah, di sini setelah memarkirkan kendaraannya, seorang pria tersebut juga mengaku sebagai juru parkir itu langsung menghampiri dan meminta uang parkir yang membuat pengunjung ini merasa janggal ya. Jujur janggal itu. Ia diminta membayar tanpa diberikan karcis sebagai bukti pembayaran. Nah, maka dari itu ini haknya sebagai pengguna jasa parkir. Prasetyo pun juga meminta karcis. Namun, menurut pengakuannya kawan, permintaan tersebut sempat ditolak. Nah, setelah ia bersikeras, itu barulah ini sang juru parkir memberikan selembar karcis yang diambil dalam saku celana. Yang menjadi perhatian ini kawan, karcis tersebut bukanlah karcis yang baru dan kondisinya sudah lecek ini ya, ataupun sudah kayak kumuh gitu, kayak diuntel-untel gitu ya, dan tidak ada dan tidak memiliki isian apapun. Nah, tidak ada janggal nomor kendaraan, tidak ada tanggal nomor kendaraan maupun keterangan waktu masuk ataupun keluar dari area parkir. Nah, meski pada karcis tersebut tercantum identitas resmi dari Dishub, ini salah satu pengunjung menilai bukti pembayaran tersebut tidak semestinya diberikan dalam kondisinya seperti itu. Dan baginya kawan, meminta karcis itu bukan untuk mempersulit petugas, melainkan sebagai bentuk mengikuti aturan sekaligus memastikan uang parkir yang berada, uang parkir yang dibayarkan itu benar-benar masuk sesuai ketentuan. Nah, pengalaman seperti itu tentu memunculkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Sebab karcis parkir bukan sekedar selembar kertas. Karcis itu juga merupakan bukti pembayaran resmi, menjadi bentuk kita itu pertanggungjawabkan. Nah, bentuk tanggung jawab kita kepada pengguna jasa sekaligus menjadi bagian dari sistem pencatatan pendapatan parkir daerah. Apalagi persoalan parkir yang berada di Kota Batu. Nah, ini belakangan ini juga memang cukup sering menjadi sorotan, mulai dari dugaan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan hingga pelayanan yang dinilai belum maksimal, keluhan-keluhan keluhan-keluhan seperti dikhawatirkan bisa mengurangi rasa nyaman wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Batu. Nah, sebagai kota yang mengandalkan sektor pariwisata kawan, tentu saja kenyamanan pengunjung tentu menjadi salah satu faktor hal yang paling penting. Nah, hal itu memang sederhana seperti proses pembayaran parkir dan juga pemberian karcis justru juga dapat membentuk kesan pertama wisatawan terhadap pelayanan di sebuah daerah. Tidak hanya berdampak pada citra pariwisata saja kawan, ini persoalan parkir juga berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah atau PAD jika sistem parkir ini tidak berjalan secara tertib dan juga transparan. Potensi kebocoran pendapatan bisa saja terjadi dan ujung-ujungnya daerah juga dirugikan karena penerimaan dari sektor parkir yang tidak masuk secara optimal. Nah, maka dari itu kawan, masyarakat juga berharap ya pengawasan terhadap pengelolaan parkir yang berada di Kota Batu atau juga di Kota Malang, nah, Pastinya juga dapat diperkuat mulai dari memastikan setiap juru parkir bekerja sesuai aturan, ya, memberikan karcis resmi kepada pengguna hingga memastikan seluruh pendapatan parkir itu benar-benar tercatat dan masuk ke kas daerah. Nah, atau mungkin kawan-kawan pendengar pernah nggak sih mengalami getok parkir, nah, ataupun di tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan? Ini bisa Anda sampaikan juga kepada kami, kawan, di 0811 360 911. Lalu Pak Eris Nanda mengabarkan informasi terkini, kawan, yang berada di Karnaval Tunggul Wulung ini belum usai. Diperkirakan selesai nanti malam. Nah, ini Pak Eris Nanda juga mengirimkan sebuah gambar. Kita tampilkan terlebih dahulu, kawan, di radio visual live kita. Nah, ini masih terpantau terpantau masih ada kegiatan ini, ya, belum selesai juga. Nah, kemungkinan selesainya juga tengah malam sih, ya, atau bahkan pagi hari. Begitu, kawan. Ini untuk pantauan sementara dari Pak Eris Nada. Atau mungkin kawan-kawan yang berada di Tunggul Wulung bisa Anda kabarkan lagi melalui WhatsApp kami, kawan, di 0811 360 911. Lalu kali ini Pak Rudi tadi juga menginformasikan di jam 21 lebih 27 menit, ya, jalan terusan Candi Mendut baru terjadi kecelakaan. Infonya security mau beli rokok, anak-anak kenceng gonceng dua, mungkin nabrak si bapak. Oke, ini juga ada fotonya, kawan. Nah, ini tapi kalau kita lihat di radio visual live kita sudah ada petugas ambulans yang datang ini, ya. Nah, ini, kawan, dan Pak Rudi mengirimkan beberapa foto ini juga. Nah, ini, ya, ini untuk korup yang kecelakaan sudah dimasukkan di dalam ambulan. Ada dua ambulan ternyata. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rudi kiriman gambar fotonya, kawan. Dan mohon maaf untuk foto berikutnya tidak bisa kami tampilkan, ya. Oke, terima kasih untuk Pak Rudi. Atau kawan-kawan yang lain, gimana untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini? Bisa Anda sampaikan, ya, ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Wisdom. Perjalanan hidup itu saya umpamakan sebagai suatu perjalanan yang pada intinya ada gagalnya. Jadi tidak ada yang namanya orang itu dinamakan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Tidak mungkin. Bahkan mungkin kalau dinilai itu antara gagal dan sukses itu mungkin banyak gagalnya. Karena memang domainnya manusia itu seperti kita saat dilahirkan. Dari mulai dia belum bisa apa-apa, tiduran saja, kemudian dia belajar untuk miring, kemudian belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak, bahkan belajar untuk berjalan dan sebagainya. Saya itu gagal. Gagal saya adalah bukan saya tidak sukses di karir saya, tapi gagal pada diri saya untuk membentuk diri saya menjadi orang yang full responsibilities, tanggung jawab. Contohnya apa? Saya pernah gagal di rumah tangga. Gagal. Apakah itu mempengaruhi dalam karir saya? Berpengaruh. Karena saya mengatakan dalam tanda kutip kegagalan hidup itu tidak bisa memanage diri sendiri, saya sendiri. Sementara saya sukses memanage orang lain. Saya kan seorang pemimpin. Saya sukses memimpin orang lain. Tapi saya tidak sukses memimpin diri saya sendiri. Berarti nilainya adalah all gagal. Itu kegagalan terberat buat saya. Sampai dengan detik ini saya masih berpikir, kenapa saya berhasil memotivasi orang? Kamu harus sukses, jangan gagal. Saya balikkan kepada diri saya sendiri, kenapa saya gagal? Gagal dalam menjalani hidup. Bukan saya tidak sukses, saya sukses dalam suatu karir. Namun demikian saya gagal dalam berumah tangga. Kegagalan yang mungkin membentuk saya sampai dengan detik ini, saya itu berat, saya berat. Kegagalan saya itu di saat saya sukses-suksesnya, saya itu gagal. Gagal karena ibaratnya itu saya ditikung di tikungan. Itu kan berat. Jadi ditikung di tikungan itu saya berat dalam rumah tangga itu. Artinya saya introspeksi diri, kenapa saya gagal itu? Karena saya tidak care, tidak perhatian ke siapa, mungkin ke pendamping hidup saya. Saya banyak duit, saya kasih duit berapapun, kalau saya tidak peduli, selama itu saya gagal. Nah, perjalanan karir saya sampai saya gagal itu kira-kira ya 20 tahun yang lalu saya gagal dalam menjadi nahkoda rumah tangga. Makanya saya berpikir saya harus damai dengan diri saya sendiri, saya harus memaafkan diri saya sendiri sehingga saya akan bangkit. Saya tanya pada diri saya sendiri, Hari, kamu siap nggak memaafkan diri kamu sendiri? Kamu bisa nggak berdamai dengan diri kamu sendiri? Untuk meminimalis trauma, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus memaafkan diri kita sendiri.
2: Saya Insinyur Hari Prihatyatmo Pramono sebagai Project Manager Engineering Procurement Construction Freeport Smelter Gresik untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Masih di Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend kawan. Dan sekarang sudah di menit 44 ya, lepas dari jam 9 malam. Nah kawan, ini tentunya banyak orang mengira itu gangguan asam lambung hanya dipicu oleh makanan pedas ataupun asam saja kawan. Padahal kebiasaan makan sehari-hari yang terlihat sepele juga dapat memengaruhi yang namanya proses pencernaan. Nah, kira-kira kebiasaan makan seperti apa sih yang tanpa kita sadari yang justru itu dapat mengganggu kesehatan lambung? Nah, ini ada makan terlalu cepat atau terdistraksi ini ya. Nah, seorang ini yang makan terburu-buru dan juga terdistraksi juga justru tanpa sadar dapat mengganggu kesehatan lambung. Mungkin saja makan sambil bekerja atau makan sambil bermain ponsel atau juga dalam keadaan stres. Ini juga dapat mengganggu proses pencernaan itu dengan menghambat produksi asam lambung dan juga enzim pencernaan. Sama halnya dengan makan terlalu cepat tanpa mengunyah dengan seksama juga memberi tekanan ekstra pada perut kawan. Nah, memaksanya bekerja lebih keras untuk mencerna makanan ini tentu saja menurut Dr. Puang menyarankan agar setiap suapan itu dikunyah sebanyak 20 hingga 50 kali sebelum ditelan. Dan waktu makan ideal itu juga sekitar 20 sampai 30 menit agar tubuh itu memiliki kesempatan mengenali rasa kenyang dan mencegah makan yang berlebihan. Selain itu kawan, makan yang terlalu malam dan langsung tidur. Hayu, siapa ini yang pernah seperti ini kawan? Makan terlalu larut malam dan langsung tidur. Nah, kebiasaan makan malam mendekati waktu tidur juga dapat membebani yang namanya kinerja lambung, dan proses pencernaan itu juga membutuhkan waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam. Itu tergantung jenis makanan yang kita konsumsi kawan. Nah, apabila kita itu langsung berbaring setelah makan, lambung belum selesai mengosongkan isinya sehingga asam lambung pun juga lebih mudah naik ke kerongkongan. Nah, akibatnya resiko itu refluks asam lambung itu meningkat dan kualitas tidur pun juga dapat terganggu kawan. Selain itu kita mungkin kawan-kawan yang minum terlalu banyak. Nah, ini banyak orang yang menganggap semakin banyak minum saat makan akan membantu proses pencernaan. Padahal kawan, konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan juga dapat mengencerkan asam lambung sehingga yang namanya proses mencerna makanan menjadi kurang efisien kawan. Selain itu, lambung juga dipenuhi makanan sekaligus cairan ya dalam jumlah besar, harus bekerja ekstra untuk mencampur dan juga mengolah seluruh isinya. Dokter ini menyarankan kawan, total cairan saat makan termasuk sup tidak lebih dari 200 ml. Sedangkan jumlah ideal itu berkisar 50 sampai 100 ml kawan. Nah, atau mungkin kawan-kawan bagaimana update situasi terkini arus lalu lintas di seputaran Anda yang sedang Anda mobile di Malang Raya, bisa Anda sampaikan ya. Apakah ada titik-titik kemacetan atau di malam hari ini untuk volume kendaraannya sudah semakin lengang, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911 kawan. Kita akan move ke newsroom kawan untuk update situasi lalu lintas di ruas jalan tol.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kawan, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang malam hari ini lagi dalam perjalanan ya, di sepanjang ruas Pandan Malang, kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Seni Pandan Malang, area tol Kempol, Kejapanan Porong, Sudowarjo, dan mengarah ke warung utama, kondisi lintas masih cenderung lancar. Dan bagi Anda juga yang masih dalam perjalanan di ruas tol, informasinya masih bisa terus untuk Anda bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, operasional TPI baru di Bujoharjo, Kabupaten Malang tertunda akibat masih minim tangkapan ikan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring menyampaikan, Pemkab Malang membangun fasilitas tempat pelelangan ikan atau PTI baru di Desa Bujoharjo untuk mendongkrak PAD sekaligus memperluas jaringan retribusi nelayan yang selama ini hanya mengandalkan TPI Sendang Biru. Rencananya, TPI Bujoharjo sudah bisa beroperasi pada 14 Mei 2026 lalu, namun sampai sekarang masih belum berjalan. Kata Victor, penundaan tersebut akibat minimnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ikan yang ditangkap didominasi ikan kecil seperti ikan tongkol dan ikan lemuru. Kawan, MUI Jatim fokuskan dakwah digital. Ketua Umum MUI Jawa Timur, Profesor Abdul Halim Subahar menegaskan, penguatan dakwah digital dan respon terhadap persoalan sosial menjadi fokus kepengurusan baru MUI Jatim. Dia menambahkan, setiap fatwa MUI disusun tidak hanya berdasarkan kajian keagamaan, namun juga didukung penelitian, data ilmiah, dan masukan dari para ahli. Selain itu, MUI Jatim mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektrik dengan berbagai modus baru. Kawan, pemerintah proyeksikan BBM dari singkong dan sorghum. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Indonesia telah memiliki program mandatory biodiesel B50 atau solar dengan campuran 50% berbasis minyak kelapa sawit. Ia menyebut, nantinya pemerintah juga akan mengembangkan bahan bakar tidak hanya dari kelapa sawit, namun juga dari singkong dan sorghum. Lebih lanjut, pihaknya berharap dengan begitu Indonesia akan bisa menciptakan bahan bakar sendiri dan tidak selalu bergantung dengan bahan bakar minyak dunia. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan malam hari ini kita akan langsung masuk ke sebuah masalah klasik yang memang dihadapi oleh hampir seluruh pengguna jalan di Malang Raya kawan. Dan ini adalah masalah yang setiap hari memicu kekesalan di jalanan kawan, dibahas di sosial media, tapi solusinya tidak pernah tuntas ya. Kita akan membedah fenomena jukir gaib atau juru parkir liar kawan, dan bagaimana hak Anda sebagai pengguna jalan perlahan-lahan direnggut di ruang publik kawan. Dan mungkin kita mulai dulu ya dari skenario yang pasti pernah Anda alami sendiri. Anda berkendara lalu berhenti di depan mesin ATM atau mungkin toko retail gitu ya, untuk membeli barang yang pengerjaannya mungkin tidak sampai 2 menit gitu kawan ya, atau mungkin berhenti di tempat fotokopi gitu ya, yang mungkin ngeprintnya tidak sampai 500 rupiah gitu. Tapi pas Anda datang ini, area depan tokonya terlihat sepi, tidak ada tanda-tanda keberadaan juru parkir, dan Anda memarkir kendaraan sendiri, mengunci stang sendiri dan masuk ke dalam toko begitu saja, tidak ada orang lain yang membantu kawan ya. Nah, begitu Anda keluar dan mulai menyalakan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah belakang. Seorang oknum jukir muncul entah dari mana, berdiri di belakang motor Anda, lalu mengadahkan tangan meminta uang. Nah, ini alasan mengapa masyarakat menyebutnya sebagai parkir gaib ya, parkir setan gitu. Mereka tidak ada saat kita membutuhkan bantuan untuk memarkir kendaraan atau menyeberang jalan yang padat, tapi mereka baru menampakkan diri saat melihat ada potensi uang yang bisa diambil. Pertanyaannya, apa sebenarnya jasa yang kita bayar dari transaksi Rp2.000 untuk motor ya, dan Rp3.000 untuk mobil, bahkan lebih dari itu untuk mobil kawan, biasanya Rp4.000 atau Rp5.000. Nah, apakah uang ini dibayarkan untuk keamanan? Faktanya tidak kawan. Hampir semua jukir akan lepas tangan kalau misalkan ada helm yang hilang atau mungkin kendaraan lecet, bahkan kendaraan yang hilang gitu ya, pasti angkat tangan. Anda pasti sering melihat tulisan di area parkir yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola. Nah, jika keamanan tidak dijamin kawan dan tenaga untuk memarkir tidak diberikan, maka uang yang Anda serahkan itu statusnya adalah retribusi resmi atau sekedar pungutan liar. Dan kalau misalkan kita lihat aturan hukum yang berlaku di Kota Malang, Malang ini punya perda yang mengatur tentang tata cara dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan memang ada perda baru yang belum muncul kawan ya, belum rilis, dan nantinya akan dirilis. Nah, kalau misalkan kita lihat di aturan sebelumnya, setiap jukir itu sebenarnya resmi, setiap jukir resmi ya, wajib memiliki atribut lengkap, mulai dari seragam resmi, kartu anggota yang jelas, hingga kewajiban paling mendasar memberikan karcis parkir resmi kepada pengguna jasa. Dan karcis ini bukan sekedar kertas hiasan saja, karcis ini adalah bukti transaksi yang sah dan jaminan kalau misalkan uang yang Anda bayarkan akan masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya untuk digunakan untuk membangun kota. Tapi di lapangan realitanya, berapa kali Anda menerima karcis resmi tanpa harus memintanya terlebih dahulu? Hampir tidak pernah, bahkan karcisnya pun biasanya fotokopian gitu ya. Uang parkir mengalir setiap detik di jalan Malang, tapi angka kebocoran PAD dari sektor ini terus menjadi catatan merah setiap tahunnya. Uang itu masuk ke kantong perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, bukan ke kas daerah. Nah, kita juga bedah ya kontradiksi yang terjadi di gerai-gerai toko retail modern, ya mungkin kalau kita sebut merek gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu, di sekitaran Malang Raya. Di dinding toko itu biasanya ada tulisan yang sangat jelas kawan. Pihak manajemen mengatakan kalau ada papan pengumuman gitu ya, berukuran besar, bertuliskan parkir gratis gitu. Manajemen toko ini sudah membayar pajak parkir tahunan secara resmi kepada Bapenda kawan ya, pemerintah daerah, supaya konsumen mereka bisa berbelanja dengan nyaman tanpa ada beban tambahan. Tapi di bawah papan pengumuman gratis tersebut, setiap hari tetap ada oknum jukir yang berdiri dan menarik uang dari konsumen. Ini bukti nyata kawan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait ya. Pihak toko tidak bisa berkutik kawan ya. Pemerintah daerah terkesan tutup mata dan konsumen berada di posisi paling lemah yang dipaksa untuk membayar untuk sesuatu yang seharusnya gratis.

pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan fungsinya adalah untuk mobilitas publik. Ketika ruang-ruang publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok parkir liar secara sepihak, hak pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelancaran berkendara makin terganggu. Parkir liar seringkali memakan setengah badan jalan utama di area padat seperti Ramayana, Soekarno-Hatta, Dinoyo, atau mungkin kawasan-kawasan seperti Kaitangan yang sekarang mungkin sudah mulai aman kawan ya, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran parkirnya kawan. Dan ini memicu kemacetan panjang terutama di akhir pekan. Warga lokal yang tiap hari bekerja di kota ini harus mengorbankan waktu dan energinya di tengah kemacetan hanya karena ruang jalan beralih fungsi menjadi ladang bisnis ilegal. Nah kawan, masyarakat kita membutuhkan ketegasan, bukan sekedar imbauan atau mungkin mengingatkan saja atau razia musiman yang efeknya hanya bertahan antara 1 sampai 3 hari saja ya. Dan pengguna jalan berhak menolak membayar jika cukir tidak bisa menunjukkan karcis resmi dan tidak mengenakan atribut yang sah. Nah, tapi di lapangan, menolak membayar seringkali memicu konflik fisik atau mungkin intimidasi verbal-verbal dari oknum cukir kawan. Dan hal ini menunjukkan kalau ekosistem parkir liar sudah berada di level yang meresahkan karena merasa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Malam ini kawan, di program Blue Spirit, saya tidak ingin mengajak Anda berpasrah pada keadaan. Saya ingin mendengarkan langsung suara dan pengalaman Anda di mana saja titik-titik parkir goib yang menurut Anda sudah paling meresahkan di Malang Raya saat ini kawan. Bagaimana pengalaman Anda ketika coba mempertahankan hak sebagai pengguna jalan dengan menolak membayar parkir liar. Anda bisa mengirimkan opini atau pendapat dan fakta yang Anda temukan di lapangan. Kirimkan di 0811 3600 911. Sampaikan pendapat Anda secara langsung ya, atau kirimkan ke sosial media di @city911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
1: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya. Karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Guidance for your life. CityGate FM.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi di Blue Spirit untuk malam hari ini bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan dilanjutkan pembahasan mengenai masalah parkir di Kota Malang kawan ya. Di segmen kedua ini kita bedah lebih dalam mengenai aliran uang dari sektor parkir ini. Dan kenapa ekosistem parkir liar di Malang ini begitu sulit diberantas kawan. Ya kita tidak hanya bicara tentang oknum perorangan di pinggir jalan, tapi bisa jadi

yang sederhana berdasarkan realita di lapangan, kawan. Kota Malang ini merupakan kota wisata, kota kuliner, kota pelajar, kota industri, yang setiap hari ada ratusan ribu pergerakan kendaraan di jalanan, kawan. Dan kalau Anda perhatikan, satu titik kawasan kuliner atau area pertokoan yang padat, dalam satu hari, satu titik parkir bisa menampung ratusan bahkan ribuan kendaraan secara bergantian dari pagi hingga malam. Dan jika satu jukir bisa mengumpulkan ratusan kendaraan per hari, maka perputaran uang tunai di satu koridor jalan itu bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Dan kalau dikalikan dengan seluruh titik parkir di 5 kecamatan di Kota Malang ini, angkanya berubah menjadi miliaran rupiah setiap bulannya. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan atau ajukan, kemana larinya uang sebanyak itu, kawan? Kalau uang tersebut masuk secara resmi ke kas daerah lewat retribusi pajak parkir, maka pembangunan fasilitas publik di kota ini jelas akan terbantu secara signifikan, ya. Perbaikan jalan berlubang, pembenahan trotoar, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bisa dibiayai dari sektor ini. Tapi faktanya, kawan, dari laporan keuangan daerah selalu menunjukkan hal yang sama. Pendapatan target dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum selalu meleset dan jauh dari potensi real di lapangan. Terjadi kebocoran sistematis yang sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru mengalir deras ke kantong-kantong pengelola modal, oknum koordinator di lapangan, hingga sindikat premanisme yang mengkafling jalanan kota secara sepihak, ya. Dan ini adalah bentuk privatisasi ruang publik secara ilegal. Dan lahan parkir di tepi jalan umum adalah milik negara, dibangun menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Tapi di lapangan, lahan publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang menentukan tarif seenak jidatnya sendiri tanpa dasar hukum. Dan Anda pasti sering menemui situasi di mana tarif parkir tiba-tiba naik 2 kali lipat saat ada acara besar, akhir pekan atau musim liburan, tiba-tiba 20.000. Wah, kaget, ya. Nah, di kawasan tertutup atau acara insidental mungkin, tarif motor bisa naik menjadi Rp5.000 dan mobil menjadi Rp10.000 tanpa ada karcis resmi. Dan ketika Anda mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif tersebut, Anda akan dihadapkan oleh sikap defensif dan premanisme gitu. Nah, kita soroti aspek yang paling meresahkan dari fenomena itu, yaitu krisis keamanan dan ancaman intimidasi yang dihadapi oleh warga Kota Malang. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua orang, saat ini tuh berubah menjadi ruang yang penuh tekanan psikologis, kawan, ya. Banyak pengguna jalan, terutama perempuan, takut terintimidasi ketika berhadapan dengan oknum jukir liar yang agresif. Ada banyak laporan di mana kendaraan pengguna jalan digores secara sengaja, ban dikempeskan atau menerima makian verbal, kawan, hanya karena menolak membayar parkir yang tidak sah atau karena meminta karcis resmi. Dan tindakan inilah yang sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas pengancaman dan pemerasan di ruang publik. Ironisnya, kawan, posisi konsumen atau pengguna jalan di kota ini selalu berada di pihak yang salah, ya. Ketika terjadi konflik antara warga dan jukir liar, mekanisme perlindungan yang cepat dan tegas dari pihak berwenang ini masih minim. Pos-pos pengaduan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa ada tindakan penegakan hukum yang konkret di lapangan. Dan kondisi inilah yang membuat para oknum jukir liar merasa punya wewenang, punya kekuasaan penuh atas lahan yang mereka jaga. Karena mereka tahu tindakan ilegal mereka tidak akan berujung pada sanksi hukum yang berat, ya, mungkin tipiring saja. Nah, masyarakat Malang tidak boleh dibiarkan terus-menerus kalah oleh premanisme berkedok jukir, kawan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus berani membongkar struktur sindikat yang mengorganisir parkir liar, baik dari hulu maupun hingga ke hilir, kawan. Bukan hanya menangkap jukir-jukir kecil di lapangan yang hanya menerima upah harian. Perlu ada digitalisasi sistem parkir secara menyeluruh di titik-titik padat untuk memutus aliran uang tunai ilegal yang selama ini dinikmati oleh para oknum tersebut. Nah, di segmen kedua ini, kawan, saya ingin Anda ikut memetakan, ya, bagaimana realiti ini terbentuk. Menurut pengamatan Anda, mengapa sistem pengawasan parkir dari dinas terkait di Malang terkesan mandul gitu, kawan, ya, menghadapi jukir liar? Apakah Anda pernah menjadi korban intimidasi atau mungkin kekerasan verbal hanya karena mempertahankan hak Anda sebagai pengguna jalan? Anda bisa sharing opini Anda dan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Mulai 1 Agustus 2026, akses kendaraan di Bendungan Lahore akan berubah. Kendaraan roda 4 dan yang lebih besar tidak lagi diperbolehkan melintas. Sementara kendaraan roda 2 masih tetap bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan infrastruktur bendungan yang bersatu sebagai objek vital nasional. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, menjelaskan pembatasan ini dilakukan murni untuk menjaga kondisi tubuh bendungan dari dampak getaran kendaraan dan bukan dipicu oleh polemik yang sempat berkembang di masyarakat.
1: Dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahore, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahore, ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahore ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahore ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahore, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahore atau di Bendungan Lahore ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Kemudian jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses.
0: Dampak dari kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di jalur arteri Malang-Blitar. KBO Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan maupun antrian kendaraan.
2: Apa intinya kita harus siap dengan ditutupnya ini Lahore, maka akan lewat arteri yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan pimpinan dan untuk unit kamsel kami. Unit kamsel ini agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas. Nanti kita berkolaborasi dengan desain terkait, mungkin dengan Visum, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang, mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan itu.
0: Selain kepadatan lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bowoputro, mengingatkan pengalihan arus ke jalur arteri perlu diikuti dengan kelengkapan rambu dan mitigasi keselamatan karena jalur tersebut memiliki kontur yang cukup ekstrim.
3: Mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, Pak Andi sekarang, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alam, dari BPTD untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU Kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti PU Balai ya. Itu bisa mengundang itu sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Amar juga nanti dengan Pak Alam sekalian dan juga dengan dengan perwakilan itu ya PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu, perlengkapan jalan yang lain itu punya anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini ya. Nah, kita akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ke PJT. Minta ya, namanya CSR ke PJT Airando, mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana supaya bisa dibantu.
0: Sementara itu, penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, menyebut penambahan rambu secara menyeluruh masih terkendala anggaran, namun pihaknya akan memprioritaskan langkah-langkah yang bersifat mendesak seperti pemasangan banner peringatan di titik rawan dan penempatan petugas di lapangan.
4: Yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahor akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siap sumber informasi, Bu. Jadi, bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi, banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut. Karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahor, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan, di situ kita untuk sementara waktu karena urgensi kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan di situ.
0: Pembatasan akses di Bendungan Lahor menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur strategis nasional agar tetap aman dan berfungsi dalam jangka panjang. Namun keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesiapan jalur alternatif, koordinasi antar instansi, serta kedisiplinan seluruh pengguna jalan saat aturan mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mendengarkan Blue Spirit di City Guide 911 FM bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita sudah sering ya mendapatkan banyak sekali laporan, keluhan yang masuk ke City Guide kawan. Dan mayoritas dari kawan pendengar biasanya itu melaporkan titik-titik rawan parkir liar yang semakin meluas, seperti area sekitaran alun-alun hingga jalan-jalan tikus di pusat kuliner yang saat ini juga tidak luput dari penarikan tarif tidak resmi ya. Dan pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah bagaimana kita menghentikan gurita bisnis ilegal ini secara sistematis dan mengembalikan fungsi ruang publik secara adil kawan. Jadi jalan keluar dari masalah menahun ini tidak bisa lagi kita andalkan, kita hanya mengandalkan maksudnya kesadaran moral oknum di lapangan kawan ya. Tapi perlu atau harus melalui perombakan kebijakan secara struktural dari pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Langkah pertama yang bisa dilakukan dan yang paling mendesak adalah transparansi tata kelola melalui digitalisasi sistem pembayaran parkir atau e-parking kawan ya. Tidak boleh menggunakan cash lagi. Beberapa tahun lalu mungkin sistem parkir elektronik sudah menggunakan mesin pembayaran mandiri, sempat diuji coba ya menggunakan kris gitu kawan. Tapi akhirnya apa? Banyak yang dicoret-coret, banyak krisnya yang dirusak gitu ya oleh oknum-oknum tertentu di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Dan hasilnya apa? Tidak efektif karena tidak ada penindakan yang cukup tegas dari pihak pemerintahan. Nah, tapi di proyek tersebut terkesan mandul juga dan mangkrak di lapangan, tidak ada pengawasan ketat, tidak ada resistensi kuat dari kelompok-kelompok pemerintahan, dan malah resistensi kuatnya dari kelompok pengelola modal parkir liar yang merasa lahannya terancam kawan. Digitalisasi sistem parkir ini bukan hal yang mustahil dilakukan kalau ada kemauan politik yang tegas kawan, atau political will dari kepala daerah, atau kalau misalkan kita tahu sekarang ya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dan kota-kota besar lainnya sudah mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan. Dan kemarin ada beberapa pendengar yang sempat telepon di newsroom ya, dan saya yang angkat, mereka mengeluhkan soal parkir, dan mereka itu berharap kalau misalkan mereka bisa meminjam Wali Kota Surabaya, bahkan sampai segitunya kawan ya, untuk menangani masalah parkir di Kota Malang, atau mungkin meniru cara Surabaya memberantas parkir-parkir liar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kota-kota besar lain seperti Surabaya itu mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau mungkin pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan kawan. Jadi ketika uang tunai tidak lagi berpindah tangan secara langsung di tepi jalan, maka celah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD bisa ditutup rapat. Jadi para jukir, yang resmi harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan lokal sebagai pegawai resmi dengan standar upah yang layak dan jelas. Dengan begitu, jukir bertanggung jawab langsung kepada negara, bukan lagi tunduk pada setoran harian kelompok premanisme, kawan. Dari sisi masyarakat atau pengguna jalan, Anda juga harus diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang jelas untuk berani menegakkan aturan. Aturan dasar dalam perda sangat jelas menyatakan, kalau jukir tidak memberikan karcis resmi, Anda berhak untuk menolak membayar, kawan. Tapi dalam realitas di jalanan atau realitanya, hak menolak ini hampir mustahil dilakukan tanpa adanya kontak risiko konflik fisik ya. Konsumen seringkali terpaksa membayar Rp2.000 atau Rp5.000 bukan karena patuh pada aturan, tapi terpaksa untuk membeli rasa aman supaya terhindar dari intimidasi oknum-oknum di lapangan. Pemerintah daerah tidak bisa menerus-menerus melemparkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dengan imbauan berani menolak loh. Harusnya pemerintah juga harus hadir menyediakan ekosistem yang aman. Harus ada pos pengaduan taktis di lapangan yang siap merespon laporan pemerasan parkir secara instan, kawan. Lengkap dengan sanksi hukum pidananya yang tegas bagi pelaku pungutan liar. Tidak hanya tipiring saja, kalau misalkan memang bisa tindak pidana yang lebih berat lagi gitu, kawan ya. Selama penegakan hukum hanya bersifat razia musiman yang bocor sebelum dilaksanakan, maka selama itu pula juga ruang publik itu akan terus disandra oleh kepentingan kelompok ilegal. Dan mengembalikan marwah tata kota yang tertib dan nyaman itu adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menormalisasi pungutan liar sekecil apapun atas nama kebiasaan. Alah gak apa-apa 2.000, kasihan juga gitu ya, 2.000 anggap saja sedekah. Tidak seperti itu, kawan ya. Jalan raya adalah hak mobilitas Anda yang dilindungi undang-undang, bukan kafling bisnis milik perorangan. Dan memang untuk menutup jam pertama di program Blue Spirit malam hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berpikir kritis ya, dan tidak lelah menyuarakan hak-hak kita sebagai warga kota yang taat pajak khususnya. Jangan biarkan ketidaktegasan sistem merusak kenyamanan hidup bertetangga di kota ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan setelah jeda informasi ini kita akan langsung melangkah ke jam 11 nantinya, kawannya. Tetap bersama kami di City Guide 911.

bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul

0: Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, DLH semprotkan limbah susu ke TPA Supit Urang untuk cegah kebakaran. PLH Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran menyebut, pihaknya rutin menyiram timbunan sampah menggunakan cairan berisi bakteri yang berasal dari limbah susu untuk mengantisipasi potensi kebakaran di TPA Supit Urang di musim kemarau. Menurut Raymond, penyiraman limbah susu ini bertujuan untuk menjaga suhu timbunan sampah agar tidak terlalu panas dan memicu percikan api. Selain itu, menurutnya penggunaan cairan limbah susu ini sangat efektif untuk meminimalisir produksi gas metana. Kawan, Jawa Timur terima 152 siswa ADEM dari Papua. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 152 siswa program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM asal Papua untuk menempuh pendidikan di SMA dan SMK di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur tidak hanya menjadi barometer pendidikan nasional, namun juga mitra dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua. Para siswa akan menempuh pendidikan di sejumlah SMA dan SMK yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Kawan, hari pertama sekolah, Menteri Pan-RB imbau ASN diberi jeda antar anak. Seluruh instansi pemerintah diimbau memberikan kelonggaran jam kerja bagi para ASN yang ingin mengantarkan anak-anak mereka di hari pertama masuk sekolah nanti karena kehadiran orang tua dinilai sangat penting untuk mendukung mental anak. Menteri Pan-RB Rini Widyantini mengatakan, aturan khusus ini berlaku bagi orang tua murid dari jenjang PAUD sampai sekolah menengah dan nantinya kebijakan tersebut tetap harus diatur dengan bijak agar tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Kata Rini, gerakan ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga, terutama dalam mendorong peran aktif para ayah agar bisa lebih tegas dan terlibat langsung dalam pendidikan anak. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya di jam 11 untuk kali ini ya. Anda masih dalam program Blue Spirit di City Guide 911 FM. Memasuki jam kedua ini, kita beralih ke ruang isu yang sangat dekat dengan masa depan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi di Malang Raya kawan. Dan kita akan membongkar sebuah realita pahit yang dihadapi oleh para pencari kerja, fresh graduate,

Malang Raya dikenal luas sebagai salah satu barometer kota pendidikan terbesar di Indonesia. Ada puluhan perguruan tinggi berdiri di sini yang setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru. Tapi masalahnya, ledakan jumlah lulusan ini tidak pernah sejalan atau tidak pernah sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Jadi Malang ini tidak punya kawasan industri manufaktur yang besar seperti daerah satelit di sekitarnya ya. Akibatnya apa? Terjadi hukum pasar yang timpang. Pasokan tenaga kerja sangat melimpah, sementara permintaan atau lowongan kerja sangat sedikit. Dan ada pun biasanya informal sektornya. Nah, kondisi ini menempatkan posisi tawar pekerja muda di titik yang paling lemah. Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh banyak oknum pemberi kerja atau pemilik usaha lokal untuk melakukan efisiensi anggaran secara tidak sehat. Banyak lowongan kerja dibuka dengan persyaratan yang sangat tinggi, mencari lulusan sarjana, menguasai banyak sekali yang sekaligus, dan siap bekerja di bawah tekanan dengan jam kerja yang panjang. Tapi ketika masuk ke negosiasi hak perolehan pendapatan, mereka diam saja. Angka yang ditawarkan sangat jauh di bawah standar UMK resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan memang kalau misalkan kita lihat standar UMK Kota Malang saat ini berada di kisaran 3,5-3,7 gitu kawan ya. Tapi di realita jalanannya banyak usaha lokal atau kafe hingga agensi kreatif yang hanya berani memberikan upah berkisar antara 1 juta sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah saja per bulan. Dan ketika angka rendah ini tersebut dipertanyakan ya oleh calon pekerja, muncul sebuah benteng atau tameng klasik dari pihak perusahaan. Mereka menggunakan argumen, ya upah rendah itu wajar, kan statusnya masih dalam percobaan. Atau dengan dalih, ya pekerja muda harusnya memprioritaskan mencari pengalaman atau portofolio terlebih dahulu daripada memikirkan nominal materi. Dan narasi ini berkembang menjadi sebuah normalisasi yang salah kaprah di tengah pergaulan urban kawan. Istilah gaji pengalaman atau kerja cari ilmu digunakan untuk menutupi fakta kalau perusahaan sedang memotong hak normatif pekerjanya demi keuntungan sepihak kawan. Dan ayo kita berpikir secara logis menggunakan hitungan biaya hidup real di Kota Malang saat ini. Misalkan biaya sewa kamar kos, pengeluaran untuk makan sehari-hari, biaya transportasi, kebutuhan internet, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya terus mengalami kenaikan setiap tahun. Uang senilai 1,5 juta rupiah per bulan di Malang saat ini hanya cukup bertahan hidup secara minimalis, bahkan seringkali minus nombok-nomboki kawannya. Pengalaman kerja, ilmu, janji portofolio tidak akan pernah bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar tagihan listrik, tidak bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar makan. Nah, hal inilah yang sangat-sangat sering kawan ya dilakukan oleh perusahaan, menormalisasikan eksploitasi ini, membuat banyak anak muda di Malang terjebak dalam kemiskinan kota meskipun mereka berstatus sebagai pekerja aktif dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Dan praktik ini bukan hanya merugikan individu pekerja, tapi juga merusak ekosistem dunia kerja lokal secara keseluruhan. Ketika pasar kerja terbiasa menerima upah murah di bawah standar hukum, maka nilai profesionalisme pekerja di kota ini terus dihargai rendah. Hal ini memicu fenomena pelarian bakat atau brain drain kawannya, di mana anak-anak muda potensial akhirnya yang khususnya asal Malang ini kawan ya, anak-anak muda potensial dan kreatif asal Malang ini akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Kota Malang demi mencari penghidupan yang lebih adil di ibu kota atau daerah lain yang lebih besar, atau bahkan keluar negeri yang menghargai tenaga mereka secara legal. Dan malam hari ini saya ingin membuka ruang untuk Anda yang mungkin pekerja muda, fresh graduate, atau mungkin Anda yang memang sedang mencari kerja, job seeker gitu ya. Anda yang pernah mengalami hal itu juga, boleh Anda tambahkan kawan. Pernahkah Anda terjebak dalam sistem kerja yang memanfaatkan tenaga Anda secara maksimal, tapi dihargai dengan alasan gaji pengalaman atau gaji seminimal mungkin gitu? Berapa standar upah terendah yang pernah Anda terima di kota ini untuk beban kerja yang tidak realistis? Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Di segmen kali ini kawan, kita akan melangkah lebih jauh ya. Kita tidak hanya membicarakan keluhan, tapi kita bedah hitung-hitungan logisnya dan mengapa sistem pengawasan ketenaga kerjaan di Malang Raya terkesan mandul menghadapi maraknya eksploitasi pekerja muda. Nah kawan, mari kita lihat dari sudut pandang hukum dan regulasi terlebih dahulu gini ya. Di Indonesia memiliki aturan yang sangat jelas mengenai ketenaga kerjaan. Undang-undangnya secara tegas menyatakan kalau setiap pekerja berhak atas penghidupan dan upah yang layak. Aturan tentang masa percobaan atau probation pada program magang pun juga memiliki batasan legal yang ketat kawan. Jadi masa percobaan atau probation dari percobaan kerja ini ya, paling lama adalah 3 bulan kawan. Dan setelah itu pekerja harus ada kejelasan statusnya. Program magang pun wajib memberikan uang saku yang layak untuk transportasi dan makan, bukan justru memeras tenaga secara gratis kawan. Tapi di lapangan banyak pemilik usaha lokal di Malang dengan sengaja menabrak aturan hukum ini. Mereka membuat sistem masa percobaan yang tidak masuk akal. Misalnya 3 bulan sampai 1 tahun gitu ya, dengan upah yang hanya separuh dari UMK kawan. Begitu masa percobaan selesai, kontrak kerja tidak diperpanjang dengan berbagai alasan subjektif. Lalu mereka membuka lowongan baru untuk mencari korban berikutnya. Nah ini pola perputaran tenaga kerja murah yang terus berulang kawan. Perusahaan mendapatkan produktivitas maksimal tanpa pernah harus membayar kewajiban upah secara penuh sesuai hukum negara. Nah sekarang mari Anda bisa hitung ya bersama saya. Gunakan logika matematikanya dasar yang untuk menghitung biaya hidup real di Kota Malang. Kita asumsikan seorang pekerja menerima upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. biaya sewa kamar kos yang memang sederhana di Malang ini saat ini berkisar antara 700 sampai 1,5 lah, seperti itu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat pun bahkan ada yang lebih murah kawan, 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan gitu ya. Nah, sisa uang hidup, sisa untuk hidup maksud saya, itu hanya tinggal 800 ribu rupiah kalau misalkan kisaran 500 sampai 700 ribu rupiah kawan ya untuk kosnya. Nah, kalau misalkan dibagi untuk 30 hari maka anggaran makan dan transportasi harian hanya berkisar di angka 26 ribu rupiah per hari, dan angka ini hanya cukup untuk makan satu porsi nasi lalapan sederhana dalam sehari, bahkan tidak nasi lalapan kawan ya, nasi tahu tempe gitu, bahkan cuma nasi aja pakai Indomie gitu. Nah, hitungan ini membuktikan kalau upah di bawah standar hukum tersebut secara matematis tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk hidup layak, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Jadi pekerja-pekerja muda dipaksa berutang atau bergantung pada kiriman orang tua hanya untuk berangkat kerja setiap harinya kawan. Dan ini adalah bentuk subsidi terselubung yang diberikan oleh orang tua pekerja kepada perusahaan kaya yang enggan membayar upah dengan layak kawan. Dampak jangka panjangnya apa dari pembiaran praktik tersebut? Terjadinya fenomena pelarian bakat atau brain drain maksud saya, secara masif kawan dari Malang Raya. Jadi kota ini punya potensi sumber daya manusia kreatif dan digital yang luar biasa. Lulusan kampus-kampus lokal di Malang diakui memiliki kompetensi yang tinggi, tapi karena industri lokal tidak menghargai tenaga mereka secara profesional, bakat-bakat terbaik ini memilih untuk langsung keluar dari Malang setelah lulus. Mereka bermigrasi kawan ke Surabaya, ke Jakarta atau kota-kota lain yang menawarkan sistem pengupahan yang rasional dan sesuai regulasi. Akibatnya apa? Industri kreatif, sektor usaha lokal di Malang sendiri yang kesulitan akhirnya untuk berkembang ke level yang lebih tinggi karena selalu kehilangan tenaga kerja terbaiknya. Dan pertanyaannya, di mana keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pengawas terkait? Mengapa praktik pelanggaran upah minimum ini bisa terjadi secara terang-terangan di depan mata tanpa ada sanksi hukum yang tegas? Pengawasan ketenaga kerjaan di kota ini terkesan pasif, kawan. Mereka baru bergerak kalau misalkan ada laporan resmi yang masuk dari pekerja. Tapi realitanya, pekerja muda hampir tidak pernah berani membuat laporan resmi ke Disnaker. Posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka takut akan konsekuensi pemecatan secara sepihak atau ancaman masuk ke dalam daftar hitam industri lokal dengan alasan tidak boleh meludah di sumur sendiri, kawan ya. Dan ketakutan inilah yang dipelihara oleh oknum pengusaha untuk terus melanggengkan sistem upah murah ini. Dan kawan, struktur ekonomi yang sehat tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan pemerasan hak para pekerjanya. Perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum sesuai hukum yang berlaku sebenarnya adalah perusahaan yang gagal secara manajemen bisnis dan tidak layak untuk beroperasi dengan mengorbankan masa depan anak muda. Dan di paruh waktu ini kawannya, kita ingin menajamkan lagi pembahasan kita. Menurut Anda, apa solusi yang paling konkret untuk mendesak otoritas terkait agar lebih tegas mengawasi sistem pengupahan di berbagai lini pekerjaan apapun kawan ya, di kafe, agensi, UMKM, usaha kecil atau usaha lokal di Malang. Nah, Anda bisa sampaikan opini dan usulan yang solutif ya dan membangun secara langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batu bara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi ya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ternyata kita sudah di penghujung segmen dari Blue Spirit kawan. Hampir jam 12 malam ya, 2 jam penuh kita habiskan bersama malam hari ini di program Blue Spirit. Dan kita sudah membedah dua persoalan besar yang menjadi duri dalam kehidupan urban di Malang Raya. Di jam pertama kita menelanjangi carut marut ekosistem parkir liar yang memang merampas hak kenyamanan jalan raya Anda. Dan di jam kedua ini kita juga baru saja menguliti realita pahit di dunia kerja lokal, tentang bagaimana regulasi upah minimum seringkali kalah oleh normalisasi eksploitasi berkedok gaji pengalaman kawan. Dan untuk menutup obrolan kita malam hari ini ya, saya tidak ingin meninggalkan Anda dengan rasa pesimis. Mungkin kita sudah melihat masalahnya kawan, kita sudah menghitung logikanya, kita sudah menghitung bagaimana sih kegagalannya, dan kita sudah menghitung letak kebocoran sistemnya di mana, tahu di mana letak kebocorannya. Dan sekarang di segmen terakhir ini kita bicarakan langkah nyata ke depannya kawan ya. Gimana sih generasi muda dan pekerja di Malang Raya bisa keluar dari jebakan upah murah ini dan membangun posisi tawar yang lebih kuat di hadapan industri? Dan langkah awal yang paling mendasar adalah membangun kesadaran kolektif tentang hak-hak hukum ketenaga kerjaan. Banyak pekerja muda di kota ini masuk ke dunia kerja dengan tangan kosong, tanpa literasi hukum yang memadai. Mereka tidak tahu apa itu hak normatif, bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja, atau batasan legal dari sebuah kontrak magang. Ketidaktahuan inilah yang menjadi celah bagi oknum pengusaha untuk melakukan eksploitasi. Dan Anda harus mulai mendidik diri sendiri kawannya. Membaca aturan ketenaga kerjaan bukan lagi tugas sarjana hukum saja, tapi kewajiban setiap masyarakat, kewajiban setiap orang untuk menukarkan tenaga, membaca aturan ketenagakerjaan saat ini itu bukan lagi tugas sarjana hukum, kawan, tapi kewajiban setiap orang yang menukarkan tenaga dan waktunya dengan upah. Jadi Anda tahu nih, hak Anda dilindungi oleh undang-undang. Anda tidak akan mudah diintimidasi oleh narasi-narasi palsu di ruang wawancara kerja ya. Dan selanjutnya kita harus berani mengubah pola pikir kolektif di tongkrongan kita ya, di obrolan kita gitu. Normalisasi terhadap upah murah itu harus dihentikan dari obrolan sehari-hari. Kita sering kali memaklumi kalau misalkan ada teman yang digaji tidak layak dengan kalimat klasik, ya disyukuri saja, yang penting ada pemasukan. Ya disyukuri saja, yang penting kerja. Nah, kalimat pemakluman seperti ini secara tidak langsung ikut melanggengkan sistem yang merusak, kawan. Bersyukur adalah wilayah spiritual individu. Jadi bersyukur itu bukan ranah orang untuk mencampuri, kawan ya. Dan bersyukur itu adalah sesuatu yang private. Tapi menuntut hak upah yang layak sesuai hukum adalah wilayah profesional yang mutlak. Dan kita harus mulai berani saling mengingatkan, membangun solidaritas terhadap para pekerja. Kalau misalkan sebuah perusahaan lokal terus-menerus memberikan rekam jejak pengupahan yang buruk dan mengeksploitasi pekerjanya, maka komunitas pekerja muda harus berani memberikan sanksi sosial berupa boikot lamaran kerja. Nah, ketika sebuah industri kesulitan mendapatkan bakat-bakat terbaik karena reputasinya buruk gitu ya, mereka akan terpaksa mengubah sistem manajemennya secara mandiri. Dan industri di Malang Raya juga harus menyadari kalau misalkan memberikan upah yang layak bukan sebuah kerugian, tapi bisa dibilang investasi jangka panjang, kawan. Pekerja yang hak finansialnya terpenuhi akan bekerja dengan tingkat produktivitas dan loyalitas yang jauh lebih tinggi daripada yang digaji murah, kawan. Sebaliknya, mempertahankan sistem upah murah hanya akan menghasilkan lingkaran setan, produktivitas rendah dari karyawan, dan angka perputaran karyawan yang sangat tinggi. Masuk resign, atau mungkin masuk langsung resign gitu ya. Dan perusahaan tidak akan pernah berkembang kalau setiap beberapa bulan harus melatih karyawan baru karena karyawan lama memilih mengundurkan diri akibat tidak mampu membayar biaya hidup. Dan mungkin untuk Anda para pekerja muda gitu ya, masa muda Anda terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mencicil keuntungan kekayaan bagi pemilik usaha yang enggan menghargai keringat Anda secara adil. Dan pengalaman kerja memang penting, kawan. Ilmu di lapangan memang berharga. Tapi semua itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak kemanusiaan yang mendasar. Anda berhak menolak dieksploitasi, dan Anda berhak menuntut apa yang menjadi hak legal Anda sebagai pekerja. Dan terima kasih, kawan. Saya sudah menemani Anda 2 jam di program Blue Spirit. Anda bisa ceritakan ya kesaksian, opini kritis Anda bagaimana tentang topik bahasan kita malam hari ini di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual beli mobil

0: semakin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di saat. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: cilok kuah seger. Seng dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda

dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10

0: selai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giri Purno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Gaiden for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki pasif income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil pasif income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya pasif income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari pasif income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira pasif income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu. Karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
3: Ana rupes be. Baten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di saat. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan

0: Wisdom.
1: Perjalanan hidup itu saya umpamakan sebagai suatu perjalanan yang pada intinya ada gagalnya. Jadi tidak ada yang namanya orang itu dinamakan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Tidak mungkin, bahkan mungkin kalau dinilai itu antara gagal dan sukses itu mungkin banyak gagalnya. Karena memang domainnya manusia itu seperti kita saat dilahirkan. Dari mulai dia belum bisa apa-apa, tiduran

0: belajar, kemudian dia belajar untuk miring, kemudian belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak, bahkan belajar untuk berjalan dan sebagainya. Saya itu gagal. Gagal saya adalah bukan saya tidak sukses di karir saya, tapi gagal pada diri saya untuk membentuk diri saya menjadi orang yang full responsibilities, tanggung jawab. Contohnya apa? Saya pernah gagal di rumah tangga. Gagal. Apakah itu mempengaruhi dalam karir saya? Berpengaruh. Karena saya mengatakan dalam tanda kutip kegagalan hidup itu tidak bisa memanage diri sendiri saya sendiri. Sementara saya sukses memanage orang lain. Saya kan seorang pemimpin. Saya sukses memimpin orang lain. Tapi saya tidak sukses memimpin diri saya sendiri. Berarti nilainya adalah all gagal. Itu gagalan yang terberat buat saya. Sampai dengan detik ini saya masih berpikir, kenapa saya berhasil memotivasi orang? Kamu harus sukses. Dan gagal. Saya balikkan kepada diri saya sendiri. Kenapa saya gagal? Gagal dalam menjalani hidup. Bukan saya tidak sukses. Saya sukses dalam suatu karir. Namun demikian saya gagal dalam rumah tangga. Kegagalan yang mungkin membentuk saya. Sampai dengan detik ini saya itu berat. Saya berat. Kegagalan saya itu di saat saya sukses-suksesnya. Saya itu gagal. Gagal karena ibaratnya itu saya ditikung di tikungan. Itu kan berat. Jadi ditikung di tikungan itu saya berat. Dalam rumah tangga itu artinya saya introspeksi diri, kenapa saya gagal itu, karena saya tidak care, tidak perhatian ke siapa, mungkin ke pendamping hidup saya banyak duit, saya kasih duit berapapun, kalau saya tidak peduli, selama itu saya gagal. Nah, perjalanan karir saya sampai saya gagal itu kira-kira ya 20 tahun yang lalu saya gagal dalam menjadi nahkoda rumah tangga. Makanya saya berpikir saya harus damai dengan diri saya sendiri, saya harus memaafkan diri saya sendiri sehingga saya akan bangkit. Saya tanya pada diri saya sendiri, Hari, kamu siap nggak memaafkan diri kamu sendiri? Kamu bisa nggak berdamai dengan diri kamu sendiri? Untuk meminimalis trauma, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus memaafkan diri kita sendiri.
1: Saya Insinyur Hari Prihatyatmo Pramono sebagai Project Manager Engineering Procurement Construction Freeport Smelter Gresik untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke desa Banturejo dari kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Perjalanan hidup itu saya umpamakan sebagai suatu perjalanan yang pada intinya ada gagalnya. Jadi tidak ada yang namanya orang itu dinamakan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Tidak mungkin, bahkan mungkin kalau dinilai itu antara gagal dan sukses itu mungkin banyak gagalnya. Karena memang domainnya manusia itu seperti kita saat dilahirkan. Dari mulai dia belum bisa apa-apa, tiduran saja, kemudian dia belajar untuk miring, kemudian belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak, bahkan belajar untuk berjalan dan sebagainya. Saya itu gagal. Gagal saya adalah bukan saya tidak sukses di karir saya, tapi gagal pada diri saya untuk membentuk diri saya menjadi orang yang full responsibilities, tanggung jawab. Contohnya apa? Saya pernah gagal di rumah tangga. Gagal. Apakah itu mempengaruhi dalam karir saya? Berpengaruh. Karena saya mengatakan dalam tanda kutip kegagalan hidup itu tidak bisa memanage diri sendiri saya sendiri. Sementara saya sukses memanage orang lain. Saya kan seorang pemimpin. Saya sukses memimpin orang lain. Tapi saya tidak sukses memimpin diri saya sendiri. Berarti nilainya adalah all gagal. Itu kegagalan terberat buat saya. Sampai dengan detik ini saya masih berpikir, kenapa saya berhasil memotivasi orang, kamu harus sukses dan gagal. Saya balikkan kepada diri saya sendiri, kenapa saya gagal? Gagal dalam menjalani hidup. Bukan saya tidak sukses, saya sukses dalam suatu karir, namun demikian saya gagal dalam berumah tangga. Kegagalan yang mungkin membentuk saya sampai dengan detik ini, saya itu berat, saya berat. Kegagalan saya itu di saat saya sukses-suksesnya, saya itu gagal. Gagal karena ibaratnya itu saya ditikung di tikungan. Itu kan berat. Jadi ditikung di tikungan itu saya berat dalam rumah tangga itu. Artinya saya introspeksi diri. Kenapa saya gagal itu? Karena saya tidak care, tidak perhatian ke siapa. Mungkin ke pendamping hidup saya. Saya banyak duit, saya kasih duit berapapun, kalau saya tidak peduli, selamat saya gagal. Nah, perjalanan karir saya sampai saya gagal itu kira-kira ya 20 tahun yang lalu saya gagal dalam menjadi nahkoda rumah tangga. Makanya saya berpikir saya harus damai dengan diri saya sendiri, saya harus memaafkan diri saya sendiri sehingga saya akan bangkit. Saya tanya pada diri saya sendiri, Hari, kamu siap gak memaafkan diri kamu sendiri? Kamu bisa gak berdamai dengan diri kamu sendiri? Untuk meminimalis trauma, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus memaafkan diri kita sendiri.
2: Saya Insinyur Hari Prihatyatmo Pramono sebagai Project Manager Engineering Procurement Construction Freeport Smelter Gresik untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai

0: sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Dan malam hari ini kita juga kembali di program Kawan Animalia. Kita mau kembali ngobrol seputar hewan tentunya. Dan hari ini saya kembali ditemani ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Nanti kita akan ngobrol banyak. Hari ini kita mau bicara tentang mengawal kehidupan penyu melalui pendekatan One Health dari sarang sampai dengan laut. Ini pembahasan tentang penyu ya. Bagaimana di wilayah Malang Selatan itu ternyata ada loh kegiatan konservasi penyu. Seperti apa kegiatannya, kemudian bagaimana sih ya penyu-penyu itu dari mulai dalam bentuk telur, kemudian dilindungi sampai dengan siap untuk dilepaskan ke alam. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Brawijaya. Tapi sebelumnya kawan, kita jeda dulu. Tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: Iya kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita kembali di program Kawan Animalia. Seperti biasa ya, kalau malam minggu kita ngobrol santai seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita mengawal kehidupan penyu melalui pendekatan One Health dari sarang hingga laut. Itu yang mau kita bahas. Dan kembali hari ini kita juga ditemani ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Saya juga bersama dengan dosen pendampingnya. Saya sapa dulu, ini ada dosen dari Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang juga founder dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Albi Runi Haryo. Dr. Albi, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Rika, selamat malam semuanya yang sedang mendengarkan ini di jalan.
0: Iya, gimana kabarnya dok, sehat dok?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Cukup senang dengan banyaknya aktivitas warga di Malang ya. Kita tahulah apa itu ya.
0: Terima kasih Dr. Albi, yep. Walaupun di tengah kesibukannya malam hari ini kembali ke studio City Guide lagi untuk kita ngobrol seputar hewan dok ya. Hari ini pembahasan kita sedikit berbeda. Kalau di segmen-segmen sebelumnya kita kan banyak ngobrol seputar anabul. Kalau yang di segmen kali ini kita mau ngomongin tentang penyu kawan. Nanti kita ngobrol banyak juga bersama dengan Dr. Albi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini para mahasiswanya Dr. Albi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang kebetulan mereka baru saja ke AKN di tempat konservasi penyu. Nah, barangkali Anda juga banyak yang belum tahu nih, di Malang ini, khususnya di wilayah Malang Selatan ya, itu ada loh lokasi atau bahkan juga ada NGO yang mereka itu fokus bagaimana melindungi penyu-penyu dari mulai dalam bentuk telur sampai dengan mereka siap untuk dibebaskan ke alam lepas. Lalu seberapa pentingnya sebenarnya kita juga membahas tentang bagaimana menjaga ekosistem dari penyu, apalagi ini ada di wilayah Malang Raya di dekat kita bersama. Nanti kita akan ngobrol banyak juga bersama dengan teman-teman mahasiswa. Ini ada Soraya dan juga ada Fasya. Selamat

0: sedikit macet. Di mana tadi?
1: Arah Mercusari.
0: Arah Mercusari rame ya di sana ya. Apalagi malam minggu. Kalau Soraya, gimana tadi, lancar perjalanannya?
2: Kebetulan juga macet sih.
0: Iya, maklum ya. Ini masih libur anak sekolah, ditambah lagi juga momennya momen weekend. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir langsung di Studio City Guide. Nanti kita juga akan ngobrol banyak tentunya tentang topik bahasan kita hari ini. Dok, barangkali boleh Dr. Albi dijelaskan dulu. Kenapa teman-teman mahasiswa ini kita ajak juga ngobrol ya malam hari ini? Apa aktivitas yang sekarang ini sedang mereka lakukan berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini?
3: Iya Mbak Eka, jadi mungkin karena selama ini kita juga banyak diskusinya adalah terkait dengan hewan-hewan peliharaan begitu ya, dan juga yang dekat dengan masyarakat di, saya boleh bilang masyarakat di perkotaan dan kemudian wilayah-wilayah berkaitan dengan Palangkaraya juga. Tapi ternyata ada satu atau mungkin sisi lain yang cukup keras ya diperjuangkan begitu, karena mungkin sebelum kita hadir di Malang ini, mereka ini sudah ada lebih dulu. Yang kemudian bisa dibilang kalau orang sekarang itu kayak ini jangan-jangan hanya mampir gitu. Jadi mereka itu sudah punya apa? Sudah punya jalur, kayak semacam sudah punya rumah singgah begitu. Yang kemudian memang dekat dengan kita. Kita mendekati mereka atau mereka yang mendekati kita. Nah, selama beberapa periode ini ternyata setelah kawan-kawan ini juga belajar di sana atau melihat secara langsung, itu penyu dalam hal ini adalah hewan yang kemudian kalau kita bilang itu cukup diperhatikan di dunia. Nanti mereka mungkin akan cerita terkait dengan ada istilah ibu kota penyu ya. Jadi semacam ya kayak Jakartanya tapi penyu begitu. Jadi kayak ibu kota, cukup ramai di sana, ada berapa jenis kemudian mereka bertemu di sana. Nah, yang penting lagi adalah ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa begitu. Apakah kemudian ini dibiarkan karena masyarakatnya mau tinggal di situ kemudian itu urusan mereka, atau bagaimana pemerintah harus hadir mungkin, atau mungkin institusi pendidikan juga harus hadir, atau ya sudah gitu, ini hanya akan satu momen kita hanya lihat kemudian selesai. Nanti adik-adik ini akan cerita bagaimana pendekatan terkait dengan penyu yang apa istilahnya, kita akan melihat mereka itu ternyata dalam tenang dan dalam gelap ya, karena mereka tidak bisa hingar-bingar seperti metropolitan ibu kota yang sesungguhnya. Kira-kira itu.
0: Oke, aktivitasnya teman-teman mahasiswa ini mereka baru selesai KKN dok ya?
3: Ya, mereka efektif baru selesai KKN begitu, mereka ada di sana dari pagi sampai pagi lagi, beberapa hari mereka ada di sana dan mengikuti kegiatan itu. Dan perjuangannya luar biasa, harus membantu istilahnya menjaga keselamatan atau kelestarian dari penyu itu agar kemudian bisa kembali lagi ke alamnya itu.
0: Baik, nah ini mungkin juga belum banyak diketahui apalagi oleh masyarakat perkotaan. Kalau kita bicara tentang konservasi penyu atau bagaimana habitat dari penyu kawan, di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di pantai-pantai Malang Selatan, itu banyak loh ya habitat dari penyu, dan tentunya mereka perlu juga bantuan dari manusia bagaimana keberlangsungan kehidupan dari penyu ini tetap terjaga, bukan hanya sekedar lewat seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Albi. Nah dok, masih bicara soal kehidupan penyu, ini kan perlu ada campur tangan manusia terkait dengan konservasi, melindungi kehidupan mereka. Memang seberapa pentingnya sih dok ekosistem penyu ini harus sama-sama kita jaga?
3: Ya, itu juga yang kemudian jadi pertanyaan. Anehnya adalah banyak masyarakat internasional itu menyoroti terkait dengan penyu ini. Tapi kita lebih suka menyoroti tentang mungkin kuliner ya. Kalau di mungkin nomor satu kita itu tentang kuliner yang kita lihat. Tapi ketika kita bicara tentang ini kayak kita, oh masa ada sih? Penyu itu apa ya? Itu di mana ya? Begitu. Nah, terkait dengan kepentingannya juga ya, bagaimanapun dulu juga pernah saya sempat singgung, ini tuh dilindungi siapa sebenarnya hewan ini? Dilindungi negara kah? Kalau dilindungi negara, negara perannya apa gitu? Kalau kemudian dilindungi negara, kok yang berjuang habis-habisan, saya boleh sampaikan adalah masyarakatnya yang setiap hari harus, ya ada yang rescue, ada yang harus berjuang sendiri, mencari pendanaan sendiri untuk beli penyu, butuh makan ini.
0: Secara sukarela ini dok
3: ada
0: ya?
3: Ada yang kemudian ya, kemudian harus

sebuah tempatnya wisata jadi pemasukan. Jadi seakan kalau saya boleh singgung adalah seakan mereka berjuang sendiri begitu loh, untuk menyelamatkan yang katanya adalah hewan yang dilindungi oleh negara. Nah ini kan jadi kayak pertanyaan yang apa, sepertinya dari saya kesana mulai dari 5 tahun lalu kenal mereka, 7 tahun lalu kenal mereka sampai hari ini, ya diskusinya masih sama terkait dengan itu. Nah pentingnya apa? Ya sama kayak mungkin masyarakat di kota seperti ini, lihat kayak ya saya gak ada urusan sama penyu gitu kan, urusan saya sama macetnya sekarang ya di Malang. Tapi ya kita juga harus lihat bahwa ya kita ini disorot dunia juga terkait dengan kita punya ribuan macam aneka apa namanya satwa, ada fauna juga, ada floranya juga, tapi kita juga dianggap bahwa kita kurang peduli ya dengan hewan-hewan yang kemudian memang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah jalur-jalur lewatnya mereka yang ada di dekat tempat kita. Mungkin dari sini hanya sekitar 2-3 jam begitu, dan kita menemukan kehidupan lain.

0: yang kita lakukan selama ini juga punya pengaruh besar ke mereka. Katanya dengan apa yang kemudian mereka, ada sekitar 7 kalau nggak salah ada jenis penyu itu, yang kemudian sebagian besar 5 atau ya 5 diantara atau 6 diantaranya itu lewat di ibu kota penyu itu.
1: Okay.
0: Nah ini kan kalau kemudian bisa dinarasikan juga menjadi, harus jadi perhatian juga, bahkan dari pemerintah daerah juga saya berharap kalau kemudian mendengarkan ini, ayolah kita lebih juga fokus gitu. Itu juga adalah masalah yang perlu diperhatikan, karena kalau kemudian hewan-hewan ini tidak kita lestarikan begitu, terus jangan sampai ini hanya jadi cerita yang kemudian besok-besok cerita ke anak cucu, cuman lihat aja tuh di YouTube gitu kan, atau di media-media, kita dulu pernah ada penyu loh di sini, sekarang nggak pernah lagi. Jangan sampai.
1: Iya, padahal ini bagian dari kekayaan fauna kita, dok ya.
0: Konservasi, upaya konservasi.
1: Dan ini bagian dari Malang Raya, kawan. Gak jauh-jauh kok kita bicaranya ada di wilayah Malang Raya. Teman-teman mahasiswa mungkin boleh cerita, kalian KKN-nya di mana nih? Mungkin boleh Soraya atau Frasya. Iya, agak-agak mic-nya agak dekat, teman-teman.
2: KKN kita ada di Pantai Bajulmati. Itu di Bajulmati Sea Turtle Conservation. Itu merupakan lembaga konservasi yang didirikan mandiri oleh Bapak Sutari, kebetulan. Itu di Pantai Bajulmati.
1: Pendirinya itu siapa? Warga sekitar sana atau bagaimana?
2: Iya, itu merupakan warga lokal dari Malang Selatan sendiri.
1: Oke. Nah, di sana apa nih aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan konservasi penyu? Konservasi penyu tuh yang kayak gimana sih? Mungkin belum banyak orang yang tahu ya, apalagi yang tinggalnya di wilayah perkotaan.
3: Biasanya kita melakukan ada patroli untuk menemukan jejak penyu yang sedang bertelur. Lalu kita akan merelokasikan telur tersebut ke sarang alaminya, semi alaminya di yang ibu kota penyu tersebut, berlokasikan di ibu kota penyu tersebut.
1: Itu di daerah mana yang disebut ibu kota penyu itu?
3: Itu di Pantai Bajulmati sendiri. Jadi kita jalan sedikit dari Pantai Bajulmati itu, kita menemukan sebuah sarang yang dimana itu bisa terdapat sarang kolam karantina, terus kemudian ada kolam penanaman telurnya sendiri.
1: Dan itu miliknya si NGO tadi ya?
3: Iya.
1: Baik. Nah, ini menarik juga nih. Di sana ada loh NGO yang peduli konservasi penyu, mulai dari penyusuran. Nah, barangkali boleh dijelaskan lebih lanjut nih. Mungkin ada juga yang masih bingung ya. Penyusuran tuh kayak gimana tuh biasanya? Setiap hari dilakukan atau seperti apa?
3: Biasanya kita melakukannya setiap hari dengan dalam setiap hari tuh berbeda pembacaan ombaknya. Kita membaca dari pasang tertingginya dari laut tersebut. Nanti pada hari, beberapa hari akan ada berbeda, dan kita melakukan penyusuran di malam hari yang sesuai jam pasang tertingginya tersebut. Kemudian
1: justru itu, ketika laut lagi pasang ya kalian patrolingnya ya.
3: Benar. Itu dilakukan malam hari tanpa penggunaan cahaya tambahan. Jadi kita menyusuri dari Bajulmati ke arah Pantai Ungapan. Nah, dari Pantai Ungapan nanti kita akan menyusuri lagi sampai ke Pantai Jelangkung.
1: Pantai Jelangkung ya.
3: Yeah.
1: Ada 3 pantai itu berarti. Bajulmati, Ungapan.
3: Sebenarnya ada 4. Jadi Pantai Bajulmati di tengah, baru kemudian ke arah Pantai Ungapan, kemudian dari Ungapan kembali ke Bajulmati dan ke Pantai Kangen, kemudian di terakhir titiknya ada di Pantai Jelangkung.
1: Oke. Okay. Tujuan dari penyusuran itu sendiri supaya apa nih? Mau ngapain kalian?
3: Biasanya pada pasang tertinggi dan di musim-musim periode mereka bertelur, itu ada 3 periode mereka bakal bertelur di daerah pantai tersebut. Mereka, jadi kita tujuannya merelokasi telur yang telah mereka tanam untuk kita ambil kembali ke sarang semi alami, supaya supaya telur yang ditanam itu tidak terganggu oleh predator ataupun manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Oke, jadi ini barangkali masyarakat awam juga perlu tahu nih. Ketika penyu mereka bertelur di daratan, itu telurnya harus diamankan ya, dibantu diamankan oleh manusia ya. Jadi tidak boleh dibiarkan di daratan begitu saja.
3: Iya.
1: Kenapa memang? Mungkin banyak juga yang belum tahu nih, karena saya sendiri baru tahunya juga ketika ngobrol tadi. Kenapa kok telur-telur ini harus diamankan, diambil, kemudian dibawa ke tempat konservasi semi alami tadi?
2: Kan konservasi itu, tujuan dari konservasi sendiri yaitu sebagai rilis, yaitu pelestarian dari hewan tersebut. Nah, kalau misal telur tersebut tidak kita relokasi, maka ada kemungkinan akan terjadi konflik antar manusia, yaitu di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sudah memahami bagaimana penyu akan bertelur, bagaimana siklusnya, itu akan mengambil telur-telur tersebut untuk dikonsumsi, untuk diperjualbelikan, sehingga populasi penyu sendiri itu juga akan menurun. Nah, selain itu juga kalau misal kita biarkan di tempatnya, itu juga bisa dimakan oleh predator-predator sendiri seperti burung laut, kemudian juga semut seperti itu. Maka dari itu kita relokasi ke sarang semi alami yang kita miliki di Pantai Banjarmati.
1: Oke, nah menarik nih ya. Kenapa sih kok penyu itu perlu bantuan manusia untuk tetap bertahan hidup, tetap menjaga kelestariannya? Ternyata itu tadi kawan sudah dijelaskan. Lalu bagaimana proses konservasinya? Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita jeda dulu, tentu masih bersama dengan teman-teman mahasiswa dan juga bersama dengan Dr. Albi di malam hari ini. Saya juga mengingatkan kawan untuk Anda yang malam hari ini lagi perjalanan tadi. Kita sempat dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide. Ini ada Pak Edward, tadi jam 7.09 menit baru saja terjadi kecelakaan di Jalan Dr. Wahidin Lawang, depannya Ruko Bedali Square yang mengarah ke Malang. Ini tidak jauh dari toko Tawon Rimba Raya atau di Gerbang Tol Lawang. Ada dokumentasinya tadi kayaknya. Oke, saya coba tampilkan kawan di visual radio. Ini tadi ada kecelakaan, tapi antara apa dengan apa begitu tidak disebutkan ya. Oke, saya coba tampilkan dulu di visual radio beberapa dokumentasi yang tadi dikirimkan. Ini terlihat, oh kayaknya ada truk yang terguling ini kayaknya. Ada truk muatan tebu yang terguling sepertinya. Saya coba zoom kawan. Nah, ini yang mengarah ke Malang. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan di daerah Bedali Lawang ya. Ada truk yang terguling. Kemudian tadi Pak Edward juga menambahkan, ini betul, itu memang truk yang terguling, sepertinya karena menabrak median jalan. Sekarang ini lalu lintas yang ke arah Surabaya di kontraflow, sudah ada satu mobil ambulan yang datang ke lokasi. Ini tadi teman-teman di newsroom juga sudah konfirmasi ke Kanit Lantas dari Polsek Lawang, AKP Haryono, dan disampaikan petugas kepolisian akan segera merapat ke TKB. Nanti update-nya bagaimana ya? Kita juga akan kembali update bersama dengan kawan-kawan dari kepolisian. Terima kasih teman-teman di newsroom sudah dibantu meneruskan. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba

0: pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi. Tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandan Rejo juga menjadi pintu menuju Harung Jeram Kaliwatu maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandan Rejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandan Rejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Gate FM.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution.
4: Ingat mata, ingat kece.
1: Cadence for your life. City Gate FM.

0: Iya, Gawan Sore di malam hari ini ya. Kita kembali di program Kawan Animalia. Saya Rika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih bicara tentang mengawal kehidupan penyu melalui pendekatan One Health dari sarang hingga laut. Itu yang kita bahas. Dan saya juga masih ditemani ada teman-teman mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Kalau tadi ada Soraya, kemudian ada Fasya, ini ada tambahan lagi narasumber kita, ada Vidya. Selamat malam, Vidya. Iya, bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya, Vidya. Iya. Halo, Vidya.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, gimana sehat juga, Vidya?
1: Biasa, alhamdulillah sehat.
0: Baik, nanti kita ngobrol banyak juga ya sama Vidya ya. Kalau tadi sudah diceritakan, teman-teman ini kan satu grup ya, kalian berarti satu grup KKN-nya?
1: Iya, satu grup.
0: Satu grup KKN yang sama-sama kalian magangnya itu di tempat konservasi penyu. Tadi disampaikan kenapa sih keberlangsungan hidup dari penyu itu perlu peran serta dari manusia, perlu adanya upaya konservasi. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian mungkin proses lanjutannya boleh juga nih teman-teman diceritakan. Tadi setelah telur penyu ya, itu kalian setiap harinya melakukan penyisiran telur penyu. Kemudian setelah itu dibawa kemana nih telur penyunya? Dan bagaimana yang dilakukan atau perlakuan seperti apa yang akan dilakukan di tempat konservasi?
1: Jadi nanti setelah kita temukan telur-telur penyu ini, nanti kita akan pindahkan ke ibu kota penyu. Jadi itu pusat dari konservasinya. Di situ banyak fasilitas, salah satunya kayak buat tempat sarang semi alami itu di situ. Jadi sebisa mungkin kita itu merelokasinya itu sesuai dengan bagaimana penyu itu alaminya gimana. Jadi di dalam pasir ditanam seperti itu.
0: Tapi di tempat khusus yang memang ada pengawasannya ya.
1: Iya, masih.
0: Kenapa kok dinamakan ibu kota penyu? Itu dinamakan oleh NGO-nya atau memang kayak gitu penyebutannya?
2: Itu kebetulan dinamakan oleh NGO-nya karena si pendiri NGO-nya ini yaitu Bapak Sutari itu pusat dari penyunya itu ada di Pantai Banjarmati. Nah, sebetulnya seluruh pantai di wilayah Malang Selatan apabila menemukan penyu, telur penyu itu akan dibawa ke Pantai Banjarmati ini di konservasi ini. Jadi kebetulan juga untuk vegetasinya juga banyak ada di Pantai Banjarmati sehingga penyu juga telur-telur penyu, tuki itu kebanyakan ada di Pantai Banjarmati. Nah, kenapa si konservasi ini disebut ibu kota? Karena itu tadi sih.
0: Oke, karena itu memang menjadi tempatnya mereka, wilayahnya mereka gitu ya. Nah, setahu kalian nih, di wilayah Malang Selatan apakah tempat konservasi hanya ada satu itu aja di Banjarmati?
2: Kebetulan yang di Malang Selatan itu di Banjarmati.
0: Setiap harinya bisa sampai berapa telur penyu sih yang diselamatkan teman-teman?
2: Kalau misal di musim bertelur seperti ini, kita biasanya pernah menemukan dalam 2 hari itu ada 2 sarang. Kebetulan 2 sarang, dalam 1 sarang tuh bisa sampai 100 lebih telur.
0: Wow, gitu. Banyak ya, 1 sarang aja 100 lebih telur ya.
2: Betul.
0: Itu kalau di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa apa namanya?
2: Musim bertelur.
0: Musim bertelur, itu biasanya periode kapan sampai kapan tuh periode penyu bertelur itu?
2: Itu dari bulan 3 sampai bulan 8 atau 9 kalau maksudnya.
0: Bulan 3 sampai dengan bulan 8 sampai dengan bulan 9. Dan ada waktu khusus tidak sih penyu itu bertelur, atau bisa pagi, bisa siang, sore, malam, atau ada waktu khususnya?
1: Lebih ke malam hari sih, soalnya penyu ini kan sensitif terhadap cahaya, jadi mereka ke darat juga hanya untuk bertelur, dan milihnya itu malam hari dan di tempat yang mungkin lebih jarang manusia.
0: Baik, berarti kalian pun juga ambil waktu-waktu itu ya ketika penyisiran ya?
1: Iya, makanya kita juga tidak boleh pakai senter kan kalau lagi itu, cuman saat-saat tertentu aja.
0: Oke, nah ini menarik juga nih ya, ternyata di Pantai Malang Selatan seluas itu baru ada itu saja loh ya, baru ada satu lembaga konservasi dari NGO pula. Nah, mungkin kembali lagi nih teman-teman, boleh diceritakan setelah telurnya itu kemudian dibawa, telurnya diletakkan di tempat khusus ya yang sebisa mungkin menyerupai alaminya, lalu manajemen pengawasannya seperti apa yang biasanya dilakukan?
2: Untuk pengawasannya itu kita biasanya tiap pagi, tiap pagi dan juga tiap sore. Nah, penyu ini menetas bisa dari 45 hari sampai 60 hari. Nah, kan kita menemukan telur penyu itu tidak hanya dalam 1 hari 2 hari. Nah, ketika kita ke sana kemungkinan sudah ada telur yang menetas. Nah, telur yang menetas ini tuki atau anak penyu itu kita pindahkan ke pasir karantina atau di ruang karantina di mana tuki itu dibiarkan di pasir tersebut hingga ari-arinya itu lepas sendiri seperti itu. Itu bisa bertahan 2 hari tanpa makanan karena masih ada sisa dari si egg yolknya gitu sih.
0: Itu pengawasannya 24 jam enggak sih kalau yang dalam bentuk telurnya itu?
2: Kalau dalam bentuk telurnya kita nggak pengawasan 24 jam karena kan kebetulan ditanam ya di dalam pasir. Jadi itu kita nggak yang memperhatikan bagaimana, tetapi kalau misal pada waktu kita
0: sudah menetas
2: baru kita pindah ke bulat. Kalau misal kita juga waktu kita sedang mengawasinya terus terdapat seperti kucing atau seperti semut, itu kita juga bisa cek apakah telur-telur tersebut aman seperti itu sih.
0: Oke. Nah, itu tadi setelah menetas kemudian dipindahkan sampai dengan dipindahkan ke tempat yang juga menyerupai alaminya ya.
2: Betul.
0: Nah, itu berarti sudah memang tempat konservasinya sudah dibuat sedemikian rupa ya oleh teman-teman tim NGO-nya. Ada pengawasan setiap hari di sana berarti ya.
2: Betul.
0: Ada berapa tim sih yang biasanya melakukan aktivitas di tempat konservasi itu?
3: Kalau pengurus inti dari BSTC ini atau Bajul Mati Sea Turtle Conservation itu ada 5 atau 6. Nah, tapi yang paling aktif untuk melakukan untuk mengecek monitoring dari tukik-tukik itu ada di untuk Bapak Sutari. Nah, jadi Bapak Sutari inilah yang sering sekali memberi makan, terus kemudian monitoring dan mencatat data-datanya, yang data berapa telur kah di sarang ini, terus apakah ada yang telurnya tidak invert, ada yang apa, tidak ada embrionya atau ada yang gagal menetas. Itu biasanya Bapak yang mencatat hal tersebut. Kalau misalnya ada pun anak magang, itu biasanya kita dibagi tugas, kayak kamu nanti masih makan gitu.
0: Oh, berarti rutin juga ya dikasih makanannya, terutama untuk yang tukik ya, yang sudah menetas ya. Apa sih makanannya mereka dari yang disediakan biasanya?
3: Biasanya mereka makan tuna sirip kuning. Mereka makan ikan tuna tanpa kepala, tanpa tulang, hanya dagingnya aja. Kemudian ditaruh di kolam karantina yang ada airnya.
0: Nah, menarik nih kawan ya. Ada loh, ini lokasinya di Bajul Mati, Kabupaten Malang, kawan yang demikian. Mungkin belum banyak Anda tahu tentang ini, apalagi kita yang ada di perkotaan. Barangkali kalau ada yang mau bergabung, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Anda, atau ada yang mau ikut sharing pengalaman, boleh juga bergabung bersama dengan kami di program Kawan Animalia malam hari ini. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk yang malam hari ini lagi perjalanan, hati-hati kawan. Tadi kita dapat informasi dari Pak Edward, jadi di daerah Lawang, itu tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Lawang, di depannya Ruko Bedali Square yang arah ke Malang, ada kecelakaan, ada truk yang terguling. Kalau dilihat dari fotonya, posisi truknya itu ada di badan jalan ya, jadi menutup badan jalan yang dari Lawang mengarah ke Malang. Tadi informasinya di lokasi itu diberlakukan kontraflow yang dari Surabaya mengarah ke Malang maupun juga yang dari Malang mengarah ke Surabaya. Kita sudah teruskan ke jajaran kepolisian, tapi kita masih belum dapat update-nya lagi. Informasi yang tadi kita terima dari Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, infonya jam 7.18 ini petugas akan merapat ke lokasi. Mungkin nanti kita bisa minta update-nya lagi. Ini tadi kita sudah chat untuk minta update-nya, hanya dijawab oleh Pak Haryono, okay. Sepertinya masih proses evakuasi di lokasi. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: for your life. CityGate FM.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sunway Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Cadence for your life. CityGate FM.

0: Iya kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Anda yang mau bergabung di program Kawan Animalia, hari ini kita bicara tentang konservasi penyu ya. Topik bahasan kita mengawal kehidupan penyu melalui pendekatan One Health dari sarang hingga laut. Itu yang kita bahas hari ini. Saya bersama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Ada Vidya, ada Soraya, dan juga ada Fasya. Tadi kita juga ditemani ada dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang juga founder dari Satwa Sehat Indonesia, ada Dr. Albiruni Haryo. Nah kawan, selain itu tadi ada juga, oh ini ada yang tanya juga ya, ada Pak Koko, apakah ada undang-undang tentang perlindungan penyu? Oke, nanti kita bahas nanti Pak ya, barangkali di segmen nanti setelah ini. Tapi kita mau lanjut dulu teman-teman, ketika bicara konservasi penyu, sampai kapan sih mereka ini ditaruh di tempat konservasi? Lalu ada kendala-kendala nggak ya yang dihadapi di tempat konservasi, terutama untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka?
1: Untuk tukiki sendiri ditaruh di kolam itu selama maksimal 2 minggu. Nah, untuk kendala-kendala yang didapatkan, kebanyakan dari predatornya sendiri kebetulan, dimana ketika tukik-tukik itu masih di dalam sarangnya, di dalam telur itu ada predator dari semut merah, dimana semut merah ini tertarik oleh bau dari cairan di dalam telur si tukik itu. Jadi dia jika ada telur yang belum menetas itu bisa disobek oleh si semut sehingga si tukik-tukik itu tuh malah jadi mati dan tidak keluar dari cangkangnya sebelum waktunya, seperti itu.
0: Lalu gimana dong menjaga mereka supaya memastikan kalau mereka ini aman?
1: Iya. Nah, untuk menjaganya sendiri tuh karena ada monitoring rutin, jadi kita bisa melihat apakah ada semut atau tidak. Nah, kalau ada semut, biasanya kita gali si sarang tersebut. Kita gali, terus kita relokasi lagi ke pasir atau ke tempat yang baru. Dan juga pasir yang terkontaminasi oleh semut-semut ini kita buang. Seperti itu sih.
0: Baik, kendalanya ada di predator. Ada predator. Lagi mungkin, apa sih yang membuat, apakah penyu-penyu yang ada di konservasi itu semuanya mereka juga bisa bertahan hidup sampai dengan dilepaskan kembali ke tempat hidupnya?
1: Untuk penyu sendiri ini, untuk kendalanya selain predator, karena kita basisnya semi alami, kita menyesuaikan bagaimana mereka di alamnya. Jadi ada tukik yang konflik dengan tukik lainnya, seperti misal tukik ini lapar, belum dikasih makan, sehingga dia memakan temannya atau kanibalisme, seperti itu.
0: Itu juga ya.
1: Itu termasuk ke dalam seleksi alami dari si tukik itu sendiri. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa melakukan apa-apa karena itu juga termasuk seleksi alami kan, seperti itu.
0: Baik, nah tadi bicara soal prosesnya mereka ya, ketika mereka sudah menetas, kemudian mereka ditaruh di tempat hidup juga yang semi alami, sampai berapa lama lagi nih mereka di situ? Ada proses lanjutannya lagi setelah itu?
2: Setelah dari 2 minggu itu tergantung, kalau misalnya bestesnya sendiri melakukan acara pelepas liaran tukik, maka pada hari itu juga tukiknya akan dilepas dan kembali ke alamnya. Kalau belum, berarti mereka masih melakukan karantina di kolam karantina.
0: Pelepas liaran tuh biasanya dilakukan setiap berapa lama sekali nih teman-teman?
2: Nih tergantung dari, misalnya ada donatur yang mau melakukan pelepas liaran, kemudian terbuka juga untuk umum pada bulan Agustus, dan kemarin bulan ini juga pada tanggal 4 melakukan pelepas liaran kembali. Jadi biasanya di bulan, tergantung dari base station sendiri mau melakukan kapan untuk pelepas liaran secara umum, ataupun kalau misalnya ada pun donatur berarti tinggal di hubungin saja kayak tentang kapan mau kapannya gitu.
0: Kalau dari NGO-nya tidak ada jadwal pasti kapan akan melakukan pelepasan penyu?
1: Tidak ada.
0: Gak ada juga pasti. Ya. Tapi kalau donatur atau masyarakat umum udah pasti mereka ada yang minta. Kalau mereka nggak ada yang minta gitu gimana dong? Gak dilepaskan berarti ya?
3: kalau dari ya. Siap kalau sudah siap penyunya tukiknya tetap harus dilepaskan sih ke alam.
2: Iya, karena tukik sendiri ini tidak boleh di kolam karantina secara terus menerus sampai dia lumayan gede. Jadi harus sebenarnya kecil saja ketika dia baru umur paling maksimal mungkin 3 minggu itu udah harus dilepaskan. Kalau dibiarkan lebih lama maka mungkin nanti akan berketergantungan dengan manusia dan
0: mereka sulit hidup ya.
2: Insting mereka akan menurun secara insting satwa liar.
0: Baik. Oke, teman-teman. Nanti satu segmen lagi kita ngobrol di program Kawan Animalia, tapi kita jeda dulu kawan sebentar saja. Kita masih di program Kawan Animalia, termasuk ketika ada beberapa pertanyaan nanti setelah ini ya. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari Anda. Nah, kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, kalau kita lihat dari pantauan CCTV Malang Kota maupun juga dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ada beberapa titik yang kondisinya lumayan padat hari ini, termasuk di sekitaran alun-alun Merdeka Kota Malang, Jalan Merdeka Selatan, kemudian Jalan Merdeka Barat, dan juga di sepanjang Kayu Tangan sampai dengan Semeru. Ini lalu lintas terpantau padat merambat. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang ke Kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

for your life. Citygate FM. Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya.

Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide.

0: Iya kawan, terima kasih banyak masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Saya masih ditemani ada Dr. Albi dari Satwa Sehat Malang yang juga dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Lalu ada juga Soraya, Vidya, dan juga ada Fasya, teman-teman mahasiswa dari Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Nah kawan, saya juga mengingatkan kembali hari ini ada Jackson ya di daerah Arumba Kota Malang. Besok ada karnaval di Tunggul Wulung, ini mulai dari akordeon startnya, lalu mengarah ke Perliman Tunggul Wulung, saksofon, dan juga finishnya itu di Jalan Organ atau di Jalan Arumba. Jadi besok dari jam 11 siang sampai dengan jam 11 malam, barangkali bisa dihindari dulu sekitaran Jalan Saksofon dan Perlimaan Tunggul Wulung. Itu tadi kawan beberapa catatan informasi untuk Anda dan juga beberapa informasi lalu lintas khususnya ya. Anda yang sekarang ini lagi perjalanan boleh juga menambahkan. Itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan, lokasinya ada di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita kembali lagi ke para narasumber. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Banyak pertanyaan masuk di akhir segmen nih Dr. Albi dan juga teman-teman mahasiswa. Kita jawab dulu dari yang paling awal ya, yang paling bawah ya. Tadi ada Pak Koko menanyakan apakah ada undang-undang tentang perlindungan penyu.
1: Oh, Pak Koko.
0: Bagaimana nih, Dok?
1: Ya, selamat malam Pak Koko. Jadi kalau untuk undang-undang banyak banget ya. Pol banyaknya ya terkait dengan ini. Jadi hampir dari beberapa sisi apa namanya bidang di apa atau kementerian ya punya, BKSDA punya. Jadi di tingkat nasional tuh banyak. Kalau kemudian karena ini kita juga bukan bicara dari sisi regulasi ya, tapi sedikit kalau di spill tentang peraturan perundang-undangannya banyak sekali, banyak sekali. Intinya di sana banyak mengatur tentang update data terkait turunan dari dunia internasionalnya bahkan. Jadi kalau saya tes juga sudah ada, istilahnya dari dunia internasional itu punya pengaturan juga hewan-hewan apa saja yang kemudian punya potensi kayak semacam dia endangered, bahkan sampai dia sudah apa namanya sangat berbahaya begitu kelangsungan hidupnya, itu diturunkan menjadi juga direspon oleh pemerintah dengan menurunkan banyak sekali peraturan-peraturan yang kemudian mengatur secara spesifik penyu itu memang tidak boleh ini, tidak boleh itu, hanya boleh ini, hanya boleh itu, bahkan sangat apa namanya krusial sekali terkait dengan isu penyu ini, banyak sekali memang. Tapi memang menginformasikan ke masyarakat terkait dengan ini saya kira memang ruang-ruangnya ya yang memang belum banyak diberikan.
0: Baik, aturan soal penyu termasuk konservasi perlindungannya sebenarnya sudah jelas Dok ya?
1: Jelas, itu ada di bidangnya kawan-kawan BKSDA ya sebetulnya. BKSDA ada, kemudian di Kementerian Kelautan ada, kemudian ada lagi di kawan-kawan yang ada di perairan itu juga ada. Teman-teman yang ada di daerah apa itu yang pesisir itu berkaitan juga dengan perhutani juga ada kemarin. Jadi ketika masuk jelek bicara penyu itu banyak sekali sisi yang kemudian akan punya regulasinya di situ, banyak sekali.
0: Tapi problem klasiknya di kita regulasi sudah banyak, pengawasannya biasanya ya.
1: Iya. Jadi kalau dibaca regulasinya itu kayak berlapis-lapis loh, sana ngatur ininya, ini ngatur itunya, ini ngupdate ininya. Tapi sampai di lapangan ya itu regulasi ya hanya sekedar regulasi akhirnya.
0: Dok, ada lagi Bu Titi. Bicara soal telur penyu, Bu Titi ini mau cerita kalau Bu Titi pernah beberapa kali makan telur penyu Dok di Banyuwangi. Telurnya direbus dan dikonsumsi. Telur itu dijual di pasar tapi jumlahnya tidak banyak. Kenapa ya orang awam ini bisa mendapatkan telur penyu? Apakah mereka ada izin untuk memburu penyu? Namun sekarang itu makin langka di pasaran. Mungkin karena memang sudah dilindungi. Bukannya dari dulu dilindungi Dok? Gimana nih, Dok?
1: Gimana jawabnya?
0: Iya, tapi realitanya memang seperti itu ada.
1: Telur ayam masih enak kok, masih banyak. Murah bahkan sekarang kan. Jadi telur ayam masih enak, murah, telur bebek juga masih ada dan banyak lebih bergizi begitu. Saran saya jangan diulangi lah. Bahkan untuk masyarakat yang mendengarkan siaran ini atau diskusi kita malam ini, pilihlah telur-telur lain yang lebih memungkinkan untuk dimakan gitu. Karena telur penyu itu tidak ada alasan yang tepat, bahkan itu bukan hal yang dibenarkan secara hukum.
0: Yeah.
1: Ini informasi ini kalau sampai ke kawan-kawan yang memang punya bidangnya, ini bisa ditelusuri loh. Dan itu setahu saya itu kriminal. Sampai ke tahap kriminal sudah, jadi pidana itu. Yang menjual, yang menyebarluaskan informasinya, yang kemudian mengkonsumsi, yang kemudian saya juga agak kliknya tadi tentang susah dicari. Nah ini kan berarti sedang mencari gitu. Artinya buat Bu siapa tadi?
0: Bu Titi.
1: Bu Titi, ya itu tadi. Mungkin bisa coba cari telur yang lain lah Bu. Ya jangan itu. Karena memang ada upaya di satu sisi di masyarakat di pesisir ini luar biasa keras dan hebat sekali. Mereka perlu didorong. Salah satu bentuk ucapan untuk kemudian menyemangati mereka adalah juga dengan jangan mengkonsumsi itu. Bahkan di mana-mana, dimanapun tempatnya, tidak ada aturan yang membolehkan untuk mengkonsumsi penyu ini.
0: Barangkali masyarakat juga nggak tahu, Dok, ya.
1: Betul, bisa jadi nggak tahu. Dan mungkin yang jual itu jangan-jangan tahu ya. Cuman ya kalau kita bicara di Indonesia kan lebih banyak tentang ini khasiatnya banyak, ini khasiatnya itu gitu kan. Ya kalau gak aktivitas banyak mau sehat yang kan gak mungkin juga. Mau makan telur dinosaurus pun juga akan tetap salah gitu.
0: Betul sekali, Dok. Nah ini ada lagi, Dok, terakhir barangkali ya. Pak Katon, umur berapa anak penyu ini siap untuk dilepaskan ke laut?
1: Ya kemarin umur berapa?
0: Umur berapa nih teman-teman ini?
1: Ingat gak?
2: Kemarin dilepasnya.
0: Siap dilepaskan.
2: Siap dilepas ketika umur mencapai 2 minggu itu udah siap.
0: Ya. Oke. Okay. Di umur segitu ya. Ya
1: tapi ada tapinya itu, enggak semuanya bisa sampai laut loh.
0: Kenapa, Dok?
1: Enggak semuanya itu akan survive di laut. Ada angka persentasenya itu. Jadi berapa?
2: 1 banding 1000.
1: Ah, tuh. 1 banding 1000. Yang sampai dimakan sama ibunya tadi itu kan satunya juga mungkin dari situ.
0: Satu tuh maksudnya yang survive atau 1000 yang survive.
1: Iya, jadi dari 1000 tuke yang dilepas ke laut dengan kondisi itu kayaknya riset berapa puluh tahun lalu deh, 12 tahun lalu. Itu 1000 yang dilepas yang benar-benar sampai hidup sehat dan bisa membanggakan orang tuanya itu cuma satu. Lah kalau ngelepasnya cuma satu. Lah kan minus 1000.
0: Harapan hidupnya malah lebih minus lagi nih, Dok.
1: Makanya ketika tadi dibawa ke pesisir dibantu untuk 99% ya penetasannya kalau di Bajul Mati ya. Diharapkan netas semua untuk apa? Memperbesar kemungkinannya yang kemudian bisa dilepas ke laut itu.
0: Iya, oke, kawan, itu tadi perbincangan kita malam hari ini. Banyak barangkali wawasan yang sebelumnya belum kita tahu. Akhirnya sama-sama kita terbuka sebagai masyarakat. Tapi harapannya bukan sekedar terbuka untuk tahu, tapi kita juga paling tidak bisa berperan lah ya, untuk sama-sama menjaga. Salah satunya itu tadi, ketika sudah ada aturan, ada larangan untuk tidak memelihara, untuk tidak memakan telurnya, ya mari kita taati bersama. Terakhir barangkali dari Dr. Albi dan juga dari teman-teman mahasiswa, apa pesan yang mau disampaikan untuk kawan pendengar City Guide soal topik bahasan kita hari ini, Dr. Albi?
1: Saya, jadi kawan-kawan semuanya, ada banyak sekali perjuangan masyarakat di luar sana yang mungkin kita baru bisa bantu angkat sisi yang ini begitu. Ketika kemudian perjuangan mereka, kami juga sebenarnya juga pengen menghadirkan sosok-sosok mereka yang kemudian hari-hari harus membantu dan bahkan memperjuangkan nasib penyu ini gitu. Tapi ya ini juga alangkah pentingnya juga bahwa kita bisa kontribusi ke penyu. Ada beberapa pertanyaan, pentingnya apa penyu untuk alam, pentingnya apa penyu untuk kita di kota. Sebenarnya juga banyak sekali tentang isu lingkungan, kemudian tentang bagaimana mereka penyu ini juga membantu berkaitan dengan terumbu karang juga, dan banyak sekali hal-hal semacam itu yang kita sebagai negara maritim juga yang katanya nenek moyangnya pelaut ini kan seharusnya punya punya kekuatan di pikiran terkait bahwa kita juga harus berterima kasih kepada alam. Salah satunya adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh negara, dilindungi oleh dunia bahkan ya, penyu ini keberlangsungannya. Maka ketika ada badan yang melindungi itu di tingkat dunia bahkan di negara, tidak ada salahnya kita juga ikut melindunginya dengan cara-cara yang paling mudah bisa kita lakukan. Seperti tadi, kita bisa saling menginformasikan terhadap itu, kemudian tidak melakukan konsumsi-konsumsi yang memang tidak perlu. Bahkan juga Anda bisa cerita ke anak-anak atau mungkin saudara-saudara Anda bahwa Malang itu punya salah satu spot yang kemudian menjadi ibu kota penyu, yang mungkin akan kapanpun penyu-penyu itu akan tetap ada di sana dan akan bertelur di sana dan akan melanjutkan kehidupannya penyu di sana juga.
0: Iya, dari teman-teman mungkin singkat saja dari masing-masing, silakan.
3: Iya. Kalau dari konsep One Health kan kesejahteraan lingkungan manusia sama hewan itu kan saling berhubungan. Jadi memang dengan menjaga penyu gitu, kita juga menjaga ekosistem di bumi gitu.
0: Oke. Iya, itu dari Vidya. Dari teman-teman yang lain?
2: Cukup.
0: Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Brawijaya dan Dok Albi, terima kasih banyak Dok.
1: Terima kasih.
0: Waktunya bersama dengan kami. Oke kawan, itu tadi program Kawan Animalia. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bergabung langsung, dan terima kasih untuk yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa, kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 21 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Utnuma

صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan guru-guru saya, para kiai-kiai saya, ulama-ulama saya. Fokus dulu soalnya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bunda-bunda solihah, para mubasyir bil jannah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti di surganya. Saya selalu berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini mendapat keberkahan dari majlis Rasulullah ini, yang sakit-sakit supaya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan Allah penyelesaiannya. Boleh enggak saya tukar mic yang enggak mati hidup mati hidup? Ini on off, pakai yang kabel aja ada enggak? Ini soalnya apa? Mati hidup, oke? Okay. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol bagus. Tes. Tolong bisa ditukar mikrofonnya, yang pakai kabel aja. Ini bermasalah ini. Biar nyaman, soalnya saya enggak lama ini, paling 3-4 jam aja. Yuk. Pokoknya yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan Allah dekatkan dengan jodohnya. Janda-janda yang sudah lama menantikan jodohnya, mudah-mudahan mendapatkan duda yang kaya raya. Yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, mudah-mudahan. Pokoknya yang kabel cek tes sama aja. Yang kabel ini nanti bermasalah pasti. Saya suka yang kabel. Cek tes. 1 2 1 2. Bagus yang mana? 1 2 1 2. Bagus juga. Coba dicek. Saya tukar. 1 2 1 2. Ya, oke, 1 2 1 2. Ngecek aja, oh dua. Baper. Sekarang angka 1 2 itu agak masalah banget, karena sudah kaitannya politisi. Ada 3 yang viral itu, 1 mengenai korupsi, 2 mengenai politisi, 3 mengenai prostitusi. Pokoknya ada password 1 2, itu masalah. Yang kedua OTT, yang ketiga kalau menjemput rezeki itu langsung 80 juta, langsung 80 juta. Masya Allah. Pokoknya semuanya mudah-mudahan yang masih punya masalah Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang pulang dari sini anaknya masih bandel, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh-solehah semuanya. Keluarganya jadi sakinah, mawaddah, rahmah semuanya. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini sampai di rumah Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng ini, kelihatan kerudungnya belum lunas. Insyaallah. Itu masih ada apa lagi nih? Masih beredar. Oh iya, udah tua-tua ikut maju. Masya Allah. Iya, tapi kan yang bening-bening, bukan yang tua-tua. Enggak apa-apa Bu, Ibu walaupun tua tapi enggak kelihatan muda, tenang aja ya. Iya. Oh iya, udah sampai sana. Iya, yang tua sandaran enggak apa-apa Bu, karena tua tapi modern, karena udah metik, enggak ada giginya ini. Masya Allah, luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya susu bicara tentang sabar. Masih enggak fokus ya. Coba semuanya berjabat tangan satu dengan yang lain. Coba MC-nya tadi mana? Ngilang aja. Iya, sini. Semuanya jabat tangan, jabat tangan begini. Jabat tangan, semuanya jabat tangan. Siapa yang berjabat tangan menggugurkan dosa di antara keduanya? Oke, jabat tangan. Berdua aja, berdua. Bu, bu, berdua aja, berdua, berdua. Ya, berdua. Bapak, bapak semuanya jabat tangan ini. Semua jabat tangan sudah. Kalau sudah jabat tangan semuanya, siapa yang berjabat tangan akan menggugurkan dosa di antara keduanya. Ini jabat tangan gini, kelihatan kan? Kelihatan dari white and black-nya itu ya. Enggak. Kalau udah gini semuanya, terus direnggangkan, direnggangkan. Semuanya renggangkan, terus disepakati siapa yang ganjil, siapa yang genap. Ya, antum genap apa ganjil?
1: Ganjil.
0: Ganjil, saya genap. Oke, okay? Karena dia ganjil, dia genap. Sudah, hentikan dulu. Hentikan dulu, hentikan. Saya itu pengen semuanya fokus dulu. Mohon maaf. Saya ini mohon maaf. Today my body is not delicious. Enggak enak badan. Makanya saya ingin semuanya fokus, biar fokus saya, karena saya biar efektif baru-baru not blues. Saya entry win. Jadi masuk angin ya entry win. Ya, kalau dia direnggangkan, direnggangkan. Ganjil saya genap, yang saya sebut nangkap, yang tidak disebut menghindar. Jadi kalau saya bilang ganjil, Anda nangkep, saya menghindar. Kalau saya bilang genap, saya nangkep, Anda menghindar. Ya, gitu ya. Oke. Jabat tangan, jabat tangan, jabat tangan, jabat tangan, jabat tangan. Renggangkan. Ini menguji konsistensi. Menguji konsistensi. Ganjil apa genap?
1: Ganjil.
0: Ganjil. Semuanya kita coba dulu, kita coba dulu. Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, genap. Kamu itu genap kok malah nangkap saya? Nah, cari pasangan sana, cari pasangan, cari pasangan. Ibu yang nangkep yang disebut. Nah, ini dua-duanya nangkep semuanya. Ini dua-duanya menghindar semuanya. Namanya enggak konsisten. Oke, semuanya jabat tangan, jabat tangan, jabat tangan, jabat tangan. Jabat tangan, jabat tangan. Ingat, jabat tangan itu menggugurkan dosa keduanya, apalagi suami istri. Gandengan tangan suami istri gini aja menggugurkan dosa di antara keduanya. Makanya kalau bisa suami istri tiap hari pinjem tangan suami istri terus keliling komplek. Maksudnya, ngapain menggugurkan dosa ini caranya. Oke, jabat tangan sudah. Renggangkan. Renggang, sepakati siapa yang genap, siapa yang ganjil. Sudah, ayo sepakati dulu. Sepakati, konsisten, konsisten. Sudah? Sudah genap, sudah ganjil cukup, ya. Semuanya perhatikan saya, semuanya perhatikan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genap. Ini yang genap siapa sejak tadi kok? Lah kok sama-sama ganjil itu menghindar malah. Ulang sekali lagi. Jabat tangan. Jabat tangan, jabat tangan, jabat tangan, jabat tangan. Sekarang renggangkan, kasih jarak, kasih jarak, kasih jarak. Yang tadi ganjil sekarang jadi genap. Yang tadi genap sekarang jadi ganjil. Oke? Okay? Siap semuanya. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ganjil. Kamu apa kok malah dibat-batan? Wong kak harusnya menghindar masa seneng iya nangkap kok menghindar. Sia-sialian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi, maka halo? Halo?
2: Halo.
0: Hey. Halo, halo, hey. He he halo. Halo he he halo he. Ketika Rasulullah diutus ke bumi, maka buru-buru malaikat Jibril menawarkan, "Ya Muhammad, engkau ingin jadi mulkan nabiya atau abdan nabiya?" kamu pengen jadi nabi yang kaya raya, karena sudah ada nabi sebelummu yang kaya raya, Sulaiman. Nabi-nabi yang lain yang kaya raya ada. Atau ingin jadi nabi yang rakyat jelalat, jelata. Nabi yang rakyat biasa. Maka Rasulullah memilih, ya Jibril, izinkan saya untuk menjadi abdan nabiyah, nabi yang rakyat biasa saja. Kenapa? Karena kunci surgaku sudah dibocorkan oleh Allah. Dengan saya menjadi nabi yang rakyat biasa, kadang-kadang saya bisa makan dengan kenyang sehingga saya bisa bersyukur, dan kadang-kadang saya enggak ada makan sehingga saya bisa sabar. Karena ya malaikat Jibril, sejak Allah memberikan wahyu kepada saya, sayap menuju surga hanya dua, yaitu sabar dan syukur. Hari ini saya suruh bicara mengenai sabar. Sabar itu mudah diucapkan, tapi kadang-kadang berat di dalam amalnya. Karena sering orang katakan sabar itu ada batasnya, maka saat dia ngomong begitu, dia sudah keluar dari kesabaran. Prinsip yang pertama, sini teh Nana, masuk sini, oleh-oleh dari Singapura mana? Ya, ibu sudah dioperasi, sudah. Ya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Anaknya Jempet, ya Jempet, nanti ingatkan saya, kita harus mendoakan Bu Empet Al Fatimah Al Falvo yang baru operasi CA usus di Singapura. Harusnya hari ini saya mau nengok sana, tapi karena karena sudah nyanggupi TSM ini, maka saya batalkan semuanya. Seandainya pagi ini saya, siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau. Ini komitmen saya dari awal. Saya enggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ya. Namanya Wijayanto panggil Jokowi ya pasti enggak mau. Saya dipanggil presiden aja, noleh aja enggak, sama sekali. Bapak Ibu yang saya muliakan, duduk Nana, kamu kenapa duduk? Cari sini, tempat sini. Ini ya. Duduk. Nanti duduk.

0: Satu ketetapan. Satu, bahwa amlil insani ma tamanna. An-Najm ayat 24. Tidaklah semua manusia itu mendapatkan semua yang dicita-citakan. Kalau boleh, tadi MC-nya tetap duduk sini aja biar membacakan ayat-ayatnya mudah. Bawa Quran dan terjemah di sini. Nanti saya bantu nyarikan biar cepat. Semuanya dibaca surat An-Najm ayat 24. An-Najm surat ke-53 ayat 24. Semuanya harus hafal sebelum keluar ruangan ini. Karena cuma satu pendek. Semuanya tirukan saya. Amlil insani ma tamanna. Amlil insani ma tamanna. Amlil insani ma tamanna. Masya Allah, one day one ayat, satu hari satu ayat. Ibu Masya Allah, itu satu langsung hafal satu ayat aja, karena pendek banget. Dibaca terjemahnya, mikrofonmu mana? Ya, An-Najm ayat 24, surat ke-53. Oh, belum nyampe, belum ketemu saya tadi. Kamu kalau ngitung uang aja cepatnya luar biasa. An-Najm surat ke-53, surat ke-53, surat ke-53 ayat 24. Ya, ayat 24. Terjemahnya? Terjemah. Iya, dibacakan. Ngapain? Ataukah
1: atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Ulangi sekali lagi, sekali lagi.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Jawabannya gimana, Bu? Apakah manusia selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan? Oke, maka ini adalah resolusi untuk stabilitas temperatur batin. Ibu, orang-orang stres karena nggak ngerti ayat ini. Stres itu apa? Stres itu ketika orang itu harapan tidak sama dengan kenyataan. Padahal di dunia ini pasti tidak semua harapan sama dengan kenyataan, betul? Ibu, rumah yang Anda cita-citakan itu juga yang di semua yang sekarang ini ditinggali. Dulu cita-citanya juga di rumah itu. Mohon maaf, suami ibu juga dulu cita-citanya itu. Dulu cita-citanya Dude Herlino apa yang itu, Bu? Cita-citanya Yeti Octavia, dapatnya Yeti Pesek, bisa juga. Ibu, bapak semuanya, tidak semua cita-cita itu tercapai. An-Najm ayat 24, ulangi. Amlil insani ma tamanna. Yuk. Dihafalkan sampai hari kiamat, insya Allah gak ada orang stres karena ini. Tidaklah semua manusia itu mendapatkan yang dicita-citakan. Satu, kenapa manusia tidak mendapatkan semua yang dicita-citakan? Satu, supaya ada kehidupan. Karena kalau semua cita-cita tercapai, tidak ada kehidupan. Di Bandung ini semuanya pengen punya mobil. Kalau semuanya punya mobil, tidak ada kendaraan yang bisa lewat ke sini. Maka Allah bikin ada yang tercapai, ada yang tidak. Yang pengen jadi presiden Indonesia itu banyak sekali. Sejak zaman Pak SBY dulu, Pak Amin Rais, Pak SBY, Nurkholis Majid, Bu Mega, semuanya Roma Irama pun mau jadi presiden. Iya, tapi ternyata dihambat oleh Pak SBY. Karena mau ngambil istrinya. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil. Makanya gak bisa jadi karena berlawanan dengan SBY. Sekarang Pak Prabowo pengen jadi presiden, Pak Jokowi pengen jadi presiden. Kalau semuanya jadi, tidak ada kehidupan. Jadi satu, dibuat semua cita-cita tidak tercapai supaya ada kehidupan. Satu, itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dulu, mahasiswi yang senang dengan saya itu banyak sekali. Kalau sudah contoh gitu kok, ini masyarakat, iya. Untung yang tercapai hanya satu, sekarang jadi istri saya. Karena istri saya dulu mahasiswi saya.

0: Saya sering nyampaikan, saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun usia. Karena dulu mahasiswi saya. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, toh, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Nah, daripada dia patah hati, ya sudahlah saya ambil. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga. Dan sudah saya mau nikahi, saya tunggu sampai S2 selesai. Karena kalau saya nikahi S1, nanti saya masih biayai S2. Makanya saya selesai, pasca sarjana selesai, baru saya nikahi. Sehingga saya nggak biayai, tinggal ngambil. Ya. Dan istri saya, anak seorang ulama, anak ketua badan wakaf UII, anak juragan batik, punya pabrik batik besar di tengah kota. Warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya gak dibagi-bagi. Sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Udah tak hitung-hitung kalau... Gak bisa mengusahakan yang pakai kabel ya. Tolong dong diusahakan yang pakai kabel. Mohon doanya bukan mudah-mudahan lah. Paling gak 3-4M saya dapat dari warisan istri itu. Itu saya mau dirikan travel umroh yang murah. Kalau perlu selama ini, besok tanggal 2 saya di Khalifah bawa rombongan umroh, insya Allah umroh yang edukatif, umroh yang tidak hanya cari pahala. Kalau umroh bersama saya, satu harus perjalanan ilmu, maka harus mendapatkan banyak ilmu. Kedua perjalanan nampak tilas. Ketiga perjalanan ibadah, perjalanan doa, perjalanan sejarah. Jadi harus tahu semua. Di semua tempat harus, di spot-spot tertentu harus berhenti, saya terangkan, dan tidak boleh ngantuk. Kalau tidur saya foto, saya kirimkan ke keluarganya. Ngapain bayar-bayar mahal, umroh cuman tidur itu umroh yang tamatuk. Tangi makan tidur, tangi makan turu, tangi makan turu, tamatuk. Makanya ibu-ibu ini, ya ngaji aja, pengajian aja langsung, ya Allah. Ustadznya di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha, masya Allah, sampai miring tafsirnya, ya Allah. Saya baru mau serius, sana sudah bilahi taufik wal hidayahnya. Nunduk tak pikir berdoa atau berzikir, memproduksi aqua, cas, masya Allah, biasa. Masih hidup, Bu? Oke. Okay. Setiap manusia tidak mendapatkan semua yang diinginkan. Kalau semuanya tercapai, kacau. Bayangkan kalau semua mahasiswi yang seneng sama saya nikahi. Mosok istri saya 200. Tidak hanya itu, mohon maaf, ibu-ibu dulu, mohon Bu, teh, dulu yang seneng sama dirimu cuma satu orang itu. Atau dapat suami itu anugerah apa musibah? Mohon maaf. Anugerah. Daripada enggak dapat sama sekali, ya sudahlah itu aja. Tapi jujur, dulu apakah para laki-laki yang seneng sama teteh cuma satu itu? Enggak, untung Allah jadikan cuma satu. Bayangkan kalau ibu suaminya 20. Salome satu lubang rame-rame, jadi susah sekali ini. Maka satu, supaya ini satu. Kedua, untuk membedakan Tuhan dengan hambanya. Begitu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini mengantarkan tentang sabar. Karena kalau semua cita-cita tercapai, semua doa terkabulkan, maka apa bedanya Tuhan dengan hamba? Berarti dia pesuruh. Ya Allah minta uang, kabul. Ya Allah minta ini, kabul. Kalau gitu, itu apa bedanya? Itu bukan Tuhan, itu namanya satpam. Karena semua yang diperintah, langsung ini. Ya Allah minta ini. Maka sengaja oleh Allah dikabulkan dalam tiga hal, kalau dia orang beriman. Satu, sengaja untuk bedakan Tuhan dengan hambanya. Maka yang ketiga, untuk memberikan tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Harapan, sebuah pengharapan di akhirat. Karena kalau orang muslim ini tidak mendapatkan di dunia, dia akan mendapatkan di surga. Di akhirat dapatkan. Bahkan kalau enggak ketemu jodoh di sini, Allah sediakan 7.000 bidadari. Bapak kalau ngelamar enggak diterima, enggak usah heran. enggak usah frustasi, enggak usah minum obat nyamuk. Kenapa? Karena nanti enggak akan jadi ibu-ibu, enggak jadi anggota dewan sini, bapak enggak jadi anggota dewan sini, sana akan jadi ratunya bidadari. Dan di surga tidak seperti ini. Kalau surga seperti ini, saya enggak masuk surga, enggak apa-apa. Kecantikan orang surgawi itu masya Allah. Malaikat saja penasaran sampai pingsan. Karena malaikat pernah ditunjukkan wanita di surga itu, belum lagi memasuki surga, orang memandang gapuranya surga itu 40 tahun enggak berkedip. 40 tahun hanya nengok gapura aja. Belum masuk, cuman lihat, gerbangnya aja masya Allah, 40 tahun enggak berkedip. Kondisinya sepi apa rame? Sepi, pintunya sudah dikunci, jadi enggak ada lihat, enggak ada CCTV. Enggak ada CCTV, enggak ada candid camera, segala macam enggak ada. Tapi menolak luar biasa dan diancam penjara. Maka luar biasa Yusuf. Itu kalau Yusufnya itu orang Bandung kayak yang di belakang itu. Udah luar biasa, langsung hamil kembar 6 itu Yusufnya. Maka hebatnya Yusuf. Tapi hari ini saya tidak akan bahas dua itu. Kita pending next, kalau saya diundang lagi mungkin tahun depan atau 5 tahun lagi. Yang kita bahas sekarang adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini, Bu. Nabi Ayub ini dulu kaya raya. Maka istrinya nempel terus, menunjukkan kesetiaannya luar biasa, karena dalam kondisi memang Yusuf kurang apa. Apa sih Ayub? Wah, kaya raya. Kekayaannya itu dibagikan oleh semua orang, tidak kerja pun dijamin. Padahal dia bukan pemimpin, bukan apa-apa, bukan kepala suku. Tapi karena kekayaannya sampai semua orang itu tidak ada yang kelaparan di kampungnya. Maka iblis ketika dikasih tahu bahwa orang yang sabar seperti Ayub akan ditingkat, ditaruh di surga bersama orang-orang yang punya amal kebaikan terbaik di dunia ini, yaitu surga paling tinggi. Maka iblis mengatakan, ya wajar saja Nabi Ayub masih begitu karena engkau beri karunia yang luar biasa kekayaannya. Oh, tidak karena itu, dia itu umat terpilih. Ini saya singkat-singkat supaya poinnya sampai. Akhirnya dipaceklikkan, semua panen gagal, menjadi jatuh miskin. Setelah miskin, Nabi masih beribadah terus, sabar dalam ketaatan dalam musibah itu. Akhirnya apa? Ya wajar saja karena dia masih punya anak-anak, anaknya pun dimatikan, kena likuifaksi. 10 anaknya tenggelam oleh banjir tapi membelah, banjir tapi membelah sehingga kayak di Palu, Bu. Jadi seluruh keluarganya itu masuk ke dalam lubang kayak likuifaksi. Setelah ditutup, maka kamu lihat iblis, kenapa dia akan masuk surga tinggi? Dia tetap beribadah. Begitu tetap beribadah, wajar saja dia masih sehat segar bukan? Akhirnya diturunkan penyakit. Ini yang akan kita bahas, sakit itu maknanya apa dalam Islam. Ketika dia sakit, Nabi Ayub itu sakit, maka dalam sakitnya itu, halo? Ini kalau enggak saya tengok-tengok nanti, ya Allah, saya di mana, ibu di mana, masya Allah luar biasa. Masih hidup enggak ini? Bapak masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Susah. Berdiri aja lah. Maka ini diarahkan siapa nih? Iya, biar pas. Gini aja biar enggak kelihatan ya kena ya. Maka dibikin sakit. Dan sakitnya itu membuat orang lain tidak bisa dekat dengan dia, diutama istrinya saja enggak tahan. Dan betul, setelah istrinya enggak tahan, ternyata banyak tipe-tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang? Nah, pelakunya ada di sini, masya Allah luar biasa. Ibu kalau mau nyuci baju, ada uang dolar di saku, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling-maling gimana nih? Dasar wanita matre. Makanya kalau di TSM ada di Trans Studio Mall ada suami istri bandingan kenceng, tak pikir karena mesra. Karena saya terangkan ini bisa menghapus kurnan dosa, bukan masalah itu. Karena kalau enggak digandeng, istrinya ngambili apa-apa luar biasa nih. Masuk troli, masuk troli semuanya. Makanya gandeng kenceng luar biasa. Bu, sampai seluruh kampung mengusirnya. Maka ketika kepala suku mengumpulkan seluruh jamaah, ya Ayub, kamu tidak boleh tinggal di sini. Maka Nabi Ayub berdiri. Tolong tunjuk jari siapa di antara orang sini yang belum pernah saya kasih bantuan. Tunjuk jari. Siapa yang pernah tidak pernah satu pun tidak saya kasih parcel. Siapa yang belum pernah kena jasa aku? Tidak ada. Semua orang pernah dikasih parcel, dikasih bantuan. Kenapa sampai kamu mengusir aku? Kata kepala suku, bukan begitu. Sebetulnya aku oke-oke saja dengan kamu di sini, tapi saya takut kalau semuanya epidemik, penyakitmu menular. Akhirnya diusir betul. Setelah diusir betul, istrinya pun meninggalkan sampai dikatakan, kalau kamu nanti pulang ke sini, balik ke sini, akan saya cambuk 100 kali. Dan hukum itu berlaku sampai hari ini. Suami boleh menyambuk istri kalau dia tidak taat kepada Allah. Cuma nanti mohon maaf, mukul istri itu satu, tidak boleh menciderai. Dua, tidak boleh di wajah. Di dalam kitab Tulujen dikatakan, mohon maaf, kalau mukul istri itu harus boleh pakai alat tidur. Jadi boleh pakai bantal, pakai guling, pakai selimut. Pakai bed enggak boleh, bednya itu enggak boleh ya. Alat tidur itu cuman. Jadi kalau ada istri kok nakal, enggak taat agama, boleh dipukul pakai guling. Pukul sekali nekat, kedua kali. Dua kali nekat, tiga kali. Tiga kali kok masih nekat, enggak amal agama, pakai guling tapi dalamnya kasih linggis. Bojakan gitu luar biasa. Lah udah tiga kali kok nekat itu istri apa? Karena wanita itu cukup dengan isyarat. Makanya wanita itu kalau dilihat aja harusnya paham. Makanya wanita mudah nangis karena dia perasaannya peka. Maka jangan sakiti wanita. Karena air mata wanita itu mahal. Wanita itu kalau nangis, air matanya itu keluar, merusak eyeliner, eyeshadow, blush on, segala macam bedak, semuanya luar biasa. Foundation semuanya ini. Maka mahal pak, mahal. Kalau bapak sabun muka aja gak punya, mau ngapain semuanya ini. Sekali lagi, nah ternyata bapak ibu semuanya, kesabaran ini terutama dalam musibah, paling mudah adalah contohnya sakit. Sakit dalam Islam punya banyak makna. Pertama, yuk. Sakit dalam Islam, yuk bebas ya, saya gak bisa ngeliat gitu. Oh sudah habis ya.
1: Yang pertama adalah ya, istighfar, jalan
0: ini. Bentar. Allah berfirman, innamatun soruna watur zakuna watur hanuma diwa'ahyum. Bapak ibu semuanya, surga itu ada di rumah. Apa artinya karir sehebat apapun, gaji berapa miliar pun, tidak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Dan Allah berjanji, satu, akan berkah rezeki kita. Dua, akan ditolong semua masalah dalam hidup kita. Dan ketiga, Allah akan mengasihi sayangi dia dunia sampai akhirat. Siapa? Orang yang peduli kepada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Maka keluarga kita terjaga karena sedekah di antara kita. Maka hari ini tim Sorfak akan beredar, tolong mana tim Sorfaknya? Di belakang mana? Ada tapi enggak ada gitu. Ayo, tim Sorfaknya silahkan diedarkan. Ya. Cuman dua gitu. Orang segini banyaknya kok cuman dua orang. Ya. Tim Sorfaknya mana? Ya, terus ayo berdiri. Kok cuman dua orang? Kalau kerudung-kerudungnya di ini ati tas-tasnya ini tasnya. Biar cepat, jangan 2-3 orang, 10-15 orang di ini biar cepat lah, ini biar efektif. Ya, pilih yang terbaik untuk itu. Itu adalah bagian dari ini. Bukan untuk saya, enggak perlu. Oke. Lanjut. Ya. sambil beredar yang banyak, jangan hanya 3-4. Ya. Sakit dalam Islam, Bu, Fir'aun. Fir'aun itu dia maksiat kepada Allah sampai ngaku dirinya ada ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa? Karena dalam hidupnya enggak pernah sakit. Maka berbahagialah kalau orang masih punya sakit. Karena sakit adalah cara Allah untuk menanamkan kecintaannya. Apa makna sakit? Dibaca pelan-pelan. Satu,
1: istighfar.
0: Sakit yang pertama, makna sakit. Ya, sakit atau musibah atau sesuatu yang tidak menyukai. Sakit adalah musibah, diteruskan.
1: Ayo. Musibah, Allah mengukur sakit sesuai ukuran dan kadar seseorang, kemudian memilih siapa yang mampu menanggungnya.
0: Ya, tidak ada satu masalah yang diberikan oleh Allah kecuali sesuai dengan kesanggupan. Makanya tidak ada orang yang, mohon maaf, Allah itu pintar tahu. Kalau dia kelasnya SMA, maka dikasih ujiannya SMA. Maka Nabi penderitaannya berat, Bu, karena keimanannya juga kuat. Bu, Bu, maka jangan pernah menyalahkan Allah. Karena Allah tahu yang terbaik. Ini dikasih penyakit ini karena ibu sebenarnya bisa nanggung, bisa meresponnya, bisa menghadapinya. Yang kedua,
1: ujian maka disesuaikan dengan kemampuan seseorang di ya. Quran surat Al-Baqarah 286.
0: Al-Baqarah 286 dikatakan la yukallifun nafsan illa wus'aha. Jadi ujian seberat apapun, musibah seberat apapun, kenapa kita harus sabar? Karena Allah tahu kemampuan kita. Ketiga,
1: kemampuan menghadapi sakit inilah yang menjadikan kemuliaan manusia dibanding malaikat.
0: Ya, bedanya malaikat itu gak pernah sakit, maka surganya lebih tinggi daripada kita. Malaikat gak punya nafsu, maka gak ada malaikat yang maksiat. Gak ada malaikat memperkosa malaikat yang lain, gak ada malaikat telpon jemput rezeki kemana, gak. Malaikat gak ada yang setiap hari, gak, karena dia gak punya nafsu. Kita punya nafsu, maka dari situlah Allah meninggikan derajat kita. Kalau kita sabar. Next.
1: Tugas kita menghadapi, biar Allah yang mengatasi.
0: Yang penting kita menghadapinya, biar Allah nanti yang mengatasi. Artinya apa? Yang penting sudah usaha. Karena, Bu, Bu, Bapak, Allah menilai manusia dengan manajemen proses, bukan hasil. Selama orang memproses suatu kebaikan, dia belum berhasil, sama dengan kebaikan. Niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih dinilai Allah daripada amalnya itu sendiri. Maksudnya gini, Bapak sudah niat baik, belum sampai pada kebaikan, sudah dihitung sama dengan orang baik. Orang mau tobat, habis bunuh 100 orang, hadisnya Bukhari dan Muslim. Orang mau tobat, habis bunuh 100 orang, mau tobat, belum sampai tempat tobat, mati, sudah masuk surga. Padahal belum tobat. Habis bunuh 100 orang, belum tobat, baru mau tobat, tapi sudah melangkah ke tobat. Bapak mau umroh, mau haji, nabung, baru 10 juta, mati, sudah dihitung sama dengan haji. Padahal baru 10 juta. Tapi sudah nabung, jangan nanya, enggak apa-apa. Ibu mau tahajud, nanti malam mau tahajud, sudah jam waker semua siapkan, tiba-tiba malam terlalu capek enggak bangun, maka malaikat sama dengan dia sudah tahajud. Kecuali kalau nipu malaikat. Nipu malaikat itu malam-malam bangun dikira mau tahajud, ternyata pipis doang terus tidur lagi. Malaikat mau nyatat, sialan kurang ajar nih malam. Tapi kira mau tahajud ternyata pipis doang. Ini berikutnya,
1: jalan kenabian. Nabi Ayub alaihissalam menjadi contoh sejarah kesabaran dalam ujian sakit dan juga keluarga.
0: Keluarga itu adalah jalan untuk ujian, dan ini jalan kenabian. Semua nabi-nabi diberi musibah. Tidak ada nabi satupun yang tidak kena musibah. Maka, Ibu, berkacalah kepada kehidupan Nabi kalau kita ada musibah. Kesabaran inilah yang membuat kita nanti surganya juga akan bersama para nabi. Terus?
1: Sakitnya orang mulia karena sebab kemuliaan juga. Imam Syafi'i sakit wazir karena banyak duduk mengajar ilmu. Imam Malik lumpuh karena disiksa penguasa yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit karena Uhud dan kambuh di Khaibar karena tulang kambing yang menusuk gusi.
0: Ya, Rasulullah sendiri berapa kali di Uhud sampai berdarah, sampai topi besinya itu melorot. Di tengah melorot sini, maka sahabat pengen segera buka. Ya Allah, Nabi yang mulia, kita gak bisa jaga sampai berdarah begini. Maka begitu ditarik pakai gigi sampai tanggal giginya sahabat, sampai begitu lepas, darah itu mengalir dari sini. Begitu darah mengalir, semua sahabat langsung jilat darah itu. Begitu jilat darah Rasulullah, maka semua sahabat mengatakan, apa yang gak kebagian jilatan tadi, dia ngiri. Ya Rasulullah, bukankah darah itu haram? Kenapa dia minum darah mengalir? Innamal khomru wadamu walahmul khinjir ratu. Itu karena dia gak dapat, maka dia ngatain gitu. Itu darah kok di... Kata Nabi, orang tidak akan tersentuh api neraka, orang yang darahnya bercampur dengan darahku. Karena jilatnya tadi bukan karena pengen darah, karena kecintaannya kepada Rasulullah. Cinta itu mengalahkan syariat. Makanya kalau ibu kadang-kadang anaknya kena pisau, terus di... Gak apa-apa, asal jangan ditelan terus ini. Tapi kalau ada ketabrakan, jangan terus diambil darahnya, terus diajak, jangan. Vampir, Dracula, ya. Kecintaan itu. Jadi para nabi juga mengalami, apalagi di Taif. Makanya nanti kalau yang umroh sama saya, pastikan, pasti saya ajak ke Taif. Karena di sana, Rasulullah disiksa sampai-sampai. Itu, Rasulullah dengan Zaid itu, di kebunnya, kebunnya masih ada sampai sekarang. Di tempatnya Adas itu, mohon maaf, Adas itu adalah, budak yang nolong Rasulullah itu sampai, mohon maaf, terumpahnya Rasulullah itu gak bisa dilepas karena lengket dengan darah. Jadi darahnya itu mengalir, dilempari orang Taif itu mengalir sampai kering dengan terumpahnya. Terumpahnya gak bisa dilepas karena lengket dengan kain. Kemudian Rasulullah beristirahat di masjidku gini. Ketika istirahat gini inilah, maka batu yang diuntar sandaran itu ngecap punggungnya Rasulullah dan batu itu masih tersisa di Taif. Enggak bisa saya terangkan sini kecuali Bapak Ibu gabung umroh bersama saya nanti. Nanti ke Taif naik, pertama naik itu apa? Cable car. Cable car-nya lebih historis daripada Grand Canyon itu. Karena tegak lurus gini dijamin ibu-ibu yang tua-tua terkencing-kencing lihat gitu namanya. Naik itu, terus naik roller coaster baru di Taif. Ini promo umroh maksud saya. Ya. Karena plus Taif, tidak semuanya saya aja. Kalau umroh bersama saya wajib ikut ke Taif. Bayar 150-170 rial. Oke.
1: Zikrullah karena lebih mensuasanakan ingat Allah dengan husu dibanding waktu sehat.
0: Orang yang sakit lebih dekat dengan Allah karena lebih banyak zikir. Bu, orang yang sakit lebih banyak doa, betul gak? Kalau sehat lupa doa, maka kadang-kadang sakit itu baik bagi dia. Inilah pentingnya kesabaran. Terus, selesaikan dulu sampai selesai.
1: Istighfar, jalan mengingat dosa dan salah. Membuka jalan taubat, Fir'aun tidak pernah sakit.
0: Fir'aun gak pernah sakit karena maka dia gak pernah tobat. Maka mohon maaf, sakit membuka jalan tobat, banyak kita istighfar. Kadang-kadang orang itu kalau belum kena sakit, gak banyak istighfar. Bapak-bapak itu kalau belum kena paru-parunya, untuk berhenti rokok itu luar biasa. Mudah-mudahan segera dapat penyakit. Supaya segera berhenti dari merokoknya itu semuanya. Itu. Terus
1: tauhid meyakini idaru ubaidah saat tak berdaya dituntun kalimat thayyibah tahlil di Quran surat As-Su'ara ayat 80.
0: Sakit itu idharu ubudiyah, menampakkan bahwa dirinya lemah. Nyatanya orang sehebat apapun bisa sakit. Dokter yang setiap hari ngajari sehat meninggal di kamar mandi, dokter Os. Dokter Ostu usia 36 tahun, Bu. Setiap ketemu saya di studio, "Wah, Ustaz, jaga kesehatan biar awet hidup, pola makan, pola suyat segala macam." Mati duluan. Bahwa ternyata dengan sakit itu menyadarkan kita bahwa kita ini semuanya, mohon maaf, itu ada di mana itharu ubudiyah. Ada sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Ini salah satu pertanyaan saya kepada Deddy Corbuzier. Saya kalau Deddy Corbuzier bisa jawab pertanyaan saya dengan dalil kitab sucimu, maka saya ikut kamu apapun agamamu. Tapi kalau kamu gak bisa jawab, mau gak kamu ikut dengan aku? Gak ngejawab tapi belum ikut sama saya. Sebentar lagi mudah-mudahan. Satu, saya tanya tentang nyawa. Nyawa itu bentuknya padat, cair atau gas? Jawab jangan menurut pikiranmu, menurut kitab sucimu. Ada gak penjelasan itu? Kedua, nyawa itu warnanya apa? Hijau, kuning, biru atau ini? Ketiga, apakah ada orang yang menguasai nyawa? Jadi kalau mau mati, diambil nyawanya, masukkan lagi, nyawanya lagi, masukkan lagi. Ketiga, ketidakberdayaan. Orang kok bisa sakit, bisa mati? Orang kok bisa enggak menolak kematian? Nah, itulah kenapa orang harus beragama. Nah, tapi ibu enggak usah saya tanya itu. Ibu enggak nyampe pemikiran. Ya.
1: Terus, muhasabah lahan untuk introspeksi diri.
0: Iya. Sakit itu menjadi jalan untuk introspeksi bagi kita. Dah?
1: Jihad wajib orang sakit untuk berobat ilmiah, alamiah, dan ilahiyah.
0: Orang sakit wajib berobat. Bu, orang sakit gak mau berobat, matinya mati dalam kebinasaan. Orang sakit itu harus dengan tiga hal. Satu, kekuatan ilmiah, cari dokter. Dua, dokter atau akupunktur atau apapun ahlinya. Kedua, alamiah, obat tidak hanya di apotek, bisa semua alam. Ketiga, ilahiyah, jangan lupa wirid dikir. Berapa kali vonis dokter itu dengan wirid dikir, saat tahajud, puasa, nyata hilang sendiri penyakitnya. Maka tiga ini dilakukan. Oke, dah, dan seterusnya. Sudah, itu saja pengantar saya. Masih ada yang lain, nanti bisa di copy semuanya. Ya. Oke, saya rasa itu saja yang mengantar saya. Sudah capek saya, sudah 2 jam ini. Saya itu minum obat flu jadi teler tadi. Minum obat batuk ini. Ini sudah 2 jam ya Allah, insyaallah. Ini kalau di Trans 7 sudah tanda tangan 4 kali saya ini. Iya, ini sudah 2 jam lebih ya Allah, luar biasa. Sudah. Belum apa ini loh, lihat jam belum. Ibu enggak punya jam sih ini. Lihat jam. Ya. Ini dilihat aja udah. Setengah jam itu ibu katarak ngeliatin ini. Udah mau sebentar lagi mau adzan asar. Udah. Baik, ala hadiniyah. Wali kulinati sholihah kulluhu walidai ta'ala wali safati rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Demikianlah kunjungan kami dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, operasional TPI baru di Pujiharjo Kabupaten Malang tertunda akibat masih minim tangkapan ikan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan, Pemkab Malang membangun fasilitas tempat pelelangan ikan atau PTI baru di Desa Pujiharjo untuk mendongkrak PAD sekaligus memperluas jaringan retribusi nelayan. Rencananya TPI Pujiharjo sudah bisa beroperasi pada 14 Mei 2026, tapi masih belum bisa dijalankan. Kata Victor, penundaan ini akibat minimnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ikan yang ditangkap didominasi ikan kecil seperti tongkol dan lemuru. Kawan, MUI Jatim fokuskan dakwah digital. Ketua Umum MUI Jatim Profesor Abdul Halim Subahar menegaskan, penguatan dakwah digital dan respon terhadap persoalan sosial jadi fokus kepengurusan. Dia menyampaikan kalau setiap fatwa MUI disusun tidak hanya berdasar kajian keagamaan, tapi juga didukung penelitian, data ilmiah, dan masukan dari para ahli. Selain itu, MUI Jatim mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyalahgunaan narkoba lewat rokok elektronik dengan berbagai modus baru. Kawan, pemerintah proyeksikan BBM dari singkong dan sorghum. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan, Indonesia memiliki program mandatory biodiesel atau solar dengan campuran 50% berbasis minyak kelapa sawit. Ia menyebut, nantinya pemerintah akan mengembangkan bahan bakar tidak hanya dari kelapa sawit, tapi juga dari singkong dan sorghum. Lebih lanjut, pihaknya berharap dengan begitu Indonesia akan bisa ciptakan bahan bakar sendiri dan tidak selalu bergantung dengan bahan bakar minyak dunia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Hot News.

Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani menemani Anda pagi hari ini. Masih di City Report ya, untuk di jam 6 pagi, edisi 13 Juli 2026. Pasti untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas, yang sekarang ini sudah simak di Sedikit FM hari Senin, kawan. Pastinya juga banyak ya aktivitas yang bisa dibilang dilakukan kalau di hari Senin. Apalagi juga hari ini hari pertama untuk putra-putri Anda, barangkali yang sekolah Dewan untuk kembali sekolah. Ini tadi waktu saya perjalanan juga cukup banyak ya, bertemu dengan anak-anak sekolah menggunakan seragam. Mereka tidak berangkat sendiri, kawan, tapi justru diantar oleh orang tuanya. Ada yang memang bersama dengan bapak atau ayah gitu ya. Kemudian ada juga yang satu keluarga bapak ibunya ikut mengantar. Dan mungkin kalau pemandangan yang sama Anda lihat tadi di area mana sajakah, boleh untuk Anda share. Karena tadi saya sempat pantaunya di area Jembatan Tugul Mas ya, waktu berhenti di lampu TL. Ini juga menandakan kalau anak-anak sudah mulai masuk sekolah, banyak yang menggunakan seragam. Dan sesuai dengan SE dari Wali Kota Malang, ini kabarnya untuk hari pertama mereka sekolah perlu diantar oleh orang tua. Dan selain di wilayah sekitaran Kota Malang, barangkali di wilayah yang lainnya juga sama ya, Kota Batu, Kabupaten Malang. Nanti boleh untuk Anda share untuk pemandangan dari Anda. Banyakkah untuk anak-anak sekolah yang juga diantar ayahnya pagi hari ini? Tapi kalau untuk soal traffic, kawan, dari arah Batu menuju ke Trogomas, tadi perjalanan saya masih cukup landai lancar karena masih pagi ya, di jam 6. Kalau soal cuaca, ini cukup dingin ya di wilayah Batu. Tadi suhunya juga lumayan dingin, Trogomas saja sekarang 18 derajat Celcius. Kemudian juga cuaca cukup cerah berawan kalau di wilayah Kota Batu. Kalau di Trogomas sekarang sudah mulai cerah ya, karena nampak juga untuk sinar matahari sudah mulai menghangatkan ini kelihatannya kalau di wilayah Trogomas. Untuk di area Anda juga seperti apa, nanti boleh disampaikan, termasuk juga informasi dari BMKG Jawa Timur, bagaimana kira-kira kondisi cuaca selama seharian penuh. Nanti saya update juga untuk Anda. Informasi sudah masuk dari perakirawan BMKG Jatim sekitar jam 4 pagi tadi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigan Line 105 Guiding for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini saya update dulu ya, seperti apa untuk kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur selama seharian penuh. Jadi tadi sekitar jam 4 lewat 1 menit kita terima kabar dari perakirawan BMKG Juanda. Jadi selama seharian penuh ini nanti, kawan, 13 Juli 2026, untuk kondisi cuaca pagi hari diperkirakan ada yang kondisi cuacanya cerah, kemudian ada juga yang masih berpotensi untuk kabut atau asap. Nah, ini kalau dirasa sepertinya di wilayah Trukomas, termasuk tadi kalau saya sempat akses juga di wilayah Batu, itu masuk kategorinya yang cerah. Kalau yang berkabut di area mana, kawan, ya nanti boleh untuk Anda share juga nih kondisi cuaca yang pagi hari ini berkabut. Nah, Anda boleh share di area mana. Kalau di wilayah Trukomas ini masih cukup cerah ya kategorinya. Kemudian untuk di siang sampai sore nanti diperkirakan untuk kondisi cuaca antara cerah berawan dan juga masih ada potensi untuk udara berkabur. Kemudian untuk di malam harinya kondisi cuaca diperkirakan cerah. Kemudian untuk dini hari nanti juga sama, diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut asap. Itu untuk informasi yang kita terima dari perakirawan BMKG Jawa Timur. Jadi selama seharian ini nanti tidak ada potensi untuk hujan ya, antara cerah, cerah berawan dan juga berkabut. Itu untuk kondisi cuacanya. Kemudian kalau untuk kondisi suhu ya, lumayan dingin untuk hari ini. Bahkan di Trukomas kategorinya masuk di 18 derajat Celcius, kawan. Kalau perakiraan BMKG Juanda untuk suhu terendah ada di angka 10 derajat Celcius. Kemudian untuk

0: paling hangat ya ada di angka 33 derajat Celsius. Kelembapan udara ada di angka 35 sampai 100%. Nah, ini kalau start dari 35 memang sangat minim ya potensi untuk hujan. Bahkan kalau perakiraan BMKG sebelumnya tadi saya sampaikan nihil gitu ya adanya potensi untuk hujan. Kecepatan angin seperti apa untuk hari ini kawan ya? Dominasi dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 37 km per jam. Itu untuk informasi yang kita dapat dari perakirawan BMKG Juanda. Dan untuk pagi hari ini informasi dari beberapa pendengar Sidigear FM, coba saya update dulu ya untuk Anda sebelum nanti juga saya share ada informasi bagaimana update aktivitas di Gunung Semeru. Nanti coba saya share juga untuk Anda. Saya mau cek dulu untuk lalu lintas. Ini tadi untuk kondisi lalu lintas ya, ada laporan soal kondisi TL yang nyalanya itu hanya warna kuning saja. Tadi dari Pak Yudi ya, coba saya play dulu. Lokasinya di manakah ini Pak Yudi?
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas, City Guide. Mbak, izin repot Mbak ya. Tadi saya lewat, kebetulan dilewat di perempatan Masjid Muhammad Wiono dan Satrian Mbak. Itu lampu traffic light-nya cuma nyala kuning aja Mbak. Khawatirnya gini Mbak, ini kan hari pertama masuk sekolah ya. Apalagi di perempatan situ kan banyak apa istilahnya beberapa sekolah kayak SD apa Narutama dan lain-lain ya. Khawatirnya nanti macet itu, soalnya pasti akan rebutan nanti. Mohon perhatiannya Mbak ya. Di perempatan Masjid Muhammad Wiono dan Satrian. Terima kasih Mbak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih untuk informasinya baru saja dari Pak Yudi, kawan yang saya play untuk audionya. Tadi laporan dari Pak Yudi kita sudah sampaikan ke pihak pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Jadi grupnya di sub ya, untuk bisa segera diatensi dan bisa dicek kira-kira di lokasi trouble-nya masalah apa dan segera dilakukan perbaikan. Tapi tadi dari Pak Yudi belum ada dokumentasinya ya. Ini barangkali kalau Anda yang melintas juga di sana boleh kirimkan dokumentasinya kawan, seperti apa untuk update-nya di jam 6 lewat 23 menit kali ini. Informasi awal tadi dari Pak Yudi sekitar jam 6 lewat 8 menit gitu ya di sana. Terima kasih Pak Yudi. Kemudian tadi ada juga informasi pantauan traffic di manakah ini Pak Tribudi? Saya coba tampilkan juga untuk Anda. Informasi dari Pak Tribudi masuk di jam 6 lewat 10 menit.
2: Selamat pagi. Ini di Jalan Bandung. Sudah mulai rame ya. Pagi jam 6 seperempat ini sudah mulai rame. Itu sudah mulai macet di Jalan Bandung. Tapi kalau untuk soal traffic, informasi, makasih.
0: Terima kasih juga Pak Budi untuk informasinya. Waduh, Jalan Bandung ya, itu juga ada beberapa sekolah kawan. Kondisi traffic sudah mulai ngantri di sana. Kalau tadi Pak Budi antrinya sudah sampai di mana nih? Karena kalau saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic memang lumayan mengarah ke Jalan Bandung. Kalau Anda dari arah bundaran UKS itu kawan ya kan itu bisa, itu kan itu lewatnya bawah Jalan Jakarta Dalam itu ya. Keluar nanti langsung antri untuk yang mengarah ke Jalan Bandung. Dan sama juga ini kalau Anda yang aksesnya nanti dari arah Veteran mengarah ke Jalan Bandung, kondisi traffic juga bakal Anda temui sejak di depan Taman Makam Pahlawan Untung Suropati. Itu sudah mulai merambat ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Kalau dari Pak Budi tadi antrinya mulai dari mana gitu Pak ya, boleh di-share juga. Untuk pantauan di wilayah lainnya lagi dari Anda pagi hari ini yang sudah mulai perjalanan, sudah mobile, boleh untuk Anda share untuk pantauan lalu lintasnya di hari pertama anak-anak sekolah ya. Termasuk barangkali yang masih belum mobile nih, masih di rumah, nanti boleh di-share juga kawan bagaimana untuk kondisi cuaca di wilayah Anda. Termasuk juga suhunya berapa derajat Celsius untuk sekarang, karena dirasa akhir-akhir ini kembali dingin ya kondisi suhunya. Kalau di wilayah Telaga Mas 18 derajat Celsius, di area Anda berapa derajat nanti boleh untuk Anda sampaikan. Langsung di 0811-3600-911.
3: Infotol, informasi seputar jantung.
0: kawan untuk di pagi hari ini. Informasi juga di ruas tol bagi Anda yang sudah mulai mobile, kemudian berencana pagi hari ini untuk aksesnya di ruas tol Pandaan Malang. Kondisi trafik masih lancar dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Beberapa gate juga masih landai saja kalau Anda berencana akses nanti di area gate Singosari, exit maupun entry masih lancar. Gate yang lain biasanya yang lumayan ramai, kali ini di area gate Madiopuro ya, exit maupun entry memang sudah mulai ramai tapi belum ada antrian yang signifikan. Kalau yang di Pakis, nah ini exit maupun entry juga masih lancar saja. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama untuk pagi hari ini kondisi lalu lintas juga masih lancar. Cuaca, kawan Anda yang barangkali sudah akses di ruas tol, nanti boleh untuk Anda bagikan seperti apa update-nya, langsung di 0811-3600-911.
3: Info Tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain warna FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini kembali dengan beberapa informasi tadi yang kita terima ya via WhatsApp. Kalau sebelumnya kita terima kabar dari Pak Yudi yang tadi sempat melintas di daerah Meijen Wiono. Satrian itu kawan, TL-nya itu hanya nyala warna kuning saja. Kemudian juga ini tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan ke grup pengaduan traffic light Kota Malang ya. Cuman belum ada respon. Mungkin kalau untuk Anda juga yang lagi pantau di sana, ini apakah masih trouble atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda share ya. Tadi belum ada dokumentasinya juga dari Pak Yudi. Kemudian untuk informasi yang lain, tadi teman-teman di newsroom sempat menerima telepon dari pendengar Sedigir FM, Pak Indung. Selamat pagi Pak Indung. Ini tadi ada kejadian laka, kalau info dari Pak Indung. Lokasinya laka seputaran SPBU Pepen Pakisaji di depan makam. Kelihatannya itu siswa SMP bawa roda 2. Kemudian ini mengalami laka dengan kendaraan roda 4. Mobil dari selatan, kemudian sepedanya itu dari utara mau nyalip mobil box. Kemudian tadi juga kondisi korban di tengah jalan tidak sadarkan diri. Kemudian tadi dari Pak Indung itu sudah sempat hubungi 119 gitu ya untuk meminta bantuan ambulan. Itu tadi untuk informasi dari Pak Indung. Terima kasih Pak Indung ya untuk informasinya. Tetap hati-hati kawan, baru saja ada kejadian laka di area sekitaran Pakisaji, tepatnya di Pepen ya. Kemudian untuk yang di area lain, coba saya cek lagi, tadi itu ada laporan soal traffic. Pagi hari ini sudah mulai padat juga. Untuk Anda yang melintas, posisi di area sekitaran area jembatan Kalisari, Bu Nike tadi sempat mengirimkan 2 foto. Kondisinya sudah mulai padat arah Simpang Sulfat, mulai dari jembatan Kalisari. Ini dia untuk dokumentasinya. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Coba sambil saya zoom ya. Waduh, dua arah sudah mulai ngantri ini. Kemudian untuk foto yang kedua, nah ini ya kondisi lalu lintas juga masih cenderung padat. Nah foto yang pertama ini kelihatan untuk antrian kendaraan dua arah masih sama-sama mengular. Terima kasih Bu Nika untuk informasinya. Kemudian untuk yang lagi dalam perjalanan juga kawan di beberapa lokasi lain, boleh untuk Anda share. Ini tadi dari fotonya Bu Nika juga nampak ya, ada anak yang diantarkan sekolah gitu untuk orang oleh orang tuanya. Karena mengingatkan juga kawan, di hari pertama untuk sekolah hari ini itu ada gerakan mengantar anak pada hari pertama sekolah. Ini memang tidak diwajibkan untuk di semua wilayah, tapi ini ada imbauannya dan hal ini untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Sementara juga dari wilayah Kota Malang sendiri secara khusus mengeluarkan imbauan atau surat edaran bagi para ayah untuk bisa mengantar anaknya ke sekolah. Imbauan khusus bagi para ayah ini juga didasari oleh gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS yang digaungkan oleh berbagai instansi. Tujuannya untuk membangun rasa percaya diri anak, kemudian juga bisa mengurangi atau mencegah kawan yang namanya fenomena fatherless atau kurangnya sosok ayah dalam pengasuhan. Jadi meskipun didorong secara nasional, penerapan ini juga bergantung ke kebijakan masing-masing pemerintah daerah ya. Kalau untuk di wilayah Kota Malang ini bahkan ada SE-nya gitu. Kalau di area Anda sekarang ini yang lagi dalam perjalanan, mungkin sempat pantau pemandangan yang sama ya. Tadi saya sempat share, banyak menemui untuk anak-anak yang sudah berangkat sekolah, kemudian ada yang diantar ayahnya, ada juga yang diantar langsung satu keluarga ya, lengkap ayah dan juga ibu. Mungkin kalau untuk di area lainnya dari Anda yang mau berbagi informasi, tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, yang aktif di media sosial Anda bisa mention kami juga di @serigate911fm.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes D. Deo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, nah terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di saat. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematik GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, untuk di pagi hari ini, tadi soal kondisi TL ya di daerah Mijen Wiono, tadi masih coba dicek dulu kawan ya oleh petugas di Subkota Malang, kira-kira apakah memang trouble, kemudian juga penyebabnya apa. Tadi laporan pertama kita terima dari pendengar Sidikir FM Pak Yudi Utomo, kemudian ini tadi juga sudah direspon oleh Pak Didi ya selaku prasarana dari di Subkota Malang. Mohon waktu, akan kami cek itu untuk informasinya. Kemudian untuk update yang lain, ini tadi Pak Sugeng sempat mengirimkan video pantauan di manakah ini Pak Sugeng?
3: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mau izin melaporkan lalu lintas di Jalan Bogor menuju Jalan Bandung padat merayap. Posisi saya sudah hampir 10 menit bergerak merayap menuju Jalan Bandung. Kemungkinan ada kegiatan MPLS di MTS MAN dan Sekolah Sri Wedari di Jalan Bogor. Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih juga Pak Sugeng untuk informasinya. Selamat pagi. Ini yang sudah mulai membal juga kawannya, sudah mulai ada antrian kendaraan memang di beberapa sekolah ya. Nah, karena tadi sempat saya ingatkan juga kawan, ini di wilayah Malang termasuk ya, yang diimbau ada kegiatan gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS. Tadi ada komentar juga nih dari Pak Yudi, kapan ada gerakan antar istri belanja gitu ya. Tadi sempat dijawab juga oleh teman-teman di newsroom, setiap hari harusnya ya buat belanja harian, buat masak. Terus tadi Pak Yudi juga membalas lagi, supaya istrinya ini gak beli yang tidak dibutuhkan gitu. Terima kasih Pak Yudi. Kawan, beralih ke informasi yang lainnya juga, ini coba kita cek dulu. Tadi ada laporan soal cuaca ya dari pendengar Sidikir FM. Karena hari ini di jam 6 pagi kategori cuaca di wilayah Jawa Timur itu antara cerah dan juga berkabut. Tadi pagi sempat saya tanyakan daerah mana ini yang masih berkabut. Tadi ada informasi yang kita terima juga dari Pak Rizkyandi. Saya coba tampilkan dulu area Tol Singosari. Ini yang kondisi cuacanya masih berkabut ya. Masuk di jam 6 lewat 43 menit. Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Ada video kedua, durasi 3 detik. Saya tampilkan juga untuk Anda. Kalau berkabut, jarak pandang terbatas kawan ya. Jadi tetap jaga fokus Anda, hati-hati di jalan, dan jaga kecepatannya. Terima kasih untuk informasinya baru saja dari Pak Rizkyandi. Kemudian untuk informasi yang lainnya, Ini tadi ada informasi soal lalu lintas kah dari Bu Nita Ani, cukup panjang ya. Ini tadi masih coba kita mintakan buat bisa voice note, kalau tidak begitu bisa on air. Itu kawan untuk informasinya. Dan yang lainnya lagi dari Anda pagi hari ini yang juga masih dalam perjalanan, pantauan lalu lintas dan yang lainnya boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911. Oh, tadi itu ada juga informasi yang kita terima dari Pak Yogi. Pak Yogi, selamat pagi. Tadi ada dua dokumentasi yang dikirimkan. Ini dia untuk foto yang pertama. Informasinya diputar balik depannya TMP. Kondisinya lumayan padat ya, efek hari ini juga hari pertama untuk sekolah di Jalan Bandung, kondisinya merambat. Kemudian untuk foto yang kedua, ini pantauannya di Jalan Bogor juga padat merambat. Informasi dari Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi untuk informasinya. Saya juga masih punya satu informasi dulu kawan buat Anda yang pastinya aktivitasnya ini gak pernah bisa lepas ya dengan yang namanya koneksi internet. Tapi kalau barangkali di rumah Anda internetnya udah mulai lemot, nah kalau lemot kan bikin emosi, mungkin ini sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Alatel saja. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streamingnya lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Alatel kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jadi seumpama ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service dari Kapten Alatel, kontaknya di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service dari Kapten Alatel di 0882-1202-24 kali. Anda bisa cek juga ada websitenya di www.kaptenalatel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Alatel. Kapten Alatel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.